0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
5: Hai jiwa yang buruk, keluarkan.
4: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?
6: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: ini yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Qad aflahal

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ويوسف وموسى. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
1: Yuk download aplikasi Masa Sekarang juga.
2: Lanjutkan pembahasan kita dan kita akan bahas tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh adalah salah satu dari nabi-nabi yang bersuku Arab, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dzar wa arba'atun minal Arab. Wahai Abu Dzar, ada empat nabi dari kalangan Arab, yaitu Hudun wa Salihun wa Shu'aibun wa Nabiyuka, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita singgung pada pertemuan kemarin bahwasanya kisah-kisah nabi-nabi Arab ini tidak terdapat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam Bible tidak ada. Ya, karena orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka tidak mengakui kenabian dari selain mereka. Ya, kalau mereka menyebutkan tentang kisah-kisah Nabi Arab, Saleh, Hud, dan Shu'aib sebelumnya, maka ini melazimkan mereka tidak boleh menolak Nabi Arab yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, supaya sempurna mereka menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menolak Nabi Saleh, Nabi Arab, Nabi Saleh juga, Nabi Hud, dan Nabi Shu'aib, mereka tolak seluruhnya. Padahal kita dapati dalam surat Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam bercerita tentang Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kata Nabi Musa, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh wa 'ad wa Samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, ya, bukankah telah datang kepada kalian tentang kabar kaum-kaum terdahulu sebelum kalian, kaum Nuh, kemudian kaum 'Ad, kaum Samud, ya, dan orang-orang setelah mereka. Jadi ternyata Nabi Musa bercerita kepada kaumnya tentang kaum-kaum terdahulu. Ya, Nabi Musa cerita. Berarti seharusnya ada dalam Taurat, harusnya ada dalam perjanjian lama. Tetapi kita dapati kalau kita buka perjanjian lama sekarang, sama sekali tidak ada. Dan kita yakin ada penyimpangan, ya, terhadap perjanjian lama atau Taurat. Tapi siapakah Nabi Saleh? Nabi Saleh berasal dari kaum Samud, ya, berasal dari kaum Samud. Nah, Samud ini, ya, apakah dia dari keturunan 'Ad, ya, atau dari keturunan Jasir, ya, yang keduanya bersambung kepada Iram, Iram dan seterusnya, bin Awad, bin Sam, bin Nuh, ya. Saya ulangi, ya, biar lebih jelas. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan ada Nuh, kemudian Sam, kemudian Awad, kemudian Iram. Nah, di sini ada 'Ad, di sini ada Jasir. Di sini ada Samud. Nah, ada dua pendapat. Apakah Samud adalah keturunan 'Ad atau keturunan Jasir? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala lebih cenderung bahwasanya Samud keturunan 'Ad. Kenapa? Karena Allah berfirman wa annahu dalam surat An-Najm, wa annahu ahlaka 'adanil ula wa Samud fama abqa. Kata Allah, dan dialah Allah yang telah membinasakan, ya, 'Ad yang pertama. 'Ad yang pertama ini maksudnya siapa? 'Ad yang pertama maksudnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad. Kenapa dikatakan 'Ad yang pertama? Untuk kata Al-Qurtubi, untuk membedakan dengan 'Ad yang kedua, karena Samud disebut dengan 'Ad as-saniyah. Jadi 'Ad yang pertama ini 'Ad yang kedua, Samud. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan pendapat Samud keturunan 'Ad. Jadi Samud bin 'Ad, bin Iram, bin Awad, bin Sam, bin Nuh. Adapun jumhur ulama, menurut mufassirin bahwasanya Samud bukan dari keturunan Ad, tetapi dari keturunan Jafir, yaitu Samud bin Jafir bin Iram bin Awad bin Sam. Tapi mereka semua sepakat bahwa Samud dan Ad ketemu di Iram. Semuanya sepakat ketemu di Iram, Iram bin Awad bin Sam bin Nuh, ya. Sementara Soleh, mana Soleh? Soleh di sini, ya. Soleh ini disebut dari kaum Ad. Sebagian ulama menyebutkan nasabnya, di antaranya seperti Ibnu Katsir, ya, ada beberapa ahli tafsir menyebutkan nasabnya namanya Soleh bin Ubaid, kemudian bin Asif, kemudian bin Kashih, kemudian bin Ubaid bin Hadir, baru bin Samud. Ini Soleh, ya. Jadi Soleh bin Ubaid bin Asif bin Kashih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Jafir. Nah, kita tahu Nabi Hud di mana? Nabi Hud di sini. Nabi Hud di kaum Ad. Ini Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam. Berarti antara Nabi Hud sampai Nabi Soleh berapa generasi? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 7 generasi. Kurang lebih 7 generasi. Dan ini sudah cukup untuk menjadikan orang lupa dengan ilmu, ya. Karena terakhir Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad semua binasa. Fahal tarallahu min baqiyah, semuanya binasa kecuali Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya. Sehingga Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya kemudian tinggal menetap, mendakwah, berdakwah tauhid, iman berkembang, tapi terus bertambah dengan waktu sampai generasi ketujuh. Di generasinya Nabi Soleh alaihissalam, maka terjadilah kesyirikan kembali. Di sini, di zaman Nabi Soleh, terjadi kesyirikan kembali. Makanya, agar kesyirikan tidak terjadi kembali, ilmu harus ditegakkan, ya. Karena ilmu dilupakan, lama-lama orang kembali melakukan kesyirikan. Cuma semua keturunan ini dikatakan kaum Samud karena Nabi Soleh kembali kepada Samud, maka disebut dengan kaum Nabi Soleh, kaum Samud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat Samudul mursalin idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Sungguhnya kaum Samud telah mendustakan para rasul tatkala saudara mereka yaitu Soleh berkata, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa. Ini silsilah, ya, Soleh. Silsilah kaum Samud. Dan Nabi Saleh alaihissalam. Taib. Di manakah tinggalnya, tempat tinggalnya? Yang kedua, ini yang pertama. Lokasi kaum Samud. Kaum Samud, ya, kalau kita mau gambar ini Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sini ada Khaybar, ya. Sini ada Al-Ula, Al-Ula. Disebut dengan Madain Saleh atau Diyar Samud. Al-Ula, baru sini ada Tabuk. Inilah. Kita anggap kita tinggal di sini. Tinggal di mana? Al-Madinah Munawwarah. Tinggalnya di Ceger, ya. Al-Madinah Munawwarah, ya. Saya waktu ke Al-Ula, saya lewat Khaybar. Habis Khaybar baru ke Al-Ula. Dari Al-Madinah ke Al-Ula, Al-Ula ini masih provinsi Madinah. Dia masih pendiri provinsi, ibu kotanya di Madinah Munawwarah. Al-Ula masih provinsi Madinah. Khaybar masih provinsi Madinah. Ada Yambo termasuk provinsi Madinah. Banyak provinsi Madinah. Kota-kota di provinsi Madinah. Ini jaraknya kira-kira 320 km. Kemudian dari Al-Ula

Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Ibn Umar. Maka Rasulullah SAW mampir di Madain Saleh, kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur. Di Madain Saleh ada sumur banyak. Ada sumur-sumur di sini. Ada sumur-sumur. Ada sumur, sumur, sumur, sumur. Di antaranya ada sumurnya unta Nabi Saleh. Di antaranya ada sumur unta Nabi Saleh. Untanya Saleh. Nah, waktu Nabi mampir ke Madain Saleh, sahabat ngambil air di sumur-sumur ini yang lain. Sumur-sumurnya kaum Samud. Ini sumur-sumurnya kaum Samud. Maka sudah diambil airnya, kemudian buat masak daging, terus sudah bikin adonan buat roti. Tahu-tahu Nabi suruh buang semuanya karena diambil dari sumur dari kampung yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuang semuanya. Adapun adonannya Nabi suruh makankan ke unta-unta yang sudah jadi adonan roti, suruh makan unta. Adapun sisanya semuanya dibuang, kemudian Nabi mengambil air dari sumur untanya Nabi Saleh. Ya, rupanya jaraknya agak jauh dari perkampungan mereka. Taib. Ini kira-kira tentang silsilah kaum Nabi Saleh dan lokasi kaum Samud. Taib, kita akan menceritakan tentang bagaimana dakwah Nabi Saleh. Kalau sudah, tolong dihapus.

Taib. Berikutnya tentang metode dakwah Nabi Saleh. Tentunya pertama fokus ke tauhid. Dan ini adalah seluruh metode dakwah para nabi, ya. Wa ila Thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila Thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kata Allah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh namanya. Maka Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, ya Allah, ya wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah. Makanya mereka ngerti Nabi Saleh menyuruh kepada tauhid, ya. Makanya mereka berkata, atanhana anna abuda ma ya'budu abauna, kau melarang kami untuk menyembah sembahan-sembahan nenek moyang kami, ya. Fokus kepada tauhid. Yang kedua, mengingatkan mereka ya akan nikmat-nikmat Allah. Ya. Di antaranya Allah kasih mereka banyak kenikmatan. Di antaranya Allah menjadikan mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Kemudian mereka membangun istana-istana, membangun. Kemudian di antaranya mereka membuat rumah di gunung. Dalam gunung. Kata Allah, kemudian juga, ya,

apa mereka berkuasa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa ansha'akum minal ardi, soleh berkata kepada mereka, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'marakum fiha. Yaitu Allah menjadikan kalian ya, menjadikan kalian menguasai bumi ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Ya. Khulafa min ba'di 'adin. Ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian penguasa-penguasa telah kaum 'Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, tattakhidhuna min suhuliha qusura. Ya. Tattakhidhuna min suhuliha qusura. Yaitu kalian menjadikan tanah yang datar, suhuliha maksudnya tanah yang datar, istana-istana. Kemudian watan haitunal jibala buyuta. Watan haitunal jibala buyuta. Dan kalian memahat gunung-gunung jadi rumah-rumah. Ya, tattakhiduna min suhuliha qusura watan haitunal jibala buyuta. Kenapa mereka harus bikin rumah-rumah di gunung-gunung? Dijelaskan oleh sebagian ulama dalam buku tafsir mereka, karena umur mereka panjang. Umur mereka tuh panjang. Kalau mereka bikin istana, bikin rumah-rumah, rumahnya di luar rusak daripada mereka. Ya, mereka masih hidup, rumahnya sudah rusak. Atap-atapnya sudah rusak. Supaya enggak rusak, mereka bikin rumah di gunung. Gunungnya dipahatin. Gunungnya dipahatin jadi tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Saya sudah kesana dua kali ke Diyar Tsamud ya. Kebetulan ada keperluan waktu itu. Dua kali. Rumah mereka, rumahnya kaum Tsamud itu bukan rumah yang, mereka bukan sosok yang tinggi, beda dengan kaum 'Ad. Allah sebutkan sebagaimana pertemuan kemarin, Allah mengatakan wazadakum fil khalqi bastah. Allah menjadikan kalian besar dan tinggi. Kaum Tsamud biasa aja. Makanya kalau kita pergi ke tempat sana, pintu masuknya biasa, mungkin ya mereka mungkin 180 kayak biasa, maksudnya enggak sampai 2 meter. Pintu masuknya cuma segini aja, enggak terlalu tinggi. Artinya rumah, kayak rumah-rumah kita aja. Jadi saya masuk dan saya lihat juga dipannya, juga dipannya enggak panjang-panjang ya. Kecuali mereka tidurnya ngelipat kaki ya. Tapi zahirnya mereka tidak panjang. Jadi mereka tingginya biasa. Cuma dengan tubuh yang biasa tersebut, karena jarak dari sama tadi 7 generasi dari kaum 'Ad, 7 generasi. Jadi meskipun mereka tidak tinggi, tidak kuat, mereka bisa memahat gunung menjadi rumah-rumah ya. Di sana ada gunung 1, gunung 2, gunung 3. Ini gunung-gunung dipahat jadikan mungkin beberapa rumah, 10 rumah. Nanti gunung sana lagi 10 rumah, gunung lagi 10 rumah. Saya lihat gitu ada salah satu rumah yang bagus, yaitu mungkin kepala RT ya. Kemudian sebelah sana RT 2, sana RT 3 ya. Jadi di bangun rumah ada yang bagus, satu ini kayaknya mungkin kepala sukunya, mungkin Allah alam bisa. Waktu saya tidak ada di sana waktu mereka lagi bangun ya. jadi ini di antara dakwah mereka, dakwahnya Nabi Saleh kepada kaumnya. Kemudian di antara metode Nabi Saleh adalah tarhib. Tarhib itu memberi peringatan. Apa bentuk memberi peringatan? Ada beberapa bentuk. Pertama, mengingatkan nasib kaum sebelumnya, nenek moyang mereka. Mengingatkan bagaimana nasib kaum 'Ad. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin, kata Allah. Idh ja'alakum khulafa min ba'di 'adin. Ya, jadi diingatin, kalian sekarang sudah berkuasa. Dulu ada kaum yang hebat dari kalian, nenek moyang kalian masih satu rumpun sama kalian, lebih hebat dari kalian, namanya 'Ad, jago, kuat, terkenal. Apakah mereka selamat? Mereka enggak selamat, mereka binasa. Hati-hati kalian. Kalian tidak sehebat kaum 'Ad dari sisi kekuatan. Kaum 'Ad bisa Allah binasakan, dan mereka pasti tahu ceritanya, karena ini mereka satu rumpun dengan 'Ad, kembali kepada Iram, atau memang itu turunannya mereka langsung sebagaimana pendapat Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jadi diingatkan. Ingatkan tentang bahwasanya kaum sebelumnya pernah binasa ya. Gara-gara tidak
bertauhid atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini penting ya, mengingatkan, Nabi Saleh mengingatkan bahwa tidak selamanya kalian dalam kenikmatan. Ya, ada saatnya kenikmatan itu berhenti. Kapan? Kalau jika kalian melakukan dosa. Ya. Ada saatnya kalau kita melakukan dosa, tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan mencabut nikmat tersebut, ya. Dan ini sudah kaidah dalam Al-Qur'an banyak, ya. Cerita-cerita juga banyak, ya. Kisah nyata juga banyak. Orang kalau tidak bersyukur, suatu saat Allah akan cabut nikmat tersebut. Di antaranya Nabi Saleh berkata kepada mereka, Allah sebutkan, "Kadzabat Samudul mursalin." Sungguhnya kaum Samud telah mendustakan para rasul, ya. Perhatikan sini lafal, kaum Samud mendustakan para rasul. Paling didustakan cuma Nabi siapa? Nabi Saleh. Karena kalau satu nabi didustakan sama dengan mendustakan seluruhnya. Ya, dalam kaidah kita, satu nabi didustakan sama dengan mendustakan seluruh nabi. Karena dakwah mereka sama, mereka saling bersaudara. Satu didustakan sama dengan dustakan seluruhnya. Kadzabat Samudul mursalin. Idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun. Tatkala saudara mereka Saleh senasab satu suku dengan mereka berkata, "Ala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak meninggalkan kesyirikan? Inni lakum ya Rasulun amin, sungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin. In ajriya illa 'ala rabbil alamin." Aku ini dakwah, tidak mengharap apa-apa dari kalian, kata Nabi Saleh. Aku tidak berharap apapun pemberian dari kalian. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Pahalaku aku serahkan kepada penguasa alam semesta. Jadi jangan kalian tuduh aku cari kekuasaan. Aku tidak butuh terima kasih dari kalian. Aku ini dakwah untuk kalian. Kemudian Nabi Saleh ingatkan tentang kenikmatan yang mereka rasakan. Tidak akan selamanya. Kata Nabi Saleh, ya. Kata Nabi Saleh, apakah kalian, ya, fima hahuna aminin? Apakah kalian merasa aman terus selamanya di sini? Jadi antara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka diberi keamanan. Ya. Fima hahuna aminin, ya. Kemudian apa? Kata fi jannatin wa uyun. Ya. Atutrakuna fi mahahuna aminin. Kata Nabi Saleh, apa kalian dibiarkan oleh Allah senantiasa merasa aman? Ya, di antara nikmat yang pertama kali Nabi Saleh sebutkan aman. Itu harus kita syukuri, kita kadang lupa kalau keamanan itu nikmat. Ya. Kalau sudah enggak aman, mau kaya, mau mobil banyak, percuma ya. Mau istri banyak, gak ada manfaatnya. Apalagi sudah istri sedikit, gak aman lagi. Istri banyak aja gak ada manfaatnya, kalau gak aman ya. Kata Nabi Saleh, atutrakuna fima hahuna aminin. Bakalan merasa akan dibiarkan aman terus di sini, itu nikmat. Fi jannati wa uyun, kalian merasa aman di kebun-kebun kalian, wa uyun di mata air kalian. Ya. Ya. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim. Itu nikmat. Fi jannati wa uyun, kalian merasa aman di kebun-kebun kalian, wa uyun di mata air kalian, ya. Ya. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim. Kalian ada kebun-kebun, tumbuh-tumbuhan, ada korma-korma, dan sebenarnya memang di Al-Ula itu banyak sekali korma-korma. Ya. Saya lupa tadi, Al-Ula itu lembah, ya. Makanya kata Allah, "Wasamud alladzina jabus sukhra bil wad." Dan kaum Samud yang di lembah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ke Al-Ula, kalau kita naik kita lihat lembah. Jadi kota Al-Ula itu lembah dikelilingi gunung-gunung. Lembah tersebut hijau, banyak sekali pohon-pohon apa? Pohon-pohon korma. Jadi lembah yang subur. Makanya Nabi Saleh ingatkan, atutrakuna fi mahahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'u hadhim, ya. Kalian merasa nyaman, aman dalam mata air, kemudian kebun-kebun. Ini kenikmatan Nabi Saleh ingatkan. Kemudian ingatkan, kata Nabi Saleh, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalian semangat bikin rumah dari apa namanya? Dari gunung kalian bolongin. Ini nikmat semuanya, ya.
Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada

wala tuti'u amra al-musrifin. Jangan kalian ikuti orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Yang mereka selalu melakukan kerusakan di atas muka bumi dan tidak melakukan kebaikan. Ini berbuat syirik itu kerusakan. Ya. Jadi fasad dalam Al-Qur'an kebanyakan maksudnya maksiat, itu kerusakan. Ya. Makanya kaum Nabi Saleh mereka tidak melakukan kerusakan secara fisik, enggak, tapi dianggap melakukan kerusakan apa? Karena mereka melakukan apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Jadi jangan ikuti mereka. Apa maksudnya Nabi Saleh ingatkan? Apa kalian merasa nikmat terus akan nikmat yang kalian rasakan akan senantiasa bersama kalian? Jawabannya tidak. Kalau kalian bermaksiat, berbuat syirik, ada saatnya Allah cabut. Allah biarin istidraj. Ada saatnya Allah cabut tiba-tiba. Oleh karenanya seorang mengambil ibrah dari apa yang dilalui oleh orang-orang terdahulu. Ini adalah metode dakwah Nabi Saleh. Sekarang bagaimana sikap kaum Samud kepada Nabi Saleh? Kepada dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Ada beberapa sikap yang mereka ambil. Yang pertama, mereka menuduh. Di antara tuduhan, mereka bilang Nabi Saleh adalah penyihir, tersihir. Tersihir. Tersihir, kata mereka, innama anta minal musahharin. Innama anta minal musahharin. Sesungguhnya engkau hanyalah orang tersihir, yang tersihir. Kemudian di antaranya mereka menuduh Saleh pendusta. Kata mereka, aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun ashir. Kata mereka, aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun ashir. Kata mereka, apakah wahyu diberikan kepadanya, kita tidak, sungguhnya dia adalah pendusta. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan sebenarnya kaum Samud itu mereka hasad sama Saleh. Sehingga mereka mengatakan, aulqiya dzikru alaihi. Kok dia yang dikasih wahyu? Kita ini kan banyak yang kaya, yang mungkin nasabnya lebih tinggi. Para ulama mengatakan Saleh nasabnya sedang. Saleh nasabnya sedang. Bukan rendah, bukan juga tinggi. Tapi dia sedang. Tapi intinya mereka mengatakan, apakah dia yang dapat wahyu sementara kami tidak? Ini hasad. Oleh karena banyak dakwah ditolak gara-gara hasad. Kalau sudah hasad, nanti tinggal cari dalil atau dalih untuk menolak dakwah. Tapi pada dasarnya hasad yang dibungkus dengan dalih. Ya. Apakah dia diberikan wahyu sementara kita tidak? Bal huwa kadzdzab. Dia pendusta. Kata Allah, saya lamuna godan manil kadzdzabul asir. Mereka akan tahu siapa yang pendusta sebenarnya. Ya, ini diantara tuduhan mereka kepada Nabi Saleh. Kemudian diantara metode mereka adalah mengejek. Diantaranya mereka mengejek Nabi Saleh. Mengejek Saleh. Mereka berkata, ya Salihu, qad kunta fina marjuan qabla hadha. Wahai Saleh, sebelumnya engkau adalah orang yang kami harapkan. Kata mereka, Saleh, sebelumnya engkau adalah orang yang kami harapkan. Harapkan buat apa? Kata para ulama, yaitu kami harapkan kau jadi pemimpin kami. Kami harapkan kau menjadi
pejuang suku kami yang akan bela suku kami. Harapkan untuk apa? Untuk menolong Tuhan-Tuhan kami. Kata para ulama, jadi diharapkan apa? Harapkan jadi apa? Jadi pemimpin. Jadi penguat suku. Sama penolong Tuhan-Tuhan ya. Penolong sesembahan-sesembahan. Jadi mereka ngejek, kok sekarang kamu jadi begini? Kok sebelumnya bagus? Maksudnya apa? Kok sekarang kamu gila? Kamu jadi pendusta, ya, sembahan. Jadi mereka ngejek, kok sekarang kamu jadi begini? Kok sebelumnya bagus? Maksudnya apa? Kok sekarang kamu gila? Kamu jadi pendusta, ya. Gila, tersihir dan sebagainya. Jadi mereka ngejek Nabi Saleh. Mereka ngejek Saleh. Di antara ejekan mereka terhadap Nabi Saleh, kata mereka, "Aul abasharon wahidan nattabi'u. Abasharon wahidan nattabi'u. Inna idzan lafi dhalali wa su'ur." Kalau gitu kita ini sesat dan gila. Inna idzan lafi dhalalin wa su'ur. Kata mereka, apakah kita ngikut satu orang? Kok yang soleh aja sendiri kita ikutin dia? Ngapain? Kita ini kan orang pintar banyak, orang kaya banyak. Ngapain kita ikut satu orang? Kata mereka, ngapain ikut satu orang? Maksudnya mereka ngejek, ente cuma sendiri soleh, kamu ngedakwahi kita. Ngapain kita ngikut ente satu orang? Kita masih banyak yang pintar, lebih cerdas. Ini ngejek. Padahal kita tahu namanya ukuran kebenaran bukan dari jumlah. Bahkan ada nabi pengikutnya cuma satu, ada bahkan nabi pengikut cuma dua, ada bahkan nabi tidak ada pengikutnya. Tatkala nabi diperlihatkan tentang masa depan, nabi diperlihatkan para nabi-nabi yang berkumpul, kata Nabi Muhammad SAW, "Faraitu an-nabiyya ma'a ar-rajul wa rajulani." Ada seorang nabi pengikut cuma satu, ada nabi pengikutnya dua. "Wa an-nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Dan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Jalan sendiri enggak ada pengikutnya. Apa dia salah berdakwah? Enggak, dia sudah berdakwah benar. Cuma enggak ada pengikutnya. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara saya para pendakwah. Kita dakwah, kita cari pengikut, tapi bukan itu tujuan utama. Yang penting adalah menyampaikan risalah Allah. Jangan kalau tidak ada pengikut akhirnya kita dangdutan ya. Supaya orang pada hadir ya. Kemudian kita joget-joget ya. Dan lain-lain. Jangan, enggak perlu, enggak perlu. Enggak ada pengikut akhirnya kita ngelawak tiap hari, enggak juga ya. Enggak, kita enggak. Kita dakwah, kita mencari risalah Allah, bukan cari pengikut. Kita ada pengikut alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Sunnatullah. Allah sudah kasih contoh, ada nabi yang pengikutnya banyak, ada nabi pengikutnya sedikit, ada nabi satu dua, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi mereka ngejek, "Abasharon minna wahidan. Abasharon minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalalin wa sur." Kalau kami ngikut satu orang aja, kami sebenarnya sesat. Ngejek mereka. Kemudian ternyata mereka juga ngejek pengikut Nabi Saleh yang miskin. Yang miskin-miskin. Yang kata Allah, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihum mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Apa artinya? Orang-orang yang kaya, pembesar-pembesar kaum Samud berkata kepada orang-orang miskin pengikut Nabi Saleh, tahukah kalian siapa Saleh? Mereka sudah tahu, tapi mereka ngejek, kalian tahu enggak Saleh siapa? Ya, ata'lamuna anna Saleh, tahukah kalian Saleh ngaku-ngaku katanya utusan Tuhannya? Benar kan? Kata orang-orang yang miskin-miskin, inna bima ursila bihi mu'minun, kami beriman terhadap apa yang turun kepada Nabi Saleh. Oh, kalian beriman. Adapun kami, inna billadzi amantum bihi kafirun, kami kufur kepada yang kalian imani. Subhanallah, ngejek Soleh Nabi, utusan Tuhan. Kalian beriman? Beriman. Kami enggak. Kami kafir dengan apa yang kalian imani. Jadi mereka ngejek Nabi Soleh, mereka juga ngejek pengikut Nabi Soleh alaihissalam. Ya. Kemudian di antaranya, ya, minta segera diturunkan azab.
Ya, so

Salihu tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kata mereka, ya Salihu, kalau kau memang nabi, turunkan azab kepada kami. Inilah di antara, ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kata mereka, ya Salihu, kalau kau memang nabi, turunkan azab kepada kami. Inilah di antara hal-hal yang dilakukan oleh mereka. Kalau sudah, tolong dihapus.

Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka sudah didakwahi Nabi Saleh, ya. Mereka tidak mau beriman, ya. Wa fi Thamud idz qila lahum tamattau hatta hin. Waktu mereka tidak beriman, maka Nabi Saleh berkata, tamattau hatta hin. Silakan kalian bersenang-senang, ada waktunya kalian berhenti dari bersenang-senang. Ada waktunya kalian berhenti. Sekarang-sekarang silakan bersenang-senang. Jadi Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya bersenang-senang dua kali. Pertama bersenang-senang sebelum mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Yang kedua lagi Nabi Saleh berkata, tamattau fi darikum thalathata ayyam. Silakan bersenang-senang tiga hari doang. Kapan Nabi Saleh mengatakan senang-senang yang kedua setelah mereka membunuh unta Nabi Saleh? Yang pertama Nabi Saleh hanya berikan secara umum. Kalian senang-senang, akan ada saatnya kalian berhenti. Tamattau hatta hin. Silakan bersenang-senang sampai pada waktunya. Taib. Akhirnya di antara sikap yang mereka lakukan adalah minta mukjizat. Mereka minta mukjizat. Sebutkan oleh para tafsir, suatu hari mereka sedang berkumpul-kumpul, kemudian Nabi Saleh datang mendakwahi mereka seperti kebiasaan Nabi Saleh. Bertakwalah, fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah dan taat kepada-Ku. Wala tuti'u amral musrifin, jangan kalian ikuti orang-orang yang melakukan berlebih-lebihan. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, melakukan kerusakan dan tidak melakukan perbaikan. Akhirnya mereka jengkel, kata mereka, wahai Saleh, kalau memang kau ingin kami beriman, penuhi persyaratan kami. Ini sudah kita sampaikan, mereka seperti kepada Nabi Nuh, mereka membuat syurut ta'jiziyah, itu syarat yang menurut mereka mustahil untuk dipenuhi. Bukan apa? Bukan untuk mereka beriman, agar mereka tidak beriman. Jadi mereka minta persyaratan bukan untuk beriman, tapi supaya tidak beriman. Jadi mereka pasang syarat yang mustahil. Apa syaratnya? Kata mereka, Saleh, kalau kau memang Nabi, penuhi permintaan kami. Apa permintaannya? Itu ada batu, mereka tunjuk itu batu, batu besar. Keluarkan onta dari batu tersebut. Onta tersebut umurnya sudah sekian bulan, 10 bulan, sebentar lagi melahirkan. Ya. Naqat usyara, yaitu sudah 10 bulan sebentar lagi melahirkan unta, kalau tidak salah 11 bulan ya, umur bayinya 11, janinnya 11 bulan. Keluarkan unta warnanya putih, udah bunting ya, mengandung dan kandungannya sudah 10 bulan. Keluarnya dari batu tersebut. Jadi mereka kasih syarat, keluarnya dari batu tersebut. Wah, ini syaratnya susah. Ya, kalau mereka minta unta keluar dari laut, ya mungkin aja ada unta nyasar di laut kemudian keluar. Ada sumber kehidupan. Kalau mereka minta unta keluar dari hutan, ya mungkin aja ada unta siapa nyasar ke hutan keluar. Ini dari batu. Batu apa sumber kehidupan? Semut aja enggak ada yang tinggal dalam batu ya. Cacing aja enggak ada ya. Virus aja enggak ada dalam batu ya. Kemudian mereka minta unta keluar dari batu. Aduh, Nabi Saleh akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan beliau salat, beliau berdoa. Ya Allah, akhirnya benar-benar kata Allah, ya, inna mursilun naqati lahum fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Kata Allah, wahai Saleh, kami akan kirimkan unta bagi mereka ya, dan tunggulah bagaimana mereka dan bersabar.

Allahuakbarlah. Akhirnya benar, tiba-tiba batu tersebut pecah, keluarlah onta. Onta yang seperti yang mereka minta persis. Ontanya tinggi, kemudian apa namanya, putih, sudah mengandung. Ya. Apakah mereka beriman? Tidak, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Makanya Allah mengatakan, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Seandainya dibukakan pintu-pintu langit, lantas mereka nanjak di atas langit tersebut untuk ke atas bertemu dengan Allah, mereka akan berkata, laqalu innama sukkirat absaruna, sungguhnya kita sedang disihir. Ya, kami kita ditutup mata kita, bal nahnu qaumun mashhurun, sungguhnya kita sedang tersihir. Jadi percuma. Dan ini kalau mereka awalnya sudah tidak niat beriman, mau dikasih mukjizat apapun, percuma saja. Tapi akhirnya mukjizat tersebut terjadi. Kata Allah, hadhihi, kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahu lakum ayah. Baik. Kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahu, naqatullahi lakum ayah. Lakum ayah. Inilah unta Allah. Naqatullah artinya unta-untanya Allah. Lakum, bagi kalian ayat, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Orang sekarang kita terjemahkan dengan mukjizat, ya. Meskipun ini penamaan yang dikritisi, tapi ini sekedar penamaan yang orang sudah tahu, sebenarnya ayat, tapi hadhi naqatullahi lakum ayah. Ada dua aturan unta ini. Karena dia sudah keluar. Tunggu sebentar, kenapa dinamakan dengan untanya Allah? Kenapa dinamakan dengan untanya Allah? Kenapa? Karena istimewa. Apa istimewanya? Banyak. Unta tersebut, coba istimewanya apa? Coba sebut apa? Keluar dari batu, ya. Keluar dari batu. Tanpa ayah ibu. Ibu. Mengandung tanpa suami, coba. Mengandung apa? Tanpa jantan. Ajaib ini, tanpa jantan. Terus apalagi, langsung gede, langsung gede, ya, tanpa kecil-kecil langsung gede, ya. Kemudian ajaib, susunya banyak banget, nanti akan disebutin. Ya, ini diantara keajaiban onta, makanya disebut dengan ontanya Allah, mukjizat. Ya sama, kalau disebut diidofahkan, disebabkan kepada Allah, berarti sesuatu yang luar biasa, seperti Baitullah, Ka'batullah, rumah Allah, ya, Rasulullah, utusan Allah, ya, maka itu menunjukkan sesuatu yang istimewa. Taib, ini naqah, ini onta, dia punya dua syarat. Yang pertama, kata Nabi Saleh, fadaruha ta'kulu fil ard, ta'kulu fi ardillahi. Kemudian ketiga syarat, wala tamassuha bisu'in fayakhudahum adabun qarib. Kemudian ketiga, hadhihi naqatun laha syirbun, naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Apa maksudnya? Baik, maksudnya unta ini dia satu hari ada sumur, dia minum di situ. Kalau unta lagi minum, kalian enggak boleh minum sumur itu. Pokoknya sumur ini mungkin airnya yang paling banyak. Sehari buat onta, sehari buat kalian. Enggak boleh bareng-bareng. Kalau lagi jatahnya, gilirannya onta lagi minum, kalian libur semua. Nanti minumnya besok. Ini syaratnya onta yang ajaib, ontanya Allah. Pertama, fadharuha ta'kul fi ardillah. Apa kata Nabi Saleh? Biarkan dia makan di bumi Allah. Biarkanlah dia makan di bumi Allah. Kenapa? Karena ini ontanya Allah, ini buminya Allah. Buminya Allah, ontanya Allah. Ya sudah, terserah Allah. Allah kasih aturan, dia makan, jangan ada ganggu. Itu semua tumbuhan-tumbuhan Allah, jangan ada yang ganggu, dia makan silakan. Kemudian wala tamassuha bisu'in, jangan diganggu sama sekali. Aturan kedua, jangan diganggu sama sekali.
Di antara gangguan tersebut jangan dihadang-hadangi. Bahkan jangan dihadang-hadangi. Nggak boleh. Apalagi dipukul, apalagi dikagetin, apalagi ditikam. Waduh, nggak boleh. Dihalang-halanginya nggak boleh. Ya, jangan. Jangan ada yang ganggu sama sekali. Kemudian nakotun laha syirbun walakum syirbu yaumim ma'lum. Kemudian ini yang hebat. Jadi ada sumur. Sumur. Sehari buat onta. Sehari buat kalian. Pokoknya kalian jangan macam-macam, jangan melanggar aturan ini. Kalau tidak, kalian akan dikenain azab yang pedih. Tayyip, jalanlah mereka sesuai aturan. Ada satu hari, ontanya ke sumur. Minum banyak. Sorenya, ontanya keluarin susu banyak banget. Minum, keluarin susu. Susu yang sangat banyak. Ini zahirnya ontanya sangat besar ya, sangat banyak. Diminum oleh kaum Samud. Kaum Samud. Susu yang sangat manis kata para ulama. Jadi susunya enak banget. Mereka ngantri minum. Jadi ya enaklah. Sehari aja libur minum apa? Minum air, minum susu. Sehari mereka. Tadinya mereka sabar. Lama-lama ontanya disebut dalam menurut pendapat ulama seperti Ibnu Athiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz dia sebutin ini ontanya kalau sudah masuk di lembah dia masuk lembah dia makan onta binatang lain pada takut semua pada kabur. Dia besar datang mungkin dia berwibawa datang semua binatang apa kabur. Nanti kalau musim panas dia ke. Kalau musim dingin mereka pada di atas di jemur-jemur dia datang kabur semua. Jadi keberadaan unta ini mengganggu ternak-ternak mereka. Aduh mereka mulai gelisah. Mulai cari masalah. Kemudian akhirnya mereka cari alasan. Ah, kita bosan minum air, minum susu. Air lebih enak kata mereka. Ini bohong. Kata mereka air lebih apa? Lebih enak. Intinya mereka sudah jengkel sama untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah jengkel ya. Fanadau safa akor maka mereka bikin rapat. Gimana cara kita membunuh unta Nabi Soleh? Sudah capek kita. Ini untanya Nabi Soleh bikin masalah. Akhirnya mereka ya rapat untuk membunuh unta Nabi Soleh. Baik. Bagaimana cara mereka membunuh unta Nabi Saleh? Jadi mereka rapat terlebih dahulu, ya. Setelah mereka rapat, akhirnya mereka tidak ada yang berani untuk membunuh unta Nabi Saleh, karena mereka tahu, waduh, Nabi Saleh bilang kalau ada yang ganggu bakalan kena azab yang pedih. Terus bagaimana? Akhirnya mereka cari jalan. Tersebutlah seorang wanita namanya Unaizah ya bintu Ghanam atau siapa ya dikenal dengan Ummu Ghanam ya. Unaizah wanita ini dia adalah istri seorang pembesar dari kaum Samud. Ini kisahnya disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir juga dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahumullah jami'an. Jadi wanita ini dia sangat jengkel dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang keras memusuhi dakwah Nabi Saleh. Jadi yang musuhi bukan cuma bapak-bapak, mak-mak juga ya. Ini mak-mak kurang ajar ya. Jadi mereka musuhi dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Taib azan. Nabi azan kita lanjutkan insyaallah. Taib. Alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah. Kita lanjutkan bagaimanakah apa yang mereka lakukan? Jadi kita jelaskan, ada seorang wanita bernama Unaizah, ya, dia sangat membenci dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam dan suaminya adalah pembesar kaum Samud. Akhirnya dia sudah termasuk yang jengkel sama dakwah Nabi Saleh. Terus bagaimana cara menyelesaikan dakwah Nabi Saleh? Karena

0: Nabi Saleh punya mujizat, yaitu unta yang luar biasa. Akhirnya kebetulan dia punya anak-anak cantik 5 orang. Ini Unayzah punya anak cantik 5 orang. Maka dia tawarkan, siapa yang bisa bunuh untanya Nabi Saleh, saya kasih, tinggal pilih salah satu putriku yang cantik-cantik tersebut. Ditawarin orang, ada yang mau, karena orang takut ini gimana, macam-macam untanya saya sudah menakjubkan, keluar dari batu mau kita potong gimana. Zaman sekarang aja, apalagi zaman itu, kemudian unta keluar dari batu, enggak ada yang berani. Akhirnya ada yang nekat, namanya Kidar atau Kudar atau Qadar, tapi banyak tulisnya Kidar bin Salif. Kidar Qaf ya Dal Kidar bin Salif. Kidar bin Salif ini disebut dalam biografinya, dia adalah seorang anak zina ya, kemudian jadilah dia orang yang apa namanya enggak beres, kemudian akhlaknya buruk. Ya, tapi dia kuat, pengikutnya banyak ya, dan dia termasuk yang nekat. Kenapa? Iming-imingnya dapat cewek cantik. Semangat dia. Akhirnya dia berangkat, kemudian dia pun menunggu unta Nabi Saleh lewat. Begitu Nabi Saleh lewat, dia semangat, kemudian itu Unayzah suruh putrinya yang paling cantik untuk buka cadarnya. Dibukain, tring. Si Kidar tambah semangat karena sudah lihat apa? Hadiahnya, hadiahnya cewek cantik. Hari dibuka cadarnya, lihat cantik paling, disebutkan dia paling cantik di kaum Samud, ini cewek paling cantik di kaum Samud ya. Maka akhirnya dia terprovokasi, akhirnya dia bunuh untanya Nabi Saleh. Kata Allah, idzim ba'atsa asqaha, maka berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka, dialah Kidar bin Salif. Ya. Akhirnya dia yang bunuh untanya Nabi Saleh. Subhanallah, Nabi Saleh kaget dengar berita untanya telah dibunuh. Dan Allah mengatakan, fa'akorunna kota. Wow. Mereka pun membunuh untanya Nabi Saleh. Meskipun yang melakukan eksekutornya cuma satu orang, Kidar bin Salif, tapi Allah menisbahkan perbuatan tersebut, menyadarkan perbuatan ini kepada seluruh mereka. Fa'akoruha. Fa'akorunna kota. Mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Kenapa? Karena perbuatan itu terjadi atas kerjasama, atas musyawarah bareng-bareng. Jadi kalau ada seorang ikut andil dalam terjadinya kemaksiatan, meskipun dia bukan eksekutornya, dia tidak mengeksekusi, tapi dia sekedar pencetus yang kasih ide, yang kasih intinya ta'awun dalam al-ithmi wal udwan, ya dia setuju meskipun dia tidak melakukan, dia dianggap melakukan maksiat tersebut. Makanya hati-hati ikhwan, kita jangan salah mengambil sikap. Kadang-kadang orang melakukan maksiat, oh enggak apa-apa, kita dukung-dukung aja, ternyata itu maksiat. Meskipun tidak melakukan maksiat tersebut, kita bisa dianggap ikut seperti mereka. Akhirnya, ya, matilah untanya Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh datang kepada mereka. Nabi Saleh berkata, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kata Nabi Saleh, silakan kalian bersenang-senang di rumah-rumah kalian, di kampung-kampung kalian, tapi 3 hari saja. Ingat, ini janji tidak akan didustakan oleh Allah. Pasti terjadi. Azab akan datang. Waduh, mereka menyesal. Kata Allah, fa'akaruha fa'asbahu wa'asbahu nadimin. Ya. Wa'asbahu fa'asbahu nadimin. Kata Allah, mereka pun menyesal. Setelah mereka membunuh unta, mereka menyesal. Tetapi penyesalan mereka tidak membuat mereka bertobat. Iblis datang kepada mereka sehingga mereka matang, sudah kadung kepalang basah. Enggak bisa lagi bertobat. Akhirnya mereka punya rencana buruk lagi. Sekalian kita bunuh solehnya, jangan cuma untanya. Bayangkan mereka ingin bunuh Nabi Saleh alaihissalam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanakulanna liwaliyihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna la sadiqun wa makaru makran wa makarna makran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di kaum Samud ada 9 orang brengsek. Ada 9 orang ini pembesar-besarnya. Bukan 9 naga ya. Bukan, ini 9 tikus ya. Kata Allah, ada 9 ya orang. Wa kana fil madinah tis'atu rahtin, ada 9 orang perusak di kota tersebut. Mereka kumpul, taqasamu billah, mereka bersumpah nama Allah. Jadi mereka sebenarnya kenal Allah, cuma mereka syirik. Mereka takut sambil kita bersumpah dengan Allah. Apa yang mau kita lakukan? Kita bunuh Soleh malam-malam, bunuh istrinya sekalian. Besok siangnya kita bilang sama keluarganya, kita enggak tahu. Kok sudah mati kita enggak tahu. Jadi mereka, rencana mereka malam-malam ingin bunuh Nabi Soleh. Mereka ini 9 tewas di luar. Tewas di luar. Terus sisanya bagaimana? Ribuan orang. Tunggu hari ketiga. Jadi 9 sudah tewas di luar, tinggal ribuan orang. Maka mereka nunggu, bayangkan. Nunggu hari pertama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wajah mereka berubah. Mungkin tadinya biasa coklat jadi merah atau jadi kuning. Hari kedua tambah pucat. Nunggu, aduh, lusa sudah mati. Hari ketiga wajah mereka sudah menghitam, sudah ketakutan, nunggu apa yang terjadi. Bayangkan, harusnya mereka bertobat. Tapi Allah sudah tutup hati mereka. Mereka nungguin aja, nungguin. Menunggu mati, nungguin 3 hari. Gelisah setengah mati. Maka tiba-tiba Allah kirim azab luar biasa. Adapun azab yang menimpa mereka, Allah sifati dengan 3 sifat. Yang pertama, ar-rajfah. Fa'akhadatumur rajfah, yaitu gempa. Kemudian, fa'akhadatumus sa'iqah, wahum yanzurun. Wahum yanzurun. Fa'amasta'u min kiyam, makanu muntasirin. Yang zurun. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Sayhatan wahidah. Fakanu kahashimil muhtazir. Kata Allah Subhanahu wa taala, rajfah gempa, kemudian ini halilintar. Dan mereka melihat, kata Allah, dan mereka melihat. Mereka sedang melihatnya. Kemudian ini suara keras banget. Inilah azab yang menimpa kaum Nabi Saleh. Ya. Jadi mereka sedang menunggu hari ketiga, tiba-tiba gempa, kemudian datang halilintar. Jadi halilintar itu mereka ngelihat. Dan ini kata para ulama, melihat azab akan datang itu siksaan sebelum terjadi siksaan. Ibaratnya kalau ada kambing kita mau potong, kita asah apa namanya pisau di depan dia, golok, dia udah ketakutan dulu. Ya, dia mati sebelum mati. Sama, ya. Nikmat, kalau kita lihat kenikmatan, belum kita rasakan, dulu lihat kita sudah senang bahagia dulu. Misalnya kita mau beli mobil baru, belum lihat, baru dilihat fotonya, wah ini mobil senang banget ya. Mau nikah, lihat, calon saya, lihat, belum dipegang, sudah lihat, sudah senang. Itu sudah nikmat. Sebelum memegang kenikmatan tersebut, sudah nikmat melihat terlebih dahulu. Sama azab. Azab sebelum merasakan azab, sudah melihat azab tersebut, sudah siksaan tersendiri. Siksaan tersendiri. Kemudian suara yang keras menggelegar, cuma mereka mati gara-gara gempa dan suara. Ya, kata Allah, apa yang akibatnya apa dari siksaan ini semua? Kata Allah, fasbahu jasimin. Ya, mayat-mayat yang bergeletakan. Dalam ayat yang lain, fakanu kahashimil muhtadir. Kahashimil al-muhtadir. Al-muhtadir itu apa? Al-muhtadir. Al-muhtadir ini apa ya? Kalau orang punya pemilik kebun. Pemilik apa? Kalau orang punya pemilik kandang. Kandang onta. Apa Hashim? Hashim itu rumput-rumput yang jatuh-jatuh. Jadi kalau pemilik onta itu ingin kasih makan, punya onta, dia bikin hadirah. Hadirah itu semacam kandang kecil, bukan kandang besar. Onta di luar, cuma dikasih pembatas. Temannya hadirah. Setelah itu dia bawa makanan dari luar, rumput dikuntumpuk-tumpuk, kemudian dia bawa menuju ke hadirah tersebut. Ada yang jatuh-jatuh, Hashim namanya, yang sudah kering jatuh, yang mudah ditiup angin. Jadi mereka dibinasakan Allah, tadinya sombong, angkuh, jadi seperti ini, Hashimil Muhtadir. Itulah kesudahan dari kaum Samud yang sombong dan angkuh. Setelah mereka tewas semuanya, bayangkan ya, jadi ini suara, ini halilintar, ini gempa. Kaum Nabi Saleh dekat-dekat situ juga yang beriman. Tetapi yang beriman tidak kena. Yang kafir kena semuanya. Jadi Allah, ya Allah mau kirimkan buat mereka aja yang ini enggak, gampang. Dan itu banyak terjadi. Contoh seperti dalam Perang Badar. Perang Badar Allah kirimkan hujan. Bagi kaum muslimin hujan rintik-rintik, gerimis. Bagi kaum musyrikin hujan keras, buat mereka susah. Contohnya dalam Perang Khandaq, Allah kirim angin. Angin datang menimpa kaum muslimin dan kaum musyrikin. Tapi kaum musyrikin padahal jaraknya mungkin sekilo aja atau enggak sampai sekilo. Enggak sampai sekilo, dekat ratusan meter aja kali. Ternyata angin mereka menghancurkan tenda-tenda mereka, bahkan tungku-tungku tumpah kena angin. Kaum muslimin enggak, angin dekat tapi Allah milih anginnya. Sama suara ini juga. Harusnya kan kalau guntur semuanya dengar atau tidak? Harusnya dengar. Tapi kenapa kaum Nabi Saleh tidak mati, mereka mati? Allah membuat telinga mereka enggak apa-apa. Dengarnya mungkin cuma kecil. Cing. Tapi yang lain berarti telinga lepas mungkin. Jadi Allah maha hebat. Karena itu semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka tewas semuanya, Nabi Saleh datang melihat mereka. Fatawalla anhum wa qala, ya, apa qad ablagtukum risalata rabbi, ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Dia ngomong sama mereka, eh kaumku, saya sudah sampaikan risalah dari Allah buat kalian, ya, tapi kalian tidak mau menerima nasihat. Ya sudah, ya, akhirnya Nabi Saleh meninggalkan mereka dan selesailah kisah dari kaum Samud. Di antara hal yang perlu saya ingatkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para ulama membahas tentang masalah hukum berwisata ke Diyar Samud. Tadi kita sudah bahas al-ula, ya, saya qadarullah ke sana ada dua kali. Itu ada kebetulan saya ingin tahu juga sebagai sejarah, ya. Saya juga ingin lihat bagaimana bagaimana kondisi mereka agar bisa sampaikan kepada dalam pengajian-pengajian. Tapi sebenarnya hukumnya seorang tidak boleh lewat situ kecuali antakunu bakin, ya. La tadkhulu ala masakinil ladzina zalamu, ya. Al-mu'adzabin, ya. Kata Nabi, jangan kalian masuk kepada tempat orang-orang yang dizalimi, yang berbuat zalim, ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa antakunu bakin. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kecuali kalian masuk dalam kondisi menangis, silakan. Kalau kalian tidak menangis maka jangan masuk kepada tempat tinggal mereka. Ya. An yusibakum mithlu ma asabahum. Aku khawatir akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Jadi ini sunnah. Kalau kita melewati tempat orang sudah pernah diazab, dan kita tahu tempat pernah diazab, maka tidak boleh kita tinggal lama-lama. Kita lewat sebentar untuk mencari ibrah, untuk mencari pelajaran. Kalau bisa menangis, itu yang dituntut. Kalau tidak bisa menangis, tidak usah ke situ. Kenapa? Al-Imam Ibn Hajar mengingatkan dalam Fathul Bari. Karena kita disuruh merenungkan agar kita bisa menangis. Apa yang kita renungkan? Kata Ibn Hajar rahimahullah, lihatlah bagaimana ini kaum yang kuat, yang hebat menguasai bumi. Allah kasih mereka waktu yang panjang, tiba-tiba Allah binasakan mereka. Ini kaum, Allah kasih mereka kecerdasan, tapi mereka tidak mau berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum merasa tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang merenungkan, ini kaum tadinya dapat kenikmatan, Allah rubah jadi azab. Maka kita renungkan hal tersebut. Subhanallah, Allah kasih contoh kepada kita agar jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka. Kenapa? Itu menunjukkan hati mereka sudah keras. Maka saya ingatkan kepada para pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang di zaman corona, ya, harusnya kita mengambil ini sebagai ibrah, ya. Kita harus ada rasa takut, ya. Wa man nursilu bil ayati ila takhwifa, kata Allah, tidaklah kami turunkan, ya, tanda-tanda kami kecuali untuk memberi rasa takut. Artinya kita takut bahwasanya ada azab, ya. Kita takut bahwasanya ada namanya hisab, ya. Kita takut bahwasanya kita ini tidak bukan siapa-siapa, ya. Bukan takut kepada Allah, agar kita takut bahwasanya Allah bisa mencabut nyawa kita kapan saja, ya, dari arah yang tidak kita sangka-sangka, ya. Dari hal yang tidak kita sangka-sangka, ya. Oleh karenanya kita mengambil ibrah dari apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu dan orang-orang di sekitar kita, apa yang telah terjadi, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu-ibu, dan juga mungkin ada adik-adik yang ikut mendengar. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita masih membacakan kisah Nabi Sulaiman dari surat An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tairi fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari kalangan jin, kalangan manusia, bahkan burung-burung, dan mereka tertata dengan rapi, ya. Ini merupakan kelebihan Nabi Sulaiman, ya, yaitu beliau seorang raja yang mengatur pasukannya dengan rapi. Ada pasukan jin sendiri, ada pasukan manusia, dan juga ada pasukan hewan-hewan, di antaranya pasukan burung. Kemudian mereka berjalan dengan pasukan yang besar dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman mungkin naik di atas awan atau di atas kuda, berjalan seiring dengan pasukan tersebut. Allah berfirman setelah itu, hatta idza atau ala wadin namli. Kemudian tatkala mereka sampai di lembah semut, yaitu suatu lembah isinya banyak semut di situ. Ya, pasukannya Sulaiman. Ya, kita tahu semut sangat kecil, ya. Tiba-tiba kata Allah, qalat namlatun, tiba-tiba seekor semut berkata, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu la yash'urun. Tiba-tiba ada seekor semut karena tahu Sulaiman akan melewati lembah tersebut dan bisa jadi semut-semut akan keinjak kalau ada masih ada di luar, maka semut, seekor semut itu berkata, wahai ayuhan namlu, wahai yang namanya semut seluruhnya, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, wahum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka Nabi Sulaiman tersenyum, itu tertawa tapi dengan senyum, dengan gara-gara perkataan seekor semut tersebut. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ilhamkanlah aku agar aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang kau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam barisan orang-orang yang saleh. Berarti kan di sini, jadi Nabi Sulaiman ketika berjalan, ya, kemudian melewati suatu lembah, ya. Ternyata di situ lembah semut. Ada seekor semut. Kemudian dia berteriak, semut ini peduli dengan semut-semut yang lain, ya. Maka dia berkata, ya ayuhan namlu, ya. Wahai namanya semut, masuklah kalian seluruh kalian dalam rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam kondisi mereka tidak sadar. Ya, kata para ulama, semut-semut ini menggunakan bahasa Arab yang fasih, ya. Semut mengatakan, ya ayuhan namlu. Kalau bahasa Arab, an-namlu di situ jamak, memberikan faedah keumuman. Kalau kita gunakan usul fikih, artinya semut ini berkata, wahai seluruh yang merasa semut tanpa terkecuali. Kira-kira demikian terjemahannya. Ya ayuhan namlu artinya, wahai seluruh semut, laki, perempuan, nenek, kakek-kakek, anak, semuanya, semuanya yang merasa semut tanpa terkecuali, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Bagaimana semut ini peduli kepada yang lainnya, ya. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Wahum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Seakan-akan semut ini berkata, lihat Sulaiman dan pasukannya mau lewat, jangan sampai kalian keinjak oleh mereka. Kalau kalian keinjak oleh mereka, Sulaiman tidak tahu, tidak ngerti kalau ada semut di bawah, ya. Subhanallah, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan, dia pun tersenyum mendengar perkataan semut tersebut. Kenapa? Banyak hal yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum. Pertama, bagaimana kepedulian semut ini kepada yang lain. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia menyelamatkan juga yang lainnya. Dia beri peringatan dengan semangat. Dia mengatakan dengan suara nida, ya ayuhan namlu, wahai semut sekalian, dia teriak. Kemudian yang kedua, bagaimana semut ini mengenal Sulaiman. Semut ini mengenal apa? Sulaiman. Dia bilang jangan sampai Sulaiman dan pasukannya. Berarti Sulaiman terkenal bahkan di kalangan para semut. Bagaimana Nabi Sulaiman tidak senyum mendengar semut kenal dirinya. Kemudian yang menakjubkan lagi, semut ini husnudzon. Dia kasih uzur kepada Sulaiman. Kalau Sulaiman injak kalian, salah kalian wahai semut kali. Karena Sulaiman enggak lihat wahum la yas'urun, dia dan pasukannya tidak sadar kalau nginjak kalian. Subhanallah, Nabi Sulaiman takjub dengan semut yang luar biasa tersebut. Bagaimana dia memberi uzur kepada Sulaiman kalau akhirnya pun mereka keinjak. Ini yang membuat Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan, dia pun tersenyum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bersyukur Allah menjadikan Sulaiman paham dengan bahasa hewan, dengan bahasa semut. Bayangkan semut tersebut jauh dari Sulaiman. Sulaiman mungkin naik kuda. Kalau enggak naik kuda sedang di atas awan. Semut di bawah ya. Semut enggak pakai mic, enggak pakai mikrofon, tapi Sulaiman mendengar dari kejauhan suara semut tersebut lagi berbincang-bincang dengan semut-semut yang lain. Dan ini menakjubkan, menakjubkan dari dua sisi. Pertama, Nabi Sulaiman bisa mendengar fokus. Bayangkan semut kita enggak dengar.

tersebut. Ini yang pertama menakjubkan. Yang kedua, Sulaiman bisa ngerti apa yang diucapkan oleh semut tersebut, Sulaiman alaihissalam. Maka dia pun mengatakan, ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Maka dia segera bersyukur dan dia ingin semakin bersyukur. Dia mengatakan, ya Allah, ya anugerahkanlah aku untuk bersyukur atas nikmatnya kau berikan kepada aku. Artinya Nabi Sulaiman paham bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia sangat banyak. Dan dia masih belum merasa puncak dalam bersyukur. Dia masih merasa harus terus bersyukur. Maka dia berdoa kepada Allah, Allah ya Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah aku untuk bersyukur. Padahal dia sudah hamba yang bersyukur. Dia sudah menjadi hamba yang bersyukur, tapi dia tidak pernah ujub dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia masih mohon kepada Allah agar bisa pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia dan nikmat kepada kedua orang tuanya. Ya, bayangkan ya. Dia bersyukur. Sebagian ulama mengatakan seakan-akan kenapa dia mengatakan agar aku mensyukuri nikmat yang aku engkau berikan kepadaku dan berikan kepada kedua orang tuaku. Sebagian ulama mengatakan kalau dua orang tua kita kurang pandai bersyukur, kita mewakili. Kita mewakili. Bisa jadi kedua orang tua kita mungkin kurang agamanya, kurang ngerti. Kita sebagai anaknya yang telah mendapatkan bimbingan dari kedua orang tua kita, kita mewakili orang tua kita bersyukur. Karena apa yang kita lakukan, pahala juga mengalir kepada kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan, anugerahkanlah aku, ilhamkan aku agar aku terus bisa beramal saleh. Ini adalah hamba yang saleh yang tidak ujub dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena ada seorang tabi'in, tatkala sedang tawaf, dia mendengar seorang berdoa, Allahumma kini syuhan nafsi. Allahumma kini syuhan nafsi. Dia berdoa dalam tawafnya, ya Allah, jagalah aku dari rasa pelitku, hindarkanlah aku dari rasa pelitku. Ini orang berdoa dengan doa tersebut seakan-akan dia orang pelit, seakan-akan minta berdoa agar rasa pelitnya dicabut. Dia bertanya, siapa orang ini senantiasa berdoa, ya Allah hilangkan rasa pelit dari diriku, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ternyata dia adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sang dermawan. Lihatlah para salaf dahulu, mereka beramal saleh, mereka tidak pernah merasa pede dengan apa yang mereka kerjakan. Sulaiman sudah bersyukur luar biasa, masih minta kepada Allah agar terus bisa bersyukur kepada Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf sudah dermawan luar biasa, masih menganggap dirinya harus dihilangkan rasa pelit dari dirinya. Taib. Kemudian Allah lanjutkan setelah kisah Nabi Sulaiman dengan semut, sekarang kisah Nabi Sulaiman dengan Hudhud. Kata Allah, waktu tafaqqada at-tayr. Tiba-tiba Sulaiman memeriksa burung-burung. Dia punya, subhanallah, Sulaiman teratur ya, namanya pemimpin harus begitu, ada pasukan manusia. Jangan amburadul, enggak bisa mengatur ya. Dia punya pasukan manusia bisa dia atur, pasukan jin bisa dia atur, pasukan hewan dia bisa atur, kumpulan burung pun dia atur. Wa tafaqqada at-tayr, maka dia periksa burung-burung. Periksa, subhanallah, Sulaiman periksa, coba burung-burung hadir semua enggak? Ya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tidak lihat Hudhud. Di antara kumpulan burung mungkin ada burung ini, burung anu, enggak ada burung Hudhud. Faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin? Kok aku tidak lihat Hudhud? Atau dia tidak hadir? Nabi Sulaiman tidak tahu. Mana si Hudhud? Saya kok enggak lihat? Enggak kelihatan atau tidak ada? Ya. Di depan dia ngomong begitu di hadapan pasukan yang lain. Maka ternyata Hudhud tidak hadir. Maka Sulaiman berkata dengan tegas, la u'adzibannahu adzaban syadida. Ya. Kalau dia datang, saya akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Kata para ulama, Nabi Sulaiman ingin cabut bulu-bulunya. Bulu-bulunya dicabut. Burung Hud kalau datang terlambat, cabut. Aula azbahanna, atau aku sembelih dia. Aku akan sembelih burung Hud karena kesalahan dia. Aula ya'tiyanni bisultani mubin, atau dia datang membawa dalil uzur yang jelas bahwasanya kenapa dia terlambat. Kata para ulama, ini menunjukkan pemimpin harus tegas. Bukan pemimpin, pinter perlu. Ya. Baik perlu, tapi waktunya tegas harus tegas. Kalau Sulaiman enggak tegas alaihissalam, nanti orang, nanti pasukan lain terlambat juga, jin ifrit terlambat, jin tomang terlambat, jin Nabi Sulaiman enggak mau. Ini Hudhud jadi pelajaran. Kalau enggak punya dalil sembelih, kalau enggak dicabut bulu-bulunya, biar yang lain jadi pelajaran. Kalau burung begini caranya, kalau jin lain lagi, kalau manusia lain lagi. Jadi ada ketegasan memimpin, bukan cuma cerdas ya. Dia ada kecerdasan tapi dia juga harus tegas. Kalau dia membelai terus tidak pernah tegas, dia akan dijadikan bulan-bulanan oleh anak buahnya. Maka Nabi Sulaiman menunjukkan ketegasannya di hadapan anak buahnya yang lain. Aku akan siksa ini burung Hudhud, atau aku sembelih dia, kecuali dia datangkan dengan dalil kenapa dia terlambat. Kata Allah, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ. Tidak lama kemudian datanglah Hudhud, terlambat datang. Kemudian Hudhud terlambat datang, lantas dia berkata kepada Sulaiman, أَحَطُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ. Aku punya ilmu tentang suatu yang kau tidak punya, wahai Sulaiman. Waji'tuka min Saba'in binaba'i yakin. Aku datang dari negeri Saba dengan suatu kabar yang pasti. Subhanallah. Ini Hudhud sudah terlambat,

0: Langsung dia bilang, saya punya ilmu, baginda tidak punya. Masya Allah. Ya. Biasanya kan afwan, enggak. Langsung dia datang, dia mengatakan, saya punya ilmu yang baginda Sulaiman tidak punya ilmu tentangnya. Ini kata para ulama, kenapa? Dia datang dari negeri Saba tentang Ratu Balkis dan kondisinya. Dan Hud-Hud tahu, Sulaiman tidak tahu tentang kondisi tersebut. Ini dalil kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu perkara gaib. Meskipun anak buahnya ada jin ifrit, meskipun anak buahnya banyak jin, dia tidak tahu perkara gaib. Jangankan masa depan, bahkan kejadian di kampung lain, di negeri lain, Sulaiman di Palestina. Di negeri Yaman terjadi ada namanya Ratu Balkis dengan pasukannya, dengan anak buahnya, Sulaiman tidak tahu. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib, ini diketahui oleh rakyatnya. Hud-Hud tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya dengan pede dia berkata, Ahattu bima lam tuhitu bih. Ya, aku punya ilmu yang kau tidak punya, wahai Sulaiman. Wajituka min Saba'in binaba'in yakin. Aku datang dari negeri Saba, aku bawa kabar yang pasti. Ini bukan hoax lagi ya Sulaiman ya. Jadi burung hutut ini tahu Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam orang sibuk. Dia enggak bilang, wahai baginda, tadi saya jalan-jalan, ya, negeri Yaman indah, oh, banyak ini, ada sungai-sungai. Kebanyakan segera disembelih oleh Sulaiman. Maka Hud-Hud tahu Nabi Sulaiman orang sibuk, semuanya perlu keseriusan, apalagi di hadapan pasukan yang lain. Maka burung Hud-Hud tidak pakai mukaddimah, langsung menyampaikan intinya, aku punya ilmu yang kau tidak punya. Berarti burung Hud-Hud tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jadi perkara masyhur Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib, itu perkara yang diketahui oleh rakyatnya. Ya. Dia tidak mengatakan mungkin baginda tahu, mungkin baginda ngerti. Langsung dia berkata, Ahattu bima lam tuhitu bi, dengan perkataan tidak ada keraguan, aku punya ilmu yang kau tidak tahu wahai baginda. Wajituka min Saba'in binaba'in yakin. Aku datang dari negeri Saba dengan kabar yang pasti. Antara Palestina dengan Saba mungkin 2000 km, ya. Jadi para sebagian ulama mengatakan Hud-Hud terbang, tahu-tahu dia pergi ke Sabah, mungkin dia dengar-dengar, mungkin dia pengin cek. Dia pengin cek. Dan dia tahu ini bahaya, kalau terlambat datang dia tahu dia bahaya, tapi dia menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau dia datang di luar dia tidak tahu kabar Sabah, tapi kalau dia sampai sana ya dia akan terlambat, tapi ada maslahat lebih besar meskipun resikonya dia akan disiksa oleh Sulaiman. Di situ dia menimbang antara maslahat dan mudarat ya. Ini burung Hud-Hud yang cerdas ya. Kemudian akhirnya Hud-Hud menceritakan, ini apa berita yang dia kabarkan, bukan berita hoax, berita yang dia lihat dengan kedua matanya sendiri. Dia berkata, ini wajatum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai. Aku mendapati di negeri Saba ada seorang ratu yang menguasai mereka, wa utiyat min kulli syai, dan dia diberikan segala sesuatu. Ini semua ratu ini kaya, punya macam-macam, punya kemewahan, semua kebutuhan ratu, kebutuhan raja dia miliki. Walaha arsyun azim, dan dia memiliki singgasana yang besar. Ini diantara hal yang dimiliki oleh Ratu Belkis, dia memiliki singgasana yang besar. Wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati dia dan rakyatnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Hud-Hud berkata, syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun. Syaitan telah menghalangi mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Yaitu agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang memiliki arsy yang agung. Laporan selesai. Laporan selesai. Subhanallah. Hud-Hud seekor burung tidak ridha melihat kesyirikan. Dia melihat ada manusia sembah matahari, dia harus cek dan dia harus lapor kepada Sulaiman. Tidak seperti sebagian kita melihat kesyirikan maka harus dilestarikan katanya untuk menambah devisa. Ya. Kesyirikan dilestarikan. Ya. Agar datang para wisata, agar melihat praktek kesyirikan. Ya. Kita kalau punya kemampuan jangan biarkan kesyirikan. Ya. Maka lihat Hud-Hud tidak setuju dengan kesyirikan tersebut. Dia tidak ridha dengan kesyirikan tersebut dan dia laporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dia mengatakan Ratu Balkis punya singgasana besar. Dia tutup laporannya dengan berkata, Allahu la ilaha illahu wa rabbul arsyil azim. Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik arsy yang agung. Taib. Apakah Sulaiman langsung membenarkan? Sulaiman tidak tahu ilmu gaib alaihissalam. Maka dia berkata, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita cek dulu engkau benar atau tidak wahai Hud-Hud. Sulaiman masih tidak tahu. Ya, dulu tidak ada sarana untuk mengetahui. Maka Sulaiman bertanya, berkata kepada Hud-Hud, kita lihat dulu kau benar atau tidak wahai Hud-Hud. Maka Sulaiman memberi tugas kepada Hudhud. Ya, kita tahu para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Nabi Ya'qub waktu Yusuf hilang, dia tidak tahu Yusuf bagaimana nasibnya. Ternyata sudah jadi pembesar. Ya, Nabi Muhammad SAW waktu kalungnya Aisyah hilang, dia tidak tahu kalungnya di mana. Intinya para anbiya tidak tahu ilmu gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Maka Hudhud kasih Nabi Sulaiman AS kasih tugas kepada Hudhud. Kata Nabi Sulaiman, idhab bi kitabi hadha. Pergilah bawa suratku ini. Falqih ilaihim, lemparkanlah suratku kepada mereka. Thumma tawala anhum, kemudian berpalinglah dari mereka. Fanzur madza yarjiun, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Bagaimana mereka menghadapi surat tersebut. Jadi Nabi Sulaiman mengirim Hudhud. Ini semacam drone ya. kirim burung Hudhud. Akhirnya burung Hudhud terbang dari Palestina bawa suratnya Nabi Sulaiman. Surat yang singkat. Terbang berkilo-kilo, Masya Allah, tugas berat. Burung Hud terbang, melewati kerajaan Balkis, melewati pengawal-pengawalnya, terus sampai masuk ke kamarnya Balkis. Terus dia lempar itu surat. Balkis tidak tahu, tiba-tiba ada surat jatuh. Ini surat dari mana? Surat dari mana? Bagaimana surat bisa sampai melewati seluruh pengawalnya Balkis? Tentu Balkis istananya bukan di pagar ya. Kali pagar tok-tok bisa digo. Dia tentu Pak istananya di tengah. Ya tentu dengan penjagaan yang ketat. Tapi tiba-tiba surat itu bisa masuk, luar biasa. Ini siapa yang bawa, dia gak tahu. Tiba-tiba dia buka surat tersebut. Isinya, innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman. Sungguhnya tidak ada. Ya bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah ta'alu alaiya waktuni muslimin. Jangan sombong kepada aku, datanglah masuk Islam. Suratnya pendek, enggak panjang-panjang. Balkis, di mana tinggal? Kafe Halok. Enggak, langsung. Ini surat raja kepada raja, bukan cengengesan, surat cengengesan, enggak. Ini surat Nabi Sulaiman, serius. Yang bagaimana seorang yang nabi yang benar-benar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang marah dengan adanya kesyirikan, sujud kepada selain Allah, ada yang sujud kepada matahari. Ya. Tidak seperti kita, sebagian kita melihat kesyirikan dibiarkan saja, dicuekin, bahkan dilestarikan. Maka isinya surat mudah. Innahu min Sulaiman, dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Jangan angkuh ya, jangan merasa tinggi ya. Datanglah masuk Islam, berserah diri. Akhirnya dibacalah oleh Ratu Bilqis, dia bingung ya. Maka dia berkata, dia kumpulkan semua pasukannya. Ini surat tidak sembarangan. Bukan dari raja-raja kroco, ini Sulaiman. Sulaiman tentu sudah terkenal. Ya, di kalangan mereka, di kalangan para raja, mereka punya mata-mata dan yang lainnya. Maka dia berkata kepada pembesar-besarnya, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesarku, telah dilemparkan kepadaku, telah jatuhkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dia langsung memuji surat ini, surat mulia. Kenapa surat ini datang aneh? Datang tiba-tiba melewati segala pasukan, semua tembus tiba-tiba masuk ke kamarku. Ini surat ajaib. Ya. Padahal isinya ancaman. Tapi lihat Bilqis cerdas. Dia mengatakan ulqiya ilayya kitabun karim. Ini surat yang mulia. Jadi tidak mengatakan ini surat siapa, ini kurang ajar, enggak. Dia tahu diri, ya. Kemudian innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya atuni muslim. Dia bacakan isinya kepada anak buahnya. Kemudian dia berkata qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai pembesar-pembesarku, wahai pasukanku, berilah pertimbangan kepadaku, aku bermusyawarah dengan kalian, bagaimana keputusanku ini. Aku tidak bisa memutuskan perkara sampai kalian hadir dalam majelisku, diskusi bagaimana pendapat kalian. Ya, dia tidak berani juga ambil keputusan tentang ini. Kita penuhi keinginan Sulaiman datang, atau kita perang, atau bagaimana melawan mereka. Akhirnya para pembesar-pembesar Balkis berkata dengan angkuhnya, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Wahai Balkis, wahai ratu kami, jangan khawatir, kita ini orang-orang yang kuat. Kalau ditinjau dari pasukan, jumlah pasukan kita banyak. Kemudian dari senjata, wa uli ba'sin syadid, kita punya senjata yang kuat. Wal amru ilayk, perkara terserah engkau wahai Balkis. Mau bagaimana? Fanzuri, lihat apa yang kau pilih. Madza ta'murin, apa yang kau perintahkan kami jalankan. Mau perang, mau enggak terserah engkau. Ya. Yang jelas kita ini kuat, punya senjata yang kuat. Tapi Ratu Bilqis ya, ini perempuan. Dia tidak ingin perang. Namanya fitrah, tidak suka perang. Dia berkata, innal muluka, dia ingatkan kepada kaumnya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata ahliha adhillatan wa kadzalika yaf'alun. Dia ingatkan, wahai pembesar-pembesarku, sungguhnya para raja kebiasaan mereka kalau sudah menyerang suatu negeri, ya, maka dia akan merusak negeri tersebut dan orang-orang mulia di negeri tersebut akan dihinakan oleh mereka. Allah mengatakan wa kadzalika yaf'alun. Sebenarnya mengatakan perkataan wa kadzalika yaf'alun, demikianlah yang akan mereka lakukan, adalah perkataan Allah membenarkan perkataan Bilqis. Artinya kalau Bilqis melawan, Sulaiman dan pasukannya akan datang dan menghancurkan kerajaan Saba dan mereka akan menjadi hina. Saya dan kalian akan menjadi hina, wahai pasukanku, kata Bilqis. Tapi saya punya ide, kata Bilqis. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan mengirim hadiah kepada mereka. Ya, hadiah istimewa yang banyak dan saya akan menunggu bagaimana keputusan yang diambil oleh mereka. Lihat bagaimana kabar mereka. Kata para ulama, Bilqis pintar. Dia tahu bahwasanya hadiah punya pengaruh. Ya, hadiah punya pengaruh. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan Bilqis ingin cek, ini Sulaiman serius enggak berdakwah di jalan Allah atau ingin cari harta. Kalau dia terima hadiah berarti cari harta. Kalau dia tidak terima hadiah berarti dia serius ingin berdakwah dan tidak peduli. Maka akhirnya diputus, disiapkanlah, dan pengaruh, hadiah punya pengaruh, ya. Ya, orang tadinya kasar menjadi lembut, ya, dan macam-macam. Akhirnya Bilqis siapkan hadiah yang banyak. Mulailah pasukan yang membawa hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya diserahkanlah hadiah tersebut kepada Sulaiman. Sulaiman alaihissalam marah. Beliau berkata, atumiddunani bimal. Kalian ingin memberikan kepadaku dengan harta, menyogokku dengan harta. Fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada hadiah kalian ini. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Tidak ada apa-apa, saya punya lebih banyak daripada kalian. Nabi Sulaiman marah. Irji ilaihim falanatiyannahum biyunudin la kibala lahum biha. Pulang kalau pulang. Pulang sana ke negeri kalian, ke Saba. Kami akan mengirim pasukan yang tidak ada yang bisa melawan pasukan tersebut. Walan ukhrijannahum minha adillah. Kami akan usir mereka dari negeri mereka dengan kondisi hina. Wahum saghirun, dan mereka akan rendah. Ancaman dari Nabi Sulaiman. Akhirnya ratu tersebut, para pembawa hadiah tersebut pulang lapor ke Ratu Bilqis. Ratu Bilqis takut, ya sudahlah, kita menyerah saja. Kita masuk Islam saja. Akhirnya mereka berjalan dari negeri Saba menuju ke Palestina untuk menyerahkan diri. Ya, Nabi Sulaiman mungkin dikabarkan oleh Hutut atau jin, lihat mereka sudah datang. Akhirnya Nabi Sulaiman ingin bikin kejutan. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai, kata Nabi Sulaiman kepada pasukannya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana si Bilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku? Mulailah Ifrit berkata, qala ifritun minal jin, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku akan mendatangkan singgasana tersebut kepada engkau wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempatmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku kuat dan terpercaya, jangan khawatir. Ifrit ni jin hebat, ya. Dia jin syaitan tapi dia hebat, ya. Dan dia anak buahnya Sulaiman. Jadi dia berkata, wahai Sulaiman, engkau setiap hari mengecek kerajaanmu. Dan itu butuh waktu, duduk, nanti waktu Sulaiman berdiri berarti sudah selesai dari pengecekan, daripada pengecekan kondisi negara. Sebelum kau selesai dari pengecekan tersebut, sebelum kau berdiri dari kursimu, ya, maka aku sudah bisa mendatangkan singgasana. Jadi maksud saya, Ifrit mengatakan dalam waktu 2 jam, sebelum 2 jam saya sudah bisa mendatangkan singgasana tersebut. Nah, berarti ini menunjukkan jin punya kekuatan. Berarti Ifrit terbang ke negeri Saba, kemudian pikul itu singgasana kerjaan. Ya. Tapi dalam 2 jam sudah datang, dengan jarak 2000 km bisa datang dalam 2 jam atau kurang daripada itu. Ini pengakuan Ifrit, ya. Pengakuan apa? Ifrit. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Tiba-tiba berkata yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, atau aku akan mendatangkan singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu. Siapakah orang ini atau siapakah sosok ini yang mengatakan sebelum berkedip mata sudah datang singgasana? Ada khilaf di kalangan para ulama dan semua tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan maksudnya itu jin yang muslim. Kalau Ifrit jin setan, sekitar 1 jam 2 jam dia enggak, dia bilang, wahai Sulaiman, saya sebelum kau berkedip sudah datang. Itu lebih hebat lagi daripada jin ifrit. Ada yang mengatakan ada seorang wali Allah yang bisa melakukan ini. Ada yang mengatakan itu Sulaiman sendiri. Seakan-akan Sulaiman ingin ngetes anak buahnya. Siapa sih kalian bisa datangkan singgah sana? Ifrit bilang, saya bisa Sulaiman. Sebelum kau berdiri, sudah sangat datang singgah sana. Kata Sulaiman, saya bisa wahai ifrit. Sebelum kau mengedipkan matamu ifrit, sudah datang singgah sana tersebut. Sulaiman berdoa langsung datang. Ya, Allah yang datangkan. Wallah alam siapakah sosok ini, apakah Sulaiman atau yang lain, wallah alam bisawab. Yang jelas tiba-tiba singgah sana tersebut hadir di hadapan Sulaiman. Bilqis lagi pergi menuju ke dari Balqis Palestina lama. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah berada di depannya, qala hadha min fadli rabbi, maka dia berkata, inilah dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur, Tuhanku telah mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, barang siapa bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, barang siapa yang kufur sungguhnya Allah maha kaya dan maha mulia. Sulaiman mengingatkan kepada kita semua bahwasanya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian. Justru semakin banyak kenikmatan, kewajiban kita bersyukur semakin tinggi. Kita yang diberikan kelebihan harta misalnya tidak sama dengan orang miskin kewajiban syukurnya. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenyamanan, kesehatan, kecerdasan misalnya, ya, menjadi pemilik harta, maka kewajiban kita bersyukur lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin hidupnya susah, yang mungkin otaknya mungkin tidak begitu cerdas, ya, mungkin sakit-sakitan. Kita yang diberi banyak kenikmatan, semakin banyak kita harus bersyukur kepada Allah. Bukan untuk kita kufuri, Allah berikan kita kenikmatan, bukan untuk kita sombongkan, tetapi untuk melihat, kata Nabi Sulaiman, a'ashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, ataukah aku kufur. Kemudian Nabi Sulaiman ingatkan, waman syakara fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Anda bersyukur untuk Anda. Bukan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma na zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya jin manusia dari awal sampai akhir, seluruhnya hatinya takwa seperti Nabi Muhammad SAW atau seperti Malaikat Jibril, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Allah tidak butuh dengan solat kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita, Allah tidak butuh dengan bacaan Quran kita, Allah tidak butuh dengan tangisan kita. Itu semua untuk kita, untuk kita sendiri. Makanya kata Nabi Sulaiman, faman syakara fa innama yashkuru nafsi, barang yang bersyukur adalah untuk dirinya sendiri. Kita yang bersyukur, kita untuk kita, pahalanya untuk kita, surganya untuk kita. Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Taib, kata Nabi Sulaiman setelah hadir singgasana Ratu Bilqis, kata Nabi Sulaiman, qala nakiru laha arsyaha, rubah-rubah dikit itu singgasananya, mungkin catnya dirubah-rubah atau perhiasannya dirubah-rubah, pokoknya buatlah agak asing, ya, rubah dikit. Nanzur, kita lihat, atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Kita ingin lihat ini Bilqis tahu enggak ini singgasananya atau bukan. Dia ngerti atau tidak. Ada cerita Israiliyat, tapi ini semua dibantah oleh para ulama. Cuma saya sampaikan aja. Katanya Nabi Sulaiman alaihissalam tertarik sama Ratu Bilqis, ingin dia nikahi. Tapi harus masuk Islam dulu, ya. Namun Nabi Sulaiman ingin cek ini ratu cerdas atau tidak. Kalau bahlul enggak, dia enggak mau. Makanya dia ingin cek cerdas atau tidak. Maka untuk menguji kecerdasan Ratu Bilqis, dia ingin rubah sedikit tentang singgasana, masih kenal enggak singgasana tersebut yang sudah dirubah-rubah. Ini pertama. Yang kedua, ada isu-isu bahwasanya Ratu Bilqis ini adalah anaknya jin atau hasil persilangan antara jin dan manusia. Meskipun dia cantik wajahnya, tapi kakinya berbulu, ya. Betisnya berbulu. Maka Sulaiman ingin cek benar enggak kakinya berbulu atau tidak. Ya, namun ini semua tidak ada sanadnya, ya. Namun saya hanya sebutkan karena disebut dalam buku-buku tafsir. Baik. Apa yang terjadi setelah dirubah-rubah sedikit tentang tentang singgasananya, kata Allah, falamma ja'at qila ahakadha arsy. Tes ini, tes IQ. Tatkala datang maka ditanyakan, apakah ini singgasanamu seperti ini? Bilqis melihat, wah ini kayaknya punya saya tapi bukan. Kok ada lain? Tapi kok aneh? Kan singgasana saya ditinggal di sana jauh. Kenapa bisa ada di sini? Tapi kok berubah? Pokoknya dites. Lihat Ratu Bilqis pintar. Dia tidak menjawab iya, dia tidak mengatakan bukan. Dia berkata dengan jawaban diplomasi, ka'annahu hu, sepertinya, subhanallah. Dia mengatakan, sepertinya singgasanaku. Ya. Ah ini berarti pintar, lolos, IQ lolos. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kata Nabi Sulaiman, dan kami diberikan ilmu sebelum dia punya ilmu, dan kami telah Islam terlebih dahulu. Kami adalah orang yang berserah diri. Wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah, dan dia telah dihalangi, ya. Apa yang dia sembah telah menghalangi dia dari jalan Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya dia termasuk dari kaum yang kafir. Saya katakan tadi tafsir ya adalah tafsir Israiliyat, maka tidak bisa kita benarkan, cuma kita sampaikan saja ya. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh dia qilalahu dukhilas sar, silakan masuk ya ke dalam istana. Ternyata Nabi Sulaiman siapkan istana luar biasa. Istana yang luas, yang di situ dibangun di atas, di bawahnya ada air, kemudian di atas air tersebut dibuat kaca yang panjang dan lebar dan tebal. Dan kaca tersebut bukan kaca-kaca sambungan. Kalau kaca-kaca sambungan, orang bisa lihat ini ada kaca di atasnya. Tetapi kaca tersebut benar-benar seakan-akan tidak ada dan luas panjang. Saya bilang di zaman sekarang tahun 2020 belum ada istana seperti itu. Istana itu sudah pernah ada di zaman Nabi Sulaiman ya, karena tukang bangunannya jin-jin ya. Ya, kontraktornya jin, enggak bisa bikin ya. Kemudian Nabi Sulaiman suruh masuk melewati istana yang ternyata isinya air. Dilihat Bilqis harus masuk dan dia nurut saja. Falamma ra'athu, tatkala dia melihat lantainya, ternyata dia tidak melihat kaca. Ya, dia melihat ada air. Hasibat hulujatan, maka dia menyangka bahwasanya di situ ada air kolam yang besar. Wa kasyafat an saqaiha, maka dia singkap betisnya supaya masuk ke air. Sulaiman lihat, oh, betisnya ternyata enggak ada bulunya. Benar. Tapi saya katakan itu juga Israiliyat ya. Bahkan sebagian ulama membantah tidak benar Sulaiman seperti. Tapi intinya intinya akhirnya dia angkat betisnya dan kelihatan betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman jelaskan qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Ya, sungguhnya itu adalah istana ya yang licin, yang terbuat dari kaca. Maka Bilqis pun sadar qalat rabbi inni zalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim kepada diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku masuk Islam bersama Sulaiman karena Allah, bukan karena Sulaiman. Aku masuk Islam karena Allah penguasa alam semesta ya. Apakah Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis ya? Tidak ada dalilnya. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman menyerahkan Ratu Bilqis kepada raja yang lain. Wallah alam, ini semua tidak ada ceritanya ya. Wallah alam bisawab ya. Yang ada datang hanya dalam kisah Israiliyat ya. Waktu walimah juga kita tidak hadir ya intinya. Taib. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Yang tersebut dalam versi Al-Quran. Saya tutup kisah Nabi Sulaiman dengan kisah Nabi Sulaiman dalam versi Bible. Telah kita sebutkan dalam versi Al-Quran, Nabi Sulaiman rajin beribadah, awab, ni'mal abdu, hamba yang terbaik, bertobat, kemudian berkorban, kuda-kuda yang dia sukai, kemudian dia sembelih, diserahkan kepada fakir miskin. Ya, kemudian selalu berdoa kepada untuk bersyukur, tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh. Ya, luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Adapun dalam Bible, ya, atau sebelum kita sampaikan dalam Bible tentang bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman, Allah berfirman tentang wafatnya Nabi Sulaiman dalam surat Saba ayat 14. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mauti illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tatkala kami putuskan Nabi Sulaiman akan meninggal dunia, maka tidak ada yang menunjukkan tentang kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, tatkala Nabi Sulaiman jatuh, tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamunal ghaib, maka jin sadar kalau mereka tahu ilmu ghaib, ma labithu fil adzabil muhin, maka mereka tidak akan terus dalam siksaan yang menghinakan. Jadi maksud ayat ini, Sulaiman alaihissalam, beliau diantaranya ngecek pekerjaan jin-jin setan-setan juga jadi anak buah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sering ngecek dan sering beliau sholat dengan tongkatnya. Kalau beliau sudah sholat terkadang lama, sampai disebutkan berhari-hari, bahkan sebagian riwayat mengatakan dalam Israiliyat sampai setengah tahun, berbulan-bulan. Ada yang Nabi Sulaiman kalau sudah pegang dia kuat ibadah, tapi dia bersandar kepada sebuah tongkat. Begitulah setiap hari, sehingga jin-jin ketakutan. Sulaiman datang, mereka kerja. Sulaiman datang, mereka kerja. Ya, terus begitu. Satu hari, dan ada isu-isu tersebar di kalangan kerajaan Sulaiman, jin-jin sombong. Kita tahu ilmu gaib, kita tahu ilmu gaib. Maka Allah ingin menutup mulut mereka yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Allah buktikan bahwasanya kalian jin yang sok-sok ngaku tahu ilmu gaib, sekedar mencuri-curi berita dari langit, kalian tidak tahu ilmu gaib. Buktinya Sulaiman mati, kalian tidak tahu. Itu maksud Allah dalam ayat ini. Maka akhirnya, suatu hari Allah telah mencatat Nabi Sulaiman meninggal dunia. Sulaiman pun datang seperti kebiasaannya. Kemudian dia menjaga, melihat ya, mandorin jin-jin yang sedang kerja, jin-jin setan yang sedang bekerja. Maka Nabi Sulaiman sholat. Waktu dia sholat, dia pegang tongkatnya. Jin-jin tidak tahu, wah Sulaiman ada, mereka terus kerja. Sulaiman ada, belum pulang, kerja terus. Terus sampai disebutkan berbulan-bulan Nabi Sulaiman terus sholat di situ. Padahal sudah meninggal. Sudah meninggal tapi dia pegang. Karena kita tahu jasad Nabi tidak rusak. Yang rusak tongkatnya. Nabi Sulaiman beli pegang tongkat. Ini sudah meninggal, jin-jin tidak tahu. Kerja terus. Tiba-tiba rayap makan tongkat tersebut. Begitu tongkat tersebut patah, Nabi Sulaiman jatuh. Waduh, jin-jin bilang, wah kita salah. Ternyata Sulaiman sudah mati dari kemarin-kemarin. Kita ada kerja setengah mati. Makanya Allah mengatakan, kalau jin tahu ilmu gaib, mereka sudah kabur. Tatkala tahu Sulaiman mati. Ternyata Sulaiman mati, mereka tidak tahu. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Ini dalil bahwasanya jin tidak tahu ilmu gaib sebagaimana manusia. Yang tahu jin hanya nebak-nebak, hanya dengar berita-berita dibicarakan oleh malaikat, tapi mereka tidak tahu ilmu gaib. Sekarang kita bicara tentang Nabi Sulaiman versi Bible. Kalau Sulaiman versi Bible jauh berbeda. Di akhir hayatnya dia murtad. Kemudian apa namanya, kerjaannya hanya nuruti keinginan istri-istrinya. Bahkan dia bangun tempat sembahan untuk berhala-berhala. Itulah Sulaiman versi Bible. Saya bacakan. Yang termaktub dalam Perjanjian Lama di Raja-Raja 1 ya, bagian 11 ayat 1 sampai 12. Yang punya Bible silakan dibuka ya. Saya ulangi, Raja-Raja 1 ada dua raja, dua raja 1, raja 2. Ini Raja-Raja 1 terus 11 bagian 11. Kemudian di sebagian 11 itu ada ayat banyak, ayat 1 sampai 12. Saya bacakan. Adapun Raja Salomo, Raja Sulaiman bin Daud, mencintai banyak perempuan asing. Dia suka dengan perempuan asing. Selain asing maksudnya selain Bani Israel. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Suku-suku ini. Dia mencintai anaknya Fir'aun dari Mesir. Dan dia juga suka dengan wanita-wanita dari suku Moab, suku Amon, suku Edom, suku Sidon, suku Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Allah sudah ingatkan, jangan bergaul dengan suku-suku itu. Jadi kalau kita lihat Allah versi Bible, seakan-akan Allah ini apa ya, pembela Yahudi tok gitu, perhatian sama Bani Israel doang. Maka Allah sudah ingatkan, jangan kalian bergaul dengan suku-suku Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Kenapa mereka? Kalau kalian bergaul dengan mereka, mereka akan mencondongkan hati kalian kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kepada Allah-Allah mereka, maksudnya kepada Tuhan-Tuhan mereka. Namun apa kata dalam Perjanjian Lama? Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi Sulaiman sudah jatuh cinta sama cewek-cewek dari sana. Ia mempunyai 700 istri. Bayangkan, Sulaiman memiliki 700 istri. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jadi Sulaiman ini luar biasa dalam versi Perjanjian Lama. Istrinya 700, gundiknya 300. 1000 berarti. Ini Nabi Muhammad SAW baru istri 9 sudah banyak kicau, berkicau orang-orang kafir ya. Protes sana, protes ini, nuduh macam-macam, nuduh ikut hawa nafsu lah, macam-macam dengan tuduhan tidak-tidak. Ini Sulaiman punya istri 700, mereka tidak pernah komentar. Tidak pernah komentar di Twitter ya. Ini istrinya 700 ya. Kita bilang mungkin saja ini syariat terdahulu, kita enggak tahu benar atau tidak. Yang jelas demikian dalam Perjanjian Lama. Istrinya 700, gunduknya 300. Jadi total 1000. Kemudian kata Allah dalam Perjanjian Lama ini, enggak tahu ini apa, pokoknya ini Taurat kalau menurut mereka Taurat. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Istri-istrinya tadi menggoda Sulaiman sehingga dia lupa kepada Tuhan. Saya lanjutkan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, waktu Sulaiman sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Yaitu istri-istrinya menjadikan Sulaiman condong kepada Tuhan-Tuhan lain. Nasib tragis. Sulaiman setelah tua malah murtad ya. Su'ul khatimah di sini. Taib. Sehingga ia tidak dengan penuh sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Bayangkan Sulaiman digoda oleh istrinya sampai condong kepada Tuhan-Tuhannya istrinya. Tuhan-Tuhan dari suku yang lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Dia tidak seperti Daud. Kemudian berkatalah Allah, demikianlah Salomo, atau berkatalah dalam perjanjian lama ini, demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon. Sulaiman ngikutin dewa-dewanya, ada dewanya orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Sulaiman ikut dewa-dewa, dewanya orang Sidon, dewanya kaum suku Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo bermaksiat, melakukan perbuatan jahat yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab. Bahkan saking parahnya Nabi Sulaiman menetesi mereka, dia bikin bukit pengorbanan untuk menyembah terhadap dewa Kamos di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Juga bikin lagi tempat sembahan buat dewa Moab, buat dewanya suku Moab, dan bikin lagi tempat ibadah untuk sembahan suku Amon, karena istrinya dari Moab, dari Amon. Jadi Sulaiman ini ngomongin sama istrinya, dia takut sama istrinya atau sayang sama istrinya, sehingga istrinya suruh syirik dia bikin. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya orang-orang asing itu. Benar, Sulaiman semua istrinya punya dewanya, dewa yang dikerjain, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka, kepada dewa-dewa mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murka kepada Salomo. Allah marah sama Sulaiman. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhannya Israel, Nabi Sulaiman menyimpang. Ini kayaknya Tuhannya buat Israel dong. Yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, Tuhan-Tuhan lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sungguhnya aku akan menggoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan menggoyakkannya. Jadi Allah ancam, wahai Sulaiman, gara-gara kau kurang ajar, kau bermaksiat, kau menyembah dewa-dewa, aku akan menghancurkan kerajaanmu. Tapi kerajaanmu hancur bukan sekarang, nanti di tangan anakmu. Murka kepada Nabi Musa dalam Keluaran 4:13-14, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Subhanallah, nabi-nabi tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Kalau nabi-nabi saja, Nabi Musa dimurkai, Nabi Daud dimurkai, Nabi Sulaiman dimurkai oleh Allah, bagaimana dengan selain nabi-nabi? Ya. Ini aneh ya, kalau kita dalam Islam tidak. Dalam Islam mereka nabi-nabi adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah yang mulia. Kalau mereka bersalah, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang bisa sampaikan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Kita tunggu kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, khairu yawmin طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, padanya pula ia dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini. Pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Kedua, Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan dikeluarkan darinya pula pada hari Jumat. Ketiga, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
1: Allahumma shalli ala Muhammad.
0: Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas sholati fihi fa'inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli." Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaumul Jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah SAW juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thibin in kana 'indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik. Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkan

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Rojak Kendari, azani Allahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا قال الله جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله سيدنا صلاة جمعة رحمني الله وإياكم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita ke dunia yang semua ini hanya untuk hal yang sia-sia dan tidak akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama menjadi hambanya di dunia ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali yang abasa, hanya untuk hal yang sia-sia, sekedar makan, minum, tidur, bangun, istirahat lagi, sekedar untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir dan hal-hal lainnya yang hanya berkaitan dengan hawa nafsu. Afhasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian ke dunia yang semu ini kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian setelah mati tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat? Ini pertanyaan dari Rabbul Alamin, dari Sang Pencipta, bukan dari kedua orang tua kita, bukan pula dari atasan atau komandan kita. Tetapi pertanyaan ini datang dari Sang Pencipta kita, yang telah menciptakan kita, yang akan mematikan kita, dan Sang Pemilik syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Qiyamah, Allah Jalla wa'ala berfirman, Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka setelah diciptakan akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maknanya ay la yu'mar wa la yunha, yaitu tidak mendapatkan perintah dan larangan tanpa aturan. Ya, ada aturannya. Apabila kita hidup di dalam rumah tangga dengan kedua orang tua, anggota keluarga kita lainnya, ada aturannya yang harus kita realisasikan, Kita hidup bermasyarakat di dalam satu RT, RW ataukah lingkup yang lebih luas dari itu, ada aturannya yang harus kita realisasikan. Maka kenapa dengan aturan Allah kita justru membangkang dan tidak siap merealisasikannya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan lagi memiliki kekuatan yang nyata. Ibadah Allah, dan di antara ibadah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan dan wajib kita laksanakan sebagai hambanya yang telah diciptakan olehnya ke dunia ini adalah as-salah. Salat adalah ibadah yang telah diagungkan di dalam Islam. Salat adalah rukun Islam yang paling besar dan yang paling tinggi setelah dua syahadah. Bunyan Islam ala khams, Islam dibangun di atas lima rukun. Setelah Nabi menyebutkan dua syahadat, la ilaha illallah dan syahada anna Muhammadar Rasulullah, Nabi katakan wa iqamis salah, adalah menegakkan salat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berdakwah ke negeri Yaman, maka Nabi berpesan, falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa lailah. Wahai Muadz, engkau akan berdakwah ke negeri Yaman yang notabene penduduknya adalah ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan adalah perkara akidah tentang la ilaha illallah. Apabila mereka telah menerimanya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam satu malam dan satu hari. Ibadah Allah, salat adalah rukun Islam yang paling besar, dan ia adalah wasiat terakhir dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sunan Abi Daud, akhiru ma yatakallamu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah wa ma malakat aymanukum. Wasiat terakhir yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan budak-budak kalian. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kedudukan salat kedudukan yang sangat mulia, dan dia adalah rutinitasnya para nabi dan para rasul. Allah Jalla wa'ala berfirman ketika menyebutkan para nabi dan para rasul, Allah mengatakan, wa awhayna ilayhim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan para rasul telah diwahyukan perbuatan-perbuatan yang baik, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apa yang membuat kita berat melakukan salat? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa shalli qa'ida fa illam tastati' fa shalli 'ala janb." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Apabila dalam keadaan duduk engkau juga tidak mampu melakukannya, maka tetaplah kamu salat walaupun di atas lambung kananmu. Apabila salat di atas lambung kanan menghadap ke kiblat juga tidak mampu, maka seseorang tetap wajib melakukan salat walaupun hanya dengan isyarat. Fattaqullah mastata'tum. Bahkan sekalipun dia harus melakukan salat sambil bertunggangan atau lari, tetap salat 5 waktu wajib ditegakkan walaupun dia sedang berperang di medan tempur yang sedang berkecamuk. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian sedang berada di dalam kondisi yang menakutkan, kondisi genting di medan tempur, salat tetap kalian tegakkan rijalan aw rukbana. Sekalipun kalian melaksanakannya dalam keadaan lari atau sedang menunggangi tunggangan kalian, salat lima waktu tidak boleh ditinggalkan. Wailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang salat. Siapakah mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka salat tetapi di luar waktunya atau tepat waktunya, tetapi mengabaikan rukun-rukun dan wajibatnya. Apabila mereka yang sholat diancam dengan neraka tatkala melakukannya di luar waktu atau tanpa menegakkan rukun dan wajibatnya, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mau melakukannya sama sekali secara totaliti? Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wal kufri awas syirki tarkus salah. Penghalang antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ahdu alladhi bainana wa bainam as-salah faman tarakah faqad kafar. Perbedaan perjanjian kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Di dalam hadis yang sahih lainnya, suatu ketika Nabi SAW mimpi. Di dalam mimpinya beliau diperlihatkan ada seorang penghuni neraka yang disiksa dengan Allah pecahkan kepalanya dengan batu. Maka Nabi bertanya, siapakah dia? Maka Nabi menyebutkan, maka malaikat Jibril alaihissalam menyebutkan, wayanamu an salatil maktubah, inilah orang yang tidur sehingga meninggalkan salat yang wajib. Betapa banyak hari ini kaum muslimin meninggalkan salat subuh karena tertidur, bukan karena enggak mampu, tetapi karena di malamnya mereka begadang nonton MotoGP, nonton bola ataukah nongkrong. Begitu masuk waktu salat subuh mereka terluput dan tertidur karenanya, dan itu menjadi kebiasaan bukan sekali atau dua kali yang di luar kesengajaan. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّحْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Akan ada sekelompok manusia di akhir zaman yang menyia-nyiakan solat. Mereka solat tetapi di luar waktunya atau tepat waktunya, tetapi mengabaikan rukun-rukun dan wajibatnya. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni neraka Allah kalau tidak bertaubat. Ibadallah, membuat kita enggan dan berat melakukan solat, sedangkan ia adalah penghapus dosa. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza yutinibatil kaba'ir. Salat lima waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan, idza tawadda ahadun fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja min baiti la yukhriju illa salah lam yakhthu khutwatan illa rufi'at biha lahu darajah wa hutwat anhu biha khathiah. Apabila dia keluar dari rumahnya dalam keadaan telah berwudu dengan sempurna menuju masjid, maka setiap langkah yang dia angkat akan menghapuskan satu dosa dan mengangkatkan satu derajat untuknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lainnya, Nabi menjadikan salat berjamaah dan terkhusus salat subuh dan isya sebagai barometer untuk menilai seseorang itu munafik ataukah mukmin. Nabi bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isha salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi munafik, orang-orang munafik, adalah salat isya dan subuh. Kalau ini bukan hadis, sekedar ucapan seorang ustaz dan berceramah, maka kita boleh marah dan tersinggung atau menganggapnya terlalu kasar. Tetapi ini bukan kata ustaz, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabdanya habibuna wa syafi'una wa khaliduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani mengatakannya terlalu kasar dan terlalu kaku bahasanya? Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isha'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Kalau dia mukmin, pasti tidak akan merasa berat dengan salat Isya dan Subuh berjamaah. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Orang-orang munafik itu tidaklah mengerjakan salat kecuali dalam keadaan malas-malasan. Itu ayat Al-Qur'anul Karim. Adapun seorang mukmin, maka dia pergi ke masjid melaksanakan salat dengan hati yang bahagia, yang tentram dan penuh semangat. Karena dia ingin menghadap kepada Rabbul Alamin, Maharaja Maliki Yaumiddin. Walaqad hamamtu an amra bis-salati fatuqama thumma amra rajulan fayusalli bin-nas thumma antaliqa ila rijalin ma'hum huzamun min hatab ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin-nar. Nabi mengatakan, aku telah berencana agar ada satu orang mengimami salat manusia, kemudian aku pergi bersama beberapa algojoku membawa kayu-kayu bakar mencari kaum laki-laki yang tidak ikut hadir melaksanakan salat berjamaah yang sedang ditegakkan. Fa uharriqu 'alaihim buyutahum binnar, maka aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Tetapi itu tidak dikerjakan oleh Nabi karena ada kaum wanita dan anak-anak di dalamnya. Menunjukkan itu dosa besar. Kalau itu bukan dosa besar, tidak mungkin Nabi berencana untuk membakar rumah-rumah mereka. Ibadallah, dengan kita banyak melakukan sholat, kita akan bisa menemani Nabi di dalam syurga Allah. Apakah kita tidak ingin menjadi orang yang menemani Nabi SAW di dalam syurganya? Ketiga Ka'ab bin Salamah, ketika sahabat Nabi SAW Abu Firas, yang ketika itu beliau selalu menyiapkan air wudhu untuk Nabi. Suatu saat beliau karena sangat cinta kepada Nabi, beliau berkata, ya, ketika beliau datang membawa air wudhu, tiba-tiba Nabi menawarkan satu permintaan untuk beliau. Sal, wahai Abu Firas, mintalah sesuatu kepada aku. Karena Abu Firas orang yang sering menyediakan air wudhu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal, mintalah sesuatu wahai Abu Firas, aku akan penuhi permintaan." Tawaran dari Rasulullah, dari Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Tahukah apa yang diminta oleh Abu Firas? Istri yang salehah, dimudahkan poligami, mobil, rumah, proyek tender agar dimenangkan? Bukan. Beliau cuma meminta, as'aluka marafat. Aku meminta ya Rasulullah agar aku tetap menjadi orang yang menemani dan melayanimu di dalam syurga Allah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau engkau ingin menjadi orang yang menemani dan melayaniku di dalam syurga, maka perbanyakkan salat. Perbanyak salat. Salat wajib dan salat sunnah. Fa innaka lan tasjuda sajdatan illa rufi'at laka biha darajah wa huqqat 'anka biha khathiyah. Tidaklah engkau sujud melakukan satu salat kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan dosamu. Ibadallah. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله. Karena tingginya kedudukan salat di dalam Islam, sampai-sampai para nabi, di antara Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunan hamba-hambamu yang menegakkan sholat. Jangan lupakan doa ini. Jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan anak keturunan yang tidak tahu sholat. Nabi Ibrahim saja, seorang nabi, hanya juga nabi, masih mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku, pada beliau sudah menjadi seorang nabi, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari hamba-hambamu yang menegakkan salat. Karena kata Imam Ibnu Al-Qayyim, seluruh ulama Islam sepanjang sejarah fikih, sejarah Islam, mereka sepakat dosa meninggalkan sholat lebih buruk, lebih besar daripada dosa zina, homo, lesbi, membunuh, riba, dan merampok. Orang yang meninggalkan sholat di dalam Islam kedudukannya lebih buruk daripada pelaku homoseksual, lesbi, pembunuh, perampok, pencuri, pemakan riba, penjuni, dan peminum khamar. Orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari itu semuanya di dalam Islam menurut kesepakatan seluruh ulama Islam, dan di dalamnya adalah empat imam mazhab. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majlis yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperberat ya timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap harta. Sungguhnya kita tahu bahwasanya ya, harta adalah suatu perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Terkadang harta ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan seorang muslim dengan hartanya tersebut semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering terjadi sebaliknya, harta malah mengantarkan seorang manusia untuk semakin jauh dari Rabb-nya, dari penciptanya. Oleh karenanya kita perlu mengetahui ya bagaimana sikap yang benar terhadap harta. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa ya poin-poin yang penting yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya harta secara zatnya tidak dicela dan tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat harta secara zatnya tidak dicela dan juga tidak dipuji. Akan tetapi pujian dan celaan kembali kepada pemilik harta. Bagaimana dia mensikapi harta tersebut? Adapun hartanya tidak dicela dan tidak dipuji secara zatnya. Karenanya kita dapati bagaimana para anbiya, para nabi, para rasul, di antara mereka ada yang kaya raya dan di antara mereka ada yang miskin. Seperti nabi-nabi yang kaya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, penguasa. Kemudian Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ada juga nabi-nabi yang miskin, seperti Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesehariannya hidup dengan penuh pas-pasan atau kekurangan, hidup bersama istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Jikalau harta itu dipuji pada zatnya, tentunya Allah akan menjadikan para anbiya seluruhnya kaya. Dan jika harta itu tercela pada zatnya, maka Allah akan menjadi para anbiya, para nabi, para rasul seluruhnya miskin. Akan tetapi kita dapati ternyata ada sebagian nabi yang kaya dan ada sebagian nabi yang miskin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya harta tidak dicela pada zatnya dan juga tidak dipuji pada zatnya. Sebagaimana harta tidak dicela pada zatnya dan tidak dipuji pada zatnya, demikian juga kemiskinan. Ini jelas kita pahami dari mafhum mukhalafah, dari perkataan kita yang pertama. Kalau harta tidak dicela pada zatnya dan tidak dipuji pada zatnya, sebaliknya pula dengan kemiskinan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwasanya kemiskinan dituntut dalam syariat sehingga dipuji orang yang miskin, ya. Atau sebaliknya bahwasanya kemiskinan dibenci oleh syariat sehingga orang dilarang untuk miskin atau dianjurkan untuk menjadi kaya raya. Kita katakan bahwasanya kemiskinan pula tidak dicela pada zatnya dan tidak pula dipuji pada zatnya. Akan tetapi masalah pujian dan celaan kembali kepada orang yang menjalani kekayaan dan orang yang menjalani kemiskinan tersebut. Kembali kepada orang yang memiliki harta tersebut atau tatkala seorang tidak memiliki harta tersebut. Kita dapati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlindung daripada kekayaan. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah berlindung agar terjauhkan dari kemiskinan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah fitnahnya kekayaan dan fitnahnya kemiskinan. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa fitnatin nar. Ya Allah, berlindung kepada Engkau dari adab neraka jahannam dan fitnahnya neraka jahannam. Wa fitnatil qabr wa adzabil qabr. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kuburan dan adab kuburan. Wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kekayaan dan dari keburukan fitnahnya kemiskinan. Ya, ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya pada kekayaan ada fitnah dan pada kemiskinan pun ada fitnah. Ya. Karenanya, ya, kekayaan dan kemiskinan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita masuk pada poin kedua. Poin kedua. Kalau tadi yang pertama kita mengatakan bahwasanya zat kekayaan atau kemiskinan tidak dicela dan dipuji pada zatnya, tetapi pada kembali kepada pemilik harta tersebut, pelaku kemiskinan dan pelaku kekayaan tersebut. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu bahwasanya ujian bukan hanya pada kemiskinan. Kekayaan pun juga merupakan ujian. Ya. Ada fitnah pada kemiskinan dan juga ada fitnah pada kekayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Di antara para ahli tafsir menyatakan, nabluukum bisyarr, kami menguji kalian dengan keburukan, yaitu dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan sakit, ya, dengan musibah. Wal khair, dan kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnatan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, kata Allah, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia yang ada di atas muka bumi, kalian sekarang hidup dan kalian akan meninggal dunia. Sungguhnya apa yang kalian hadapi sekarang ini, baik kesulitan maupun kemudahan, baik kesempitan maupun kelapangan, ya, baik kemiskinan maupun kekayaan, merupakan ujian yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana sikap kalian menghadapi semua itu. Karena jangan sampai seorang menyangka bahwasanya kita diuji terus. Kenapa? Karena kita miskin. Bukan kemiskinan saja yang diuji. Bahkan kekayaan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam suatu perkataan yang indah, dia mengatakan, "Al-fakhr wal ghina matiyatani, la ubali bi ayyihima raqib." Kata dia, kemiskinan dan kekayaan adalah dua tunggangan yang pasti kita tunggangi salah satunya. Dan aku tidak peduli mana yang akan aku tunggangi. Yang penting bertakwa kepada Allah. Jika aku kaya, aku bertakwa kepada Allah. Jika aku miskin, aku pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada pelaku kemiskinan dan pelaku kekayaan tersebut. Karenanya dari sini kita, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang pemahaman sebagian orang yang menyangka bahwasanya yang namanya ujian adalah kemiskinan saja, kekayaan tidak. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia tatkala diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Adapun jika disempitkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Tidak, ya. Bukan ujian, bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun ujian sebagaimana kita katakan tadi. Makanya Allah mengatakan, kalla, sekali-sekali tidak. Pemahaman seperti ini, bahwasanya kemiskinan ujian, kalau kaya bukan ujian, ini pemahaman yang keliru, telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita menyampaikan pembahasan yang sering disampaikan oleh para ulama tentang mana yang lebih afdol, apakah seorang, ya, kaya yang bersyukur ataukah seorang miskin yang bersabar. Ini makruf, sering disampaikan oleh para ulama, ya. Karena, ya, Yang ini menunjukkan bahwasanya kekayaan juga merupakan ujian dan kemiskinan juga merupakan ujian. Orang yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang bersyukur. Seorang yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan dan dia dituntut untuk melaksanakan ibadah yang agung yaitu ibadah kesabaran. Sekarang kalau ada orang yang kaya bersyukur dengan miskin yang bersabar, maka mana yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka para ulama menjelaskan di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya yang lebih bertakwa di antara keduanya itulah yang paling afdal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia, ya, di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jika seorang dengan kekayaannya menjadi seorang yang bersyukur, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mencapai derajat takwa yang lebih tinggi daripada seorang yang miskin bersabar dengan kesabarannya, maka orang kaya ini lebih afdal daripada orang miskin ini. Dan sebaliknya jika si miskin dengan kesabaran dia bertakwa kepada Allah dan mencapai derajat yang tinggi dengan kesabarannya lebih daripada si kaya yang bersyukur, maka si miskin ini lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya kalau kita disuruh memilih, milih mana, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar, kita milih yang mana? Kaya yang bersyukur. Ada khilaf atau tidak ada khilaf dalam masalah ini? Tidak ada khilaf. Seluruhnya milih apa? Milih, ya, kaya yang bersyukur. Tetapi perlu diketahui ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Sebaliknya, kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan lulus. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW melihat penghuni surga, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara. Orang-orang apa? Miskin. Oleh karena itu, kalau antum miskin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semoga mudah-mudahan kemiskinan antum mengantarkan antum ke mana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya, kesabaran orang menghadapi kemiskinan, ya, lebih mudah daripada menghadapi kekayaan. Meskipun tidak mutlak, kita dapati ada juga yang miskin yang nakal, sudah miskin mencuri lagi, merampok lagi, membunuh lagi, memperkosa. Ya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, sudah miskin parah lagi. Di dunia miskin, di akhirat lebih parah. Ya. Namun kebanyakannya tidak. Ya. Kebanyakan orang kaya tidak kuat untuk menahan ujian kekayaan. Dan ini sudah diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi dan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu li hubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta sangatlah sangatlah besar. "Wa tuhibbunal mala hubban jamman." Dan kalian itu kata Allah dalam ayat yang lain, kalian benar-benar mencintai harta. Dan ini sifat manusiawi. Manusia itu yang harta itu manis. Seorang rela bekerja, kalau bisa sehari 26 jam, dia akan bekerja 26 jam. Cuma sehari cuma 24 jam. Dia bekerja habis-habisan untuk bisa meraih harta. Kenapa? Harta itu manis. Apalagi sudah dia rasakan manisnya harta tersebut, semakin dia terdorong dan terdorong untuk mencari harta. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ. Dan sungguh kalian mencintai harta dengan sebesar-besarnya, sebesar-besar rasa cinta. Terlebih-lebih lagi, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya fitnahnya umat ini adalah fitnah harta. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya, ya, setiap umat ada fitnahnya dan fitnahnya umatku ini adalah harta. Fitnahnya umatku ini adalah harta. Ini penegasan dari Nabi akan bahayanya harta terutama di umat kita sekarang ini. Fitnahnya yang sangat besar adalah fitnah harta. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Wallahi lal faqra akhsha alaikum." Demi Allah kata Nabi SAW, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan, ya, menimpa kalian. "Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum." Akan tapi yang aku khawatirkan jika dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana telah dibukakan dunia bagi orang-orang sebelum kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha." Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mencari harta tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba mencari harta tersebut, mencari dunia tersebut. "Fatuhlikukum kama ahlakatkum." Dan kalian akan dibinasakan dengan harta tersebut sebagaimana umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh sikap mereka berlomba-lomba mencari harta. Jadi ikhwan, ya, betapa banyak ya pertikaian, ya permusuhan antara saudara dan ya, saudara dengan saudaranya, antara seorang dengan kerabatnya, terkadang antara seorang dengan kakaknya gara-gara masalah harta, ya. Tali silaturahmi diputuskan, permusuhan terkadang antara anak dan ayahnya, antara anak dan ibunya, semuanya kembali kepada fitnah umat ini, yaitu fitnah harta. Ini kenyataan yang ada. Antara ikhwan dengan ikhwan, antara sesama yang ngaji dengan yang ngaji, antara ummahat dengan ummahat, kembali kepada apa? Kepada harta. Dan ini banyak terjadi. Apakah karena masalah hasad, ataukah karena cemburu, ataukah karena ya dagangan yang satu laku yang satunya tidak laku, ataukah persaingan dalam bisnis? Ini semuanya menimbulkan kebinasaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena fitnah mereka adalah fitnahnya harta. Fatanafasuha kama tanafasuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian pun akan berlomba-lomba untuk ya mencari harta tersebut sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, maka kalian pun akan binasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga telah binasa. Ini ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya katakan tadi, harta itu manis ya. Sebagian orang, subhanallah, kita dapati fenomena yang sangat menyedihkan. Sebagian orang dia rela ya, dia rela meninggalkan pekerjaan haramnya. Mungkin dia pernah kerja di bank atau pernah kerja di instansi-instansi yang haram atau pekerjaan-pekerjaan yang haram, dia tinggalkan ya demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kekayaan tersebut, kemudian dia pun bekerja dengan seadanya dengan harta yang pas-pasan. Kemudian dia menjalani kehidupannya dengan hidup pas-pasan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun lama kelamaan orang yang seperti ini difitnah dengan dunia. Difitnah dengan dunia, yang tadinya dia bersabar dalam kemiskinan, tiba-tiba setan datang kembali menggodanya dan dia pun tertarik lagi dengan apa? Dengan sesuatu yang haram, harta, dia tertarik dengan harta sehingga dia berusaha mencari harta dengan cara yang haram, sehingga akhirnya timbul pertikaian di antara mereka-mereka ini. Padahal sebelumnya dia telah meninggalkan dunia karena Allah Subhanahu wa taala rela hidup miskin, akan tapi karena terlalu lama hidup miskin, kemudian banyak permintaan, banyak kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, sehingga akhirnya dia pun terkadang dibelakan oleh syaitan dan kembali melakukan hal-hal yang haram. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya fitnah harta tetap merupakan fitnah yang besar bagi umat ini. Karena ini saya katakan bahwasanya ya, kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan dia lulus. Adapun orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Ya. Kenapa? Karena kecintaan orang terhadap harta. Dan betapa banyak orang yang akhirnya menjadi penyembah harta, sebagaimana telah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya: Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisa, Ta'isa abdul khamila. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka ya penyembah dinar, celaka penyembah dirham. Ya, ini Rasulullah ingin mengatakan ada sebagian orang yang benar-benar dia menyembah harta, seluruh tindak tanduknya semuanya karena harta, kecintaan, permusuhan semuanya dibangun di atas harta, apapun dia lakukan demi untuk meraih harta, keharaman dia lakukan, bahkan bisa jadi membunuh saudaranya pun demi harta. Ada orang seperti ini, seluruh waktunya benar-benar demi dinar dan dirham. Benar-benar dia lelah dan bercapek-capek ya, dan dia menyembah harta tersebut. Ada orang seperti ini, mereka lah para penyembah harta. Dan orang-orang kalau sudah mendapatkan harta, apa yang akan timbul dalam diri mereka? Mereka terkadang atau seringnya mereka pun menjadi angkuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: Kalla innal insana layatagha arra'ahu istaghna. Ketahuilah bahwasanya manusia itu benar-benar akan berbuat tughyan, berbuat kezaliman, ya, angkuh dan sombong, mendzalimi orang lain. Kapan? Arra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya sudah kaya, sudah tidak butuh kepada yang lainnya. Inilah di antara sebab kenapa orang mudah masuk neraka jahanam karena harta. Tidak sabar dengan fitnah harta, tidak lulus dalam ujian harta. Kenapa? Kalau sudah memiliki harta, lupa diri. Merasa hebat, merasa angkuh, merasa tidak butuh kepada orang lain, bahkan mendzalimi orang lain. Kenapa? Mentang-mentang dia memiliki kekuatan, menghinakan orang lain, Dan ini sudah sifat yang tabiat manusia. Jika dia tidak lawan tabiat tersebut dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah, maka seorang yang memiliki harta yang banyak akan terbawa secara otomatis kepada sikap keangkuhan dan sikap mendzalimi orang lain, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang dua tadi kita sebutkan bahwasanya ujian bukan cuma pada kemiskinan, pada kekayaan juga ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang ingin Anda sampaikan dalam hal ini, masalah sikap seorang muslim terhadap harta, adalah ingatlah bahwasanya memburu harta tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah ada tujuan yang bisa dicapai. Seorang manusia akan senantiasa haus untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan." Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah isinya harta seluruhnya, dalam riwayat yang lain min dhahabin, dia memiliki dua lembah isinya seluruhnya harta, lembah tersebut penuh dengan harta, labtagha thalithan, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan pernah puas dia, ya. Allah mengatakan alhaqumut takatsur. Mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak harta di antaranya. Kapan dia sadar? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, sampai kalian masuk ke dalam kuburan baru apa? Baru sadar. Selama belum masuk kuburan tidak bakalan sadar. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab." Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah berisi emas seluruhnya, labtagha thalithan, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. "Wala yamla'u ibna Adam wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab." Dan dia tidak akan pernah puas, ya, kecuali mulutnya sudah dipenuhi dengan apa? Dengan tanah. Sudah dikubur baru berhenti. Selama masih hidup, ya, kita dapati orang yang sudah tua renta masih apa? Masih mikirkan harta. Seharusnya dia sudah santai, sudah kaya raya, rileks di rumah. Tidak, dia masih pusing mikirin harta. Sudah umur 70 tahun masih sibuk apa? Urusan harta. Masih marah-marah, masih ngomel sana ngomel sini karena urusan harta. Padahal dia sudah kaya raya dan sudah, sehingga terkadang dia tidak merasakan nikmat harta tersebut. Tapi dia merasakan nikmat tatkala mengumpulkan harta yang banyak. Dia lihat harta banyak itu nikmat tersendiri. Sehingga dia hari ini marah, besok pusing, besok stres dan macam-macam, tetap aja dia tidak puas-puas dan terus mencari harta. Sebagaimana perkataan, ya, pepatah bahwasanya harta itu seperti air laut, semakin diminum semakin rasa dahaga yang dirasakan. Harta itu manis, semakin dicicipi semakin mendorong orang untuk terus mencari harta tersebut dan tidak akan berhenti kecuali, ya, kecuali telah meninggal dunia dan dikuburkan dalam tanah baru berhenti. Maksud saya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang mengetahui bahwasanya pemburuan harta itu tidak ada ujungnya, maka hendaknya dia kasih batasan. Dia bilang, "Saya harus pada sampai tahapan tertentu, sisa harta yang saya miliki harus saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya mencari harta dan mencari harta tidak akan pernah ada ujung-ujungnya. Kapan kalau begitu kita mau berhenti mencari harta?" Oleh karena kita kasih limit, kalau sudah punya harta lebih dari ini kita berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sudah hidup tenang, anak-anak sudah saya rawat, semuanya sudah terjamin sekolahnya. Ya, terus apa lagi yang mau dicari? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau diikuti ini harta tidak akan pernah berhenti. Kemudian poin yang keempat yang perlu kita perhatikan dalam masalah harta, kita harus ingat bahwasanya tatkala seorang tergiur dan terbawa untuk merasakan manisnya dunia, dia harus sadar bahwasanya manisnya dunia ini tidak ada bandingannya dengan manisnya akhirat. Jangan dia terpedaya dengan manisnya dunia ini. Harta dunia ini tidak ada bandingannya dengan akhirat. Kenikmatan dunia tidak akan ada bandingannya dengan kenikmatan akhirat. Dan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali harta tersebut digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau dunia itu di sisi Allah, ya, menyamai nilai sayap seekor

kafir pun seteguk air minum. Artinya apa dari sini? Artinya apa? Dunia ini tidak ada nilainya. Bahkan tidak bernilai, lebih bernilai sayap seekor nyamuk, tidak ada nilainya. Allah memberi gambaran, Rasulullah memberi gambaran, tidak ada nilainya. Seperti kecuali seperti apa? Sayap seekor nyamuk, tidak ada nilainya. Kalau seandainya harta itu bernilai, dunia ini bernilai, Allah tidak akan berikan dunia kepada orang kafir. Karena Allah hanya menghendak memberikan dunia kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka bertakwa dengan dunia tersebut, beribadah kepada Allah, dan Allah tidak bakalan memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang kafir. Akan tetapi tatkala dunia tidak ada nilainya, Allah berikan kepada orang kafir. Makanya Allah berikan kepada orang kafir, kita dapat orang kafir kaya raya. Jangan sampai terbetik dalam hati kita, kenapa kita hidupnya sedemikian? Kenapa orang-orang bermaksiat hidupnya kaya? Kenapa orang kafir yang kafir kepada Allah siang dan malam 24 jam kafir kepada Allah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat bahwasanya kalau dunia ini ada nilainya, ya, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir. Namun karena tidak ada nilainya, maka Allah berikan kepada orang kafir. Bagaimana kita mau membandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat? Jauh. Tidak ada bandingannya. Kenikmatan dunia hanyalah bersifat sementara. Pertama, tiga sifat kenikmatan dunia. Yang pertama, kenikmatannya sedikit. Yang kedua, kenikmatannya sementara. Dan yang ketiga, tatkala menikmati kenikmatan tersebut pun tidak sempurna, terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak kelezatan nikmat tersebut. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat sangatlah banyak. Kemudian apa yang kedua? Abadi, kekal abadi. Dan yang ketiga, dinikmati dengan penuh kesempurnaan. Kenikmatan dunia apa saja tidak bisa kita nikmati dengan sempurna. Pasti terkontaminasi, tercampur dengan kesedihan, ya, gundah gulana, kekhawatiran, keletihan, kecapean, usaha, ya, sedih. Orang kalau mau cari harta demikian. Ya. Orang tidak ada sesuatu yang tinggal, ya, tinggal petik di dunia ini. Semuanya ada usaha. Ya, terkadang seorang mau makan saja harus ngantri terkadang. Seorang makan harus ngantri. Sudah makan gitu terkadang kurang enak, terkadang anu. Kemudian sudah selesai, kenyang sudah selesai. Ya. Kemudian ya, tidak ada orang kaya di atas muka bumi ini yang ketawa terus, tidak ada. Tidak ada orang kaya di atas muka bumi ini yang tidak pernah sedih. Meskipun seorang raja tidak mungkin, raja dunia pun pasti sedih. Tidak ada namanya orang tidak bersedih, tidak khawatir, ya, tidak takut, ya. Kenikmatan dunia yang dia miliki tidak bisa dia rasakan dengan kesempurnaan. Hanya orang-orang surga saja, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih sama sekali adalah penduduk surga. Ya. Yang mereka menikmati kenikmatan tersebut dengan sempurna dan kenikmatan yang abadi. Karena renungkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, raka'atul fajri minad dunya, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bukan omong kosong dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Dua rakaat yang dikerjakan yang mungkin cuma 3 menit atau 2 menit oleh seorang hamba sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Pahala yang Allah sediakan untuk orang yang salat dua rakaat sebelum subuh meskipun cuma 3 menit lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Seluruh kenikmatan yang ada di atas dunia ini. Baik istananya, baik sawah ladangnya, baik mobil mewahnya, baik hotel-hotelnya, baik para wanitanya. Seluruh kenikmatan dunia kalau kita kumpulkan masih lebih besar ganjaran yang Allah siapkan untuk salat dua rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena ganjaran yang Allah sediakan di akhirat luar biasa dan abadi. Karena ikhwani fil azani Allah wa yakum, ya, Allah sengaja tidak menampakkan kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Kalau seandainya Allah nampakkan kenikmatan-kenikmatan surga, maka orang akan meninggalkan dunia ini. Orang akan tahu betapa hinanya dunia ini. Yang membuat orang banyak terbedah, yang membuat orang sampai berkelahi, ya, yang menumpahkan darah karena dunia, ternyata tidak ada nilainya dibandingkan dengan pahala ganjaran yang Allah siapkan di akhirat. Bayangkan dua rakaat saja solat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Dari sini, tatkala kita mencari harta, jangan jadikan harta tersebut di hati kita, tapi kita jadikan harta tersebut di tangan kita untuk kita olah, untuk kita isti'anah, menjadikan harta tersebut sebagai penolong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta, bukan

mata cumalah sarana. Dunia ini cumalah sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tahu bahwasanya ya dunia itu harus ada. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian dari dunia. Harus kita miliki harta tersebut. Tetapi sarana bukan tujuan. Sarana bukan tujuan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, inna lillahi ibadan futana tallaqad dunya wa khafu alfitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang cerdas. Mereka mencarikan dunia dan mereka khawatir dengan fitnah. Tatkala mereka mengamati isi dunia ini, mereka dapati bahwasanya dunia bukanlah tempat yang pantas untuk ditinggali, bukan tempat selama-lamanya untuk tinggal di dunia ini. Ja'alu halujatan, maka mereka menjadikan dunia itu seperti apa? Seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian mereka menjadikan amalan soleh mereka seperti perahu-perahu yang membawa mereka di atas lautan tadi. Berlabuh harus. Kita punya tujuan dengan berlabuh tersebut. Jadikan amalan soleh tersebut sebagai sarana untuk berlabuh di atas dunia. Dunia ini perlu, tapi jangan dijadikan tujuan. Dia adalah sarana untuk mengantarkan seorang mencapai akhirat. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, kenyataannya kebanyakan manusia beriman dengan apa yang mereka lihat. Ya, kebanyakan manusia beriman dengan apa yang mereka lihat. Berbicara tentang surga tidak ada yang dilihat. Oleh karenanya iman mereka berkaitan dengan apa yang lihat mereka lihat, maka Allah berkata, "Bal tu'thirunal hayata dunya." Maka mereka mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini kenyataan. Seandainya Allah nampakkan satu nikmat dunia saja, menampakkan satu ya, bidadari saja keluar nongol di muka bumi ini, atau menampakkan satu batang emas yang ada di dunia dinampakkan di atas muka bumi ini, seharusnya saja nikmat surga. Namun Allah tidak akan tampakkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak akan ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka karena amal soleh yang mereka lakukan, tidak akan Allah tampakkan. Makanya saya sering katakan, tatkala Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwasanya salat berjamaah 27 derajat daripada salat apa? Sendirian. Kalau seandainya pahala salat berjamaah tersebut dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang akan salat berjamaah. Tidak usah jauh-jauh. Seandainya Rasulullah mengatakan barang siapa yang salat berjamaah di masjid Pondok Ibnu Taimiyah akan mendapatkan 27 ekor kambing, kira-kira masjid ramai atau tidak? Ramai. Dari mana-mana akan datang. Masjid full dengan kambing, banyak kambing. Bagaimana kalau 27 juta? Ini kalau Allah tampakkan begitu salat jamaah turun 27 ekor kambing, orang semua datang. Namun Allah tidak mungkin menampakkan. Allah sebutkan, tidak akan saya tambahkan kenikmatan tersebut. Bagaimana dengan 27 derajat tersebut? Ternyata pahalanya luar biasa. Kalau seandainya dua solat, dua rakaat sebelum subuh, solat sunnah, pahalanya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana lagi dengan solat fardu yang dikerjakan berjamaah? Akan tapi tadi, kebanyakan orang, kita-kita ini kebanyakannya hanya beriman dengan apa yang kita lihat. Tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia pun kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Sehingga mereka mendahulukan ya, kenikmatan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin berikutnya yang perlu kita pahami tentang masalah harta adalah harta seseorang adalah titipan Allah, bukan milik secara mutlak, bukan milik seorang secara mutlak. Jadi harta yang kita miliki ya, kekayaan yang kita miliki, seluruh kenikmatan bahkan yang kita miliki, seluruhnya dari Allah dan milik Allah secara hakikatnya. Kita ini hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang Allah lapangkan, mudahkan bagi kalian, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini dalil bahwasanya seluruh harta milik Allah, Allah yang kasih. Semuanya titipan. Tidak ada di antara kita yang bisa menciptakan apapun. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan apapun. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, dan infakkanlah dari harta yang Allah menjadikan kalian menguasai harta tersebut. Jadi Allah yang membuat kita memiliki harta tersebut, tetapi pemilik sesungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menitipkan harta kita. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala yang lebih jelas, lebih sharih, wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum, dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang datang kepada kalian. Mimma lillah, harta siapa? Harta milik Allah. Di sini diidhofakan langsung, mal diidhofakan kepada Allah, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang datang kepada kalian. Karena ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum, dalam satu hadis, perkara ini bahwasanya segala harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala telah dipahami oleh para sahabat, bahkan dipahami oleh seorang Arab Badui. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi burdun najraniyun ghalidul hasiyah. Suatu saat aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sebuah selendang dari Najran yang di sisi-sisi selendang tersebut bagian pinggirannya kasar. Jadi ada kasarnya bagian sisinya selendang tersebut. Fa adraqahu a'rabiyyun fajabadahu jabdatan shadidatan. Tiba-tiba Nabi disusul oleh seorang Arab Badui. A'rabiyyun, Arab apa? Arab? Arab Badui. Jadi beda antara Arabi dengan apa? Arabi. Kalau Arabi ya Arab kota, kalau Arabiyun Arab Badui. Makanya kalau antum dibilang, "Hei Arab." Arabi ente, jangan gaya. Oh, saya memang orang Arabi padahal Arab Badui bukan Arab. Orang ini kasar ya. Arabi ini, Arab Badui ini pun kasar. Maka dia pun menarik selendang tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang pakai selendang tersebut. Ditarik jabdatan syadidatan, dengan tarikan yang sangat keras. Waraja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat ada bekas, ya, bekas tarikan, mungkin merah, bekas tarikan yang keras di pundak atau di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, lihat orang Arab Badui ini berkata dengan ya kalimat yang kasar, "Ya Muhammad, murli mimmalillahi alladhi indak." Kata dia setelah dia menarik dengan keras, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berikanlah, perintahkanlah untuk aku diberikan dari harta Allah yang ada pada kamu." Subhanallah ya. Ini sudah minta kasar lagi. Apa dia bilang, "Ya Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Ya, harta yang ada padamu itu bukan milikmu, wahai Muhammad. Milik siapa? Milik Allah. Antum coba datang kepada orang kaya, antum bilang, "Wahai fulan, itu harta yang ada pada kamu titipan dari Allah. Kalau gitu kasih saya sedikit." Ya, tidak bisa seperti itu. Tidak sopan. Tetapi orang Arab ini tahu, dia mengatakan apa? "Berikanlah kepada aku dari harta Allah yang kebetulan ada pada kamu, wahai Muhammad. Itu bukan milikmu." Ya, Nabi Muhammad tidak mengingkari, memang benar. Seluruh harta yang dia miliki, milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hanya faltafata ilaihi, hanya melihat kepada orang Arab Badui tadi, tidak marah dengan perkataan yang kasar ya. Bayangkan ini Nabi, sayyidu waladi bani Adam, sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong." Kemudian dipanggil dengan namanya, "Wahai Muhammad." Kita aja kalau ustaz dipanggil, "Eh Firanda sini." Aduh, ini tidak punya sopan, kurang ajar. Firanda sini. Padahal terkadang yang panggil kita orang tua. Dia punya hak panggil kita dengan nama Filan, dia lebih tua daripada kita. Kalimat ustadznya hilang. Ini Nabi SAW bukan cuma dipanggil Muhammad, ditarikin dulu selendangnya sampai bekas merah di lehernya. Kemudian dengan kasar mengatakan, "Wahai Muhammad, bukan cuma itu. Itu harta yang ada sama kamu milik Allah. Gak lagi kasih saya." Ini. Tapi Rasulullah SAW kemudian dengan senyum memberikan harta tersebut kepada orang Arab Badui tadi.
Saya ingin menjelaskan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah, bukan milik kita secara hakikatnya, secara murni, tidak secara mutlak, tapi adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita, yang kita miliki adalah titipan dari Allah, buktinya tatkala kita terkena musibah, kita disunahkan untuk mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini, harta kita ini seluruhnya milik Allah, dan seluruhnya akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala ya, ada orang yang mengingkari akan hal ini, menyangka bahwasanya dia dapat harta karena kelebihannya, karena kecerdasannya, Allah tegur. Seperti ini adalah cara yang salah. Kita harus sadar bahwasanya seluruh harta yang kita miliki, ya kita hanya melakukan sebab, tapi Allah yang berikan harta kepada kita. Jadi Allah yang memiliki harta tersebut dan Allah yang berikan kepada kita. Kita berusaha, tapi usaha kita tadi bukan kunci datangnya rezeki, bukan. Kita hanya usaha, tetapi yang menentukan adanya rezeki atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada pernyataan oleh ahli matematika atau ahli fisika atau ahli kimia bahwasanya kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan, tidak ada. Tidak berarti orang lebih kaya pasti lebih pintar, orang lebih pintar pasti lebih kaya, tidak bisa. Tidak ada seperti dalam sejarah. Tidak berarti orang lebih banyak pengalamannya pasti lebih kaya, tidak. Kenapa? Karena rezeki dari siapa? Dari Allah. Seorang melakukan hanya melakukan usaha. Allah melakukan, seorang melakukan usaha, Allah tunjukkan bagaimana dia bisa berusaha. Bahkan dia berpengalaman, Allah pun yang mengatur dia sehingga dia punya banyak pengalaman dalam bisnis, sehingga dia pun berhasil, tapi seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ada orang lulusan ya, lulusan profesor tetapi apa? Miskin. Doktor tapi apa? Miskin. Lulusan S1 sekedar mungkin jadi ya, kerjaannya bukan kerjaan kaya, mungkin sebagai apa namanya, supir taksi atau pembawa becak misalnya, pekerjaan yang halal tapi bukan pekerjaan orang kaya. Kita dapati ada orang tidak sekolah ternyata apa? Kaya. Oleh karenanya ingat ya, bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Saya ingin menjelaskan ini karena ingin saya katakan bahwasanya harta itu milik Allah dan Allah yang mengatur bagaimana harta tersebut sampai kepada kamu. Kamu hanya menjalankan sebab, akan tapi bukan kecerdasanmu yang mengharuskan mendatangkan harta tersebut, tidak. Oleh karena tatkala Qarun dengan begitu bangganya yang memiliki harta yang begitu banyak ya, sehingga setiap harta yang dikuburkan dalam tanah dikatakan harta Qarun, meskipun ditemukan harta tersebut di Madura. Orang bilang apa, harta Qarun, padahal Qarun meninggal di Mesir. Tapi karena begitu terkenalnya Qarun ini dengan harta yang begitu banyak, setiap harta yang ditemukan di mana saja dikatakan apa? Harta Qarun. Qarun sombong. Dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan saya ini punya harta karena saya punya ilmu. Karena saya punya ilmu sehingga saya punya harta yang banyak. Dia lupa bahwasanya harta milik Allah dan Allah yang berikan kepada dia. Allah yang mengatur sehingga dia dapat harta. Bukan karena kecerdasannya. Bukan karena pengalamannya. Bukan sama sekali. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum. Karena juga tatkala kisah tiga orang dari Bani Israel, yang satunya apa namanya ada penyakit baros, yang satunya ya ada korengan di kepalanya, dan satunya buta ya. Kemudian datang malaikat menyembuhkan penyakit mereka, kemudian malaikat berdoa sehingga mereka memiliki harta yang banyak. Setelah mereka sembuh semua dan memiliki harta banyak, datang lagi malaikat tersebut pada waktu yang lain dalam kondisi sebagaimana mereka tatkala sebelum sembuh. Yang buta didatangi oleh malaikat dalam keadaan bentuk buta, yang korengan didatangi oleh malaikat dalam bentuk korengan ya, yang penyakit baros albino didatangi oleh malaikat menyamar seperti seorang manusia yang sedang penyakit baros ya. Yang buta tatkala ditanya dari mana hartamu, dia mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang apa, kepalanya korengan dan gundul, dengan orang yang penyakit baros, mereka lupa dan mereka berdosa dengan mengatakan innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Sungguhnya harta yang saya miliki ini adalah warisan dari apa? Dari nenek moyangku, dari orang tuaku ya. Padahal bohong, harta tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fillah sanallahu ayakum, yang semakin menunjukkan bahwa harta itu bukan milik kita secara hakikat tapi titipan dari Allah, buktinya, buktinya tatkala kita meninggal dunia maka seluruh harta kita langsung masuk dalam hukum Allah, warisannya. Aturannya langsung aturan siapa? Allah. Aturannya Allah, bukan aturan kita. Meskipun kita sudah bikin aturan di notaris ini gini gini 100%, 10% buat anak saya yang pertama, 90% untuk istri saya yang kedua, habis semua untuk istri kedua. Tidak bisa.
aturannya kembali kepada siapa? Aturan siapa? Aturan Allah. Ini menunjukkan harta bukan harta kita. Kalau kamu sudah meninggal, kembali kepada pembagian Allah yang atur. Bahkan Allah turunkan ayat-ayat warisan dalam Al-Quran dalam pengaturan masalah harta ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya harta bukan milik kita, bahwasanya seluruh kenikmatan yang kita miliki pun tidak bebas kita melakukan menyalurkan kenikmatan tersebut tanpa aturan. Kenapa tatkala saya mengatakan titipan, supaya kita ingat bahwasanya tatkala kita merasa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat seorang yang dititipi tatkala bermuamalah dengan titipan tersebut harus sesuai dengan aturan yang menitipi. Paham atau tidak? Tidak boleh dia melakukan barang tersebut, mengolah barang tersebut dengan semau gue, tidak boleh. Harus sesuai dengan aturan yang apa? Memberi titipan. Contohnya seperti jasad kita. Jasad ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh seorang merusak jasadnya dengan seenaknya. Kalau ada orang morfinis kita tegur, ya akhi jangan kau minum obat-obat yang haram ya, heroin dan sebagainya, bisa merusak tubuhmu. Jadi apa urusanmu? Saya mau mati, mau terserah saya, itu badan-badan saya bukan urusanmu. Dia bilang tidak, badan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merokok, dia merokok, kita tegur, akhi kasihan nanti jantungmu hitam ya. Ya urusan saya, jantung saya hitam, coklat, merah, urusanmu apa? Ini jantung-jantung saya, bukan jantung kamu. Enggak usah urus saya. Kita bilang enggak, itu jantung dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada kenikmatan apapun yang ada pada kamu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena jika ada seorang kemudian merusak tubuhnya sampai meninggal dunia, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang melemparkan tubuhnya dari atas gunung untuk membunuh dirinya, maka dia di akhirat kelak di neraka jahannam akan disiksa dengan dilempar terus tubuhnya dari apa? Dari gunung. Disiksa terus selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang minum racun atau makan racun sehingga mati, sehingga mampus, maka di akhirat kelak dia akan terus makan racun, disiksa dengan makan racun tersebut selama-lamanya di neraka jahannam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang bunuh diri dengan pedang atau dengan besi, dengan hara kiri, maka di neraka jahannam dia kerjaan gitu aja terus, apa namanya? Bunuh diri terus. Itu kerjaannya. Makanya barang siapa yang bunuh diri ditabrak kereta, ditabrak terus nanti. Barang siapa yang tewas bunuh diri gara-gara merokok, mungkin dia dikasih rokok gede kali di akhirat, Allah alam. Kalau sampai dia tewas gara-gara bunuh diri, gara-gara merokok, nanti di akhirat kita enggak tahu bagaimana hukumannya. Yang jelas al-jazaa' bi jinsil amal, balasan sesuai dengan ya amalan perbuatan. Yang dengan besi dibunuh dengan besi, lempar bunuh diri dilempar juga, yang ketabrak-tabrak juga, ya merokok, Allah alam gimana nanti rokoknya. Ikhwani fillah jazakallahu ayyakum. Ya. Oleh karenanya ingin saya katakan bahwasanya tatkala seorang mengetahui harta tersebut titipan dari Allah, maka aturan bermuamalah mengolah harta tersebut sesuai dengan yang menitipnya itu Allah Subhanahu wa taala. Aturannya cuma dua, mudah. Aturannya cuma dua. Ada dua pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita akan setiap harta yang kita miliki. Yang pertama, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, bin aina iktasabahu. Yang kedua, fima anfaqa. Yang pertama, dari mana kau dapatkan harta ini? Ini pertanyaan Allah. Allah yang memberikan harta, tapi bagaimana kau memperoleh, sebab apa yang kau lakukan sehingga mendapatkan harta ini? Ini yang pertama. Kalau kita bisa jawab, maka alhamdulillah. Yang kedua, kemanakan harta ini, dari setelah kau dapatkan harta tersebut, dikemanakan harta ini? Dua pertanyaan ini meskipun ringan tapi sangat berbahaya. Pertanyaan pertama, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Satu pertanyaan ini telah membinasakan banyak orang. Allah bertanya dengan sangat detail, setiap real yang kita miliki, setiap dolar yang kita miliki, rupiah yang kita miliki, sedikit Allah tanya, tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah Subhanahu. Dari mana kau dapatkan? Apakah dengan cara yang halal? Ataukah dengan cara yang haram? Ataukah dengan cara yang syubhat? Ya. Sekarang ini kata orang, yang haram saja susah apalagi yang halal saja susah apalagi yang
haram. Yang syubhat diembat, pokoknya masih syubhat, belum haram, diembat, tidak peduli. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Allah akan tahu ini sebagian 10% haram, 20% syubhat, 70% haram, halal. Detailnya Allah tahu semua, tidak ada yang tidak diketahui. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hartamu kau dapatkan dengan menzalimi orang lain? Apakah dengan mengorupsi harta negara? Allah tahu semuanya. Maka begitu tersiksanya seseorang tatkala ditanya dengan pertanyaan ini, ternyata dia memperoleh harta dengan menzalimi orang lain. Lebih tersiksa lagi jika ternyata dia menzalimi banyak orang. Sebagai contoh, tatkala saya pergi ke satu daerah, subhanallah, saya naik mobil di suatu jalan, jalannya luar biasa ya. Kontraktornya yang buat jalan itu luar biasa. Saya tidak pernah menemukan jalan seperti itu dimanapun di tanah air kita ini. Karena bergelombang mungkin. Bisa dia buat kontraksinya apa? Konstruksinya sampai jalannya tersebut keriting, luar biasa. Ini bagaimana ini, banyak kontraktor yang hebat sekali. Saya berpikir ini luar biasa dosanya ini. Dia mungkin jalannya tidak benar kan? Banyak orang korupsi, apa korupsi apa? Aspal, aspalnya dikorupsi, dikurangi. Dia korupsi mungkin ujungnya 1 senti, tapi kalau 100 kilo berapa senti akhirnya terjadi? Kemudian tebalnya harusnya misalnya berapa sih, dikurangi 2 senti tebalnya. Ini kalau dikali berapa, kan banyak sekali. Dan ini kezoliman yang berkaitan dengan orang banyak. Banyak orang terzolimi, akhirnya goyang-goyang terus gara-gara dia. Di antaranya saya. Ini bagaimana kalau hari kiamat orang demo semua sama dia di akhirat, di apa? Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya cari harta dengan menzalimi banyak-banyak orang. Oleh karena ikhwani fillah sadiyallahu yakum, betapa banyak orang yang binasa tatkala Allah bertanya, min aina tasabahu, dari mana dia dapat harta ini, binasa, tidak bisa jawab. Tidak bisa terjemahkan hartanya, tidak tahu berapa orang yang dia zalimi. Ya, semakin banyak orang dia zalimi, semakin tersiksa dia. Kalaupun kita sudah lolos dari pertanyaan pertama, kita katakan halal 100% ya Allah. Buktinya ada halal. Malaikat juga pencatat menunjukkan halal, seluruhnya halal. Pertanyaan kedua, wa fima anfaqah, dari kemana kau habiskan harta? Ini pun pertanyaan yang sangat sangat sulit. Kemana kita habiskan harta kita? Apakah untuk berfoya-foya, ataukah membeli barang-barang yang tidak berguna, ataukah membeli barang-barang yang mewah untuk angkuh dan sombong, sementara di sekeliling kita masih banyak orang fakir miskin? Ya. Apa kita sudah menggunakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang berat yang akan ditujukan kepada setiap kita. Walikana ikhwani fillah sanallahu yakum, tatkala kita menyadari bahwasanya harta kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka aturannya gunakan harta tersebut atau ambillah harta tersebut, asal kamu bisa menjawab dua pertanyaan, dari mana kau dapatkan dan kemana kau infakkan. Poin berikutnya, poin yang keenam, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah setelah kita berbicara panjang lebar tentang harta, ya, dari poin-poin yang sebelumnya, apakah berarti syariat menganjurkan kita untuk miskin tidak usah cari harta? Jawabannya tidak. Ya. Ingat tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagian dari dunia. Dunia itu harus ada. Tidak bisa kita langsung ke akhirat kecuali melewati apa? Dunia. Dunia itu harus kita miliki dalam rangka sebagai sarana untuk menuju akhirat. Oleh karenanya terlalu banyak ayat di mana Allah menyebutkan tentang karunia Allah terhadap manusia dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Allah imtinan, Allah menyebutkan tentang anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Ini berarti ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya harta milik Allah, Allah berikan kepada kalian, carilah harta tersebut tapi digunakan dengan cara yang benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di langit dan yang seluruh yang ada di bumi. Kemudian Allah pun beristiwa di atas langit. Ya. Ini Allah mengatakan, Allah menyebutkan dalam sighat imtinan, menunjukkan bahwasanya Allah telah memberi karunia dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, bukankah saya yang telah memberikan engkau ini, bukankah saya yang telah memberikan engkau itu? Tujuannya apa? Supaya kita ingat seluruh karunia dari siapa? Allah, agar kita memuji Allah. Kalau seandainya mengambil harta adalah suatu yang hina, ya. Ya. Secara zatnya terhina, maka Allah tidak akan memuji dirinya dengan menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada manusia. Paham atau tidak ini? Paham bahwasanya? Paham atau tidak? Engkau ragu-ragu.
paham atau tidak sisi pendalilannya? Kayaknya tidak paham. Saya ulang. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebutkan imtinan, bagaimana karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Tujuannya apa? Agar para hamba memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, mengingatkan bahwasanya seluruh nikmat yang ada pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan secara tidak langsung bahwasanya ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya merupakan apa? Karunia. Dari sini tidak salah seorang mencari karunia Allah, tidak salah. Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian, menciptakan bagi kalian seluruh kenikmatan yang ada di atas bumi ini. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan begal-begal dan himar-himar dan kuda-kuda Allah ciptakan agar kalian bisa menunggangi kuda-kuda tersebut dan sebagai perhiasan bagi kalian, dan Allah menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Allah sebut tentang perincian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya Allah menciptakan hewan-hewan untuk bisa ditunggangi, untuk memudahkan perjalanan manusia, memudahkan urusan manusia, seperti begal, himar dan kuda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mengharam-haramkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ciptakan kemudian ada yang mengharam-haramkan tanpa dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Katakanlah siapakah yang berani mengharamkan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah keluarkan untuk hamba-Nya yang beriman. Akhrajaha li ibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut, rezeki-rezeki tersebut adalah untuk orang-orang yang beriman. Asalnya ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seluruh harta, seluruh nikmat yang Allah berikan ini yang Allah ciptakan asalnya hanya untuk orang beriman. Ya. Khalisatan yaumal qiyamah, orang yang beriman yang menggunakan harta Allah pada tempatnya, maka dia tidak akan menanggung akibat buruk di akhirat kelak. Dari ayat ini kata para ulama, mafhum mukhalafahnya kita pahami bahwasanya harta pada dasarnya haram bagi orang kafir. Orang kafir tidak berhak untuk mencicipi nikmat harta, nikmat karunia Allah berikan. Kenapa mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya setiap kenikmatan yang mereka rasakan akan dibalas dengan azab di akhirat kelak. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang kafir, kalian telah ya telah menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapatkan di dunia tersebut, di dunia dulu, sekarang bagian azab. Beda dengan orang Islam, orang beriman. Allah ciptakan kenikmatan untuk orang beriman sehingga jika mereka rasakan kenikmatan tersebut tidak ada urusan lagi di akhirat karena mereka gunakan pada tempatnya. Tapi orang kafir, setiap nikmat yang dia rasakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban. Ternyata mereka kenyang, ya. Mereka puas dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut mereka gunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat-ayat yang jelas yang Allah menyuruh kita mencari karunia Allah. Ya, kalau tadi adalah penjelasan tentang Allah memberi karunia, sekarang Allah menyuruh manusia untuk mencari karunia Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi bagi kalian. "Famshu fi manakibiha," maka berjalanlah di penjuru muka bumi, carilah rezeki. "Wa kulu min rizqi," dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, "wa ilaihi nushur," kalian akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan mencari rezeki, cari karunia. Berarti Allah tidak melarang, bahkan Allah memotivasi orang untuk mencari apa? Mencari harta. Tapi ingat, "wa ilaihi nushur," kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Dan jika telah diselesaikan salat Jumat, maka bertebarlah kalian di atas penjuru bumi. "Wabtagu min fadlillah," dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, "wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Jangan lupa untuk terus ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Bahkan dalam sebagian ayat ini masalah mengenai harta, mencari harta. Bahkan sebagian ayat Allah menyebutkan seakan-akan memancing kita untuk berusaha. Seperti dalam suatu firman Allah berkata, "Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya." Dialah Allah yang telah menundukkan lautan sehingga kalian bisa mengambil ya ikan yang segar dari laut tersebut. "Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha." Dan kalian bisa mengeluarkan perhiasan dari laut tersebut yang untuk kalian pakai. Istikhraj, sifat mengeluarkan, itu butuh olahan, butuh apa? Usaha. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa
tastakhriju, dan kalian telah dengan kerja keras kalian bisa mengeluarkan perhiasan dari lautan untuk kalian gunakan. Ini ada isyarat bahwasanya ada usaha dalam ya dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diam kemudian turun karunia, tidak. Tapi ada usaha, berjalanlah kalian, bertebarlah di atas muka bumi, keluarkanlah dari langit dari apa? Dari laut. Ya, ini semua menunjukkan ada usaha. Seorang muslim bukanlah orang yang pasrah, hanya duduk tidak berusaha. Tidak, Allah katakan usaha. Bahkan Allah mencela, Rasulullah SAW mencela seorang yang minta-minta, dia harus berusaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, la ayyah tatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di atas pundaknya untuk dia jual, untuk dia mencari rezeki dari kayu bakar yang dia kumpulkan tersebut, lebih baik daripada dia minta kepada orang lain, terkadang diberi, terkadang tidak diberi. Lebih baik daripada dia menghinakan dirinya, menghinakan wajahnya, minta sama orang lain. Kata Rasulullah SAW, lebih baik dia melakukan pekerjaan yang mungkin dianggap orang lain hina. Ya. Mungkin dianggap, pekerja apa? Cari kayu bakar, pekerjaan apa? Itu lebih baik bagi dia daripada dia harus minta-minta sama orang lain. Dia hanya minta, ya, ya Allah, semoga Allah menjaga kita, wajah kita, untuk tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Ada anjuran untuk berusaha mencari rezeki. Bahkan dalam satu hadis yang sangat menakjubkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, ya. Demikian juga Abu Dawud At-Tayalisi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Perhatikan hadis yang sangat menakjubkan ini. Dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika tiba hari kiamat dan di tangan salah seorang di kalian ada fasilah." Ya, fasilah disebutkan oleh sebagian ahli hadis maknanya adalah korma kecil, benih korma yang untuk ditanam. Ini mau tegak hari kiamat, sementara di tangan kalian kalian masih ada apa namanya korma yang untuk ditanam. Kata Nabi SAW, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha, kalau dia mampu sebelum tiba hari kiamat dia sempat menanamnya, fal yaghrisaha, maka tanamlah. Ya, seorang tidak boleh dipasrah, harus berusaha. Bahkan kata Nabi, kalau memang mau hari kiamat ternyata masih bisa menanam pohon korma tersebut, tanamlah. Ini gambaran yang luar biasa dari Nabi SAW akan namanya berusaha dan tidak pasrah, berusaha mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami, ikhwani fillah sanallahu yakum, bahwasanya tidak mengapa mencari harta. Ya, tidak mengapa mencari harta, bahkan ada anjuran untuk berusaha. Ya, jadi masalah kalau harta tersebut tidak digunakan pada tempatnya, itu jadi masalah. Bagaimana lagi kalau harta yang telah kita miliki kemudian kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk pendidikan Islam, untuk bangun masjid, untuk membangun sarana-sarana yang menunjang kegiatan Islami, maka pahalanya sangatlah luar biasa. Pada poin yang ketujuh kita akan bahas tentang keutamaan orang kaya. Keutamaan apa orang? Orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya. Ni'mal malus salih li rajulis salih aw lil mar'is salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Harta itu kalau dimiliki oleh seorang yang saleh, ini harta yang terbaik. Kenapa? Akan dia alihkan atau akan dia salurkan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang menganjurkan untuk berinfak, ya. Dan seluruh dalil yang menganjurkan untuk berinfak secara otomatis menunjukkan pentingnya untuk menjadi orang kaya. Paham atau tidak? Kalau ini paham. Seluruh dalil yang menunjukkan pentingnya utamanya berinfak menunjukkan pentingnya menjadi orang kaya. Kalau tidak kaya bagaimana mau infak? Hanya bisa terima infak dan sedekah. Kapan beri infak dan sedekah? Hanya bisa menerima zakat, tidak pernah membayar zakat. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran banyak. Masalul ladhina yunfiquna amwalam fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wa Allahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir akan menumbuhkan 100 biji.
dan Allah melipat gandakan pahala bagi yang Allah kehendaki. Allah gambarkan dengan begitu indahnya, seorang yang berinfak akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan kebanyakan ayat dalam Al-Quran tatkala menyebut tentang harta, tentang jihad, Allah lebih mendahulukan penyebutan bi amwalikum, kemudian baru anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan apa, jiwa kalian. Ini menunjukkan masalah harta sangat penting, karena tidak setiap saat orang bisa berjihad dengan jiwanya, tetapi berjihad dengan hartanya setiap saat bisa dia lakukan. Dia keluarkan hartanya untuk, ya, untuk dakwah di jalan Allah, ini merupakan jihad fisabilillah. Dia mengeluarkan hartanya untuk mencetak buku-buku yang membantah syubhat-syubhatnya mulhidin, membantah syubhat-syubhatnya orang-orang kafir. Ini juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan uangnya untuk mengajari orang-orang agar bisa membersihkan agama ini dari hal-hal yang mencampuri atau merusak kemurnian agama ini. Ini juga bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penyebutan jihad dengan harta dalam Al-Qur'an didahulukan daripada dengan jiwa. Kecuali dalam satu tempat kalau tidak salah, dalam ayat didahulukan jiwa baru kemudian harta. Karenanya tidak heran tatkala Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sangat menakjubkan, kata Nabi SAW, la hasada illa fi ithnain. Tidak ada hasad illa fi ithnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Siapa dua orang tersebut? Perhatikan. Rajulun atahu Allahu malan, ya, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia salurkan, dia habiskan hartanya dalam yang hak. Wa rajulin atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seorang diberikan hikmah, diberi ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini dua orang yang kata Nabi tidak ada hasad kecuali pada dua orang ini. Kenapa? Memang benar dua orang inilah orang yang berhak untuk kita hasati. Orang yang berilmu dan donatur. Karena tidak mungkin dakwah ini berjalan dengan baik kecuali dengan ada dua model orang ini. Ustaz dan apa? Donatur. Kalau ada ustaz yang enggak ada donatur, ya gimana mau dakwah? Setengah mampus. Kalau ada donatur enggak ada ustaz, bagaimana mau jalan dakwah? Oleh karenanya dua orang ini tidak boleh saling disepelekan, tidak boleh. Tidak boleh ustaz menyepelekan donatur dan tidak boleh donatur menyepelekan ustaz. Dua-duanya penting dalam syariat Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hikmahnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dakwahnya, Allah menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah yang kaya raya. Kemudian Siti Khadijah dengan hartanya seluruhnya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasatni bi maliha idh haramani an-nas." Khadijah radhiyallahu taala anha membantuku dengan seluruh hartanya tatkala seluruh manusia tidak memberikan harta kepadaku untuk berdakwah. Jadi ini diingat betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala juga tatkala di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masuk Islam pertama kali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, saudagar yang kaya raya. Oleh karenanya apa, tatkala Bilal bin Rabah disiksa, tatkala para budak-budak disiksa, maka Abu Bakar pun membeli mereka untuk membebaskan mereka. Karena masalah duit bukan masalah yang sepele. Dua-duanya penting yang berhak untuk kita hasab. Dua orang ini, orang yang berilmu yang dia menjalankan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, dan donatur yang butuh duit. Subhanallah. Dan terkadang seorang ustaz bisa hasad sama orang kaya. Kenapa? Ustaznya yang dakwah setengah mati, dia cuma tanda tangan. Oke, proyeknya saya setujui. Duduk di rumah santai-santai aja sama istrinya. Dia tidak ikut dakwah, tapi apa? Cuma tanda tangan. Ada orang masukkan proposal, ya bos, bagaimana bos ini? Oh, ini buat apa? Buat dakwah, bikin masjid. Oh, masuk akal. Tanda tangan. Dia cuma tanda tangan, pahalanya ngalir sama dia. Ini ustaznya setengah mati, setengah mampus jalan cara sini. Dimusuhi, dilemparin, dianu. Dia cuma tanda tangan, dapat pahala banyak. Luar biasa. Dia punya duit, dia bangun masjid. Ustaz yang ngisi pengajian tersebut, yang pahanya ngalir kemana sih? Ngalir ke dia juga kan? Yang bangun masjid, kalau nggak ada masjid nggak ada pengajian. Oleh karenanya, kalau orang benar-benar berharta dan dia gunakan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka luar biasa pahala akan dia raih. Karenanya para
para sahabat yang miskin, cemburu kepada para sahabat yang kaya. Fuqara al-muhajirin, kaum muhajirin yang miskin cemburu kepada sebagian sahabat Ansor yang kaya raya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu." Sungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Qad dhahaba ahlu ad-duthuri bid-darajatil 'ula wan-na'imil muqim." Wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah mendapatkan kedudukan yang tinggi dan nikmat yang abadi, yaitu mendapatkan surga. Rasulullah SAW berkata, "Mamadha? Ada apa gerangan?" "Qalu yusalluna kama nusalli." Mereka salat sebagaimana kami salat. "Wa yusumuna kama nasum." Mereka orang-orang kaya salat sebagaimana kami orang-orang miskin juga, Pak. Salat. Mereka orang-orang kaya puasa sebagaimana kami orang-orang miskin juga berpuasa. "Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq." Cuma tatkala mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Justru kita terima apa? Terima sedekah. Ini tidak bisa, kita cemburu. Mereka melakukan amalan yang tidak bisa kita amalkan. "Wa yu'tikuna wa la nu'tiku." Mereka bisa membebaskan budak sementara kita tidak bisa membebaskan budak. Lihat bagaimana semangat para sahabat berlomba-lomba dalam beramal saleh. Mereka tidak cemburu kepada orang-orang kaya karena kayanya, tidak. Tapi mereka cemburu kenapa? Mereka dapat pahala yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang mereka cemburuan, bukan hartanya, bukan apa punya mobil apa, punya ini enggak, rumahnya kok besar enggak, itu mereka tidak bicarakan masalah ini. Tapi mereka bicara, kok bisa mereka sedekah, kita tidak bisa sedekah ya Allah, ya Rasulullah. Kok bisa mereka berinfak, kita tidak bisa berinfak ya Rasulullah. Kok bisa mereka membebaskan budak, kita tidak bisa orang-orang miskin. Apa solusinya Rasulullah? Kita ingin bisa menyamai mereka. Mereka mendapatkan pahala yang banyak, mereka mendapatkan surga yang tinggi, mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga. Maka kata Rasulullah SAW, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sona'a mithla ma sona'tum." Apakah mau aku ajarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang dengan jika kalian lakukan perkara tersebut, kalian akan bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Bahkan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang yang lebih afdal daripada kalian, kecuali jika dia melakukan seperti apa yang akan kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu Rasulullah, apa itu pekerjaan itu yang ingin kita, dengan pekerjaan tersebut, dengan amalan tersebut, kita akan ya bisa menyusul mereka orang-orang kaya. Kata Rasulullah SAW, "Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalasan wa thalathina marrah." Ya, kalian bertasbih, kalian bertakbir, kalian bertahmid setiap selesai sholat 33 kali. Setelah itu mereka pun mengerjakan, para sahabat yang miskin-miskin tadi. Bertasbih kan gampang, tasbih, zikir, tahmid, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berapa waktu kemudian datang lagi mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin ini, para sahabat yang miskin. Qala Abu Shalih, "Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Mereka kembali kepada Nabi dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlahu." Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami dari orang-orang kaya mendengar tentang ibadah yang kami lakukan, berzikir, mereka juga berzikir sebagaimana kami. Ya, tetap aja kami kalah dong Nabi, repot. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada Allah ke kehendaki. Ya, sudah. Bagaimana lagi? Nah, semua dia sesuatu mereka juga bisa bikin. Ya, dalam hadis yang lain disebut riwayat yang mereka mengatakan, "Ya yahujuna wala nahuj." Ya Rasulullah, mereka bisa berhaji, kami tidak bisa berhaji. Dikira orang yang punya harta banyak, kalau benar-benar digunakan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa memborong begitu banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, wa ahabul amali ila Allah." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sururun tudkhuluhu fi qalbi muslim." Rasa senang yang kau masukkan di hati seorang muslim. "Au taqdi anhu daynan," atau kau lunasi hutangnya. "Au tatruda anhu ju'an," atau kau ya menghilangkan rasa laparnya. "Au takshifa anhu qurbatan," atau kau menghilangkan kesulitannya. Bayangkan ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain. Ya kalau orang miskin gimana kamu? "Ya saudaraku, saya lapar, saya aduh saya juga lapar sama-sama." Ya kalau punya uang masyaallah, sini di sini.
ayo beli, diajak ke restoran. Begitu gembiranya dia, begitu kenyangnya dia. Besok lagi ya? Iya, besok lagi kesini. Kalau orang kaya itu bisa dilakukan, orang miskin tidak bisa. Kata Rasulullah SAW, "Wataqdi anhu daynan," kau bisa lunasi hutangnya. Ada waktu saya ceramah tentang, suatu saat saya ceramah di satu kota, saya ceramah tentang pentingnya apa? Pentingnya melunasi hutang saudara. Kata Rasulullah SAW, "Inna salaf yajri majra syatri sadaqah." Sungguhnya berhutang itu pahalanya seperti setengah sadaqah. Artinya apa? Jika seorang menghutangkan kepada saudaranya 100 juta, maka seakan-akan dia bersedekah 50 juta. Meskipun 100 juta akan kembali, tapi seakan-akan dia apa namanya? Menghutangkan mensedekahkan berapa? 50 juta. Jadi menghutang ya itu nilainya seperti setengah apa? Sedekah. Setelah saya ceramah panjang lebar, setelah saya pulang ke rumah datang orang. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam Fadhil." "Langsung saja Ustaz. Saya punya utang Ustaz." Tadi Ustaz ceramah dan saya punya utang. Jadi saya juga punya utang sama dengan antum. Akhirnya dia mundur kasihan. Artinya kalau kita enggak punya uang gimana kita bantu dia? Ya paling kita telepon orang lebih kaya, tolong bantu si fulan. Itu yang bisa kita lakukan. Syafaatan hasanatan. Tapi kalau punya uang langsung sini, kita ikhlas lagi diam-diam, ini uang kamu, jangan kau berikan, beritahukan kepada orang lain bagaimana pahala besar yang kita dapatkan dari orang yang bisa membantu. Ya, dari ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa senang yang dimasukkan dalam hati seorang atau melunasi hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya atau menghilangkan kesulitan. Ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, ya. Dan perlu kita ketahui, barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Ya. Anfiq, ya, yunfaq alaik, ya. Berinfaklah engkau, maka akan di Allah akan berikan kepada engkau. Ya. Tidaklah sedekah akan mengurangi harta. Ini perlu keimanan masalah ini. Oleh karenanya Allah mencela, ya, sifat-sifat pelit. Ya, tidak boleh seorang apa? Pelit. Yang jadi masalah ikhwan, kalau kita perhatikan dunia Islam, ya, orang kaya muslimin itu banyak. Orang kaya itu apa? Banyak. Tetapi yang jadi masalah, yang pelit juga banyak. Yang kaya banyak, luar biasa. Mobilnya ini, mobilnya anu, ini. Subhanallah. Tapi yang pelit juga, yang juga banyak. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala yajtami' syuhwal iman fi qalbi abdin abada." Kata Nabi SAW, tidak mungkin terkumpulkan rasa pelit dan keimanan dalam hati seorang selamanya. Seorang yang beriman, seorang yang pelit dengan hartanya, menunjukkan imannya tidak beres kepada hari akhirat. Tidak beres dengan hari akhirat. Rasulullah mengatakan, "Anfik yunfak alaih," ya, berinfaklah, Allah akan tambahkan hartamu. Harta sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan berikan ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Tapi orang yang pelit, dia kurang beriman dengan hal ini, sehingga dia pelit, sehingga dia apa? Menyimpan hartanya. Ya, ini yang sangat kita khawatirkan. Kenapa? Karena banyak orang Islam yang kaya tapi pelit. Ya, sampai-sampai ada seorang, ya, ahli ilmu yang menulis sebuah buku yang berjudul Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit. Bayangkan, kisah orang-orang pelit ternyata banyak kisahnya. Ya, sampai dikisahkan bagaimana seorang yang sangat pelit, ya, yang ada orang yang sangat pelit namun ingin diberi pelajaran oleh yang miskin. Datang orang miskin ini mengundang orang yang pelit. Diundang makan gratis. Begitu bahagianya orang pelit ini bisa makan apa? Gratis, padahal dia kaya raya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya pelit itu ada dua model. Tingkatan yang rendah adalah pelit sama orang lain. Tingkatan yang paling parah, pelit sama diri sendiri. Kenapa? Sudah kaya, dan dia mengulang, aduh, jangan. Ya. Itu makanan enak, enggak lah. Yang apa namanya, kita hidup sederhana saja. Bukan sederhana, tapi apa? Pelit. Ya. Dia tidak mau keluarkan uangnya. Yang paling bahaya seperti ini, dia bukan hanya menyiksa dirinya, istrinya pun tersiksa. Anak-anaknya pun apa? Tersiksa. Kenapa dia pelit? Dia harus memaksa istri anaknya juga apa? Hidupnya setengah mati. Sampai saya pernah dengar ceramah di Arab Saudi tentang kisah seorang yang pelit, sampai tatkala meninggal dunia, anak-anaknya pada ngamuk dengan bapaknya. Ternyata setelah meninggal dunia diberitahukan, harta bapakmu sekian-sekian. Marah mereka. Di selama ini bapak kita kaya. Kita hidup setengah mati, bapak kita apa? Kaya. Kalau kamu mau menderita sendiri, jangan ajak anak istri yang menderita sendiri. Sebagian orang pelit sama apa? Jangankan pelit sama orang, sama dirinya saja pelit. Untuk berobat saja pelit, cari yang paling murah, ya. Yang paling murah, biar mati tidak apa-apa, yang penting murah.
Tidak mau yang mahal-mahal. Ya kalau memang kita tidak boros. Kalau ada yang murah kita cari yang murah. Tapi kalau sudah ada yang bagus, kita punya uang, kenapa kita cari yang murah? Dari yang murah saja. Akhirnya apa? Akhirnya menyiksa dirinya, bisa meninggal. Meninggal dunia, terjadi orang seperti ini karena ingin hemat, akhirnya apa? Meninggal. Meninggal dunia. Ada kisah yang disebutkan oleh Al-Jahif dalam kitab yang dia tulis judulnya Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit. Ya, buku tebal tentang kisah orang-orang pelit. Di antaranya ada seorang yang miskin, jengkel lihat orang lain. Orang kita miskin lihat orang kaya pelit itu jengkel sekali. Kurang ajar orang ini. Uangnya banyak, baru pelit, luar biasa. Kita sudah makan barang, kita enggak mau keluarin uang, dia juga tidak mau keluarin uang, nunggu kita yang keluarin. Kamu uang banyak, dibayarin lah, tidak mau bayar, diam aja. Dia yang ngobrol terus, tidak mau. Kasir sudah panggil-panggil, dia ngobrol terus, tidak. Tunggu kita yang beri, baru bayar ke kasir. Ini kurang ajar, pelitnya luar biasa. Tersebutlah ada seorang miskin mengundang orang kaya yang pelit. Maka dia pun hidangkan makanan yang mewah. Dia miskin padahal. Supaya orang kaya ini mengambil pelajaran, jangan pelit, saya miskin aja bisa bersedekah sama orang kaya. Maka dia pun buat makanan yang enak, kemudian dia hidangkan. Gembiralah orang pelit tadi, orang kaya raya tapi apa? Pelit. Kenapa? Dia bisa makan gratis. Maka dia pun makan dengan sebanyak-banyaknya, dengan lahap, dengan akhirnya sampai kekenyangan. Kemudian dia enggak kuat, dia muntah. Karena gratis ya. Biasanya dia bayar kan, tidak mahal. Maka kalau bayar makan sedikit. Tapi karena gratis dia makan apa? Sebanyak-banyak sampai akhirnya dia muntah. Begitu dia muntah, dia menangis. Menangis. Akhirnya orang miskin tadi tanya, "Ya, akhi, kenapa kau menangis?" "Rugi ini keluar, ini rugi," katanya. Bukan menangis, bukan karena kesakitan, tapi rugi sudah gratis keluar dari mulutnya. Ya Allah, subhanallah. Ikhwan fillah, sani Allah ya. Oleh karenanya, lihat bagaimana para sahabat, dermawannya mereka. Contoh seorang kaya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dia Abdurrahman bin Auf pernah menangis. Menangis kenapa? Dia khawatir terhalangi masuk surga. Rasulullah SAW sudah menyebutkan Abdurrahman fil jannah, Abdurrahman fil auf, di mana? Di surga. Di antara 10 orang yang masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf pernah menangis. Di antaranya tatkala ditanya, "Kenapa kau menangis?" Ya. Dia mengatakan bahwa saya khawatir saya terlambat masuk surga gara-gara hisab yang sangat banyak ini. Sahabat-sahabatku akan mendahului ke masuk surga sebelum saya dihalangi karena hisab yang begitu panjang. Abdurrahman bin Auf luar biasa kaya. Semakin dia berinfak, semakin Allah berikan kekayaan. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan tentang kekayaan Abdurrahman bin Auf. Disebutkan dalam riwayat, Abdurrahman bin Auf ini saking hebatnya dia berdagang, ya. Kita tahu Abdurrahman bin Auf siapa? Sahabat yang datang dari kota Mekah berhijrah ke kota Madinah yang tiba-tiba miskin mendadak. Tatkala dia berhijrah, Abdurrahman bin Auf orang kaya raya, saudagar kaya di kota Mekah. Tatkala berhijrah, dia harus meninggalkan seluruh kekayaannya. Kemudian miskin mendadak ke Madinah, miskin mendadak. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya, mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, salah seorang dari kaum Ansor yang kaya raya. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi orang seperti ini. Orang yang kalau miskinnya bertahap, itu masih mending. Ya, darinya punya mobil mewah, akhirnya uangnya kurang dijual beli motor, akhirnya kurang, akhirnya jual motor beli sepeda, sepeda yang mahal, ini jual lagi sepeda yang murah, sepeda ontel, akhirnya jalan kaki terakhir. Tapi bertahap dia masih bisa mending. Tapi tiba-tiba dari punya mobil jalan kaki repot. Inilah yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf yang tadinya saudagar kaya raya, pergi ke Madinah harus miskin, tidak punya rumah karena berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada tawaran yang manis dari seorang yang kaya raya. Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ini min aktsari al-ansari malan, aku termasuk orang yang paling kaya raya di antara kaum Ansar. Kalau kau berkehendak, saya akan berikan setengah hartaku. Subhanallah. Allahu Akbar, bagaimana perjuangan para sahabat. Ya, bukan hanya cuma dikasih, kamu mau 1 juta enggak? Setengah hartaku. Hartaku 1 miliar 500 juta buat kamu. Yang lebih hebat daripada itu, saya memiliki banyak istri. Lihat mana yang paling cantik, saya akan ceraikan. Dia tidak mengatakan, ini istriku yang paling jelek buat kamu, enggak. Tapi pilih mana yang paling cantik, saya ceraikan, kedua sehabis masa indahnya, kamu nikahi. Subhanallah. Apakah ada Sa'ad bin Rabi di Ibnu Taimiyah ini? Di Bogor ini? Saya tidak, dari kemarin tidak ada yang menawarkan. Saya punya setengah harta Ustaz, setengahnya buat kamu. Fisabilillah, masya Allah. Belum ada dari kemarin. Dari dulu juga belum ada sampai sekarang. Entah sampai mati ada atau tidak, Allah alam.
Subhanallah. Luar biasa ya. Sa'd bin Rabi. Dan Abdurrahman bin Auf, anda bayangkan. Ini dia sekarang tadi saya katakan, dia miskin mendadak. Ada kesempatan tawaran seperti ini, mix, harusnya diambil. Harusnya apa dia? Diambil. Karena tidak semua orang bisa menjalani kehidupan dengan tiba-tiba runtuh seperti itu. Orang bisa

sampai-sampai ya, kita di kota Madinah ada yang sebagian bercanda, kita sudah lama di kota Madinah, kok tidak ada orang nawarin seperti Sa'ad bin Rabi' dari kaum Ansar? Kemana perginya kaum Ansar di zaman sekarang ini? Yang tidak pernah, tidak ada yang menawarkan kita sejak sampai sekarang ini. Kaum Ansar menjawab, kaum Ansar yang dahulu dermawan telah pergi bersama kaum Hajirin yang tidak pernah minta-minta. Jadi paham? Kaum Ansar yang rajin bersedekah, yang sangat dermawan, telah lenyap, telah musnah bersamaan dengan kaum Muhajirin yang tidak pernah minta-minta. Tatkala muncul kalian yang suka minta-minta, muncullah kami yang suka pelit juga. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berdagang, kemudian dia pun berhasil, kemudian dia menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Ya, sampai Rasulullah SAW berkata, "Aulim walau bisya, bikinlah walimah meskipun harus memotong seekor kambing." Abdurrahman bin Auf terkenal saudagar kaya raya yang suka berinfak. Semakin dia berinfak, semakin harta banyak yang dia dapatkan. Sampai disebut dalam riwayat, "Kalau rafa'tu hajaran, kalau saya angkat batu, saya akan dapati di bawah tersebut emas atau perak." Saking apa? Saking mudahnya harta Allah berikan kepada dia. Sudah semakin berimbang, semakin tambah hartanya. Abdurrahman bin Auf disebutkan tatkala dia meninggal, dia memiliki 4 orang istri, dan satu orang istri dia berikan hartanya 100,000 dinar. Warisan yang buat satu istrinya berapa? 100,000 dinar. Dia kaya raya sekali. Padahal kalau kita hitung-hitung, satu orang istri itu, satu orang mendapatkan 1/8 dari apa? Harta istri mendapatkan berapa harta warisan? 1/8. Tatkala 4 orang istri, berarti satu orang istri 100,000. Berarti kalau 4 orang berarti berapa? 400,000. 400,000 itu baru 1/8. Bagaimana satunya? Kalikan 8 berarti berapa? 3,2 juta. Banyak sekali disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hajar dalam Fathul Bahri. Kaya raya, begitu kaya raya Abdurrahman bin Auf, Allah berikan kemudahan rezeki kepada dia. Semakin dia berinfak, semakin banyak hartanya. Semakin dia lari dari dunia, dunia semakin mengejarnya. Namun meskipun demikian, Abdurrahman bin Auf tidak pernah merasa pede dengan apa yang dia sumbangkan. Tidak pernah ujub dengan harta yang dia berikan. Tidak sebagaimana sebagian orang tatkala menyumbang, "Saya yang menyumbang itu." Mungkin jasanya tidak boleh seperti itu. Seorang berinfak lillah, bukan untuk diucapkan terima kasih oleh orang lain, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai satu saat Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, tatkala di Mekah dia melihat seorang sedang tawaf di Ka'bah. Orang ini setiap dia tawaf dia berdoa dengan satu doa saja. Dia mengatakan, "Allahumma khini syuha nafsi, Allahumma khini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari rasa pelit. Sa'id bin Jubair tidak tahu siapa orang ini, kok berdoa agar tidak pelit. Memang dia orang pelit. Ternyata orang tersebut adalah siapa? Abdurrahman bin Auf, yang terkenal suka bersedekah. Akan tapi dia senantiasa setiap bersedekah dia masih merasa dirinya masih pelit. Dia tidak pernah pede, tidak pernah bangga dengan apa yang dia infakkan. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Intinya bahwasanya harta ya bukanlah perkara yang tercela. Justru sangat dianjurkan dalam syariat jika seorang memiliki harta, kemudian harta tersebut dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga akan mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Adapun seorang memiliki harta kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang sia-sia yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan mendatangkan kecelakaan baginya di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Menabung tidak bertentangan dengan apa? Dengan apa? Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh ya, boleh mengatur ya, boleh apa namanya? Menata kehidupannya ya. Dia misalnya mengumpulkan harta dengan tujuan yang mulia, untuk mengumpulkan harta untuk bangun rumah misalnya ya. Ya, karena bagaimana bangun rumah? Tunggu uang datang begitu langsung banyak ya, tidak masuk akal kapan dia bangun rumahnya. Ya, dia ingin bangun rumah, dia punya gaji 3 juta sebulan ya, harus kumpulkan uang selama berapa tahun untuk bangun rumah. Ini suatu yang tabii, yang tidak mengapa. Yang dilarang adalah seorang ya mengumpulkan uang dengan perasaan terus khawatir nanti jangan-jangan nanti saya bagaimana, terus mengkhawatirkan masa depan. Ini tidak boleh seperti ini. Oleh karenanya di antara yang disebutkan oleh Syekh bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang sebab-sebab al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah, ya, sebab-sebab sarana-sarana yang bisa mengantarkan pada kehidupan yang bahagia adalah jangan terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan. Karena sebagian orang dia terkadang terlalu khawatir ya, seakan-akan kehidupan masa depan menghantuinya. Dia nikah sama suaminya, "Aduh, kalau suami saya mati bagaimana? Suamiku tabung terus, kalau

0: mati bagaimana? Ya, iya nih orang semua akan mati, tapi ya seakan-akan dia menyangka suaminya minggu depan akan mati, minggu depan akan mati, sehingga dia ketakutan terus, suruh nabung terus. Ini seperti yang tidak boleh. Hidup yang wajar, meninggal ya sudah, terus Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha memberi rezeki. Dan sering saya sampaikan kepada teman-teman pengajian, bagaimana seorang yang tatkala dia dijanin di dalam perut ibunya, Allah beri rezeki kepada dia sementara tidak bisa apa-apa, ternyata Allah beri rezeki kepada dia. Kemudian tatkala dia lahir menjadi seorang bayi, tidak bisa berbuat apa-apa, Allah masih beri rezeki kepadanya. Kemudian dia tinggal kepada orang tuanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, Allah berikan rezeki kepadanya melalui orang tuanya. Lantas kemudian setelah dia dewasa, dia takut Allah tidak beri rezeki kepada dia. Ini suatu hal yang aneh. Tatkala dia tidak bisa bertindak, tidak bisa berusaha, Allah tetap beri rezeki kepada dia. Lantas setelah dia sudah jadi dewasa, kok Allah tidak beri rezeki kepada dia? Berusahalah dan yakinlah bahwasanya Allah Maha pemberi, memberi rezeki. Oleh karenanya, masalah menabung ini tidak jadi masalah. Yang tidak dibolehkan adalah terlalu mengkhawatirkan masa depan dengan rasa yang menghantui, seakan-akan akan terjadi sesuatu, mengkhawatirkan sehingga kehidupannya gelisah, ya. Kehidupannya gelisah, dihantui dengan perasaan-perasaan yang buruk, kekhawatiran yang tidak tentang masa depan. Allah a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana penjelasan doa Nabi tentang jadikanlah aku bersama orang-orang miskin?
0: Allah a'lam bishawab. Tentang kesahihan hadis ini saya belum ngecek secara langsung, ya. Saya sempat baca ada yang mendhaifkan hadis ini dan ada juga yang menjadikan hadis ini sebagai dalil. Saya tidak tahu, Allah a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum atau hasil dari harta yang didepositkan di bank syariah?
0: Mengenai bank syariah, ya tentunya kita tidak bisa menghukum secara mutlak, ya. Syariah, bank syariah itu apakah seluruhnya syar'i atau tidak syar'i, ya. Harus dilihat tentang bagaimana hakikat daripada muamalah dengan yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut, apa kegiatan bank syariah tersebut. Karena pada dasarnya tatkala kita menabung di bank, kita pada dasarnya memberi utangan kepada pihak bank, ya. Maka bagaimana hakikat daripada muamalah tersebut, apakah ada ribanya atau tidak, ya. Kalau ternyata ada ribanya, ya, meskipun dinamakan dengan deposit atau mudharabah, ternyata praktiknya riba, maka hukumnya tetaplah riba. Tetapi kalau hukumnya ternyata bukan riba, maka bukan riba. Oleh karena tidak bisa kita hukum secara total bank syariah. Harus bank syariah yang mana, bagaimana praktiknya, ini harus detail, baru bisa kita beri hukuman pada muamalah secara spesifik pada muamalah tertentu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelit dengan diri sendiri, bagaimana apabila kita membatasi pengeluaran karena tahu gajian masih lama sedangkan uang di kantong tinggal sedikit?
0: Ya, itu namanya tahu diri. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Kalau memang gaji sudah menghabis, jangan juga, ya, akhirnya ngamburin duit, akhirnya harus ngutang. Ini tidak boleh. Ini bukan pelit pada diri sendiri, tapi pelit terpaksa. Kenapa? Terpaksa harus hemat. Dan ini namanya kecerdasan. Kalau punya uang, ya, pas-pasan, maka jangan kata orang besar apa? Besar tiang daripada pasar, atau besar pasar daripada tiang. Pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Ini tidak jadi masalah. Ini tidak dikatakan pelit, tetapi mengatur sesuai dengan kemampuan, ya, ekonomi yang dimiliki.
1: Assalamualaikum barakallahu fikum Ustaz. Atasan ana mengajak berinfak tapi dengan cara yang zalim atau syubhat, dengan cara memotong rezeki orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menetapkan jumlahnya dengan cara bid'ahnya. Apakah kita harus mengikutinya atau berlepas diri darinya?
0: Ya, tentunya infak tidak boleh dipaksa. Yang dipaksa hanyalah zakat. Di luar pada zakat, kembali kepada masing-masing orang, ya. Dan tidak boleh kita mengambil harta dari orang lain yang dia tidak ridhai. Ini merupakan bentuk kezaliman dan hak antum untuk tidak mengikuti sistem dia, apalagi dengan sistem paksa ini. Kemudian dengan cara bid'ah, saya tidak tahu cara apanya, seperti apa. Yang jelas itu hak antum untuk tidak ikut dengan acara yang dia lakukan. Berhak untuk tidak ridha dan berhak untuk menuntut dari dia bahwasanya harta itu tidak boleh dipaksa untuk diambil. Masing-masing orang punya kebutuhan. Orang tidak harus infak setiap saat. Terkadang ada kelapangan hartanya, kebutuhannya kurang, dia berinfak dengan banyak. Terkadang pada satu kondisi, ya, ternyata kebutuhan banyak sehingga bulan tersebut infaknya kurang. Ya, tidak bisa dipaksa setiap bulan harus sekian, dipotong gajinya dengan paksa. Ini adalah bentuk kezaliman yang tidak diperbolehkan.
1: Assalamualaikum Ustaz. Apakah kerjasama dengan bank muamalat atau syariah dengan sistem yang syar'i dan juga akadnya syar'i diperbolehkan? Syukur.
0: Kalau sistemnya syar'i, akadnya syar'i, prakteknya syar'i, jelas boleh. Kalau sistemnya syar'i, akadnya syar'i, prakteknya tidak syar'i, ya tidak boleh. Oleh karena harus sistemnya syar'i, prakteknya syar'i, dan juga akadnya syar'i, boleh baru boleh kita berhubungan dengan bank muamalah atau bank-bank syariat yang lainnya. Allah alam bisa.
1: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya investasi saham?
0: Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, bank syariah saham ini tidak bisa dijawab seperti kajian seperti kita ini. Yang ingin tanya, tanya dengan jelas bentuk detail bagaimana saham yang dia berikan. Karena bentuk saham banyak, kemudian bentuk perusahaan yang menjual saham juga berbeda-beda. Ada yang masih berupa modal, ada yang sudah bentuk usaha real yang nyata. Ini harus kembali kepada masing-masing. Dia tidak bisa menjawab secara mutlak. Dan saya anjurkan untuk bertanya kepada yang kompeten dalam masalah ini, seperti Ustaz-Ustaz kita, Ustaz Irwandi dan juga Ustaz Muhammad Arifin Badri, ya. Dua-duanya ini adalah orang yang lebih spesifik dalam bidang ini, ya. Dan harus pertanyaan seperti ini tidak boleh mubham, tidak boleh samar, harus detail, karena ini masalah halal dan haram. Antum harus, tidak ada yang disembunyikan tatkala ditanyakan, dan jelas betul bagaimana bentuk sahamnya dan bagaimana bentuk perusahaannya. Tidak ada yang boleh disembunyikan karena berkaitan dengan halal dan haram. Dan kalau ternyata hukumnya haram, antum makan harta haram. Ini berkaitan dengan keberkahan diri antum dan keberkahan anak-anak antum, keberkahan istri antum, ya. Terkadang tatkala kita menumbuhkan daging yang haram pada anak kita, artinya tidak ada keberkahan bagi anak kita. Jadilah anak yang nakal, anak yang dablek, disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh hafal Quran tidak bisa hafal. Kenapa? Karena keberkahan yang kurang, yang tidak kita berikan kepada Allah, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta haram yang kita berikan kepada anak-anak kita.
1: Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya sering bersedekah, tapi apa yang saya berikan selalu terbayang-bayang. Apa yang harus saya lakukan untuk mengucapkan, melupakan pemberian tersebut?
0: Maksudnya terbayang-bayang gimana? Ya tidak apa-apa, teringat-ingat. Ya. Saya punya sedekah masjid, atau saya berinfak masjid, atau berwakaf masjid. Saya ingin cek terus bagaimana masjid saya. Ini tidak jadi masalah kalau seperti ini. Tapi kalau maksudnya senantiasa mengingat-ingat dalam rangka untuk minta balas jasa, ini yang tidak boleh. Kita berusaha untuk melupakan. Kita katakan bahwasanya, ya, seperti perkataan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya di antara wasilah untuk berbahagia adalah seorang tatkala memberi sedekah kepada orang lain, memberi bantuan kepada orang lain, anggap dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bermuamalah dengan siapa? Orang ini. Tapi dia sedang bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Ya Allah, saya beribadah kepadamu ya Allah untuk bersedekah kepada orang ini. Sehingga tatkala dia beri sedekah, dia tidak berharap sama sekali apa? Orang ini balas jasa atau tidak, atau disalahgunakan. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang ini. Dengan cara seperti itu dia lebih tenang dan tidak berharap terima kasih dari orang lain, dan dia mudah melupakan. Dia mengatakan, saya sudah menjalankan perintah Allah, sudah. Sebagaimana orang yang sudah sholat, selesai sudah sholat. Sholat ibadah, sedekah juga ibadah. Jangan diingat terus, saya sudah sholat. Enggak perlu diingat-ingat, ya. Sudah selesai, sudah sholat selesai, sudah sedekah sudah selesai, karena muamalahnya dengan Allah, bukan dengan siapa? Dengan manusia ini. Allah alam bisawab.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Terkadang hati ini merasa susah memberi sedekah kepada saudara yang susah. Tetapi bila sedekah ke tempat kajian atau sunduk peduli untuk saudara-saudara kita di Palestina atau Suriah, kita terasa mudah atau ringan. Tolong berikan nasihat Ustaz. Syukran.
0: Saya rasa tidak mengapa seorang tatkala ingin memberi sedekah, dia memilih-milih mana yang lebih butuhkan, ya. Semakin seorang membutuhkan, semakin penting untuk kita kasih sedekah, ya. Tatkala mungkin hatinya tergerak tatkala ingin beri sedekah kepada saudara-saudara kita di Suriah, itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Tapi tatkala kita punya kelebihan harta, kita juga berikan kepada tetangga-tetangga kita yang sering bermuamalah dengan kita. Oleh karenanya, kenapa disunahkan untuk membayar zakat, memberi zakat kepada penduduk negeri sendiri, tidak dikeluarkan kepada faturaddu ila fuqara'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim, zakat diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ila fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Di antara hikmahnya untuk menghilangkan rasa hasad dari orang-orang miskin ini kaya, enggak pernah bayar sedekah. Enggak pernah pakai sedekah, tidak pernah bayar zakat. Padahal dia sedekah bayar zakat di luar kampungnya, ya. Ini menimbulkan hasad dari orang-orang miskin, kemudian menimbulkan ketidakcocokan, ya, apa namanya, pertikaian di antara penduduk suatu kampung. Oleh karenanya kalau kita bisa, memang mungkin yang besar kita berikan kepada saudara-saudara kita di Suriah karena kebutuhan yang sangat butuh di sana, namun kita sisakan juga sedikit kita berikan kepada daerah kampung kita, masjid di kampung kita, orang kampung di sekitar kita, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita sukai. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum, ya Ustaz. Bagaimana hukum amalan seseorang yang menginfakkan berupa pohon atau kayu untuk pembangunan masjid, kemudian suatu saat masjid tersebut direnovasi ulang, lalu apakah amalan tersebut masih ada walaupun kayu tersebut telah diganti?
0: Kayunya sudah dibakar, ya. Allah alam bisawab, ya. Saya tidak tahu, ya, apa gimana. Dia sudah bangun kayu, bangun masjid dengan kayu tersebut, dia sumbangkan tiang-tiang masjid, ternyata kayu tiangnya apa, dibongkar dan diganti dengan masjid yang baru. Apakah pahalanya masih mengalir? Allah alam, ya. Zahirnya kalau sudah selesai tidak mengalir lagi, tetapi dia mendapatkan pahala lain, yaitu pahala sebagai promotor. Sebagai apa? Promotor, orang yang pertama kali membangun masjid, sehingga kemudian direnovasi. Kalau tidak ada dia, orang ini tidak akan renovasi. Jadi dapat pahala dari sisi lain. Kayunya sudah selesai, sudah terbakar, sudah dibuang, tetapi dapat karena dia sebagai orang yang pertama kali membangun masjid, kemudian menarik pembangun yang lain. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala apa, sebagai pemberi contoh yang pertama, sehingga pahala orang yang kedua pun mengalir kepada dia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan orang tua agar bisa memanage waktu dalam mencari uang atau bekerja dengan beribadah? Bagaimana cara mengingatkan atau memberi pengertian kepada keduanya agar bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk beribadah? Karena saat ini kondisi keuangan keluarga alhamdulillah lebih dari cukup. Jazakallahu khairan.
0: Masalah antara hubungan anak dengan orang tua, maka pertama kali yang sangat penting sebelum memberikan nasihat kepada orang tua adalah memperbaiki sikap kita terhadap orang tua. Tunjukkan bahwasanya setelah kita ikut pengajian, maka kita berakhlak lebih mulia, lebih nurut kepada orang tua, lebih patuh kepada orang tua, lebih sering mengunjungi orang tua, lebih sering bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Setelah Allah, orang tua melihat bagaimana akhlak kita yang mulia, maka kita masuk dalam nasihat dalam bab apa saja, termasuk diantaranya menasihati orang tua dalam mengatur harta dengan cara-cara yang mungkin sang anak lebih paham daripada saya sebagai ustaz. Saya tidak mengerti bagaimana kondisi orang tuanya, dia akan, sang anak bisa melihat celah-celah yang lebih pantas untuk digunakan atau dimasuki dalam rangka untuk menasihati orang tua. Tapi saya nasihatkan bahwasanya yang paling penting adalah sang anak memperbaiki akhlaknya. Tunjukkan bahwasanya seorang yang sudah mengaji di atas manhaj salaf, maka dia memiliki manhaj yang benar-benar baik dalam bermuamalah dengan orang tuanya. Demikian saja ikhwani fillah jazakumullahu khairan, apa yang bisa ada kesempatan berikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan pengajian kita hari ini sebagai pemberat amal kebajikan kita di akhirat kelak. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Untuk apa saya hidup? Setiap kita hendaknya membuat sebuah pertanyaan yang selalu dia letakkan di depan matanya setiap hari. Pertanyaan itu dia datangkan dalam dirinya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya diberi mata? Untuk apa saya diberi lisan? Untuk apa saya diberi jantung? Untuk apa saya diberi darah? Untuk apa saya diberi pendengaran? Untuk apa saya diberi kaki dan tangan? Untuk apa saya diberi tulang? Untuk apa semua fasilitas hidup diciptakan? Sebenarnya untuk apa? Allah tidak biarkan kita sia-sia. Ini beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir hidup sampai kepada rezeki, sampai di situ cuman hidupnya. Dia merasa diciptakan sampai kepada titik kebutuhan. Setelah kebutuhan tidak ada. Dia hidup sampai kepada titik keinginan. Setelah keinginan tidak ada apa-apa di balik keinginan itu. Dan ini di dalam agama kita hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan uang, Anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari karir setinggi-tingginya, Anda hidup sia-sia. Karena hidup itu bukan untuk itu. Itu orang tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan jawaban yang benar, agar hidup ini dan seluruh fasilitas hidup ini saya jadikan sarana agar saya bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam kata kurung beribadah kepada

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

اقرأوا كتابي.

0: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kita bisa mendengar saat ini, kita bisa memandang pada waktu ini, itu semua adalah nikmat yang pantas untuk disyukuri. Maka kita senantiasa memuja dan memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang lebih penting dari itu, kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Antum bisa bayangkan, tiap hari nikmat Allah itu turun untuk kita. Setiap kali kita bangun dari tidur, semua merasakan nikmat yang begitu besarnya. Tapi ternyata balasan nikmat Allah, dosa yang senantiasa kita lakukan. Maka kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Antum bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk, kadangkala beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Beliau membaca doa, wahai Rabbku, ampuni aku, berikan taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengampun. Satu kali duduk beliau baca 100 kali. Kadangkala kita istighfar 10 kali udah capek, udah lelah. Kita merasa ada kerjaan lain, ada tugas lain yang harus kita selesaikan. Padahal semua tugas itu tidak akan pernah terselesaikan kalau Allah tidak membantu kita menyelesaikannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Anak kadangkala duduk merasakan bisikan jiwa, dia meminta kita untuk melakukan dosa keras sekali. Setan juga ikut membumbui bisikan-bisikan jiwa kita. Kita tahu bahwasanya surga Allah itu huffatil jannah bil makari. Surga Allah itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Salah satunya datang pengajian. Antum seneng gak datang pengajian? Insya Allah, mudah-mudahan antum seneng. Tapi ada orang yang datang pengajian penuh perjuangan, tapi di tempat-tempat maksiat hatinya nikmat. Antum kalau ngaji insya Allah 10 menit capek, tapi kalau nonton film 1 jam setengah 2 jam remote masih di tangan. Terus ganti lagi, terus ganti lagi. Itu jiwa kita. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Wa huffatin nar bisyahwat. Kata Rasulullah SAW, neraka itu diliputi dengan yang disukai sama syahwat-syahwat kita. Maka di sini kalau kita menghadapi sesuatu yang syahwat kita suka, hati-hati antum. Kayaknya nih ke neraka nih. Kayaknya. Kenapa? Kok aku suka? Tapi kalau sudah jiwa kita gak suka, oh, memang jalan menuju surga itu mendaki. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena tidak bisa dipungkiri, dosa yang kita lakukan itu akan membawa naas buat hidup kita. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujzabi. Kata Allah, siapa berbuat dosa pasti dibalas, pasti dibalas sama Allah. Maka kita berlindung jangan sampai dampak buruk dosa kita itu berpengaruh kepada agama kita. kalau cuma urusan dunia, motor kita gak hidup, gak apa-apa. Tapi kalau gara-gara dosa kita gak bisa qiyamul lail, gara-gara dosa kita gak bisa baca Quran, yang dahulunya kita baca Quran, gara-gara dosa ditutup tuh pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih parah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkan dia. Orang tuh kalau udah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu, mau diapakan tetap dia di atas tauhid. Antum lihat bagaimana istrinya Fir'aun. Dia hidup di istana Fir'aun. Tatkala hidayah datang menyapa dia dan dia beriman bahwa saya la ilaha illallah wa Musa Rasulullah, dia yakin dengan hal itu, disiksa oleh Fir'aun, dipukul sama Fir'aun, dipaksa untuk mengeluarkan tauhid dari jiwanya. Tetap dia disiksa sampai mati, dia hanya mengatakan Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qaumid dhalimin. Ya Allah, bangunkan buat hamba ya Allah di sisimu rumah di surga. Gak ada yang bisa membuat dia berpindah dari hidayah itu. Bilal bin Rabah, siapa yang tidak bisa membayangkan siksanya Bilal bin Rabah? Ammar bin Yasir, ibundanya disiksa Sumayyah, ditusuk di kemaluannya sampai mati, tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Itu hidayah. Maka kenapa setiap hari kita tidak boleh berhenti meminta hidayah? Enggak boleh. Orang sakit tetap harus kau baca ihdinas siratal mustaqim. Ustaz, enggak bisa wudu tayamum, enggak bisa tayamum ditayamumi, enggak bisa berdiri duduk, enggak bisa duduk rebahan, tetap kau harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam salatmu. Karena kita butuh sama hidayah, apalagi di masa seperti ini. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan sebaliknya, orang yang disesatkan dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ingin ayahandanya menerima agama Allah dengan segala cara yang penuh dengan hikmah, tapi tetap akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Nabi Nuh alaihissalam, dia ingin anaknya Kan'an masuk Islam, dia ingin istrinya pendamping dia menerima dakwah dia, tapi ternyata sampai kejadian banjir itu semuanya tetap dalam kekufurannya. Disinilah kita tahu mahalnya hidayah Allah. Kita harus datang meminta, memohon terus. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, dimintai pertolongan kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Dia Esa, tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulk wa lahul hamd, baginya segala kepemilikan. Kita ini enggak punya apa-apa jemaah. Wallah, kadang-kadang antum pulang dari masjid sandalnya hilang, kadang-kadang motornya hilang, kok katakan apa? Innalillah, kita ini milik Allah. Kok sandal, motor, mobil, ana milik Allah. Bukan hanya itu, lahul mulk, semua kepemilikan itu hanya milik Allah. Makanya sejatinya hidup ini antum gak harus memiliki. Ada orang gak punya mobil, tidak punya mobil, tapi tiap hari naik mobil. Siapa jemaah? Supir. Masya Allah. Ini punya mobil, tiap hari ganti-ganti mobil. Alhamdulillah, gak harus memiliki, yang penting bisa menikmati. Nah, ada orang yang punya gak bisa menikmati. Ada, Masya Allah.
4: Karena kita tahu bahwa sejatinya yang memiliki itu cuma Allah. Lahul mulk wa lahul hamd, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah, yang diutus ketika umur 40 tahun menjadi utusan Allah berdakwah, kemudian hijrah ke kota Madinah, wafat tanggal berapa Rasulullah SAW wafat? Antum, Masya Allah, antum-antum yang ngantuk-ngantuk ini ditanya. Ya, antum. 12 Rabiul Awal. Berapa tahun yang lalu itu?
5: 1427 tahun yang lalu.
4: Masya Allah, barakallahu fikum, fadl. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, ana lihat udah pada merah semua matanya. Baru mulai, kita belum baru mukadimah. Biasa jemaah. Apalagi yang bersandar di situ. Biasanya sambil merem-merem, Ustaz, kita bukan tidur, Ustaz, sedang menghayati. Baik, saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah adalah utusan Allah. Beliau telah menyampaikan amanahnya dengan sempurna. Selesai. Ada konsekuensi. Apakah yang harus dilakukan kalau kita mengaku umat yang Muhammad SAW? Apa konsekuensi orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW? Ya. Membenarkan beritanya. Baik. Beribadah sesuai dengan syariatnya. Baik. Tapi udah gak apa-apa, cukup pernah kasih hadiah. Antum. Taat dengan perintahnya, menjauhi larangannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tuh jemaah, kita ini yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW paling tidak 4 hal. Yang pertama, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh beliau SAW. Kita harus yakin. Ketika ada orang menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanya, hadisnya sahih enggak? Sahih, ana percaya. Enggak masuk akal, ana percaya. Karena itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti akan ada dajjal. Percaya antum. Nanti akan turun, akan datang Imam Mahdi. Percaya. Akan turun Nabi Isa, percaya. Kok masa percaya? Orang enggak masuk di logika. Nah, karena logikamu beda sama logikaku. Orang tuh semua punya logika, tapi kalau sudah wahyu, aku yakin. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu enggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, enggak. Itu wahyu. Dan hari-hari membuktikan semua berita dari Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah SAW pada waktu menggali parit khondak itu dalam kondisi mau diserang oleh 10.000 orang-orang kafir. Ketika itu sahabat masih ketakutan. Tahu-tahu Nabi SAW memberikan informasi, tuh yang namanya Persia akan ditaklukkan, yang namanya Romawi akan ditaklukkan, yang namanya Son'a Yaman akan ditaklukkan menjadi negeri Islam. Subhanallah. Dalam kondisi umat Islam gak tahu menang atau kalah melawan orang-orang kafir. Tapi Rasulullah SAW menginformasikan hal itu. Orang-orang beriman percaya. Orang-orang munafikin meragukan. Nih Muhammad SAW ngomong Persia, ngomong Romawi, ngomong Yaman. Kita di sini belum tahu menang apa kalah. Tapi sahabat-sahabat Rasul yakin benar. Dan terbukti semuanya. Ditaklukkan semuanya negeri itu. Terakhir yang ditaklukkan adalah Konstantinopel, Al-Qustantinia, Istanbul. Rasul SAW pernah ditanya, ini bagaimana yakinnya para sahabat dengan informasi dari Rasul SAW. Ya Rasulullah, ayyuhuma tuftahu awwalan, Madinatu Hirqal au Rumiyah? Wahai Rasul SAW, kota mana dahulu yang ditaklukkan? Kotanya Hirqal, Konstantinopel atau Romawi? Italia sana jemaah. Vatikan. Kata Rasul SAW yang ditaklukkan dahulu adalah Konstantinopel. Dan selesai. Bayangkan para sahabat percaya dengan berita itu dan mereka berusaha menaklukkan Konstantinopel. Antara sabda Rasul SAW dengan ditaklukkannya Konstantinopel berapa tahun? Kira-kira 860 tahun. Namun mereka yakin pasti itu konsekuensi kita menjadi umat Muhammad SAW. Jadi antum harus percaya. Yang kedua, antum harus taat dengan perintahnya. Kau umatnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Iya. Ana ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat perintahnya. Jangan banyak tanya. Nabi alaihi salatu wasallam menarang para sahabat banyak tanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Innallaha kataba alaikumul hajj au farada alaikumul hajja fahujju." Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kalian, mewajibkan kalian untuk berangkat haji. Kalian berangkat haji. Para sahabat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, afi kulli am, apakah tiap tahun itu haji?" Nabi diam. Tanya lagi itu sahabat. Rasul SAW mengatakan, "Lau qultu na'am la wajib." Kalau aku ngomong iya, akan jadi wajib haji tiap tahun. Lalu Nabi mengarahkan para sahabatnya, kalian tuh kalau diperintah amalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan banyak tanya. Kita banyak kalau ada perintah dari Rasul SAW, perintah untuk sholat berjamaah ke masjid. Perintah nih. Kita tanya, "Ustaz, sunnah apa wajib, Ustaz?" Mulai tanya nih kita. "Kenapa?" Tanya, "Kenapa?" kata dia. "Ya kalau wajib saya mau ke masjid, kalau sunnah kan cuma sunnah, Ustaz." Mau ditinggalin. Dia kan ingin meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa kau tinggalkan? Ini perintah." Antum kalau mau belajar bagaimana seorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum harus belajar sama tentara. Tentara tuh kalau disuruh sama komandannya, pernah tanya sunnah atau wajib? Pernah tanya antum lihat tentara disuruh sama komandannya, "Sini, mandikan mobil." Siap dan sunnah apa wajib? Antum digampar sama komandan dia. Nggak ada. Bahkan orang yang menjadi tentara itu teken kontrak dia. Harus taat kepada atasan. Harus taat apapun. Sampai na'udzubillah dalam berbuat dosa pun kadangkala mereka taat. Kalau kepada atasan yang tidak punya surga dan neraka, kau taat. Yang tidak bisa memberikan rezeki kepada kau taat. Apalagi kepada Allah yang mengutus Rasulnya sebagai jalan menuju Allah. Maka perintahnya sami'na wa ata'na. Sudah kita kan sami'na perintah, ya aku dengarkan, aku taati. Kalau gak mampu, ya minta ampun sama Allah. Orang kalau sudah mulai banyak tanya, perintah itu akan jadi bukan perintah nanti. Ya kan ada khilaf diantara para ulama. Dia gak mau ngamalkan. Dan tinggalkan larangan. Kalau udah dilarang, tinggalkan. Gak perlu tanya lagi, "Ustaz, ini haram apa makruh, Ustaz?" Kenapa? Kalau makruh ya kan gak apa-apa, Ustaz. Kalau makruh itu larangan jamaah. Orang tua kalau nyuruh anaknya, tidak ingin anak itu tanya. Orang tua ngomong, "Nak, jangan keluar, nak." Bapak ngomong sama anak, "Nak, jangan keluar." Apa pantas ini anak itu tanya, "Pak, ini larangan bapak, ini tingkatnya sampai haram, pak, atau cuma makruh-makruh aja?" Gak ada anak kayak gitu. Dan seharusnya kita dengan perintah-perintah Allah itu dan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, ya kita tinggalkan kalau itu larangan. Kalau perintah kita amalkan. Dan konsekuensi yang keempat adalah kita tidak beribadah kecuali lewat syariatnya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kita gak boleh sholat pakai syariatnya Nabi Dawud AS. Kita gak boleh sholat pakai syariatnya Nabi Musa AS. Syariatnya Nabi Ibrahim lah. Kita udah punya syariat namanya syariatul al-Islam. Nih yang kita ikuti. Sholat, antum sholat ikut syariatnya Allah dan Rasul. Sholat duhur 4 rakaat, Bagaimana kalau tentara, Ustaz? Kenapa tentara sholat duhurnya sama orang sakit? Orang sakit sholat duhur 4 rakaat wajarlah dia sakit. Ustaz, ana tentara, ana biasa lari, Ustaz. Lapangan itu 7 kali kuat. Ana mau sholat duhur 12 rakaat. Antum kalau berpikir secara logis enggak apa-apa sholat kok. Kenapa dilarang orang dia mau sholat? Kita kan enggak bisa. Karena syariatnya sholat duhur itu 4 rakaat. Kalau engkau mau nambah ada qobliyah, ada ba'diyah, kalau duhurnya enggak bisa diganggu. Maka sepertilah seorang mukmin. Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada hal-hal nih Nabi enggak ngajarkan, ya afwan. Kenapa? Aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi nyuruh, Nabi ngajarin tuh kayak gitu tuh. Sholat duha 2 rakaat atau lebih. Enggak ada sholat duha 3 rakaat. Enggak ada. Sholat duha itu genep. Maka kita sholatnya genep. Begitulah dengan syariat-syariat yang lain. Menikah harus pakai wali, ya pakai wali kita. Jangan ketemu orang di jalan, ketemu cewek, assalamualaikum. Engkau mau menikah sama aku? Oh iya, muslimah, muslimah. Bismillah, kita akad nikah. Syariatnya siapa yang akad nikah di jalan? Daripada berzina. Kan ahsan nikah dulu. Nggak bisa, ada aturannya menikah itu. Semua udah diatur. Antum masuk kamar mandi, pakai kaki kiri dulu. Udah diatur sama Rasulullah SAW. Maka sebenarnya umat Islam ini adalah umat yang paling nyaman sebenarnya melaksanakan syariat Allah. Karena semua sudah diatur. Makan pakai tangan kanan. Ada seorang sahabat lagi makan sama Rasulullah SAW, makan pakai tangan kiri. Kata Nabi SAW, kul biyamini, kau makan dengan tangan kanan. Apa kata sahabat ini? La astati', gak bisa aku. Mungkin dia kidal orangnya. Memang makan biasa pakai tangan kiri. Apa kata Rasulullah SAW? La statokta', semoga engkau gak bisa. Sejak saat itu lumpuh tangan kanannya. Karena dia tidak mau mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Amma ba'd. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Masya Allah. Tanggal berapa? Kayaknya semuanya berhak dapat hadiah insya Allah. Nanti Ustaz Haikal kasih situ. Tanggal 12 Safar 1438 Hijriah. Kita hari ini berkumpul mau ngaji tentang sebuah tema, mana akhlakmu, mana adabmu. Kita tahu inti dakwah para nabi adalah tauhid. Semua para nabi itu diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya, mengajarkan kepada mereka tentang la ilaha illallah. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus di setiap umat itu rasul. Apa tugas rasul itu? Agar mereka menyerukan kepada kaumnya, beribadalah kalian kepada Allah, jauhi taghut. Jauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dakwah para nabi. Tapi dakwah kepada akhlak dan adab termasuk prioritas para nabi. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi mengatakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Itu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, kembali kepada Al-Qur'anul Karim karena itu kitab kita. Di situ kita akan mendapatkan jalan yang lurus. Al-Quran ini orang yang mau belajar ekonomi tetap harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Orang yang mau belajar ilmu sosial tetap harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Orang yang mau belajar ilmu pendidikan baliknya kemana? Al-Quranul Karim. Terjadi kesalahan besar ketika Al-Quran diakhirkan. Allah katakan dzalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kalau kau bertakwa, yang kau baca adalah kitab-kitab filsafat. Belajar ekonomi, belajar dari orang-orang barat, Quran enggak pernah dibaca. Jadinya ekonominya riba semuanya. Karena dia gak pernah tahu di Al-Quran ada aturannya jual beli diatur. Bahkan dalam Al-Quran Karim utang piutang itu ada. Ayat terpanjang dalam Al-Quranul Karim itu masalah utang piutang. Satu lembar full tentang utang piutang. Maka kembali, kalau kita ingin melihat bagaimana Allah mengajarkan akhlak, Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 36, bagaimana hubungan akhlak dan tauhid dan keimanan. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadahlah kepada Allah, jangan pernah berbuat syirik. Ini tujuan utama. Akhlak gimana? Wa bil walidaini ihsana. Ingat, kau itu jangan cuma baik sama Allah, tauhidnya kencang, tapi sama orang tua kurang ajar. Enggak boleh. Allah ajarkan tauhid, Allah ajarkan berbakti kepada orang tua. Wa bidzil qurba, kerabat-kerabatmu kau harus berbuat baik. Wal yatama, anak-anak yatim, kau harus berakhlak mulia dengan mereka. Wal masakin, orang-orang miskin, jaga akhlakmu. Wal jari dzil qurba, tetangga-tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Wal jaril junub, tetangga-tetangga yang enggak ada hubungan kerabat sama mereka. Was sahibi bil jam, teman kita, sahib kita dalam perjalanan, dalam tempat kerja kita. Wabnis sabil, dan orang-orang yang putus dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan kalian juga harus berbuat baik kepada budak-budak kalian. Innallah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah itu benci sama orang yang sombong dan berbangga diri. Allah benci. Maka ma'asyiral ikhwah, masalah akhlak ini masalah yang sangat penting sekali. Ada hubungan yang ketat sama iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kalau kepingin tahu orang beriman yang paling sempurna imannya, lihat kemana? Lihat kepada akhlaknya, perilakunya. Kalau ngaku aku ini mukmin, akhlaknya enggak baik belum. Dari mana kau tahu? Rasul SAW mengatakan, orang yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum linisa'ihim. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di antara kalian nih adalah yang paling baik sama istrinya. Sama istrinya jemaah. Banyak di antara kita yang mengaku berakhlak mulia, tapi sama istrinya kasar. Dokter itu kalau menurut pasien, masya Allah, masya Allah, dokter ini, akhlaknya mulia banget. Anak kalau masuk ke sana ditanyain, tafadhol duduk, gimana, apa keadaannya? Kenapa dokter itu baik sama pasien? Dapat fulus cuma. Dapat fulus. Tapi kalau istrinya yang mau konsultasi, nanti capek aku. Kenapa? Karena nggak dapat fulus dari istrinya. Yang ada malah keluar fulus sama dia. Dan Rasul SAW mengatakan, wa khairukum khairukum linisa'ihi. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama istrinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Sahih. Maka hubungan antara iman dengan akhlak sangat erat sekali. Orang baik sekarang nih, ana berjumpa sama antum, senyum, ketawa, salaman, mungkin duduk di restoran, masya Allah, ustadznya baik. Yang tahu kebaikan ana tuh istri ana. Kita banyak pandai bersandiwara. Kenapa? Cuma sejam, dua jam. Cuma dua hari, tiga hari. Tapi kumpul sama istri berapa tahun? 24 jam kali 365 hari. Kita harus baik terus, ini berat ini. Tapi disitulah ukuran kebaikan seseorang. Kadangkala seorang anak melihat bapaknya, bapak ini kalau ada tamu senyum-senyum gitu dia. Tapi sama ibu kasar banget. Itu anak tahu. Maka perhatikan. Kalau kau beriman, jangan pura-pura akhlak. Jangan cuma di depan orang kau baik. Tapi ada orang, gak ada orang, tetap menjaga akhlaknya. Kalau kita melihat, Seringkali Nabi alaihissalatu wassalam itu mengkaitkan akhlak dengan iman. Contohnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik atau diam. Kalau kau beriman. Jadi seorang muslim itu menjaga lisannya bukan karena enggak enak sama orang. Enggak enak nanti ana dibilang orang enggak berakhlak, bukan. Enggak enak ana nanti dibilang kasar ngomongnya. Lah. Dia menjaga lisannya karena apa? Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah itu orang enggak beriman. Demi Allah itu orang tidak beriman. Para sahabat bingung. Tiga kali Nabi menfonis itu orang tidak beriman. Qila, man ya Rasulullah? Siapa itu orang ya Rasulullah? Yang kau katakan tidak beriman dan kau bersumpah dengan nama Allah. Siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan orang. Subhanallah. Kita kalau menyakitin tetangga jemaah, diragukan keimanan kita. Bahkan Nabi mengatakan, demi Allah dia tidak beriman. Itu Islam. Masalah akhlak, masalah keimanan. Maka tolong seorang yang udah ngaji, sering baca Quran, dijaga lisannya agar dia disebut beriman. Kemudian akhlak ini kelak di hari kiamat, tatkala kita dibangkitkan dari kubur kita, kita akan menghadapi masa penimbangan. Orang ketika ditimbang yang ada harap-harap cemas. Mudah-mudahan kebaikan dia berat. Karena fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Kalau timbangan kebaikannya berat, dia akan ada dalam kehidupannya diridhoi. Ternyata yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un adkhalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat lebih daripada akhlak mulia. Akhlak mulia. Antum tahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari beliau itu memetikkan siwak buat Rasul SAW dari pohon arok. Beliau naik ke atas. Dan Ibnu Mas'ud ini orangnya kecil. Enggak gagah, tinggi besar, enggak, kurus kecil Ibnu Mas'ud. Naik pohon, angin kencang berhembus. Bagaimana orang kurus naik pohon angin kencang berhembus? Kan goyang-goyang jemaah.

0: Mereka mengatakan min khumusati saqai ya Rasulullah. Kita ketawa karena betisnya kok kecil Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dan Ibnu Mas'ud ini orang yang paling mirip akhlaknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Maka kita tahu bahwasanya enggak akan ditimbang wajah antum yang ganteng, tubuh antum yang gagah. Yang akan ditimbang tuh amal antum nantinya. Betis yang kecil ketika ditimbang kalau amalannya baik berat. Tapi tubuh yang besar dan gagah ketika ditimbang karena amalannya sedikit, akhlaknya buruk, maka akan seperti kapas yang tidak ada bobotnya. Maka ingat, yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia itu nanti duduknya akan berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Allah menyebutkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di akhlak yang agung. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ketika para sahabat atau tabi'in mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah, ana izin minum dulu jamaah, masya Allah. Ini pakai AC sih. AC
1: jeglek.
0: Hah? Oh, jeglek, masya Allah. Kenapa? Lala, cukup, cukup. Bismillah. Lala, kalau saya antum dikasih air jemaah. Enggak. Tapi biasanya kalau ngelihat orang minum itu hilang dahaga. Maka anak akan sering-sering minum. Ntar lagi set supaya menghilangkan dahaga mereka ini. Para sahabat Nabi, mereka itu mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar, di pasar, di masjid, di tempat kajian, di jalan, mereka tahu. Tapi mereka kepingin tahu Nabi itu alaihi salatu wasallam di rumahnya kayak apa sih? Maka mereka datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita kepingin tahu gimana sih akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an atau kana khuluquhul Qur'an. Kau kepingin tahu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, buka tuh Qur'anmu. Buka tuh Qur'an. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali Nabi, orang yang awal mengamalkan. Tidak ada satu arahan Allah kecuali beliau yang mengerjakan. Larangan Allah dia tinggalkan. Jadi kalau mau tahu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita baca Qur'an. Dan nanti itu orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kalian mau enggak aku kasih tahu orang yang paling aku cintai? Orang yang paling dekat majlisnya sama aku pada hari kiamat. Kita tidak pernah melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berharap suatu hari kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin, kita rindu. Siapa nanti yang akan bisa dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tanya itu, para sahabat pada diam. Kalian mau enggak aku kasih tahu? Mereka pada diam. Tapi tanya lagi, mau enggak kalian aku kasih tahu? Siapa yang paling dekat, yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya sama aku pada hari kiamat? Lalu setelah tiga kali para sahabat mengatakan na'am ya Rasulullah. Mereka itu mau jawab Nabi alaihissalatu wassalam gak enak karena wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketiga kali mereka mengatakan iya. Apa jawab Rasul SAW? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Ahsanukum khuluqan. Yang paling dekat sama aku pada hari kiamat nanti orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya, kita tinggal lihat. Kita benar mau dekat sama Rasul SAW. Para jemaah, kalau kita mencintai seseorang, kita ngefans.

0: orang. Kita tuh kepingin suatu hari bisa berjabatan tangan dengan orang itu. Kita ingin suatu hari bisa duduk bersama dia. Kalau bisa kita makan bersama dia. Adakah di dalam hati kita kerinduan kepada Rasulullah SAW untuk bisa berjabatan tangan dengan tangan Rasulullah SAW? Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama kembali bersama Rasulullah SAW. Orang yang berakhlak mulia akan dimudahkan masuk surga. Banyak jalan menuju surga, banyak amalan yang beramal ini masuk surga, yang beramal ini masuk surga. Itu dijelaskan sama Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW pernah ditanya, yang paling banyak memasukkan orang ke surga di antara amalan-amalan itu, amalan apa sih? Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, nih haknya Allah kita jaga. Hablum minallah. Taqwallah wa husnul khuluq. Kita jaga pula hubungan sama manusia. Kalau tidak, bahaya. Neraka tempat kita apabila kita tidak bisa menjaga akhlak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan pernah ditanya tentang seorang wanita. Wanita ini sholat malam. Artinya hubungan dia sama Allah baik. Ketika orang-orang pada tidur dia bangun. Orang ini puasa sunnah. Orang ini suka sedekah. Tapi masalahnya satu. Kalau ngomong pedes, suka nyakitin orang. Bagaimana wanita yang seperti ini? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Wanita kayak gini di neraka tempatnya, kata Rasul. Mana salatnya? Mana puasanya? Mana sedekahnya? Tuh gara-gara dia tidak menjaga akhlak yang mulia, karena tadi udah disebutkan, yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia, di timbangan kebaikan. Berarti yang paling berat di timbangan keburukan apa? Akhlak yang buruk akan memberatkan timbangan keburukan kita. Ini wanita gara-gara akhlak buruknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yahmuru 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar?" Kalian mau enggak aku kasih tahu? Siapa orang di antara kalian yang haram bagi neraka untuk menyentuh dia? Neraka itu tidak akan menyentuh dia, haram neraka itu menyentuh dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kulli qaribin hayyinin sahl. Rawahu Tirmidzi. Neraka itu diharamkan bagi orang yang dekat sama orang lain. Yang orang ini hayyin, ringan, santun sama orang lain. Kemudian sahl, suka memudahkan orang lain. Kan ada orang-orang kita kalau ketemu sama orang, aduh, engkau kalau sudah urusan sama fulan, gak akan selesai. Lebih baik engkau menghindar. Ada orang-orang kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita punya urusan sama polisi nih, siapa yang nangani masalah? Fulan, selesai, aman. Orangnya baik. Kita udah tahu. Ternyata neraka pun tidak mau menyentuh orang yang baik. Orang yang sopan, santun, dekat sama orang lain. Maka hati-hati masalah akhlak ini. Kemudian sebagian di antara kita mungkin tidak bisa bangun malam. Ustaz, terus terang Ustaz, sampai sekarang ini anak enggak pernah sholat malam. Ada tuh yang kayak gitu. Anak kalau suruh sedekah oke lah Ustaz, tapi kalau suruh sholat malam kayaknya berat. Ada orang yang sholat malam terus, tapi puasa Senin Kemis gak pernah. Wallah Ustaz, anak kalau sama makanan gak pernah sabar Ustaz. Tapi kalau bangun malam, iya. Ngapain bangun malam? Nonton bola. Nah, enggak. Udah gak puasa sunnah, malam bangun nonton bola. Enggak, dia sholat malam. Memang pintu surga itu ada berapa? Masya Allah. Mana yang jawab, anak gak tahu. Tapi yang anak tunjuk, anak kasih hadiah. Pintu surga ada 8. Ada yang masuk lewat pintu sholat karena dia sholatnya tekun. Ini kewajibannya diamalkan semua. Cuma kan ada kelebihan jamaah. Ini orang Ustaz Masya Allah, sodakohnya Masya Allah, tapi puasa sunnah gak pernah.
1: Sholat sunnah qobliyah ba'diyah gak pernah.
0: Ya mudah-mudahan dia masuk surga lewat pintu sedekah. Ada yang masuk surga lewat pintu sholat. Kalau sedekah, gimana mau sedekah? Buat makan aja sulit. Ya mudah-mudahan kau masuk dari pintu sholat. Ada yang masuk dari pintu haji, ada yang masuk dari pintu jihad. Ya udah beda-beda. Maka di sini kita, kalau nggak bisa sholat malam, kita tahu kedudukan sholat malam. Allah menceritakan tentang penghuni surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang kalau waktu sahur mereka bangun istighfar, nggak tiduran. Tapi ada cara kita bisa dapat derajatnya orang yang sholat malam, yang puasa sunnah dengan apa? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, inar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sahiri billail wa dhami'i bil hawajir. Orang itu bisa mencapai derajatnya orang yang puasa di siang hari yang panas, orang yang gak tidur sholat malam dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Maka antum lihat, gak bisa sholat malam, ya aduh, paling tidak ana bisa berakhlak mulia. Kalau bisa antum menggabungkan semuanya, tentunya itu lebih mulia. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Yang delapan itu. Kata Rasulullah SAW, nah ada. Aku harap engkau termasuk yang dipanggil dari delapan pintu itu. Antum bayangkan, dipanggil dari semua pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akhlak mulia ini menutup kekurangan kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan, وَإِنْ كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا وَسِرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ غِطَاءُ تَسَتَّرْ بِالسَّخَاءِ فَكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ. Kata Imam Syafi'i, kalau banyak kekurangan, engkau memiliki banyak kekurangan di masyarakat, aduh banyak banget kekurangan anak, gimana caranya? Kau harus tutupi. Karena apa? Ya aiblah, orang pada tahu kekuranganmu. Gimana cara menutupi kekurangan ini? Kata Imam Syafi'i, dengan banyak berbagi-bagi. Akhlak mulia, suka membantu orang lain. Orang itu akan lupa dengan kekurangan antum ketika kita berakhlak mulia. Dan bahkan di masyarakat kita, ada yang lebih suka sama orang yang gak sholat, tapi akhlak mulia, daripada sholat, akhlaknya buruk. Kadang-kadang, fulan, Masya Allah, azan ke masjid, tapi tetangganya sakit gak pernah dijenguk. Kadang-kadang seperti itu. Maka perlu diperhatikan. Kita ini kalau benar-benar beriman akan berpengaruh kepada akhlak kita, jemaah. Maka tetap yang utama adalah tauhid. Tapi tauhid hamba itu akan mempengaruhi kepada akhlak seseorang. Para jemaah, kita ini gak mungkin bisa bagi duit kepada semua manusia. Orang kalau punya uang 10 triliun, cukup enggak dibagikan kepada penduduk Pontianak? Dibagi 1M. Enggak cukup. Berapa mau dibagi? 1 jutaan. Cukup berapa orang? Berapa jemaah? Mana yang bisa ngitung? Anak kasih hadiah yang bisa ngitung. Kalau orang punya uang 10 triliun, satu orang 10.000, cuma 10.000 orang yang dikasih, penduduk Pontianak berapa? Masya Allah, kirim ke belakang. Anda gak bisa ngasih antum kitab semuanya karena terbatas. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, innakum lantasa'un nasa bi amwalikum. Kalian gak akan bisa mencukupi semua orang dengan harta kalian, gak bisa, walaupun sebanyak apa harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi yang bisa kalian cukupkan untuk semua orang itu wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Apa kalau antum setiap ketemu orang tersenyum bisa berkurang wajah antum? Ana wajah tinggal separuh. Kenapa? Gara-gara senyum terus ini, enggak ada. itu gak akan berkurang. Maka kata Rasulullah SAW, kau bisa mencukupi semua orang itu dengan wajah yang bersih, ketemu orang senyum, assalamualaikum, akhlak yang mulia, gak akan berkurang. Kalau duit berkurang, maka di sini akhlak yang mulia. Antum hidup di masyarakat, antum udah gak bisa ngasih duit, jangan malah cemberut.
2: Keluar rumah, eh, apain?
0: Assalamualaikum, ngapain? Assalamualaikum baru tanya, ngapain bang? Gitu. Kadang-kadang seperti itu.
1: Salam, setiap lewat rumah, lewat kampung nih. Nasihat anak, kalau antum lewat kampung, kalau naik mobil, turunin kacanya. Turunin kacanya, katakan assalamualaikum.
0: Supaya kita bisa menebarkan salam, orang-orang tahu, nahnu muslimin. Itu hak dia dapat salam.
1: Yang naik motor, sekarang kan motor sudah ada ininya kan. Ada apa? Helm yang kadang-kadang masuk kampung enggak tolak kiri kanan, enggak noleh-noleh.
0: Buka antum. Katakan assalamualaikum.
1: Antum enggak bisa mau bawa semua orang kampung naik motor antum. Antum mau bagi sama orang kampung motor semuanya enggak bisa. Tapi antum senyum bisa insyaallah. Sampai ada seorang, ini orang kampung cerita sama anak,
2: Ustaz, ada seseorang, Ustaz, sahibnya antum tuh, kata dia.
1: Dia lewat naik motor. Kita kuli bangunan, Ustaz. Lagi pas istirahat.
2: Lewat terus sama helmnya. Terakhir kita capek, Ustaz.
1: Dia lewat, kita rame-rame mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia gak salah.
0: Antum tunjukkan akhlak yang mulia.
1: Cukup buat mereka. Salam aja. Subhanallah. Di kampung kita tuh ada ustaz, Masya Allah. Kalau dia lewat, anak kecil tuh pada berdiri di pinggir jalan.
0: Kenapa? Entar lagi dia salam.
1: Ditungguin sama salamnya. Alhamdulillah gak keluar duit kita. Kalau mereka pada minta duit, habis. Tapi mereka cuma minta salam. Katakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka seneng anak. Kalau ngelihat wajahnya anak-anak itu setelah ustaz itu salam, lihat kan salam dari ustaz itu. Jadi, kenapa antum nggak bisa bagi ke masyarakat yang seperti itu? Dan kita tuh hak saudara kita, hakul muslim anil muslimi sid. Idza laqitahu, kalau kau berjumpa sama dia, fasallim alaih, ucapkan salam. Ini akhlak jamaah untuk menjaga kebersamaan umat Islam. Dan orang yang berakhlak mulia itu paling dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ada orang datang dalam hadis Ibnu Umar, orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang dua hal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilan nas, ayyun nasi ahabbu ilallah, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan amalan apakah yang paling dicintai Allah? Jadi pertanyaannya tentang orangnya dan pertanyaannya tentang amalannya. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Berarti kalau antum mau dicintai Allah, antum tanya kepada diri antum, selama hidup ini apa kira-kira manfaat yang sudah ana berikan kepada masyarakat kita? Apa manfaat yang sudah ana berikan kepada orang tua, kepada lingkungan? Tanya. Karena di situ Allah akan cinta antum. Kenapa para ulama itu menjadi deretan teratas waliullah? Karena mereka paling bisa memberikan manfaat kepada orang. Orang tahu halal haram dari mana? Dari ulama. Kita ini bersyukur adanya MUI. Mereka mengeluarkan yang namanya halal haram. Sehingga kita tahu, oh jangan, haram kita tinggalkan. Mereka memberikan manfaat kepada orang. Orang yang mengajarkan ilmu, itu yang namanya ikan di lautan, semut di lubangnya, memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu. Jamaah. Semut memohonkan ampun. Maka ingat, kalau antum ingin menjadi orang paling dicintai Allah, lihat manfaat yang antum berikan kepada mereka. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan sebaik-baiknya amalan dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Dia lagi sedih, antum hibur dia. Aw takshifu anhu kurbah, dia lagi punya kesulitan, antum selesaikan kesulitan. Au taqdi an hudainan, dia punya utang, kau bayarin utang. Enak enggak jamaah, antum punya sahib, kalau kita pinjam duit sama dia, dia ngomong, kau bisa bayar? Enggak bisa, aku halalkan. Masya Allah, besok kita utang lagi sama dia.
2: Ini orang khair, Masya Allah. Seperti itu.
1: Betul. Itu amal yang mencintai Allah, salah satunya adalah membayari utang orang yang punya utang. Antum cari, siapa sahib-sahib yang punya utang, kau punya utang baru, sekian, ana bayar. Ketika antum bayar, antum ngomong, ya Allah, aku udah bayarin utangnya fulan, ya Allah. Mudah-mudahan kau cinta sama aku, ya Allah. Kita ini urusannya beramal bukan untuk manusia. Kita kalau beramal untuk orang yang ada sakit hati. Kita kalau membantu orang dengan harapan orang itu membalas budi yang ada sakit hati. Tapi kalau kita berbuat karena Allah, orang itu mau ngomong syukron, mau ngomong jazakumullah khairon, mau ingat sama ana, gak ingat sama ana, tapi ana berbuat untukmu, ya Allah. Engkau enggak pernah lupa, tapi mereka lupa sama kebaikan kita. Au tatrud an huju'an, atau engkau usir rasa lapar dari dia. Kita lihat habis kajian, orang-orang pada duduk di pojok, semuanya pada ke warung, yang ini enggak ke warung. Kenapa? Enggak punya fulus. Anda mengatakan fadhil, berangkat semana. Bayar sendiri-sendiri. Antum berangkat semana bayar sendiri-sendiri, ya bukan mengusir lapar jamaah. Datang antum bayarin semua. Dan ada orang-orang yang Masya Allah, kalau makan bersama selalu dompetnya ketinggalan. Pas dia mau bayar, aduh alafu, alafu, jadi afwan, jadi dompet anak ketinggalan. Gak pernah kebawa tuh dompetnya dia. Ini sifat bakhil sebagian orang. Anda antum keluarkan duit dan Allah kasih ganti. Jangan takut antum. Tidak ada 1% pun yang antum keluarkan kemudian enggak dicatat, enggak ada. Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
2: Barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah. Dzarrah itu semut, sebagian maknanya semut kecil yang enggak ada bobotnya. Kalau ditimbang itu enggak akan bergerak itu timbangan. Tapi dia akan dapatkan nanti. Dia akan lihat, oh ini amalan kebaikan yang aku lakukan. Dan berkaitan dengan bakhil, sifat bakhil ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajtami'u syuhud wa imanun fi jawfil mu'min. Yang namanya iman dan bakhil itu enggak akan berkumpul di hatinya seorang mukmin, enggak berkumpul, jemaah. Jadi kalau antum sebenarnya punya sifat pelit, maka hati-hati, kayaknya iman antum perlu diperbaiki. Antum bayarin mereka. Kemudian Nabi Alaihissalam mengatakan, wala an amsya ma akhin li fi hajatin. Aku nih berjalan sama saudaraku, ngurusin urusan dia. Kadang-kala kita punya sahib, punya urusan di pengadilan, punya urusan di kepolisian, punya urusan di sekolahan, atau apa aja urusan dia. Nabi Alaihissalam mengatakan, aku berjalan sama saudaraku dalam urusan dia, itu lebih aku cintai. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Bayangkan antum cuma keluar punya sahib, kayaknya dia kenapa belum bisa ikut ujian? Kenapa belum bayar? Sini, ana urusin. Urusin semua, selesai sudah kau ikut ujian. Nih yang seperti ini itu lebih dicintai oleh Rasul SAW daripada iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Bayangkan antum 30 hari sholat di Masjid Nabawi, satu sholat dapat pahala 1000. Belum ngajinya antum, belum baca Qurannya antum, ternyata antum ngurusin urusan saudara antum, itu lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada iktikaf satu bulan di Masjid Nabawi. Maka kita harus sadar jemaah, ibadah yang manfaatnya itu untuk orang lain, itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang manfaat buat diri sendiri. Antum baca Quran buat siapa? Buat diri antum. Antum sholat buat diri antum. Antum itikaf buat diri antum. Malah orang yang itikaf kadang-kadang ngerepotin orang lain. Ngerepotin orang lain. Antum itikaf, nah. Terus makan, alhamdulillah, tenang, nanti ada ngirim malam. Dia kan cari orang ngirim. Ada orang yang gak itikaf tapi semua yang di masjid, dia yang nanggung makanan. Antum bayangkan. Dia akan dapat pahala orang yang itikaf dengan ngasih makan mereka.
1: Kemudian kata Nabi alaihissalam, waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, emosinya, Allah akan tutup auratnya. Waman kadzama ghaidhan, ghaidhahu, barang siapa yang meredam amarah dia, walau syaa yumdihu amdo, padahal dia bisa untuk menumpahkan emosi dia. Dia bisa memukul itu orang yang berbuat salah kepada dia, tapi dia tahan. Mala Allahu azza wa jalla qalbahu yaumal qiyamah, Allah akan isi hatinya pada hari kiamat itu amnan, rasa aman. Karena dia yang seharusnya dia pukul tuh orang, dia siksa tuh orang, tapi dia enggak pukul. Dia tahan emosi. Nih, termasuk akhlak mulia itu menahan emosi, jemaah. Ada sahabat datang minta nasihat kepada Rasul SAW. Bayangkan, dia meminta wasiat yang wasiat yang begitu dahsyatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Minta wasiat yang menjadi pegangan hidup dia, pedoman dia dalam menghadapi dunia ini. Nabi cuma ngasih tahu dia sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, kau jangan marah. Mungkin sahabat ini berpendapat, kok cuma itu wasiatnya? Ausin, kasih lagi Rasulullah SAW. Nabi ngomong lagi, la taghdab, jangan marah lagi. Ausini ya Rasulullah, minta wasiat lagi. Apa jawab Rasulullah SAW? La taghdab, kau jangan marah. Ternyata menahan amarah ini termasuk akhlak mulia, jemaah. Orang tuh kalau marah, kau lihat ngomongnya ngelantur. Orang kadang-kadang kalau marah, toilet itu pindah ke mulutnya. Nah, antum melihat dia tuh, ini kamar mandi apa mana? Karena keluar dari mulutnya itu semua yang ada di toilet. Yang ini kadang-kadang ada kecoa juga keluar dari mulutnya dia. Subhanallah. Itu orang kalau marah, dia tidak bisa menahan emosinya, jadi buruk wajah. Bahkan dia bisa menceraikan istrinya gara-gara amarahnya. Ada orang yang membunuh, apa masalahnya? Kenapa kau bunuh? Marah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayunaffidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Orang yang marah dan dia bisa menumpahkan amarahnya, artinya nih orang di atas. Majikan bisa marah sama pembantunya, bisa. Suami bisa marah sama istrinya. Pokoknya yang di atas biasanya mampu dia untuk menumpahkan amarahnya. Dia mampu, tapi dia tahan. Kelak pada hari kiamat, dia akan dipanggil di depan makhluk-makhluk Allah. Disuruh apa? Suruh milih bidadari yang paling dia sukai. Kira-kira kalau antum nahan amarah antum, dikasih istri yang paling cantik di dunia, insya Allah tuh yang belum punya istri akan mengatakan, anak akan tahan amarahan. Apa-apa? Apa? Istri. Di dunia istri akan hilang, tapi di akhirat selama-lamanya. Maka di sini kata Rasulullah SAW, orang yang berakhlak mulia, orang dicintai Allah itu adalah orang yang menahan emosi. Allah penuhi rasa aman. Ketika orang-orang ketakutan di padang mahsyar, ini orang aman, karena dia menahan emosinya ketika di dunia. Lalu Nabi SAW mengatakan, waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu. Barang siapa yang berjalan membantu ngurusin urusan saudaranya sampai dia selesaikan, athbatallahu azza wa jal qadamahu ala sirati yawman qiyam yawma tazilul fihi al-aqdam. Maka pada hari kaki-kaki orang itu terpleset masuk ke neraka jahanam, ini orang ditetapkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyar ikhwah rahimakumullah, ingat nih, kita perbaiki akhlak kita. Kita ingin dicintai Allah, perbaiki hubungan kita sama teman-teman kita, sama saudara kita, sama orang tua kita. Dan orang yang berakhlak mulia akan dapat rumah di surga. Di Pontianak ini kalau mau punya rumah, berapa tahun harus kerja? Ada orang yang nyicil rumahnya sampai mati belum lunas. Iya. Ada orang yang sampai mati rumahnya masih ngontrak. Gak masalah. Yang penting antum punya rumah di surga. Orang kalau merantau itu gak mikirkan punya rumah di tempat perantauan. Antum lihat teman-teman kita yang kerja di Malaysia, ada yang punya rumah di Malaysia? Jarang. Kecuali orang yang punya niat netap di Malaysia. Tapi rata-rata saudara kita yang di Malaysia, bang udah punya rumah, buat apa bikin rumah di sini? Aku nih sementara di sini. Selamanya di mana? Nanti di Pontianak. Padahal tahu di Pontianak gak selamanya dia. Seperti itulah kita harus menyadari. Kita gak apa-apa gak punya rumah di dunia. Sampai mati gak punya rumah gak apa-apa. Tapi udah ngomong sama anak-anak. Nah, abah nak mungkin gak punya rumah. Abah mungkin mati ya gak ada warisan. Duit abah, abah gunakan untuk bangun masjid. Nanti kita bareng di rumah di surga bareng-bareng. Insya Allah sama kamu nak. Itu yang lebih penting. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Ingat di surga paling tinggi. Surga paling tinggi itu surga apa? Firdaus. Di mana tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di Firdaus. Dan di hadis pertama kita sebutkan orang yang paling dekat duduknya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Yang akhlaknya mulia. Bukan cuma dia dekat sama Rasul SAW. Allah bangunkan rumah. Nabi menjaminkan sebuah rumah. Buat siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi orang yang akhlaknya mulia. Maka kita perlu memotivasi diri kita untuk punya rumah. Di mana? Di surga. Jangan sampai di dunia gak punya rumah. Di surga gak punya rumah. Nah, antum milih mana? Punya rumah di dunia apa punya rumah di surga? Surga. Gak mau dua-duanya. Orang biasanya, ya Ustaz, dua-duanya Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhlak jamaah itu barometer untuk mencari pasangan hidup. Nih anak-anak yang masih sekolah biasanya mulai ada benih-benih cinta. Cinta monyet. Sekolahan itu ngeliat cewek. Masya Allah. Hati-hati, tundukkan pandangan antum. Yang belum nikah, kalau mau cari pasangan hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah ngasih tahu kita. Nabi itu cinta banget sama umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaskan sampai orang mau kawin kasih tahu jalan. Kau mau nikah, mau cari istri, nih jalannya kayak gini nih. Baru kau akan bahagia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang meminang putri kalian, meminang saudari kalian, orang yang agamanya dan akhlaknya mulia. Ingat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama dan akhlak. Agama itu hablum minallah. Ada orang yang masya Allah sholat malam. Kita lihat, oh kayaknya bagus nih. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalau melihat akhlak dan agamanya baik, kawin. Kalau enggak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Antum lihat kenapa sekarang banyak yang namanya begal. Banyak anak-anak yang sabu-sabu, yang narkoba, yang di pinggir jalan kerjanya enggak benar. Kenapa banyak seperti itu di negeri kita? Dan merusak. Salah satu penyebabnya adalah orang tua ketika menikah tidak mau dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang akhlaknya baik, agamanya baik ditolak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini dan fitnah yang besar, kekacauan yang besar. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, gimana kalau tuh orang akhlaknya baik, agamanya baik, tapi masalahnya miskin?" Antum kalau meminang anaknya orang kadangkala ditanya, "Bawa apa inti ke sini?" "Motor." "Insyaallah." "Oh, tahu dia." "Kerja di mana?" "Belum kerja, masih cari pekerjaan." "Oh." "Iya, iya. Ah, anaknya masih mau sekolah," kata dia. "Sudah, sana pergi." Ditolakan tuh. Tapi kalau tanya, "Naik apa ke sini?" "Naik motor." Tapi lihat gayanya,
2: ada tulisan Harley Davidson.
1: Ya. Gak usah ditanya kerjanya apa. Iya, kapan rencana lamarannya? Orang kebanyakan melihat dari dunia. Apalagi kalau datang melamar pakai mobil yang tipis-tipis tuh. Yang kalau ada polisi tidur bunyi.
2: Oh, insya Allah.
1: Fadol, langsung masuk. Fulana, sini. Langsung dipanggil Fulana. Ini yang mau nikah.
2: Subhanallah.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kau ingin kebahagiaan buat putrimu, kau ingin kebahagiaan buat putramu nih, akhlak dan agama. Para sahabat mengatakan, gimana kalau dia punya kekurangan di sisi yang lain? Agama dan akhlak oke. Cuma masalahnya, dia mungkin, ya Ustaz, dia kulitnya putih gelap, Ustaz. Gimana nih? Ya kadang-kadang kita lihat, memang ada orang-orang kayak gitu. Ada sawu, istilahnya apa orang Indonesia? Sawu matang, ada sawu busuk. Macem-macem lah. Gara-gara itu gimana? Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau sudah agama dan akhlaknya mulia, selesai. Tuh anak kita, putri kita mau nikah bukan sama wajahnya. Kalau wajah jamaah, wajah ganteng umpamanya melihat Masya Allah, insya Allah sebulan dua bulan dilihat biasa-biasa aja. Begitu pula antum kalau menikah dengan wanita, antum kalau melihat wanita cantik awalnya aja Masya Allah, setelah jadi istri dilihat dari bawah ke atas. Kok itu yang cantik apanya sih? Udah bosen dia. Itu muskilah. Tapi kalau dia itu menikahi karena agama dan akhlaknya, agama dan akhlak itu bertambah, tapi wajah berkurang. Kalau wajah berkurang, kulit itu subhanallah. Anak kadang-kadang melihat kulit anak, Allah, udah mulai keriput adanya. Memang seperti itu. Tapi ini barometernya akhlak dan agama. Mau tahu agama dari mana? Ya tanya. Datang ke imam masjid sini. Tanya, "Pak Imam, ini ada salah satu mahasiswa yang melamar anak kita. Namanya Fulan. Gak apa-apa kita, gimana nih Fulan?" "Oh Fulan, Masya Allah. Itu anak kalau sedang khutbah Jumat, mesti terakhir datang." Terakhir. Kan ketahuan Fulan itu sudah. Ah, berarti agamanya sudah gak baik, sudah selesai. Tapi kalau dikatakan Fulan, Masya Allah, soft pertama, agamanya udah alhamdulillah, berarti dia jaga tuh sama agamanya. Sekarang mau cari akhlaknya. Jangan tanya sama ustaz akhlaknya. Soalnya tuh anak kalau ketemu ustaz akhlaknya baik. Iyalah. Kita tanya sama sohibnya. Berangkat ke tempat kerjanya. "Assalamualaikum. Kenal sama Fulan?" "Oh Masya Allah, Fulan iya." "Kenapa?" kata dia. "Dia mengamar anak-anak Fulan tuh Masya Allah. Sampai hari ini utangnya gak dibayar-bayar." Maka ketahuan nih. Di situ akhlak. Karena anak kita ini bukan hanya nanti akan menikahi agamanya. Agama tuh hubungan dia sama Allah. Tapi perilaku dia sama istrinya. "Fulan itu Masya Allah, kalau marah katanya gak ketulungan." Di sini kita tahu. Fulan itu bakhil. Itu akhlak. Kita tahu Fulan itu Masya Allah, sumbangan gak pernah nyumbang ini itu, hidup buat diri sendiri. Masya Allah, ada kotak amal selalu 1,000 yang keluar. Ada itu Masya Allah, setiap kotak amal lewat. Sekarang 1,000 udah jarang ya, Mak. Berapa sekarang? 2,000 Masya Allah. 2,000. Ada orang kadang-kala ngelihat dompetnya ratusan semua. Aduh gak jadi. Gak jadi sedekah. Padahal seharusnya dia kalau keluar 100,000, ini yang punya dia. Kalau kita ngasih, kita punya uang 100,000, kemudian kita sumbangkan 2,000. Punya kita tuh cuma 2,000, yang 100 belum tentu punya kita. Bisa jadi keluar dicopet orang, diambil orang. Wallahu a'lam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan akhlak, dia itu adalah barometer untuk menikah. Masya Allah. Sisa 15 menit. Baik, nggak apa-apa. Terus bagaimana cara kita mendapatkan akhlak yang mulia? Ini penting. Oke Ustaz, kita ingin memperbaiki diri kita supaya kita yang kasar sama istri jadi lembut. Ada istri yang masya Allah, kalau ngomong itu sama suaminya, jemaah, tetangga sampai mikir dia yang dipanggil. Oh, ternyata istrinya fulan ini, gitu. Jadi masya Allah. Ada. Jadi istri-istri yang ngomong gak perlu pakai mic, udah kedengar kemana. Ini kan orang harus memperbaiki diri. Bagaimana supaya kita bisa memperbaiki diri? Ada anak yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Ada orang tua yang tidak mengasihi yang lebih muda. Ada orang yang pelit. Ada orang yang pemarah. Ada orang yang ngomongnya kasar. Gimana kita memperbaiki hal itu untuk mendapatkan akhlak yang mulia? Ada beberapa cara. Yang pertama, berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter itu bisa dirubah. Jangan ada yang mengatakan udah enggak bisa Ustaz, udah bawaan lahir. Bisa dirubah. Apa gunanya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata karakter enggak bisa dirubah? Padahal beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti karakter bisa dirubah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Beliau itu mengatakan dalam doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsanil akhlaq illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku, hidayahkan kepada aku akhlak yang mulia. Enggak ada yang bisa merubah orang dari akhlak buruk ke akhlak mulia kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Enggak ada yang bisa memalingkan akhlak buruk itu kecuali Engkau, ya Allah. Kita minta doa tiap hari. Kita tahu pemarah kita, ya Allah, anak ini enggak tahu, enggak bisa nahan emosi. Marah terus kejadian. Minta sama Allah SWT. Doa Nabi juga, Allahumma hassan takhalki fahassin khuluq. Ya Allah, Kau sempurnakan penciptaan diriku ini. Maka aku minta kepadamu agar Engkau menyempurnakan akhlakku. Itu doa Rasulullah SAW. Cara yang kedua, belajar. Orang itu dengan belajar tambah ilmu, insya Allah ngerti. Oh, ternyata ini enggak boleh. Kayak tadi orang tahu ketika dia mau marah, ingat, penghuni surga itu menahan emosinya. Ana mau tahan emosinya. Ibunda Sufyan al-Thawri. Pernah Sufyan al-Thawri ini yatim. Ibunya punya penghasilan dari menenun. Dia ngomong sama Sufyan, Sufyan, kau bawa nih duit nih 10 dirham, kau cari ilmu, kau belajar 10 hadis. Nanti kau setelah belajar 10 hadis, kau lihat kalau dengan bertambahnya ilmumu ada perilakumu yang berubah, jalanmu berubah, ngomong sama orang berubah, artinya akhlaknya berubah, maka teruskan kau nuntut ilmu. Tapi kalau ternyata kau dapat 10 hadis akhlakmu gak berubah, kau berhenti nuntut ilmu, takut jadi petaka buat engkau nanti. Karena bahaya, orang belajar ilmu hadisnya banyak, ayatnya banyak, tapi akhlaknya gak berubah. Ada seorang penyair yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa gunanya sekolah di sekolahan kalian kalau lulus sama seperti ketika masuk, gak ada perubahan? Maka ilmu membawa kepada perubahan. Rasulullah SAW tidak pernah meminta tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Maka antum belajar, datang ke pengajian. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri. Membiasakan diri. Orang yang pelit, dia bakhil. Allahu akbar. Dia udah dapat ilmunya. Kalau sedekah diganti sama Allah. Tapi tetap perasaan bakhil itu ada. Udah biasakan. Jadi antum keluar rumah, taruh duit. Ana mau sedekah, tiap hari biasakan. Ketika ada kotak amal, antum biasakan 100 ribu. Ketika mau ngeluarkan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali, berat. Besok 2 kali, berat. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Antum kalau gak sedekah, bingung. Karena antum sudah membiasakan diri antum. Kata Rasulullah SAW, al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar, dan ketabahan itu dengan melatih, berusaha untuk melatih diri kita. Maka perlu latihan. Di antara latihan yang membuat kita berakhlak mulia, menggembala kambing. Ustaz Haikal punya tempat pengembala kambing? Enggak, kayaknya perlu. Tidak ada nabi pun yang diutus kecuali pernah mengembala kambing. Orang kalau suruh mengembala kambing, jemaah, masya Allah. Ana pernah bawa kambing, masya Allah. Kita sama teman-teman beli kambing taruh di desa. Berapa ekor waktu itu? 4, 6. Turun tuh kambing dari mobil, kita angkat, kita bawa satu. Ternyata satu masuk ke rumahnya orang, satu makan tanamannya orang. Oh Allah, kambing gak bisa dipanggil, gak bisa, sini. Nah, kita harus balik, ayo, jalan. Kita akan belajar kesabaran dari kambing. Antum mau marah sama kambing, mengatakan, kau itu kambing memang, kambing, anak, kata dia. Maka tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing. Maka perlu kayaknya pesantren-pesantren itu memiliki tempat pengembalaan kambing. Tujuannya untuk melatih anak-anak nih. Akhir pekan, 5 orang kirim. Kau gembala kambing. Dia akan belajar sabar. Melihat kambing, ada satu yang malas, gak mau jalan, harus didorong. Ada satu harus ditarik, ada satu berantem, macam-macam kerjanya kambing. Di situ kita melatih diri kita. Iya, akhlak kita akan berubah insya Allah jemaah. Kemudian yang terakhir karena waktunya, bukan yang terakhir sebenarnya, tapi karena waktunya sudah tinggal sedikit. Di antaranya cari teman jemaah. Teman itu mempengaruhi akhlak kita. Kalau teman antum itu suka sedekah, mau gak mau antum gak enak sedekah. Masa dia terus yang bayarin anak, gak enak kan? Hari ini anak yang bayarin. Karena malu, awalnya malu, tapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir yang ini yang akan disampaikan, mengetahui kekurangan diri kita. Kita harus mempelajari apa sih yang kurang di diriku. Di bagian mana aku ini kurang. Ketika orang itu tahu motornya rusak, insya Allah dibawa ke bengkel. Tapi kalau orang itu gak ngurusin motornya rusak, selama bisa dipakai, dia pakai. Nanti terakhir gak bisa jalan tuh motor. Kita pun gitu. Orang yang merasa benar gak akan pernah bisa jadi benar. Siapa yang akan memperbaiki dia kalau dia merasa baik? Sudah, aku ini sudah baik. Tapi orang yang merasa dirinya kurang, niscaya dia akan merubah dirinya. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasirin menyebutkan ada 4 hal untuk mengetahui kekurangan diri kita. Dari mana kita tahu diri kita ini kurang? Yang pertama, datang ke ustaz, datang ke syekh yang dia ngerti sama kekurangan jiwa manusia. Dia datang, ustaz, ada ini kayak tadi ceritanya sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat. Nasihatnya apa? Jangan marah. Kayak gitu tuh Ustaz, anak ini kayak gini nih Ustaz. Apa yang sikap harus anak ambil? Maka Ustaz akan memberikan arahan. Tapi Ustaz yang seperti ini udah jarang jemaah. Ini di masa Ibnu Qudamah. Syekh yang bisa memberikan arahan kayak gitu jarang. Maka kita kalau dapat kayak gitu, kita sering datang ke rumah. Tanya Syekh Afwan, anak kepingin tahu Ustaz, apa Ustaz yang harus anak lakukan? Sikap apa yang harus anak ambil? Yang kedua, cari teman yang setia dan tulus mencintai kita, yang dia suka berbagi kesalahan kita. Kau itu seharusnya gak kayak gini, kau itu seharusnya kayak gak kayak gini, kau seharusnya melakukan ini. Teman kayak gini nih, karena dia tiap hari bareng kita, dia tahu kekurangan kita. Biasanya teman yang kayak gini kita benci. Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib-aibku. Umar malah senang sama orang yang menceritakan kekurangan Umar. Karena apa? Karena bisa memperbaiki diri kita. Tapi kita kalau punya sahib kayak gini, aduh kayaknya fulan gak perlu ditemenin. Kita paling suka sama sahib yang sering memuji kita. Oh masya Allah, ada orang kayak kau. Masya Allah, benar ya? Masya Allah, jazakumullah khair. Oh orang baik. Ini bahaya nih. Maka kita perlu cari teman yang suka mengkritisi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara ketiga, antum dengarkan ucapan orang-orang yang gak suka sama antum. Biasanya orang kalau benci sama kita, itu dia tahu segala kekurangan kita. Jangan kekurangan yang baik jadi kurang buat dia. Maka itu manfaat buat kita. Kata Imam Syafi'i mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang tuh kalau udah senang, maka yang jelek jadi baik. Tapi orang kalau sudah benci sama antum, yang buruk, yang baik pun akan jadi jelek. Maka kalau ada orang ngomongin antum, fulan kau itu orangnya pelit, katanya sombong, kadang-kadang gitu kan. Kau itu katanya sombong ini, iya benar, iya. Coba aku akan mengkoreksi diri. Maka omongan musuh itu antum sampaikan, antum catat, kumpulin semua. Ada seorang yang mengatakan, idza ramakan nasu bil hijar fajma' tilkal hijar wabni biha sulaman nahwan najah. Siap.
3: Diharapkan untuk bisa maju ke barisan depan karena di luar sudah turun hujan.
1: Masyaallah.
3: Bagi ulangi kepada bagian akwa dan umat jamaah wanita dan perempuan, harap untuk merapatkan sof yang ke depan. Diharapkan lebih merapatkan sof ke depan karena di bagian belakang terdengar hujan.
1: Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga ujian itu membawa manfaat buat kita semua. Nah, kembali kepada perkataan seorang alim ulama mengatakan, kalau ada orang yang lempari engkau dengan batu, apa yang kita lakukan? Jangan antum balas. Kan kita kalau dihina orang, kita akan menghina. Kalau kita celak, kita akan mencela. Jangan, kau kumpulkan tuh kalau dilemparin batu. Ngapain? Kau bangun anak tangga menuju kesuksesan. Kita kumpulin udah. Kritikan-kritikan dari orang, bismillah, kita insya Allah bisa memperbaiki diri. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kekurangan diri kita ini, kita hidup bergaul dengan orang. Kita lagi kumpul di sana, orang ngomong ini gak baik. Oh, kita tahu, oh berarti ini gak baik. Aku kok kayak gitu. Maka dengan kita bergaul dengan manusia, paling tidak kita bisa mengambil nilai-nilai kebaikan dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang masyarakat yang menghukumi hal itu kadangkala. Itu berkaitan dengan akhlak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal.
4: Sangat sulit karena memang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Dia tuh bolak-balik niat itu, ingin dipuji, ingin disanjung. Awalnya ikhlas, awalnya berangkat umroh haji nggak ngasih tahu orang, berangkat haji lewat Jakarta, kan nggak ada yang tahu orang Pontianak. Sampai sana foto dia, kirim ke Facebook, sama aja kok. Kok nggak pengen orang Pontianak tahu kau kirim foto-foto? Dan biasanya kita tuh kalau datang kajian pada sibuk sama foto kan, langsung dirubah. Statusnya lagi kajian Ustaz Syafiq.
1: Itu kalau lagi kajian rubah status. Tapi kalau berbuat dosa pernah merubah statusan. Sudah di mana statusnya masih kajian terus gitu kan. Itu riya jemaah, hati-hati antum. Enggak perlu antum ceritakan. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa kita, usahalah kita menyembunyikan amal kebajikan kita. Ada waktu-waktu kita untuk menampakkan amal kebajikan demi menarik orang lain. Allah mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'ma hi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian kasihkan ke orang yang membutuhkan tanpa ada yang tahu, itu lebih baik buat kalian. Kenapa? Amalan yang tidak ada, yang tidak diketahui orang, itu lebih ikhlas. Setan haram baginya neraka. Terus yang keras
5: ditutup auratnya.
1: Ditutup auratnya. Ya, yang menahan emosinya akan ditutup auratnya. Akan dicintai Allah. Orang yang paling dicintai Allah. Tabarakallah fikum. Fadhil Ustaz, pertanyaan terakhir jemaah. Bagaimana memperbaiki akhlak kita? Insya Allah. Ustaz Haikal yang milih anak, gak tahu. Mana Ustaz? Yang pertama berdoa.
6: Yang kedua belajar.
1: Yang kedua belajar.
6: Yang ketiga membiasakan diri.
1: Yang ketiga membiasakan diri, latihan nih. Nah,
6: kemudian mencari teman.
1: Yang keempat mencari teman yang baik.
6: Nah, lima mengetahui kekurangan diri kita.
1: Masya Allah, barakallahu fikum, mengetahui kekuatan diri. Itu yang menjadi penutup kajian kita pada hari ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri Anda pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: anjuran untuk memenuhi kepentingan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumin dinabah. Bab ini adalah bab yang ke-29, bab qada hawaijil muslimin, menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Di sini muallif, pengarang, menurunkan sebuah ayat yang mana beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah baik niscaya kalian akan berbahagia, akan menang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan memerintahkan bahwa hendaklah seorang muslim berbuat baik. Waf'alul khaira, berbuat baiklah. Buah dari berbuat baik itu adalah al-falah, kebahagiaan, kemenangan, atau apa yang diistilahkan oleh orang-orang dewasa ini dengan kesuksesan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebuah kabar, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perihal para nabi dan para rasul, bahwasanya mereka, sifat mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para anbiya, Lut, Idris, Ibrahim, Nuh, Zakaria, di dalam surat Al-Hajj juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu yad'unana, mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada kami, mereka itulah orang-orang yang menyegerakan berbuat baik. Yusari'una fil khaira. Jadi sifat seorang muslim dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat baik. Dan juga itu perintah Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira, berbuatlah baik. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dengan kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Ujung dari perlombaan tersebut adalah al-falah, kebahagiaan. Apa-apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan? Al-khair, waf'alul khaira. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk melakukannya. Di ayat yang hampir sama juga dengan ayat yang dinukilkan oleh muallif, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kanu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengejar kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang sabiq terhadap kebaikan tersebut. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Tabari bahwa orang-orang yang sabiq di sini maksudnya

0: adalah orang-orang yang meraih kebaikan itu. Ketika mereka berusaha untuk berbuat baik, mereka meraihnya. Karena barang siapa yang sesuatu bersungguh-sungguh untuk menggapainya, maka dia akan meraihnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna sabiqun adalah orang yang meraih kebahagiaan. Karena mereka berbuat baik, maka mereka meraih. Karena sabiqun itu adalah orang yang meraih, orang yang dahulu. Sabiquna bis-sa'adah. Dan itu yang diperkuat oleh Imam At-Tafsir, yaitu Imam Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan, wa awlal aqwal, dan ucapan dan pendapat yang paling kuat tentang tafsiran ayat ini adalah bahwa orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan itu persis dengan ayat yang kita bacakan ini, orang yang berbuat baik, la'allakum tuflihun, mendapatkan kebahagiaan juga. Jika seandainya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berselisih dan berbeda pendapat akan sebuah keinginan, baik dalam masalah hal-hal yang menyangkut pribadinya maupun yang menyangkut umum, maka satu yang mereka tidak pernah berselisih, baik dia mukmin maupun kafir, muslim maupun murtad, yang wanita maupun laki-laki, yaitu semua manusia menginginkan kebahagiaan dan kemenangan, atau semua manusia menginginkan kesuksesan dalam hidup. Seseorang bisa saja dia berkeinginan yang tidak diinginkan oleh orang lain. Seseorang menginginkan kedudukan di saat seorang lain menginginkan harta kekayaan. Seseorang menginginkan jabatan di saat yang lainnya menginginkan tahta atau menginginkan wanita dan semacamnya. Akan tapi satu yang tidak ada seorang pun yang berselisih adalah kebahagiaan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kebahagiaan ada di dalam perbuatan kebaikan. Wa'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Timbul lagi permasalahan, apa itu sebenarnya kebaikan? Untuk menggapai sebuah kebahagiaan secara umum, kebaikan adalah seorang muslim berjuang agar hidupnya selalu di bawah ketaatan atau berusaha menjauhi maksiatan, kemungkaran. Itulah yang diistilahkan dalam bahasa syariat dengan istiqamah. Hari ini, malam ini Anda duduk, Anda sedang mengerjakan sebuah ketaatan. Ketika Anda keluar berhadapan dengan kehidupan Anda sendiri, berlomba untuk mencari kebaikan. Satu sisi kadang-kadang kita harus berlomba melawan hawa nafsu, menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kebaikan. Dan dia secara khusus bermakna istiqamah di atas din. Akan tapi istiqamah ini, berusaha untuk melakukan kebaikan dan berusaha menjauhi sebuah kemaksiatan, itu harus mempunyai dasar dan modal. Yang tidak akan bahagia seorang muslim kalau dia tidak mempunyai modal itu, yaitu iman kepada Allah. Harus dia miliki dahulu sebelum dia berjuang ke alam dunia ini. Yang Allah peruntukkan manusia untuk berjuang adalah modal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman dan istiqamah adalah dua dasar untuk membuat orang sukses dalam hidup dunia. Makanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala, tunjukkan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selain dirimu. Kulli khairan, kulli fil islami khairan, la as'aluhu anha ba'dak, begitu, anha ahadan ghairak. Qala Rasulullah SAW, ul amantu billahi summa istaqim. Hadis di Arba'in. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku ucapan yang kiranya saya tidak akan bertanya lagi kepada seseorang setelah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, amantu billah, iman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian istiqamah. Istiqamah maksudnya seseorang berputar-putar antara ketaatan dan menjauh kepada maksiatan. Dalam konsep melakukan ketaatan ada dua poin yang penting. Konsep yang pertama adalah selagi Anda berbuat baik maka Anda tidak tercela. Yang tercela adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ghulu di dalam berbuat kebaikan. Ini timbangan umum bagi semua manusia. Itulah yang dikritik Imam Malik, Imam Darul Hijrah oleh Abdullah bin Mubarak. Ketika dia melihat bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi. Dia mengungkapkan dengan syairnya yang sangat masyhur dengan arti dan makna dia mengatakan, wahai Imam, ketahuilah sangat jauh antara tangisan engkau salat di Masjid Nabawi dengan darah yang mengalir ketika kami berjihad di jalan Allah. Sangat jauh tinta yang kau gereskan dalam ilmu dengan darah yang kami teteskan di medan perang. Di mana begitu? Apa dijawab oleh Imam Malik? Dia jawab, kilan ala khair, wahai kawan, sesungguhnya engkau dan saya dalam kebaikan. Ala khairin, jika seandainya engkau menaklukkan negara-negara dan kota-kota dengan pedangmu, maka saya akan menaklukkan manusia dengan ilmuku. Kedua-duanya dalam kebaikan. Jika seandainya semua orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengajarkan ilmu? Atau sebaliknya, jika seandainya semua kita duduk mengajar ilmu, siapa yang akan berjihad di jalan Allah? Siapa yang akan bersedekah? Siapa yang akan berzakat dan sebagainya? Ini Bukhari. Di Bukhari pertengahan awal sampai pertengahan sambungannya itu riwayat Muslim. Kalau sekurang-kurangnya begini, para ulama mengatakan hadis ini dilafazkan Imam Muslim, juga diriwayatkan maknanya di Bukhari. Kadang-kadang begitu. Tapi hadis Abu Hurairah ini ada beberapa riwayat yang menafasa muslimin itu semacam atas, yang atas juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, manfarraja. Itu semakna. Sebagian orang menggabungkan, kalau semakna Bukhari Muslim dimaksudkan Bukhari Muslim, kalau semakna saja itu dimaksudnya Bukhari Muslim, padahal itu seharusnya tidak. Jadi kalau Muslim, dan ini riwayat Muslim tidak Bukhari, kalau maknanya bisa saja ada di Bukhari ya. Jadi yang terakhir artinya barang siapa yang diperlambat oleh amalnya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Keturunannya, orang tuanya yang dan semacamnya. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar telah kita syarah. Dan dia makna hadis potongan yang setelahnya, hadis Abu Hurairah, bahwasanya masih berkisar tentang masalah seorang muslim menolong saudaranya. Dan ini hubungannya dengan judul bab, yaitu seorang muslim dianjurkan untuk menunaikan seluruh kebutuhan saudaranya sama muslim. Di antara bentuk kebutuhan-kebutuhan yang harus ditolong semampunya bagi seorang muslim adalah menolongnya dari kesusahan-kesusahan dunia, menolongnya ketika dia terjepit, meringankannya ketika dia dalam keadaan sempit. Dan itu sangat banyak yang harus Anda bisa lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, man nafasa, barang siapa yang memberi nafas seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memberikan dia nafas. Maksudnya seakan-akan Rasulullah SAW mengibaratkan seseorang yang ditimpa musibah berat, seakan-akan dia tidak bernafas. Ketika Anda memberi dia nafas, ke lapangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kelapangan yang semisalnya, bahkan lebih. Dan ini umum, kelapangan apapun bentuknya. Dan dia mencakup nasihat dan juga bantuan secara moral maupun material, kata orang. Nah, kalau seandainya kita, seseorang datang kepada kita meminta bantuan material, bantuan materi, dan kita tidak mempunyainya, jangan juga lukai hatinya dengan lisan kita, moral, moral yang kita berikan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW, jika seandainya datang kepadanya orang yang butuh, Rasulullah melakukan tiga hal. Beliau melakukan, memberikannya langsung. Dan yang kedua, beliau menjanjikan, kalau datang nanti bantuan, nanti saya berikan. Kalau seandainya ada apa, nanti datang kemudahan, datang rezeki dari Allah, dari ghanimah yang sebentar lagi insya Allah kita dapat, nanti saya berikan. Yang ketiga, qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf yaitu ucapan yang baik yang tidak melukai hatinya. Ketiga-tiganya adalah bentuk pertolongan seorang muslim kepada saudaranya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, tolakan yang baik, lebih baik daripada pemberian yang diikuti dengan omelan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dengan cacian dan semacamnya. Kalau memang tidak memberi, jangan lukai hatinya. Man nafasa, barang siapa yang memberi nafas. Makanya orang-orang yang tidak pernah putus kebaikannya adalah orang-orang yang melapangkan kehidupan orang. Dan dia terbagi dua, orang yang kaya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kaum muslimin, seorang yang berilmu yang memberikan ilmunya, karena kedua-duanya memberikan kelapangan. Kalau seandainya harta memberikan kelapangan badan, maka ilmu memberi kelapangan hati, dan bahkan lebih besar daripada badan. Sehingga jangankan manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki sifat dua ini, sifat ilmu dan sifat dermawan harta, kan, tapi juga malaikat yang membawanya pun adalah malaikat yang termulia. Malaikat yang termulia adalah pertama Jibril, karena dia membawa ilmu yang melapangkan. Dan malaikat yang termulia kedua apa? Mikail, karena dia menurunkan rizki yang melapangkan badan. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan, tapi dia penyebab turunnya rizki dan ilmu. Allah muliakan dia di dalam kedudukannya sesama malaikat. Begitu juga jika seandainya Jibril, Mikail kedudukannya di ratusan juta miliaran malaikat, begitu kedudukannya, maka sama juga kedudukan ahli ilmu dan orang-orang dermawan dalam harta dengan seluruh masyarakat manusia semuanya. Jadi man nafasa, karena dua itu yang akan bisa memberikan. Di sini juga man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sempit. Ini terkhusus tentang masalah hutang piutang, memudahkan orang yang sempit karena belum sanggup membayar hutang, bukan karena dia melalaikan, kan, tapi memang keadaan belum bisa dia membuat dia membayar hutang. Karena kalau seandainya dia melalaikan, dia tidak termasuk orang yang mu'sir, yang susah, kan, tapi dia dikenal dengan disebut dalam istilah syariat matlul ghani, al-ghani, orang-orang yang kaya mengundurkan pembayaran hutang. Man yassara ala mu'sirin, juga semua bentuk permasalahan yang melapangkan. Di dalam perdagangan juga begitu. Imbal baliknya apa? Ketika Anda lapangkan orang, Allah akan lapangkan kehidupan Anda. Nah, kalau seandainya Seorang muslim ini yang harus dipelajari adalah seorang muslim yang ini seharusnya tidak boleh terdengar oleh orang-orang yang berhutang. Kaji ini seharusnya yang mendengar orang-orang yang mengutangkan. Karena banyak kajian-kajian terbalik yang mendengar. Kalau yang mengutangkan mendengar ini, maka akan lalai dia membayar utang. Ha, kan banyak fadilahnya bagi yang mengutang. Tapi ini khusus bagi yang mengutangkan bahwa hadis ini untuknya. Jika seandainya Anda tidak mendapatkan keutamaan duniawi, maka Anda akan mendapatkan keutamaan akhrawi. Kembali lagi kebahagiaan datang. Kembali lagi kebahagiaan. Makanya bagi seorang muslim tidak ada kesengsaraan di dalam hidupnya. Loh, dia enggak, apa namanya, dia susah memang keadaannya. Lagi pailit. Qadarullah memang pailit. Terus apa yang saya hasilkan, apa yang saya dapatkan dari hal itu? Saya lapangkan dia dengan harapan janji Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hidup saya. Imbal balik. Sehingga apa? Muslim tersebut lapang, dia pun lapang di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang berjalan di sebuah jalan yang di dalamnya ada ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini khusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Allah akan mudahkan kepadanya jalan ke surga. Ilmu di sini ijma' para ulama, dia adalah ilmu agama. Ilmu yang menuntunnya kepada surga di akhir. Ilmu yang dapat membedakan kebaikan dengan kebatilan, kebenaran dengan kesalahan, kemungkaran atau hak dengan yang batil. Ilmu ini yang Allah katakan ketika dia berjalan, Allah akan mudahkan dia ke jalan surga. Allah akan mudahkan dia jalan surga. Yang jelas saja bahwa orang yang berilmu akan mengetahui trik-trik untuk bisa dekat cepat masuk surga. Orang yang tidak berilmu, dia tidak akan tahu, bahkan kadang-kadang salah jalan. Dan itu salah satu bentuk sahal Allah. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu bisa saja dari awalnya dia salah niat. Kan tapi karena dia terus-terus mendalami ilmu, makanya jadinya ilmunya menjadi ilmu padi. Yang lama-lama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntunnya kepada surga. Apa kata Imam Ahmad, awalnya kami menuntut ilmu kepada selain dari Allah. Awalnya kami menuntut ilmu tujuannya tidak akhirat. Kan tapi lama-lama ilmu itu membuat kami harus menuntut kami untuk bisa harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami ikhlas. Ilmu itu yang membuat kita harus ikhlas. Makanya ilmu yang benar, ilmu yang hak yang datang dari Al-Quran dan Sunnah akan memperbaiki diri seseorang tersebut. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, tidak menuntun kepada kebaikan, tidak menuntun kepada perbaikan diri, pensucian diri. Yang hanya bisa menuntun adalah ilmu Kitab wa Sunnah, ilmu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Poin yang berikutnya, keutamaan orang-orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, memperdengarkannya, mempelajarinya. Keutamaan ini di luar keutamaan ilmu. Atau bisa saja bergabung. Orang-orang tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya kecuali Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, diliputi rahmat, diturunkan malaikat, dan Allah akan menyebutkan kepada orang-orang yang berada di sisinya. Empat keutamaan. Empat keutamaan bagi anda-anda yang duduk seperti ini. Yang mana jika seandainya anda memperoleh satu saja, maka kan anda tidak akan peduli dengan dunia dengan segala isinya. Apalagi empat. Dialah tujuan kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya sering saya sebutkan kepada orang-orang yang menginginkan dunia, bahwasanya bahwa duduk anda-anda di sini adalah salah satu pelumas untuk melancarkan kehidupan dunia anda. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan orang?
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tuluz zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Ya. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? Hah? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Iya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? Hah? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilahnya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medeng. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah gak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya. Karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas, tapi gak disiplin. Taib. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya. Bukan PPL. Oh, beda, ya? KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, terkadang dikerjain lagi di desa-desa. Ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Enggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Ya. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang yang datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya, kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah, sanadnya ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Ini. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabih. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama. Al-Qur'an.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মা ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়াশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kebaikan dalam urusan-urusan agama kita. Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya yang maha indah adalah Al-Wadud. Al-Wadud yang disebutkan dalam dua ayat Al-Qur'an. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Al-Wadud artinya Allah Subhanahu wa taala, Dia mencintai hamba-hambanya yang beriman dan memudahkan bagi mereka sebab agar mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita sebab-sebab untuk mencintainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat, kebaikan-kebaikan, dan mengingatkan kita akan nikmat tersebut untuk kita syukuri, karena secara fitrah manusia mesti akan selalu mengingat pihak yang berbuat baik kepadanya, apalagi kebaikan tersebut kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya tidak dilalaikan dari mengingatnya dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini yang berpotensi untuk memalingkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang sebab-sebab yang melalaikan, seperti perhiasan dunia. Dunia yang saat ini kita tempati, ya, yang saat ini kita tinggal padanya adalah tempat yang asalnya tidak dicela, juga tidak dipuji. Tetapi karena potensinya melalaikan manusia, membuat orang lebih mengutamakannya dibandingkan akhirat yang kekal abadi, makanya Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya kepada kita, mengingatkan tentang fitnah dunia agar kita tidak terpengaruh, agar kita tidak lebih mengutamakannya dibandingkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sisinya. Makanya dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang fitnah dunia. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan tentang fitnahnya dunia. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal.
Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta, perbendaharaan dunia. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi justru yang aku khawatirkan ketika dibentangkan, dibukakan perbendaharaan dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelummu, sehingga mereka pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana kalian berlomba-lomba mengejarnya, yang kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dulu telah membinasakan mereka. Makanya peringatan seperti ini, jamaah sekalian rahimakumullah, mesti diambil pelajaran bagi orang yang beriman. Siapapun kita, ketika diingatkan dengan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya merasa khawatir terhadap agamanya, bahwa potensi dunia untuk menimbulkan fitnah, memalingkan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ya, kelemahan hati manusia ketika berhadapan dengan kemilaunya harta, perhiasan dunia, itu sangat besar. Hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan sehingga menjadikan manusia selalu mengutamakan perhiasan dunia, yang itu akan memalingkan mereka dari ikhlas, akan berpotensi memalingkan mereka dari ikhlas, memalingkan mereka dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendahulukan keridhaannya, memalingkan mereka dari khusyuk ketika melaksanakan ibadah. Ini semua adalah akibat dari keburukan cinta kepada dunia yang berlebihan. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah untuk menjelaskan tentang perkara-perkara buruk seperti ini, bagaimana kita menghadapinya. Makanya cinta kepada dunia yang berlebihan itu tidak akan bisa diatasi kalau kita tidak mengenal keindahan Islam. Karena satu-satunya yang bisa menempati hati kita dengan keindahan yang hakiki, kemudian menggeser semua keindahan-keindahan semua yang lainnya, adalah keindahan Islam. Keindahan mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini yang akan bisa menggeser semuanya keindahan dunia dalam hati kita. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan penuh dengan pelajaran, penuh dengan dorbul amsal. Allah membuat permisalan-permisalan tentang dunia, tentang fananya dunia, tujuannya agar orang yang membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, pemahaman ini akan merasuk ke dalam hatinya sehingga menggeser semua perkara-perkara yang menghalangi iman. Makanya Al-Quran adalah sumber petunjuk kebaikan. Membaca dan merenungkannya merupakan sebab kita mendapatkan berkah. Orang yang tidak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, tidak mungkin dia akan bisa memperbaiki imannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, mubarakun, penuh dengan keberkahan, semua kebaikan ada padanya. Kebaikan apapun yang kita inginkan ada dalam Al-Quran. Mubarakun liyadabbaru ayati, agar manusia merenungkan isinya, membaca dengan menghayati maknanya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Nah sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, kendalanya adalah kita hidup di dunia, mau tidak mau kita lihat dunia.
kita akan bermuamalah dengan harta. Kita kadang-kadang mendapatkan kedudukan. Ya, setiap hari kita melihat godaan dunia. Sementara kita punya nafsu yang lebih cenderung mengutamakan apa yang terlihat daripada perkara-perkara yang gaib. Kenikmatan surga kan gaib. Balasan di sisi Allah tidak nampak. Sementara nafsu, ya, kata Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifatinya dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'amaratun bisu." Sesungguhnya nafsu manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Di antaranya adalah cinta kepada dunia yang terlihat. Nah, ini kendala yang terjadi. Makanya saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala ketika melimpahkan kepada hamba-hambanya urusan-urusan dunia, tentu kita tidak bisa menolaknya. Tidak bisa kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga dengan pemahaman ini kemudian lantas harta kita buang atau kita bakar. Keliru. Dilarang dalam Al-Qur'an. Tadzir, ya, mubadzir. Al-Qur'an dengan petunjuknya yang sempurna mengajarkan kepada kita bagaimana mensikapi harta, mensikapi urusan-urusan dunia agar tidak dilalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, ya, orang yang kaya memiliki harta yang berlimpah asalnya dia tidak tercela. Sama dengan orang miskin yang tidak punya harta juga asalnya tidak terpuji. Saya ingin ingatkan, ya, dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW kita selalu membaca Rasulullah SAW misalnya meminta al-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berlindung dari al-faqr, kemiskinan, kefakiran. Perlu diketahui, berdasarkan penafsiran para ulama muhakkikin, kaya di sini maksudnya bukan kaya harta. Sebagaimana miskin bukan artinya ketidakadaan harta. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan meminta sesuatu yang tidak dipuji pada zatnya dan tidak akan berlindung dari sesuatu yang tidak tercela pada zatnya. Harta itu fitnah. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta fitnah. Kemiskinan tidak dicela pada zatnya. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sesuatu yang tidak dicela pada zatnya. Jadi apa maknanya kaya dan miskin dalam yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemiskinan yang berlindung darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah kaya hati dan miskin hati. Maksudnya adalah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafs. Kecukupan dalam hati. Yakni merasa cukup dengan pemberian Allah. Ketika diberikan banyak, dia bersyukur. Ketika diberikan sedikit, dia bersabar dan tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan miskin. Miskin yang dicela adalah orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Nah, disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Agama Islam ketika mengajarkan kepada kita tentang cara menggunakan harta, membelanjakan harta, tujuannya agar kita terlepas dari fitnah dunia. Tujuannya agar kita terlepas dari fitnah dunia. Sudah kita bahas tadi, fitnahnya dunia demikian dahsyat. Mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, bahwa fitnah dunia, harta dan kedudukan itu bisa merusak iman, merusak agama lebih parah dari kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala kelaparan
ketika menerkam seekor kambing. Bayangkan dua ekor serigala kelaparan, satu saja sudah cukup membinasakan kambing tersebut. Ini dua. Perumpamaannya dibuat oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan bagaimana dahsyatnya, ganasnya ambisi manusia dalam mengejar harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi yang sampai dibuat tulisan khusus oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali untuk menjelaskan makna hadis yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan pada seekor kambing. Ini sudah serigala kelaparan lagi, dua lagi. Sedangkan serigala kenyang, masih diterkam kambingnya apalagi.

kesibukan duniawi ketika kedua hal ini merusak agama mereka. Dalam hal merusak agama, agama orang tersebut. Jadi subhanallah, kerusakan ambisi yang berlebihan mengejar harta dan kedudukan melebihi kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala kelaparan ketika menerkam seekor kambing. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana perumpamaan ini menjadikan agama kita terancam. Wallahi, kalau kita koreksi diri, mungkin kendala yang saat ini kita alami dalam hal kenapa ibadah kita kurang khusyuk, kenapa niat ikhlas sulit kita tumbuhkan. Niat ikhlas sudah kita ketahui, ini perkara yang paling sulit dalam agama karena hubungannya dengan nafsu. Ikhlas itu sulit karena nafsu itu selalu minta bagian, sedangkan dalam ikhlas nafsu tidak boleh ada bagian. Ya, kata salah seorang ulama salaf, Sahal ibnu Abdullah At-Tustari, "Laisa syai'un ashadda ala nafsi minal ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasib." Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diusahakan oleh diri manusia melebihi keikhlasan, karena dalam ikhlas tidak ada bagian untuk nafsu. Nafsu tidak boleh dipuji, tidak boleh disanjung, tidak boleh mengutamakan balasan yang ada di tangan manusia. Ini yang menjadikan ikhlas itu berat. Jadi selama manusia tidak bisa menundukkan nafsunya, dia tidak akan bisa meraih ikhlas. Thayyib, khusyuk dalam sholat. Ini juga mungkin kita pernah dengarkan penjelasannya. Khusyuk itu orang membayangkan, ada sebagian orang yang membayangkan dengan keliru, ah biarlah saya mengurus urusan dunia saya, nanti waktu saya sholat Allahu Akbar semua menjadi kecil. Ini kan ucapan yang gampang. Tidak mungkin ya, seseorang itu ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar semua menjadi kecil, selama dalam padahal dalam kehidupannya sehari-hari hampir 24 jam dunia itu besar dalam hatinya, tiba-tiba waktu dia mengucapkan Allahu Akbar menjadi kecil. Tidak mungkin. Apa yang kita rasakan dalam sholat kita itu gambarannya seperti apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kecintaan kepada dunia yang berlebihan masih kuat bercokol dalam hati kita, itu yang terbawa dalam sholat kita. Sudah kita ketahui ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Utsman ibn Abi al-As, ketika beliau mengeluhkan ada bisikan-bisikan yang selalu datang dalam sholatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang bertugas khusus untuk menggoda manusia. Ini syaitan akan mendatangkan semua urusan dunia dalam pikiran kita waktu kita salat. Hal-hal yang tidak muncul pun akan muncul ketika kita salat. Kenapa? Karena urusan-urusan ini yang selalu mendominasi pikiran kita dan hati kita dalam kehidupan. Jadi coba lihat fitnahnya dunia seperti itu. Makanya kalau seseorang muslim tidak waspada dari fitnah dunia, tidak mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dunia, maka itu akan menjadikan sebab rusak agamanya. Menjadi sebab dia akan sulit untuk menundukkan hawa nafsunya. Ingat, di beberapa kajian saya sudah pernah ingatkan ya, menundukkan hawa nafsu itu merupakan syarat mutlak untuk meraih takwa kepada Allah. Ini sepakat semua para ulama mengatakan demikian. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil, beliau pernah berkata, "Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allahi 'ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila ar-rabb." Sungguh semua orang-orang yang berjalan menuju Allah, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, semua sepakat mengatakan, jadi semua orang yang mengenal agama sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama antara seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu ini ada pada diri kita. Nafsu ini yang kemudian menjadikan kita mencintai dunia berlebihan. Nafsu ini yang melihat gemerlapnya harta. Ini yang justru menjadi penghalang utama kita untuk meraih kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Makanya orang kalau tidak berpikir untuk menundukkan hawa nafsunya, dia tidak akan bisa memiliki sifat ketakwaan. Sifatnya penduduk surga yang disebutkan dalam Al-Quran.
1: Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, yakni jalan para sahabat, kaum mukminin yang pertama radhiyallahu taala anhum ajmain, dan mengikuti selain jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini menyelisihi seperti ini, apalagi orang yang mencela, ya, mencaci atau mencerca para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, meskipun ini tidak mengurangi kedudukan para sahabat yang kemudian juga justru celaan itu kembali kepada mereka-mereka para pencela itu sendiri. Taib alladzina ta'anu fi adalati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam arba'u firaqin. Orang-orang yang mencela keadilan atau sifat terpercaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu 4 kelompok sesat. Ya. Al-firqatul ula, kelompok yang pertama adalah orang-orang Syiah. Yang kita tahu pemahaman mereka memang banyak mengandung pemahaman kufur, pemahaman keluar dari Islam. Yang pertama orang-orang Syiah. Al-firqatu tsaniyah, golongan yang kedua, kelompok yang kedua, Al-Khawarij, orang-orang Khawarij, kaum pemberontak, kelompok yang menyempal pertama kali dari pemahaman Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Al-firqatu tsalitsatu, yang ketiga, kelompok yang ketiga, An-Nawasib. An-Nawasib, orang-orang yang membenci keluarga atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kata sebagian dari para ulama kelompok ini sudah inkirat, yakni sudah hilang, maksudnya tidak ada lagi yang kelanjutannya. Sudah tidak ada lagi yang mengikuti pemahaman ini. Tapi yang lainnya masih tetap ada, ya. Al-firqatu rabi'atu, kelompok yang keempat adalah al-mu'tazilah, orang-orang mu'tazilah. Wa kullu haula'i la yu'athiruna fi ijma'il muslimina li'annahum la yu'taddu bi khilafihim, dan semua mereka ini tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi kesepakatan kaum muslimin tentang keadilan para sahabat yang sudah kita nukilkan dari keterangan beberapa ulama di pertemuan yang lalu, pekan lalu. Jadi sikap mereka yang menyelisihi atau mencela keadilan para sahabat ini tidak mempengaruhi sama sekali ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semua orang-orang yang terpercaya, semua orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah dalam agama mereka. Karena mereka memang tidak diperhitungkan sikap mereka ketika menyelisihi para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yani dalam semua urusan agama mereka menentang pemahaman yang benar. Bagaimana bisa diperhitungkan ya pendapat mereka yang menyelisihi pendapat yang jelas-jelas telah disepakati oleh umat ini. Wa hujajuhum fi ta'nihim fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'ti. Adapun dalil argumentasi mereka ya, argumentasi yang mereka kemukakan untuk mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut.

Baik. Hujah-hujah atau argumentasi yang mereka kemukakan ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wuku'ul ma'asi min ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani pasti argumentasi mereka semua lemah. Syubhat. Pemahamannya dari hawa nafsu mereka sendiri. Ya. Dan anehnya mereka-mereka ini kalau kita tanyakan sama mereka, bagaimana mereka bisa berislam? Misalnya mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengamalkan amal-amal lain dalam Islam, kalau mereka amalkan, ya, kita tanyakan kepada mereka, bukankah yang meriwayatkan semua itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tata cara pelaksanaan sholat kan sahabat-sahabat yang meriwayatkan rincian pelaksanaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis-hadis yang mewajibkan tentang kita mengucapkan, orang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian tata cara ibadah puasa, ya. Kemudian membayar zakat, haji. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana mereka bisa amalkan kalau bukan dari nukilan riwayat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Ya, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran kalau memang mereka membacanya, apalagi mengimaninya? Nukilan Al-Quran juga kita tahu dari riwayat-riwayat para sahabat yang meriwayatkannya sampai kepada kita. Dengan riwayat tentu yang mutawatir untuk Al-Quran, karena Al-Quran lafadznya adalah ibadah, membacanya dengan lafadznya, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bagaimana mereka bisa mengamalkan Islam, karena Islam ini sampai kepada kita melalui jalur para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, jadi mereka mengatakan terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Lantas kalau terjadi perbuatan maksiat, apakah dengan maksiat ini menjadikan seseorang hilang keadilannya? Kalau Allah mengampuni maksiat mereka, kalau mereka bertobat darinya, jadi pemahaman yang aneh dan ini syubhat yang sangat lemah. Taib, dijelaskan di sini. Itu yang pertama. Asanian yang kedua, nanti akan disebutkan dengan bantahan yang rinci. Syubhat yang kedua, qalu minas sahabati man huwa munafikun binas'il qur'ani wa sunnati. Mereka berkata di antara para sahabat ada orang munafik dengan penegasan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Demi Allah mereka berdusta. Sungguh demi Allah, wallahi tidak ada seorang pun sahabat yang munafik. Karena dari definisi sahabat sendiri adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan petunjuk yang beliau bawa dan mati di atas Islam, itu namanya sahabat. Munafik sama sekali bukan sahabat. Jadi kebodohan mereka memahami Al-Qur'an dan sunnah akhirnya membawa kepada kesesatan, bahkan penyimpangan yang sebesar ini. Ya, wal iyadu billah. Halisan yang ketiga. Qalu yalzamu minal adalatil musawatu fil manzilati fa idza kanatil musawatu fil manzilati manfiatan indana jami'an fa kadzalikal adalatu takunu manfiyah. Bikin konsekuensi yang dasarnya batil. Ini kerjaan mereka. Karena pemahamannya rusak, tidak pandai memakai dalil, akhirnya bikin sesuatu yang ngawur dalam pendalilan. Mereka berkata, ya, kelaziman atau konsekuensi dari mengatakan keadilan para sahabat berarti mereka semua setara kedudukannya. Siapa yang bilang seperti ini? Kalau sahabat dikatakan semuanya adil, terpercaya, berarti setara kedudukannya. Ini kan jelas kebodohan. Ya. Maka kalau kesetaraan dalam kedudukan itu tidak ada, yakni tidak mungkin kita katakan para sahabat semua satu kedudukannya, iya kan? Jelas Abu Bakar As-Siddiq lebih utama, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, kemudian
10 sahabat lainnya yang termasuk al-asyratul mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga dalam satu hadis, kan tidak sama kedudukannya mereka. Jadi kata mereka, kalau kesamaan kedudukan ini dinafikan, ya, menurut kita semua, maka berarti keadilan para sahabat juga tidak bisa ditetapkan, juga dinafikan. Ini kan bodoh namanya. Sekarang para rasul, para nabi alaihi salatu wasalam, semua terpercaya jelas, semua hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang terpilih. Apakah kedudukan para nabi sama? Padahal Al-Qur'an mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Para rasul itu kami jadikan lebih utama sebagian di atas yang lain. Para rasul berbeda, padahal semuanya orang-orang yang pastinya paling mulia di kalangan semua manusia alaihi salatu wasalam. Ya, jadi tidak mesti menunjukkan kalau kita katakan mereka semua adil terpercaya berarti kedudukannya sama. Tidak. Sama dengan masalah maksiat, terjadi perbuatan maksiat pada perorangan mereka. Makanya yang dijadikan argumentasi adalah ijma, kesepakatan para sahabat, bukan pendapat perorangan. Akan tetapi kesalahan atau maksiat yang mereka lakukan tertutupi dalam lautan kebaikan mereka, yang tidak ada satupun generasi yang datang setelah mereka yang bisa mengungguli kedudukan atau kemuliaan para sahabat, keutamaan mereka secara keseluruhan radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Rabian yang keempat, ya, argumentasi dalil atau dalih mereka yang keempat, qalu la yujadu dalilun ala adalati kulli ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terdapat, mereka berkata, tidak ada dalil yang menunjukkan keadilan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dusta. Sudah kita bacakan kemarin beberapa dalil yang antum sudah kita dengarkan. Ya, penafsiran para ulama, dalil Al-Qur'an, dalil hadis-hadis yang sahih. Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan penyampaian masalah agama yang beliau sampaikan, kemudian menyuruh para sahabat menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kalau seandainya mereka tidak terpercaya, tidak jujur, tidak mungkin Nabi SAW menyuruh mereka sebagai penyampai agama ini kepada generasi yang datang setelah mereka. Ini juga sudah kita bahas beberapa dalil di pertemuan kita yang lalu. Nah, ini kurang lebih 4 syubhat yang paling besar yang mereka pegang untuk mengingkari keadilan atau sifat terpercaya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekarang kita akan baca ya rincian bantahan terhadap syubhat atau argumentasi yang mereka kemukakan ini. Al-jawab, jawabannya, amma wuku'ul ma'asi min ba'dihim faqad dzakarna anna wuku'al ma'asi la yadurru bi adalatihim wa innama naqulu hum udulun wa ghairu ma'sumin. Adapun terjadinya perbuatan maksiat dilakukan oleh sebagian para sahabat, sudah kita sebutkan di pertemuan kita yang lalu, ya, bahwa terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak merusak sifat adil keterpercayaan mereka. Ya, dan kita katakan di sini mereka orang-orang yang adil dan terpercaya tapi tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Cuman kan karena mereka punya banyak kebaikan, Allah Subhanahu wa taala juga merekomendasikan iman mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan sudah pernah kita sebutkan, Allah menjanjikan mereka semua masuk surga dalam Al-Qur'an, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua Allah janjikan mereka masuk surga, itu di surat Al-Hadid, ya. Allah sebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Ya, kita tahu orang yang menjadi penghuni surga, orang yang beriman, apakah dia harus terjaga dari kesalahan, tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Kan jawabannya tidak. Orang yang beriman bisa berbuat dosa, tapi dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosanya. Dia segera ingat dan mohon ampun kepada Allah, dan Allah beri taufik kepada mereka untuk bertobat. Ya, kalau ini berlaku untuk semua orang yang beriman, apalagi
pimpinan orang-orang yang beriman, pimpinan para wali-wali Allah Azza wa Jalla, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, jamaah sekalian hafidhakumullah, seandainya para sahabat seperti yang mereka tuduhkan bukan orang-orang yang terpercaya, bukan orang-orang yang adil, berarti pujian Allah dalam Al-Quran salah. Berarti Allah tidak maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, karena setelah Allah memuji mereka, merekomendasikan mereka, menjamin mereka masuk surga, kemudian ternyata mereka menyimpang, apalagi menjadi munafik seperti yang mereka, kelompok-kelompok sesat ini katakan. Jadi kan tidak mungkin. Ini berarti kita meragukan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah azza wa jalla berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, ikmalu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah kan berfirman seperti ini dalam hadis Sahih Bukhari. Karena Allah maha mengetahui mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin melakukan kekufuran sampai keluar dari Islam, tidak bertobat dari perbuatan dosanya, tidak mungkin mereka melakukan itu. Allah maha mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kalaupun berbuat dosa, mereka akan segera sadar, dan Allah yang memberikan taufik kepada mereka untuk mohon ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan para sahabat, dan inilah cara kita meyakini dengan benar. Sebagai konsekuensi kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan segala ketentuannya. 6. Baik. Wa amma qauluhum. Adapun berikutnya, ya, argumentasi mereka yang berikutnya. Adapun ucapan mereka. Mereka mengatakan, inna minas sahabati man huwa munafiqun fahadha kadhibun. Di antara para sahabat ada orang yang munafik, kata Syekh, maka ini jelas-jelas kedustaan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena kebodohan akhirnya melakukan dusta atas nama generasi terbaik umat ini. Bagaimana mereka akan mendapatkan hidayah untuk menjadi golongan yang selamat? Kalau tentang para sahabat saja mereka mengadakan kedustaan dengan mengatakan pernyataan yang sangat buruk seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Wal munafiquna laisu minas sahabati, karena orang-orang munafik sama sekali tidak termasuk golongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ta'rifu sahabati huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min. Wa mata ala dzalik, karena definisi sahabat sendiri, ya, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman dan wafat di atas keimanan tersebut. Kenapa mereka dijadikan generasi yang terbaik? Karena sifat ini. Tidak ada yang munafik. Munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Baik. Wal munafiquna lam yalqaw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minina wala matu 'alal iman. Sedangkan orang-orang munafik tidaklah mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, dan mereka juga tidak wafat di atas keimanan tersebut. Fala yadkhuluna tahta hadza ta'rif, maka jelas orang-orang munafik tidak masuk dalam definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi kerancuan dan syubhat, mungkin riwayat-riwayat yang palsu yang mereka baca sehingga menetapkan penetapan yang sangat buruk seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa amma qauluhum, berikutnya syubhat mereka atau argumentasi mereka yang ketiga. Ya, atau argumentasi mereka yang keempat. Yang ketiga ya. Yaitu
yalzamu minal adalati an yatasawaw fil manzilah. Kelaziman atau konsekuensi kalau dikatakan mereka adalah para orang-orang yang adil terpercaya, berarti kedudukan mereka sama. Kedudukan mereka dalam agama tasawuf, yakni setara. Fahadha ghairu sahih. Maka ini tidak benar. Tidak ada yang mengatakan demikian para ulama. Wala yalzamu, dan ini tidaklah merupakan kelaziman. Bahal nahnu naqulu udulun wa ba'duhum afdalu min ba'd. Yang kita katakan para sahabat semuanya adil, semuanya terpercaya, dan kita menetapkan sebagian mereka lebih utama dibandingkan sebagian yang lain dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah, dalam kedudukan mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Baik. Fa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu afdalu min jami'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabadahu Umar, wabadahu Uthman, wabadahu Aliun, wabadahu Bakiyatul Ashrati radhiyallahu ta'ala anhum. Maka jelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lebih utama dibandingkan semua sahabat Nabi SAW. Setelah beliau adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan setelahnya adalah ya sisa dari 10 sahabat lainnya yang diberitakan masuk surga dalam satu hadis, ya al-ashratul mubasysyirun bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk surga dalam satu hadis. Ini sahabat yang paling utama radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian thumma ya'ti ahlu badrin fa ahlu bai'atir ridwan wa hakadha. Setelah itu orang-orang yang ikut perang Badar, setelah itu orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan, dan demikian seterusnya. Fal qasdu anna sahabata la yatasawwun. Maksudnya di sini para sahabat tidak satu kedudukan. Bertingkat-tingkat kedudukan mereka, bertingkat-tingkat iman dan ketakwaan mereka. Dan ini perkara yang diketahui dan ditetapkan oleh semua orang yang mengenal Islam. Jadi mereka la yatasawawna fil fadli, tidak setara dalam keutamaan atau kedudukan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Wa ma lakum alla tunfiku fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah menegaskan di ayat ini, mengapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah padahal Allah miliknya lah semua perbendaharaan langit-langit dan bumi. Tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah, ya, dan berperang sebelumnya. Mereka ini lebih tinggi derajatnya, kedudukannya, dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah dan berperang setelahnya. Dan semua Allah janjikan masuk surga, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah sendiri mengatakan tidak sama kedudukan mereka. Ya, Allah menyebutkan bahwa mereka-mereka yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah, a'dhamu darajatan, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang berinfak atau bersedekah setelahnya, berperang setelahnya. Wa idza kana al-anbiya'u la yatasawawna fil fadli. Kama qala ta'ala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Fas-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum kadzalik. Ya, jika para nabi saja alaihi wassalatu wassalam tidak dikatakan sama atau setara kemuliaan atau kedudukan mereka di sisi Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd.
para rasul itu kami jadikan sebagian mereka lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Maka demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi mereka bukanlah orang-orang yang setara kedudukannya, meskipun secara umum semua adalah orang-orang yang terpercaya dalam kebaikan agama mereka. Baik. Fasahabatu kadzalik amma qauluhum. Kemudian argumentasi mereka yang berikutnya, annahu la yujadu dalilun ala adalati kullu sahabati. Ucapan mereka bahwasanya tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan keadilan para sahabat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kata mereka. Faqada marrat ba'dul adillati minal Qur'ani was sunnati. Ya, sudah kita nukilkan di pertemuan yang lalu beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang tegas-tegas menunjukkan, menerangkan tentang keadilan sifat terpercaya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wala syakka annal mubtadi'ata qadistadallu bi ba'dil adillati walakin nahnu nadhkuru qabla dhikri hadhil adillati qaulallahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ragu lagi orang-orang ahlul bid'ah berdalil dengan sebagian dalil untuk menunjukkan pemahaman rusak mereka ini. Akan tetapi kita sebelum menyebutkan hal itu, kita sebutkan dulu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat yang ketiga. Huwalladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhuru mutashabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini ayat yang memberikan peringatan adanya orang-orang yang punya penyelewengan di dalam hatinya dengan ciri-ciri mereka. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, yang sangat jelas gamblang maknanya, yang ini merupakan induk daripada Al-Quran, tempat kembalinya makna semua ayat-ayat Al-Quran. Baik, kemudian ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat, ya, yang masih belum jelas bagi sebagian orang. Karena Allah jadikan tentu orang yang berilmu lebih utama dibandingkan yang tidak berilmu. Ada ayat-ayat yang belum jelas bagi sebagian orang yang tidak memiliki ilmu dalam masalah ini. Allah menegaskan, maka adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyelewengan, dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas tadi, tujuannya mencari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui pentakwilannya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata, kami beriman kepada ayat-ayat itu semua, semuanya dari sisi Allah, Rabb kami, Rabb kita. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi ada orang-orang yang seperti ini Allah sebutkan, menggunakan dalil-dalil yang mutasyabihat, yang sebenarnya kalau dia kembalikan kepada pemahaman yang jelas akan jadi jelas semua. Tapi karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, tidak merujuk kepada pemahaman salaf, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka mereka tersesat sedemikian jauh dari jalan Allah subhanahu wa taala yang lurus. Naudzubillah min dzalik. Falladzina qalu biadami adalati sahabati lahum syubhatun min kitabillahi walahum syubhatun min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ma yali tafsilu hadhihi syubhati waraddi alaiha. Maka orang-orang yang berpendapat tentang ketidakadilan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka punya syubhat, kerancuan dalam masalah ini, kerancuan dalam memahami kitabullah, juga ada kerancuan-kerancuan dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka berikut kita akan sebutkan secara rinci kerancuan-kerancuan mereka beserta bantahannya. Jadi secara kesimpulannya tidak ada dalil yang kuat yang mereka jadikan pegangan. Ya. Dan mereka sendiri yang masih berdalil, sebagian di antara mereka yang masih berdalil, ya tentu dengan syarat-syarat yang mereka sebutkan sendiri, yang masih berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu padahal diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini menunjukkan ya kesesatan dan menyimpangnya pemahaman mereka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita gunakan adzan dulu baru kita jawab pertanyaan setelah itu, silakan.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله

Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bisa bertemu dan melaksanakan kajian dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah dimanapun kita berada. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada akhirnya. Jemaah sekalian, kesempatan di sore hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting bagi setiap muslim,

wajibkan untuk mencintai Allah. Kalau mereka tidak mencintai Allah, maka tentu mereka bisa keluar dari Islam. Wajib untuk mencintai Allah itu konsekuensi sebagai seorang mukmin, tidak bisa ditoleransi. Dan orang mukmin itu sangat cinta yang luar biasa kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu yang telah memberikan segala macam nikmat kepada kita, yang menghidupkan dan yang akan mematikan kita nanti. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, kesehatan, kesempatan, kemudahan. Allah telah memberikan hidayah, taufik. Allah berikan ilmu, kesempatan untuk bisa mengamalkan Islam, beramal saleh sesuai sunnah Nabi SAW. Banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan satu persatu nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kata Allah, jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya, karena saking banyaknya pemberian Allah kepada kita. Nah, karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sudah sewajarnya, bahkan wajib untuk kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Kalau ada teman kita memberikan sesuatu kepada kita setiap hari, sesuatu yang kita sukai, mungkin uang, mungkin barang yang lain, setiap hari tentunya kita menjadi dekat dengan teman kita itu. Suami memberikan sesuatu kepada istrinya, istri memberikan sesuatu kepada suaminya, dan ini menjadi rutinitas. Tentunya mereka akan saling kuat kecintaan di antara mereka. Karena dengan adanya pemberian-pemberian seperti itu akan melahirkan cinta lebih kuat. Ya, maka Allah memberikan kepada kita tidak hitung-hitungan. Dan Allah memberikan kepada kita luar biasa nikmat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Makanya sudah sewajarnya kita mencintai Allah yang mengabulkan doa kita, yang mengijabah doa kita, yang menerima taubat kita, yang mengampuni dosa kita, yang menerima amal ibadah kita, yang menyelamatkan, dan yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terjadilah cinta dan rindu yang harus ada terpatri di dalam hati kita sebagai seorang mukmin. Kelihatannya tema kita ini sepele, padahal ini suatu perkara yang besar dalam Islam. Seorang mukmin wajib untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kita akan bahas bagaimana cara mencintai Allah dengan benar. Karena banyak sekali orang yang mengklaim, menganggap bahwa dia sudah mencintai Allah. Yang penting itu sebetulnya Allah mencintai kita, bukan sekedar kita mencintai Allah. Karena bisa jadi ada orang yang merasa dia mencintai Allah, ternyata Allah tidak mencintai dirinya. Tetapi jika Allah memang telah mencintai seorang hamba, berarti cinta hamba tersebut diterima. Tetapi kan kita tidak bisa mengetahui ya, apakah Allah mencintai kita atau tidak, karena tidak ada informasinya. Di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya,

0: ada 15 bukti mencintai Allah yang dilakukan oleh seorang hamba.
1: Bagaimana cara mencintai Allah dengan benar?
0: Caranya adalah kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih ada 15 bukti seorang hamba itu mencintai Allah dengan benar, sesuai syariat, dengan prosedur yang Allah inginkan, sehingga nanti pun Allah akan mencintai hamba tersebut. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, jamaah sekalian, selesai urusan. Bahagia pasti kita. Ada masalah apapun, pasti Allah memberikan pertolongan dan bantuan. Allah akan jaga imannya, ilmunya, amalnya, agamanya, keluarganya, dunia dan akhiratnya, zahir dan batinnya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, pasti dia mendapatkan luar biasa nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Tapi Allah menunggu dulu nih, kita dulu yang mencintai Allah dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, supaya tidak salah dalam mencintai Allah. Yang bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang sudah mengusahakan untuk bisa meraih cintanya Allah kepadanya, tapi dikhawatirkan ada kekeliruan. Maka ini kita bahas kurang lebih 15 bukti dalam kehidupan sehari-hari, pagi, siang, sore, malam, sampai mati, bukti bahwa hamba itu mencintai Allah dengan benar. Yang mana Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang yang beriman, yang betul-betul beriman, bertauhid, akidahnya benar, orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada apapun, mengalahkan cintanya kepada siapapun. Cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas seorang mukmin yang sejati, yang hakiki, adalah kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia mencintai berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, berdasarkan amal saleh yang dia kerjakan. Nah, itu ayat yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, Al-Baqarah 165. Allah menjelaskan langsung bahwa orang yang betul-betul beriman, siapapun nabinya, ya, mungkin dengan Nabi Musa, dengan umatnya Nabi Isa, dengan umatnya Nabi Ibrahim, dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan umatnya orang-orang yang beriman dengan nabinya masing-masing, mereka adalah orang-orang yang sangat amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah, dan mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari, pagi, siang, sore dan malam, sehingga akhirnya Allah pun melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Wa'alqaitu 'alaika mahabbatan minni, sebagaimana Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan Nabi Musa mendapatkan ucapan yang luar biasa dari Allah. Ketika itu Allah mengatakan kepadanya, wa'alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku limpahkan kasih sayangku, cintaku yang datang dariku kepada Allah. Aku limpahkan cintaku dan kasih sayangku yang aku berikan kepadamu. Kita ingin ya mendapatkan ucapan seperti itu, sebagaimana Allah sebutkan kepada Nabi Musa. Seluruh Nabi dan Rasul Allah mencintai mereka, tapi di antara seluruh Nabi dan Rasul, berapa jumlah Nabi? 124 ribu. Berapa jumlah Rasul? 315 Rasul. Nama-namanya tidak semua kita ketahui, hanya beberapa saja, tetapi Rasul menyebutkan di hadis jumlah Nabi itu adalah 124 ribu Nabi. Adapun jumlah Rasul di hadis disebutkan 315 Rasul. Jadi beda ya, Nabi dan Rasul itu jumlahnya berbeda. Nabi lebih banyak dibandingkan Rasul. Semuanya Allah cintai karena mereka semua orang bertakwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ternyata ada dua Nabi dan Rasul yang lebih menonjol teratas, yang paling dicintai di antara semua Nabi dan Rasul yang Allah cintai. Ma'asyiral
2: muslimin rahimakumullah,
0: yang mereka berdua ini
2: mendapatkan gelar yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah,
0: yaitu Nabi Ibrahim,
2: berbekasnya ilmu pada diri mereka,
0: Nabi Muhammad sallallahu,
2: terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka, sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit.

0: tentang bagaimana
1: apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh
0: dengan benar,
1: yang sedikit butuh perjuangan seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membaca Al-Quran.
0: Maka alangkah baiknya
1: ini adalah kendala yang sering ditanyakan
0: artikel.
1: Maka tentu saja
0: ya,
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan
0: saja
1: petunjuk.
0: Silakan
1: di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu
0: itu di tanggal
1: dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, ya, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya, motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal.
0: Nah, ini coba.
1: Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang.
0: Hambanya,
1: ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama, dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya,
1: ketika terjadi, ada beberapa orang yang benar, mendengarkan nasihat,
0: ya,
1: mengikuti pengajian,
0: ya, sudah
1: kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya.
0: Dan ada juga
1: dia tidak bisa
0: baru kurang lebih 10 hari
1: menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya.
0: Antum
1: disebabkan karena kotoran penyakit hati.
0: Punya
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dibacakan tetapi ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan tapi tidak membekas di hati karena hatinya tertutup.
0: Na'udzubillah
1: min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup?
0: Na'udzubillah
1: min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat,
0: bagaimana
1: pengajian membekas di hati mereka,
0: pertama,
1: bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah yang maha kuasa
0: ini
1: untuk membersihkan hati manusia.
0: Bukti bahwa
1: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang kemudian
0: tidak
1: lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya,
1: di antara tujuan terbesarnya adalah untuk
0: lain,
1: mensucikan
0: saya
1: jiwa, membersihkan hati
0: saja, ya,
1: dari kotoran-kotorannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah, seiring dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin
0: Allah
1: lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
0: alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Iya, sungguh Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan dosa syirik ini, mengambil sesembahan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak tahu dia bagaimana cara mengesakan Allah, maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi marilah sama-sama kita mentauhidkan Allah dengan benar, artinya mengesakan Allah satu-satunya. Jangan diambil yang lain untuk kita jadikan sesembahan, untuk kita berdoa, untuk kita beribadah, untuk menyembah. Diberikan ketinggian yang paling tinggi di antara semuanya. Kita besarkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah paling besar. Ya. Kita sucikan Allah dari segala sesuatu yang mustahil itu dimiliki oleh Allah subhanallahi amma yusyikun. Maha suci Allah atas apa-apa yang mereka persekutukan tentang Allah. Ya, secara global seperti itu. Yang pertama, tauhidkan, esakan Allah dan tidak melakukan dosa syirik, baik dosa syirik besar yang bisa membatalkan keislaman atau dosa syirik kecil seperti riya dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana mencintai Allah dengan benar, buktikan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah, jika mengaku mencintai Allah dengan benar, maka ikhlaskan selalu niat kita dalam beribadah. Ikhlaskan niat kita betul-betul untuk Allah. Kalau ada di antara kita ya, ternyata ibadahnya ingin dipuji sama orang lain, ya, posting sesuatu di sosial medianya supaya dia mendapatkan dunia, padahal ibadah lo yang sifatnya bagi seorang muslim itu selama 24 jam aktivitas apapun itu semua ibadah. Duduk seperti ini ibadah, bekerja mencari nafkah itu ibadah. Dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang semua itu bisa bernilai ibadah, asalkan diniatkan karena Allah menjadi ibadah sesuai dengan syariat. Dan bukankah Allah menyuruh kita demikian? Qul ma sami'na al-huda wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Barangkali pernah. Seberapa banyak
2: kalau andai kata kita pernah jatuh, ya bangun lagi, rasyada,
0: tapi kalau menjadi rutinitas, bahkan riaknya istiqomah, kok bisa si riak istiqomah? Riak lagi sumpah, sumpah menceritakan amal kebaikan, riak menampilkan, memamerkan, menampakkan amal ibadahnya atau ujub bangga dengan dirinya memiliki banyak kelebihan-kelebihan, padahal betul-betul karena Allah semata. Tidak ada tujuannya, maksudnya, niatnya untuk selain Allah. Allah memerintahkan kita apapun yang Allah perintahkan kita sukai, apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, dan diantaranya kita bertauhid dan niat yang ikhlas ini paling pokok. Seluruh Nabi dan Rasul mengajarkan ini, mengajarkan tauhid kepada umatnya masing-masing dan mengajarkan umatnya untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Ikhlaskan niat kita jemaah sekalian. Allah ayat dan hadis
2: yang menampilkan dalil untuk masalah ini.
0: Makanya kalau kita andai kata mungkin pernah yang namanya manusia, kita bukan malaikat ya, pernah mungkin barangkali ria ya, dan lain-lain, maka segeralah bertobat. Tetapi kalau ada di antara kita yang ikhlasnya jarang, lebih banyak ria, pamernya, menceritakan amal kebaikan dan seterusnya, ini

0: adada.
1: Ya, lagi sholat, ada videonya, ada fotonya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini luar biasa nih pahala.
2: Alhamdulillah,
1: bisa menggugurkan dosa banyak, bahkan semua dosa jika bertobat
2: di sana. Iyahu nasta'in wa nusalli wa nusallim.
1: Ala abdihi
2: wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi
1: wa sahbihi
2: ajma'in. Amma ba'du.
1: Seharusnya ibadah
2: itu disembunyikan. Mohon maaf, ini contoh
1: nyata.
2: Allahumma alhamdulillah rusli wa qini syarra nafsi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
1: Para kita sebetulnya bisa sembunyikan
2: TV di mana pun Anda berada.
1: Kalau enggak bisa apa boleh buat?
2: Para pendengar
1: di Roja. Kita kan sekarang kumpul nih di masjid
2: di mana pun Anda berada.
1: Kita diketahui
2: alhamdulillah puji bagi Allah
1: Subhanahu
2: wa taala pada siang hari ini.
1: Kita enggak bisa menyembunyikan. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan.
2: Yang banyak di
1: sosial media ini terkadang bermanfaat
2: kepada Allah
1: Subhanahu wa taala. Terkadang juga musibah yang besar bagi seseorang
2: Islam daripada.
1: Kenapa? Karena mereka
2: berbagai
1: ingin
2: macam bentuk
1: menyampaikan, menceritakan
2: tangan-tangan yang kotor, tangan-tangan yang jahil yang mengotori sejarah dan berbagai macam bentuk celaan-celaan dan hujatan-hujatan kepada para sahabat,
1: lagi sa'i,
2: sahabat ibadah alim ajma'in
1: buka puasa,
2: yang mereka adalah
1: sahur,
2: merupakan
1: lagi ketemu ustaz ini, ketemu ustaz ini,
2: sahabat-sahabat
1: ada
2: Rasulullah,
1: fotonya, videonya, ada semua.
2: Ya Allah Subhanahu wa taala ridai, ya Allah Subhanahu wa taala tegakkan dengan mereka agama ini. Maka mencela mereka adalah mencela agama
1: dan perubahannya per detik.
2: Mencela mereka adalah mencela Allah.
1: Satu detik yang lalu kita
2: mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Satu detik kemudian udah enggak ikhlas.
2: Padahal mereka lah sebaik-baik zaman.
1: Siapa yang bisa
2: mereka
1: menjamin
2: sebaik-baik orang?
1: Siapa
2: Allah Subhanahu wa taala menitoi mereka
1: semua.
2: Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan
1: para ulama
2: insyaallah taala menyingkap berbagai macam tuduhan dituduhkan kepada para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.
1: Islam.
2: Berbagai macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan
1: ini
2: kepada mereka
1: bahwa,
2: oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam yang dibawa Rasulullah ini.
1: Cintai Allah.
2: Dan golongan orang-orang munafik,
1: Allah dengan benar,
2: bid'ah,
1: sembunyikan
2: baik orang-orang khawarij
1: kita
2: atau yang disebut dengan nama
1: Nawasib
2: ataupun juga orang-orang rawafid yang pekerjaan mereka yang mereka beribadah menyembah Allah SWT dengan mencela dan menghujat para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in
1: yang kita ingat itu
2: tidak pernah lidah mereka kering daripada menghujat para sahabat
1: sekarang.
2: Karena itulah agama mereka.
1: Bukannya kita
2: tidak pernah lisan mereka berhenti daripada melecehkan, menyumpah serapah, melaknat para sahabat. Karena itulah agama mereka.
1: Jangan ini riya.
2: Para pemirsa di rumah dan para pendengar yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Jalla fi'ala semoga Allah mudahkan kita membahas
1: dosa besar yang paling besar. Yang kedua, kita ikhlaskan niat kita dalam beribadah.
2: Di antara syubhat yang mereka lontarkan,
1: riya itu enggak bermanfaat.
2: Dalam sejarah mereka mengatakan para sahabat-sahabat Nabi adalah
1: ingin dipuji, ingin tenar,
2: orang-orang
1: ingin viral, ingin
2: heboh, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Maka dibuatlah bagaimana caranya supaya dia terkenal.
2: Mereka menyebutkan berbagai macam
1: landasan. Allah tahu isi hati kita, mau lari kemana kita.
2: Intinya mereka mengatakan para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka dimurkai Allah, bagaimana kita akan terima riwayat-riwayat
1: yang ketiga?
2: Dan intinya adalah mereka menolak sunnah-sunnah.
1: Cara mencintai Allah dengan benar yang kita buktikan di kehidupan sehari-hari adalah
2: orang-orang
1: wafid
2: punya yang tidak pada ahlu sunnah.
1: Jika mengaku mencintai
2: itulah
1: Allah,
2: maka cintailah seluruh Nabi ketaatan
1: kepada Allah.
2: Dan kebanyakan mereka mengambil dari sunnah-sunnah
1: sehingga
2: untuk
1: menghujat kaum muslimin ketaatan apapun.
2: Ya, dengan
1: hujat-hujat, itu bisa
2: dengan
1: subat-subat
2: yang terkadang tidak benar cara mereka dalam menjadikannya sebagai dalil.
1: Yang
2: antara subat yang mereka katakan, ya, bahwasanya
1: mencintai
2: para sahabat adalah makhluk yang paling
1: mulia. Ketika seorang hamba melakukan ibadah yang wajib
2: saja
1: disebutkan hadis yang hadis kutsi.
2: Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana para sahabat menentang Nabi?
1: Padahal
2: mereka yang mengibarkan bendera Islam, mereka telah mengorbankan segala yang mereka miliki untuk Islam.
1: Perkara-perkara yang wajib, Allah sudah mencintainya, meskipun hanya yang wajib
2: akan semua hartanya untuk
1: sunnah.
2: Allah dan Rasul.
1: Tapi ketika hamba itu senantiasa
2: lihat Umar bagaimana menyedekahkan setengah hartanya,
1: sering mendekatkan diri kepada Allah,
2: Uthman bagaimana mereka menyedekahkan sepertiga hartanya,
1: maka Allah pun
2: bahkan
1: akan
2: mereka telah serahkan
1: mencintai hamba itu
2: untuk Islam, membela agama Allah tabaraka wa taala.
1: Kita mencintai Allah, kita
2: bagaimana mungkin mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah cintai.
2: Mereka berupaya mencari berbagai macam
1: ketaatan yang Allah perintahkan, Allah wajibkan.
2: Melecehkan para sahabat.
1: Di
2: antaranya kata mereka, bukti Allah murka kepada para sahabat
1: melakukannya,
2: yakni pada peristiwa perjanjian Al-Hudaibiyah
1: untuk salat tahajud itu ya, ringan
2: setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan
1: berat
2: perjanjian dengan orang-orang Quraisy.
1: Ketika orang itu mencintai Allah,
2: bahwa mereka tidak akan dapat melanjutkan perjalanan umrah ke Mekah tahun tersebut.
1: Enteng untuk bangun
2: dalam kesepakatan tersebut, kaum muslimin harus kembali ke kota Madinah. Mereka boleh diizinkan untuk melaksanakan umrah tahun depan.
1: Allah dengan benar,
2: sementara
1: Allah
2: kaum muslimin telah berazam untuk masuk ke kota Madinah. Mereka telah memakai pakaian
1: untuk kota Mekah,
2: dan mereka telah memakai pakaian ihram. Tapi akhirnya Quraisy sepakat, kalau kita masuk, kami akan perang kalian. Akhirnya terjadilah gencatan senjata, terjadilah kesepakatan di sana. Yang intinya mereka harus kembali ke kota Madinah.
1: Ibadah,
2: mereka diharamkan untuk datang
1: tawaf di rumah Allah, melaksanakan umrah tahun tersebut. Beribadah berdasarkan
2: itu isi perjanjian. Di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun, tidak ada peperangan.
1: Beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, adalah rasa takut dan rasa harap.
2: Siapa yang keluar dari kota Mekah ke Madinah bergabung dengan Muhammad wajib dikembalikan.
1: Makanya
2: tidak sebagaimana sebaliknya.
1: Siapapun
2: yang ke Madinah berangkat ke Mekah,
1: mereka dengan mudahnya
2: untuk berkorban, ke kota Madinah.
1: Ini perjanjian. Capek
2: yang intinya kata mereka
1: untuk
2: ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat,
1: karena memang itu
2: terjadi perjanjian agar mereka semua mencukur rambut mereka
1: masing-masing. Berbagai macam nikmat, ya. Maka mereka pun akhirnya berterima
2: ketika
1: kasih.
2: Ketika itu tidak ada seorang sahabat pun bergeming.
1: Semua tetap pada kepada mereka.
2: Masing-masing.
1: Rasulullah sallallahu
2: alaihi wasallam merasa gusar
1: ketika salat di malam hari.
2: Dia masuk ke rumah, dia masuk ke dalam tenda Ummu Salamah. Maka
1: akhirnya Allah berikan
2: ketika terlihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: siap untuk berkorban, siap
2: maka berkatalah Ummu Salamah,
1: "Man aghdabaka
2: aghdabahullah." Siapa yang membuat engkau marah, wahai Rasulullah?
1: Pasti Allah akan murka kepada kita. Buktikan bahwa
2: siapa yang membuat engkau murka, ya Rasulullah? Pasti Allah akan membuat
1: mencintai seluruh apapun ketaatan
2: maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab
1: kepada kita yang wajib.
2: Wa ma li la aghdab wa ana amuru bil amri fala uttaba.
1: Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa,
2: "Allahumma inni as'aluka
1: hubbaka
2: wa hubba man yuhibbuka
1: wa hubba kulli 'amalin yuqarribuni ila hubbika."
2: Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikutip dalam
1: Sunan Kubra dan dalam Sunan Ibnu Majah dan dalam Musnad Ahmad. Seluruh amal apapun,
2: kata orang-orang yang musyrik Islam, orang-orang Rafidhah, ini bukti menunjukkan bahwasanya
1: sudah hafal belum doa ini?
2: Rasulullah SAW murka kepada para sahabat.
1: Bisa lihat di buku doa, ya, atau di searching di Google.
2: Dan konsekuensinya berarti Allah akan murka kepada mereka seluruhnya.
1: Ini luar biasa,
2: karena kemurkaan Rasulullah
1: untuk mendapatkan cinta Allah, mampu mencintai Allah dengan benar.
2: Oleh karena itu sahabat-sahabat tidak dapat dipercaya.
1: Hubbaka.
2: Mereka adalah orang-orang yang membuat Rasulullah marah. Itu tentunya akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Allah, aku mohon cintamu
2: mengatakan,
1: dan mencintai orang-orang yang mencintaimu.
2: Dalam kisah ini sendiri,
1: dan mencintai, ya, setiap
2: tidak seperti itu
1: amal
2: keadaan
1: ketaatan.
2: Bukan artinya
1: setiap
2: Rasulullah SAW
1: kebaikan
2: yang murka kepada para sahabat, tidak.
1: Semakin dekat
2: karena dalam,
1: ya Allah.
2: Jadi dalam kisah tersebut,
1: ya, namanya usaha
2: orang-orang, yakni orang-orang Quraisy telah mengutus utusan-utusan mereka, ya, untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari kata-kata sepakat.
1: Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Yaitu dengan cara membenci seluruh maksiat.
2: Mereka teringat bagaimana peperangan yang pahit pada perang Badar.
1: Kita kepada maksiat.
2: Bagaimana pada perang
1: Uhud begitu kita pernah melakukannya dan sudah istighfar dan bertaubat.
2: Pada perang Ahzab mereka semua ditaklukkan, mereka semua diusir Allah dengan angin.
1: Allah, maka mereka berpikir ulang untuk
2: berperang dengan
1: murka dan marahnya Allah.
2: Karena itulah mereka mengutus utusan mereka untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ada kebencian itu pada
2: diri kita. Antara mereka utus adalah seseorang yang bernama
1: Ibnu Mas'ud. Ada orang yang Urwah bin Mas'ud, kita benci dengan perbuatan dia.
2: Bagaimana Urwah bin Mas'ud
1: ats-Tsaqafi
2: ketika datang?
1: Wah, enggak
2: menghadap
1: boleh.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat para sahabat
1: belum mencintai Allah dengan benar, bagaimana Allah akan mencintai kita?
2: Sampai-sampai berkata Urwah bin Mas'ud
1: ats-Tsaqafi,
2: "Aku pernah mengunjungi Kisra."
1: Enggak mungkin lah kita enggak punya dosa.
2: Aku pernah mendatangi Raja Romawi.
1: Aku pernah mendatangi para raja-raja.
2: Tidak pernah kudapati ada satu umat yang memuliakan orang yang mereka agungkan sebagaimana
1: mereka berbuat salah.
2: Mereka segera
1: beristighfar dan bertaubat.
2: Tidak pernah aku dapatkan orang-orang memuliakan Kisra, memuliakan
1: Kaisar
2: sebagaimana sahabat-sahabat
1: semakin hari Muhammad
2: memuliakan
1: dapat
2: Muhammad
1: memperkecil.
2: Sampai-sampai dia bersumpah demi Allah, kalaulah Muhammad meludah tidak akan jatuh ke tanah
1: itu yang
2: kecuali para sahabat akan berusaha
1: semuanya
2: untuk yang berebut mengambil
1: ludah tersebut.
2: Subhanallah.
1: Satu pun tidak ada, ya, yang dia lakukan.
2: Andai kata
1: tinggal
2: dia berwudu, maka airnya tidak jatuh ke tanah karena para sahabat seluruhnya mereka berebut mengambil air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Itulah orang yang Allah
2: itu cintai. Dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud. Bagaimana mungkin dikatakan sahabat ridwanullah ajmain membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka sehingga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Enggak suka ini.
2: Kalau pikir ini adalah persaksian dari orang kafir ketika itu Urwah menyatakan bagaimana para sahabat menganggap Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
2: bukanlah perkara yang para sahabat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah perintahkan mereka untuk mencukur rambutnya. Sebenarnya tidak.
1: Kalau betul-betul kita
2: mereka semua terdiam, mereka semuanya
1: tidak
2: mampu yakni mencukur rambut-rambut mereka karena mereka masih berharap semoga ada perubahan.
1: Bahkan
2: semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: tidak
2: mengadakan perubahan, kita memperbaharui kebijakan-kebijakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semua telah memakai
1: pakaian ihram.
2: Mereka datang
1: keimanan dan ketakwaan seseorang
2: mereka
1: kepada Allah.
2: Bukan untuk perang.
1: Bukan lagi perkara haram. Betapa
2: berat bagi mereka ketika Rasulullah memerintahkan mereka pulang.
1: Itu enggak haram.
2: Maka mereka semuanya diam.
1: Rasul enggak
2: suka. Dan mereka ingin kalaulah Rasulullah
1: tidak
2: merujuk pendapatnya.
1: Syubhat.
2: Yang mereka sebenarnya tidak merasa bahwa apa yang Rasul lakukan bukan merupakan jihad,
1: tapi
2: perintah daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Dan hal-hal
2: kita bagi yang tidak bermanfaat bagaimana dahsyatnya keadaan
1: benci
2: yang seolah-olah kaum muslimin dihinakan. Sejarah menceritakan bagaimana Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, alasna ala al-haq, alasna Rasulullah, alasna ala al-haq, alaysu ala batilin. Bukankah Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, bukankah mereka di atas kebenaran? Ya Rasulullah, andai kata kita memerangi mereka, kita terbunuh, kita di surga. Andai kata mereka terbunuh, mereka di neraka. Maka berkata
1: dia
2: Rasulullah,
1: falima
2: nu'ti daniyat fi dinina, bagaimana kita akan hinakan agama kita ini,
1: menerima
2: bayangkan perjanjiannya,
1: menolak karena Allah.
2: Mereka harus kembali.
1: Nah,
2: subhanallah, bisakah
1: kita
2: baru boleh tahun depan. Yang kedua, kalaupun mereka datang tahun depan umrah hanya diberikan 3 hari untuk umrah di kota Mekah, setelah itu mereka harus hengkang tinggalkan kota Mekah. Yang ketiga, andai kata datang dari orang-orang
1: yakni
2: Mekah yang masuk Islam ke kota Madinah, wajib dikembalikan. Bahkan ketika itu ada putranya Suhail,
1: saya pun mencintainya.
2: Dia menyeret-nyeret putranya Suhail bin Amr,
1: kita butuh pertolongan
2: yang disebut dengan nama Mujandah.
1: Enggak mudah itu.
2: Dia menyeret-nyeret
1: rantainya
2: dan dia menyampaikan dirinya di hadapan para sahabat Ridwanul Ajma'in, dan dia berkata, wahai para sahabat, apakah aku akan dihinakan dalam agamaku? Tidak akan membantuku.
1: Aduh, saya enggak suka ini.
2: Ketika itu,
1: tapi Allah mencintai
2: Rasulullah,
1: ya sudahlah.
2: Kepada Suhail bin Amr,
1: saya paksa diri saya untuk mencintai
2: semoga
1: sesuatu
2: orang
1: yang
2: ini
1: Allah cintai.
2: Masukkan
1: awalnya
2: ke dalam
1: dengan berat.
2: Lama-lama
1: jadi ringan karena Allah berikan
2: kita belum lagi menyepakati, belum lagi menantangkan perjanjian ini. Kata saya, tidak, ini pertama kali kita katakan. Wajib kembalikan dia. Maka seketika Suhail ditarik dengan rantainya,
1: ya,
2: seketika yani, Abu Jandal ditarik dengan rantainya di bawah, yakni
1: Allah sebutkan
2: kepada orang-orang Mekah, sementara dia menjerit-jerit meminta pertolongan kepada kaum muslimin,
1: ya,
2: dan mereka tidak mampu menolong sahabat mereka, saudara mereka. Dan itulah peristiwanya. Subhanallah. Maka berkata Umar, ya Rasulullah,
1: Allah tabaraka wa ta'ala
2: kita hinakan,
1: tetapi Allah telah menjadikan
2: bagaimana kita kita hinakan
1: agama kita kepada keimanan.
2: Berkata
1: jadi
2: Rasulullah,
1: kita cinta sama iman ini.
2: Wahai Ibnu Khattab, ala Rasulullah walan a'siyahu, wahai
1: cinta Ibn kepada Khattab. Islam,
2: cinta saya ini Rasulullah,
1: cinta
2: saya tidak akan menentang yang di atas.
1: Itu pemberian dari Allah.
2: Dan
1: Allah yang telah menjadikan kamu
2: Umar,
1: cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu terasa
2: itu
1: indah
2: Umar,
1: dalam hatimu.
2: Ya.
1: Dan Allah menjadikan kamu benci.
2: Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan logikanya.
1: Allah menjadikan kamu benci
2: kepada
1: kekufuran,
2: kefasikan. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq dan berkata,
1: wahai
2: Abu Bakar,
1: itulah orang-orang yang telah
2: Rasulullah, bukankah dia Rasulullah
1: di jalan yang lurus?
2: Bukankah tidak atas kebenaran, tidak atas kebatilan? Bukankah andai kata kita terbunuh kita masuk surga, andai kata mereka terbunuh masuk neraka, bagaimana kita hinakan agama kita ini? Maka seketika berkata ketika itu
1: Abu Bakar
2: Siddiq, wahai Rasulullah, ilzam karzahu, wahai Ibnu Khattab, itu dia Rasulullah, kau ikuti dia. Dia tidak akan mungkin menentang Tuhannya. Tahulah Umar bahwasanya ini adalah wahyu
1: semua
2: yang tidak
1: dapat
2: ditentang dengan logika, dengan
1: akal,
2: yang seolah-olah zahirnya kekalahan bagi kaum muslimin. Mereka harus mundur.
1: Allah.
2: Makanya ketika Rasulullah perintahkan sahabat semua cukur rambut kalian, tidak ada sahabat yang bergerak. Bukannya karena mereka menentang Nabi SAW. Bukan. Tapi mereka merasa semoga ada saja perubahan.
1: Yaitu jika mengaku merujuk, mencintai Allah, maka
2: daripada Allah wahyu agar mereka terus berjalan. Maka Rasulullah
1: Allah
2: merasa kesal terhadap para sahabat-sahabat ridwanullah ajmain. Subhanallah. Dia
1: memasuki tenda Ummu Salamah. Yang kita cari
2: dan
1: itu adalah
2: itu
1: bagaimana supaya Allah ridho kepada kita meskipun berbenturan
2: yang penuh,
1: dengan yang lain. Tinggalkan
2: karena
1: memang itu suatu hal yang
2: kata,
1: tidak bisa kita.
2: Wahai Rasulullah,
1: ya,
2: siapa yang membuat
1: kita tinggalkan ini kewajiban pada waktunya sudah.
2: Rasulullah.
1: Allah
2: bagaimana aku tidak marah? Aku perintahkan mereka, mereka tidak mengikuti perintahku. Lihatlah di sini.
1: Bukan ridhonya manusia.
2: Di sinilah bantahan kepada mereka.
1: Kecintaan tertinggi hanya kepada Allah, bukan kepada manusia.
2: Mereka
1: meskipun
2: itu
1: dia orang tua kita, meskipun dia istri
2: mereka
1: suami
2: begitu,
1: ya, atau mungkin anak atau yang lainnya. Cari ridhonya Allah yang merupakan ridhoan yang tertinggi, terbesar dan teratas.
2: Perkaranya. Sekarang Anda keluar tenda.
1: Bukankah Allah
2: tidak usah berbicara. Anda panggil tukang cukur, cukur rambut Anda. Saya kalau mereka Anda bercukur semua, mereka akan ikut tanpa Anda perintahkan.
1: Sungguh
2: jitu. Rasulullah keluar, dia panggil tukang cukur. Maka Rasulullah pun dicukur. Seketika para sahabat melihat Rasulullah mencukur rambutnya, yakinlah mereka tidak akan ada perubahan. Mereka harus cukur rambut, mereka harus pulang ke kota Madinah. Ketika mereka pun mencukur rambut-rambut mereka bersegera, sebagian mereka merebut rambut Rasulullah SAW.
1: Ayat maka di mana letak kemasyhukan para sahabat? Allah menyebutkan, coba siapa yang
2: mereka
1: mau cintai
2: ridho Allah,
1: mencintai ridho yang
2: Rasulullah
1: lain. Cinta Allah,
2: maka itu uzur mereka.
1: Yang lain.
2: Ini uzur para sahabat,
1: bukti.
2: Kenapa mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah?
1: Betul kita mencintai Allah dan mencari ridho-Nya.
2: Mereka berharap ada perubahan.
1: Taubah 24.
2: Dan lihatlah buktinya. Ketika Rasulullah bercukur,
1: jika bapak-bapakmu, orang tua maksudnya, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu,
2: mereka,
1: pasangan hidupmu,
2: mereka lampiaskan dalam mencukur hampir-hampir sebagian mereka, dalam mencukur menyembelih sebagian lainnya.
1: Takut terjadi kerugian
2: karena marahnya mereka harus pulang.
1: Dan rumah-rumah
2: tapi inilah ketentuan tempati, Allah Subhanahu wa taala.
1: Apabila itu semua
2: bahkan ketika mereka pulang turunlah ayat
1: yang menunjukkan Allah telah menangkan kaum muslimin.
2: Inna fatahna laka fathan mubina. Semuanya kami telah datangkan untukmu kemenangan yang nyata. Umar bertanya Rasulullah, apakah ini kemenangan? Kata Rasulullah, iya ini adalah kemenangan.
1: Dengan datangnya musibah,
2: karena setelah inilah Islam menjadi jaya dan gilang gemilang.
1: Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang
2: fasik. Ya, gencatan senjata setahun masih masa gencatan senjata kaum muslimin bebas menjalankan agamanya. Orang Quraisy tidak akan memerangi kaum muslimin.
1: Ketika
2: Rasulullah mengirim para raja
1: dan Allah menyebutkan
2: raja-raja surat-surat mendakwahi
1: yang disenangi oleh manusia. Katakanlah bapak-bapakmu maksudnya orang tua kita.
2: Berbondong-bondong orang datang ke negeri Madinah
1: bertanya
2: tentang Islam.
1: Orang tua kita.
2: Berbondong-bondong orang muslim Islam karena Quraisy enggak ganggu.
1: Karena memang manusia mencintai anak-anaknya.
2: Berbondong-bondong bahkan sebagian penguasa masuk Islam.
1: Karena Quraisy enggak ganggu.
2: Karena itulah Allah mengatakan ini adalah merupakan penaklukan.
1: Kemudian harta yang dia usahakan, perniagaan
2: jual
1: beli yang dia takut kerugian
2: dalamnya.
1: Begitu azan berkumandang ada di mana dia masih juga jual beli. Begitu azan berkumandang di mana dia masih juga ngobrol. Begitu azan berkumandang,
2: Anda juga tidak melaksanakan perintah yang tidak dilaksanakan para sahabat-sahabat lainnya. Saya akan mencela para sahabat dan akan mengatakan semua. Sahabat dimurkai Rasulullah masuk Ali di sana. Berarti Ali pun dimurkai Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam. Allah memberikan contoh-contoh ini.
2: Karena Ali sama.
1: Rumah-rumah yang ditempati.
2: Ali juga tidak
1: ya,
2: mengikuti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali pun terdiam. Allahu Akbar.
1: Berbangga-bangga lagi dengan
2: mereka mengatakan tidak.
1: Diposting
2: Ali itu memiliki istimewa dalam hadis-hadis lain.
1: YouTube,
2: kita katakan
1: supaya orang tahu semua ini rumah saya, rumah baru.
2: Yang lain pun
1: memiliki 40 miliar
2: dalam hadis-hadis lain.
1: 80 miliar.
2: Kalau kalian celah sahabat, berarti kalian celah Ali.
1: Berbangga-bangga.
2: Bahkan jujur kita katakan,
1: dengan rumah
2: ketika Rasulullah katakan kepada Ali,
1: wahai Ali, subhanallah,
2: tulis
1: sekali.
2: Inilah perjanjian dari Muhammad Rasulullah
1: kepada
2: Suhail bin Amr.
1: Kamu enggak punya apa-apa.
2: Maka Ali pun menulis,
1: dititipkan saja sementara.
2: Berkata Suhail bin Amr, demi Allah, law alimnaka Rasulullah, lattaba'naka. Andai kata kami tahu engkau Rasulullah, kami akan mengikuti engkau. Engkau bukan Rasulullah. Hapus gelar Rasulullah.
1: Berkata Rasulullah kepada Ali, wahai Ali, di alam kubur
2: dihidupkan lagi di sana, Rasulullah.
1: Bukan di dunia,
2: saja
1: di alam kubur dihidupkan lagi. Perpindahan
2: apakah saja Ali sebetulnya hapus? Tidak.
1: Dunia mati,
2: Ali terdiam
1: ruhnya.
2: Maka kita katakan,
1: kemudian hidup lagi.
2: Ali pun terdiam atas perintah Nabi SAW.
1: Ya. Ruh
2: apakah
1: itu
2: pada Ali celah? Tidak.
1: Jasadnya yang lain. Bukan
2: Ali tidak tega menghapus nama Rasulullah SAW.
1: Kalau masuk di kuburan ya,
2: maka Rasulullah mengetahui perasaan Ali.
1: Jasad yang lain
2: Rasulullah
1: yang
2: mempertimbangkan perasaan Ali.
1: Alam kubur.
2: Dan di sana
1: dia mendapatkan nikmat kubur.
2: Mana yang namanya Rasulullah? Maka Rasulullah hapus dengan tangannya. Demikian juga Rasulullah. Akhirnya mempertimbangkan perasaan para sahabat. Yang mereka berharap kalaulah,
1: kalau kita memang mencintainya, berarti ketika sudah datang perintahnya,
2: maka ini bantahan terhadap syubhat yang mereka,
1: maka senantiasa kita katakan tidak mau memilih yang
2: dan
1: lain.
2: Dan orang-orang Khawarij dalam perkara Sulh Hudaybiyah juga menyerang Uthman.
1: Ya.
2: Ketika Uthman gonjang-ganjing
1: tertutup aurat bagi para wanita nih, coba ibu-ibu dengarkan, bagi para wanita dimanapun mereka berada, ketika sudah katakan wajib,
2: sehingga ada seseorang dalam Sahih Bukhari, datang seseorang menemui Abdullah bin Umar, Dia katakan, wahai Abu Umar, Ibu Umar, bukankah engkau bersaksi bahwasanya Utsman tidak ikut perang Badar?
1: Proses, tapi progresnya.
2: Bersumpahlah demi Allah, berkata Abu Umar, demi Allah,
1: kemajuannya mana? Saya dan kalau masalah perintah yang kedua, wajib, jangan
2: bukankah Utsman berlari pada perang Uhud?
1: Proses itu untuk ibadah sunnah.
2: Demi Allah, saya bersaksi Umar, yakni Utsman
1: berlari pada perang Uhud. Tunggu, tetap tertulis dosanya kan?
2: Yang ketiga,
1: nantilah 2 tahun lagi saya berjilbab. Nah, selama 2 tahun ditulis
2: tidak ikut perjanjian Hudaibiyah, tidak ikut membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa Hudaibiyah ini berkata,
1: nantilah mungkin bulan depan saya baru mulai kajian ikut taklim taklim.
2: Enggak boleh. Dia berkata, orang Khawarij yang berkata dengan puas, Allahu Akbar, seperti ini yang menjadikan sebagai khalifah. Maka kata belum
1: berkata untuk dunia bisa kita
2: baik, duduk. Dengarkan di sini.
1: Gimana kalau masalah ini?
2: Bantah kok semua bisa sore ini? Apa yang ada ini di otakmu
1: berupa subhat ini? Cepat sekali.
2: Utsman tidak dunia. Ikut perang Badar atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sedang merawat putrinya sedang sakit.
1: Tapi begitu masalah akhirat, ya nanti.
2: Bahkan Rasulullah menjanjikan untuk Utsman mendapatkan harta rampasan perang sebagaimana para sahabat-sahabat
1: lainnya. Nantilah lagi banyak urusan.
2: Berarti Rasulullah.
1: Ini ada pembagian duit di sana. Di mana tuh?
2: Tidak ikut pada perang Badar bukan atas keinginannya, atas perintah Nabi karena dia merawat istrinya.
1: Oke, berapa 1 miliar? Orang.
2: Yang kedua,
1: paling
2: Utsman memang berlari antri. Daripada sahabat-sahabat Nabi, di antaranya ada Utsman yang berlari kan daripada perang Uhud.
1: Tapi
2: bukan hanya Utsman, sahabat-sahabat dan semuanya telah Allah turunkan Quran mengampunkan katanya semua dosa-dosa mereka yang berlari.
1: Rasul mengatakan walaqad afa'ankum, barang siapa yang menempuh perjalanan dan berangkat
2: untuk menuntut ilmu, Allah mengatakan Utsman tidak ikut membaiat Rasulullah
1: surga.
2: Pada perjanjian Hudaibiyah. Ketahuilah bahwa Utsman ketika itu orang yang paling mulia di antara kami.
1: Yang keenam,
2: yang memiliki kerabatan dan nasab yang paling mulia di tengah Quraisy, yang dimuliakan, dihormati Quraisy, tidak ada yang lebih utama daripada Utsman.
1: Ucapannya.
2: Begitu segan kepadanya Muawiyah karena hubungan kerabatan. Karena itulah Rasulullah yang mengutusnya untuk
1: kita mencintai Al-Quran karena ini firman Allah. Berarti kita banyak membacanya, berusaha mendaburinya,
2: maka Rasulullah buat perjanjian namanya baiat,
1: berusaha untuk
2: baiat ridwan,
1: bukan menolak
2: atau baiat syajar. Rasulullah membaiat para sahabat semua untuk siap sedia.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis bahwa salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan siksa
2: para sahabat semua membaiat dengan siksa kubur, Rasul letakkan sampai tangannya. Dia katakan ini tangan Utsman.
1: Salah satunya adalah orang yang mempelajari maka Al-Quran.
2: Tidak membayarnya Utsman pada masa perjanjian Hudaibiyah kepada Rasulullah SAW. Itu karena Utsman lah yang ditolak.
1: Untuk apa?
2: Pergi ke Mekah membawa misi Rasulullah.
1: Loh, Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran. Bahkan dia bisa menghafal Al-Quran. Dia bisa memahami Al-Quran.
2: Kita melihat bagaimana beragama Ahlul Bidah. Senantiasa mereka berusaha mencari celah terhadap para sahabat-sahabat
1: Ibn Majma'in. Dengan dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat.
2: Mereka mencela Umar habis-habisan kata mereka lihat pada perjanjian Hudaibiyah. Umar tidak sopan kepada Nabi SAW.
1: Kemudian dijadikan balik lagi seperti semula.
2: Membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
1: dijadikan tidak balik patuh kepada Nabi, dipecahkan lagi.
2: Bagaimana tadi kita ceritakan bagaimana Umar datang kepada Nabi,
1: apa atau
2: Umar Bakar Siddiq kita katakan
1: dia mempelajari
2: katakan kepada Ali.
1: Ini belajar
2: Ali pun tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam.
2: Ketika mereka mengatakan tidak,
1: pertanyaan lain. Dia tolak isinya.
2: Karena Ali dengan perasaannya kita katakan, Umar pun dengan perasaan
1: dia bicara. Dia imani, dia
2: pelajari. Dan inilah bagaimana Umar berkata,
1: setiap kali ikutnya, tapi dia tolak isinya.
2: Itu. Aku terus-menerus bersedekah, semoga Allah maafkan.
1: Ini berbahaya ya. Maka wujudkan para cinta sahabat, kita kepada Allah dengan kita mencintai ucapannya. Coba ya, kalau kita
2: di rumah,
1: mencintai
2: para pemirsa di rumah
1: istri ya,
2: Allah subhanahu
1: pasangan
2: wa
1: hidup lah.
2: Inilah syubhat
1: kalau kita mencintai istri, pasangan hidup atau mencintai suami misalnya, tentunya kita senang
2: kita mendengarkan
1: surat-surat Allah darinya, WA-WA darinya,
2: mereka,
1: ucapan-ucapannya,
2: senang
1: karena cinta. Saya
2: rindu.
1: Nah, bukti bahwa kita mencintai Allah, kita sering membaca Al-Quran,
2: bukan
1: hanya di bulan Ramadan doang.
2: Subhanallah.
1: Begitu masuk
2: kenapa Syawal. Demikian? Karena kedua
1: sudah tidak selesai.
2: Bersama
1: kita Usama. Pun tidak baca Quran lagi. Sekarang Zulqa'dah nih.
2: Kata mereka,
1: makin jauh deh.
2: Coba ketika Rasulullah telah siapkan
1: itu pun Usama. Subhanallah, sekali dalam setahun. Ya, bagaimana Allah akan mencintai kita
2: yang besar untuk melawan orang-orang
1: Subhanallah ya. Bagaimana perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan kami tidak pernah puas membaca
2: sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah mereka berjalan.
1: Kami tidak pernah puas, tidak pernah
2: mereka mendengar
1: untuk membaca membaca firman Allah.
2: Setelah Rasulullah
1: wafat, cinta itulah menjadikan dia selalu merasakan rindu untuk membaca Al-Qur'an dan akhirnya berusaha dipahami, ditadaburi dan diamalkan. Apalagi kita bisa menghafalkannya. Subhanallah, Allah pun akan semakin mencintai kita. Ingat ya kata Allah tadi apa? Orang-orang yang beriman itu bukti beriman.
2: Anda beriman berarti keruruhnya terlaknat.
1: Saya beriman.
2: Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam kata Allah salah satunya orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Apakah kita seperti itu kata Allah?
2: Yang tidak
1: amat sangat besar
2: Usama. Kata mereka sangat lihat besar. Abu Bakar enggak ikut dia terlaknat. Umar enggak ikut berarti dia
1: terlaknat. Kalau kita cuma ya
2: subhanallah.
1: Ini kadang-kadang iya, bagus, kadang-kadang pertama, tidak. Artinya maksud saya
2: hadis ini kurang upaya tidak benar, gitu. Nabi tidak pernah
1: kurang
2: katakan.
1: Upaya maksimal tidak untuk menjadi yang lebih baik.
2: Nah,
1: ini dikhawatirkan Allah pun tidak mencintai kita. Ya. Dan kalau Allah tidak mencintai kita yang terjadi, Allah enggak akan tambahkan.
2: Yang kedua, kalau lah dikatakan bahwasanya Abu Bakar terlaknat karena
1: tidak yang sudah ada bahkan bisa dicabut.
2: Bahkan ketika Rasulullah hidup.
1: Baik, berikutnya
2: kita pasukan Usama.
1: Di poin yang ke
2: karena Abu Bakar menggantikan fungsi Nabi dan posisi Nabi sebagai imam.
1: Allah dengan benar, buktikan cinta Allah kepada Allah.
2: Memang ketika itu Umar menjadi
1: dengan
2: bagian daripada pasukan Usama.
1: Yang telah Umar
2: berangkat dengan pasukan Usama.
1: Cintai orang-orang yang telah dicintai. Siapa?
2: Antara para sahabat mereka mengatakan
1: Rasulullah
2: bagaimana Usama yang umurnya 18 tahun menjadi pemimpin kita.
1: Para sahabatnya yang sudah jelas.
2: Sehingga akhirnya sampai
1: selain mereka lagi,
2: demi Allah, innahu hariyun bidzalik. Dia layak menjadi pemimpin. Sebagaimana mereka mencela ayah sebagai pemimpin,
1: ayahnya layak dan dia pun layak. Turun ayatnya Rasulullah dan para sahabat
2: meninggalan
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, Allah mengampuni dosa mereka, Allah menerima taubat mereka,
2: lalu mereka berhenti di
1: perbatasan kota Madinah.
2: Memang Abu Bakar Siddiq tidak pernah ikut sebelumnya.
1: Dan Allah pun janjikan
2: mereka dengan bagaimana katakan dia terlaknat. Padahal dia memang tidak pernah ikut.
1: Mencintai orang-orang
2: kenapa?
1: Yang
2: karena
1: sudah
2: memang dia menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dia lah yang menjadi imam
1: pengganti Rasulullah dan para sahabat. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah, mencintai
2: Umar,
1: Allah,
2: benar.
1: Tapi ternyata Umar dia tidak cinta ikut kepada Rasulullah dan para sahabat, maka cintanya pasti tertolak.
2: Ya, tapi dengan apa? Dengan
1: tidak
2: permintaan
1: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
2: dan dia sebagai khalifah
1: yang Allah
2: mengganti Nabi dan dia punya hak
1: membenci
2: bahkan sebenarnya tanpa izin pun
1: Rasulullah
2: tanpa izin
1: Allah
2: kepada Usama sebagai panglima.
1: Nah, kemudian
2: Bakar boleh mengatakan kepada Umar
1: yang ke-9
2: temani saya
1: mengaku mencintai
2: bantu
1: Allah
2: saya,
1: maka bencilah siapapun Usama yang benci kepada Allah.
2: Abu Bakar punya hak sebagai pemimpin tapi Abu Bakar memiliki etika.
1: Betul nomor 9
2: dia datang kepada Usama. Dia minta kepada Usama sebagai panglima agar Umar diberikan izin
1: tidur,
2: tidak
1: ya?
2: Ikut dengan pasukannya.
1: Nah, akhirnya Umar pun telegram.
2: Bersama Abu Bakar Siddiq
1: adakah di telegram?
2: Maka ya, Umar tidak ikut tadi? Bukan gara-gara pengecut.
1: Ya. Nomor 8.
2: Bukan gara-gara menyisipkan
1: jika mengaku mencintai Allah maka cintai siapapun yang cinta kepada Abu
2: Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
1: Tadi orang yang telah dicintai sekarang orang yang cinta
2: dan jangan dicela.
1: Siapapun di zaman sekarang di zaman dahulu yang mereka kita tahu cinta kepada Allah maka kita mencintainya karena Allah.
2: Abu Bakar lah yang paling banyak memiliki keutamaan ketika
1: memperjalankan pasukan kepada Allah. Orang-orang yang
2: keutamaan kembali kepada Abu
1: Bakar
2: Siddiq karena ketika Rasulullah wafat maka sebagian besar sahabat
1: sering melihat dia di masjid
2: aman
1: sering melihat taklim teman-teman kita atau siapa saja orang-orang
2: yang kita menjalankan pasukan Usama
1: banyak sekali kelebihan-kelebihannya pendekatan dirinya kepada Allah
2: masyaallah.
1: Nah kita cinta dia.
2: Andai kata kau perjalanan pasukan besar ini menuju Romawiyah sementara Madinah
1: Allah
2: kosong daripada tentara
1: kita
2: Rasulullah baru wafat
1: orang yang Allah
2: apakah
1: enggak
2: khawatir ketika bangsa Arab mendatangi kota Madinah
1: dirinya
2: menghabisi negeri ini?
1: Para sahabat kan jelas
2: kata Bakar Siddiq ya. Wallahi
1: dengan teman-teman
2: bagaimana
1: kita
2: saya tidak perjalankan pasukan Nabi yang memperjalankannya bagaimana saat
1: kita mencintainya karena
2: saya berhentikan
1: Allah
2: satu misi Rasulullah yang memperjalankannya
1: sangat kuat bahwa
2: ini misi Rasulullah
1: banyak sekali ketaatannya banyak
2: mutsabi
1: sekali kebaikannya banyak aku sekali
2: mengikuti
1: ilmunya
2: Rasulullah.
1: Tinggi sekali
2: kata
1: imannya
2: sahabat,
1: tinggi sekali rasa takutnya kepada Allah
2: kita khawatir
1: tinggi sekali
2: rasa
1: cintanya kepada Allah
2: mereka kembali ke kota Madinah ketika Madinah kosong
1: kebaikan-kebaikan yang kita lihat di masyarakat akhirnya kita mencintai dia karena Allah
2: mereka ambil
1: begitu cara.
2: Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Bagaimana mungkin saya menghentikan
1: Allah
2: satu pasukan?
1: Sekarang baru yang
2: ke-9. Yang memintakan mereka berjalan.
1: Jika mengaku mencintai Allah, maka bencilah
2: siapapun yang benci kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana ketegaran Abu Bakar Siddiq mengikuti sunnah Nabi SAW.
1: Benci.
2: Akhirnya mereka berjalan.
1: Dengan perbuatan orang tersebut.
2: Bahkan Umar pun termasuk orang-orang yang pertama melarang.
1: Siapapun yang...
2: Subhanallah.
1: Ya. Dia itu benci
2: berjalan
1: kepada Allah
2: dan ternyata benar.
1: Maka kita
2: Bang
1: pun membencinya.
2: Melihat bagaimana pasukan besar
1: jika
2: berjalan akan memerangi Romawiyah.
1: Seketika
2: mereka semua takluk tunduk mereka
1: Allah.
2: Yakin Islam tetap kuat setelah meninggalnya Nabi
1: sallallahu alaihi wasallam. Yang benci kepada Allah siapa?
2: Akbar. Akhirnya mereka tidak berani
1: Allah
2: untuk menentang Islam dan kaum muslimin.
1: Langit dan bumi.
2: Bakar jitu.
1: Kita enggak menyukai orang-orang yang
2: akhirnya
1: tidak
2: Islam
1: beriman kepada
2: Allah. para ulama memberikan perumpamaan setelah wafatnya Nabi SAW. Persis keadaan kaum muslimin bagaikan anak-anak ayam kehilangan induknya.
1: Mana buktinya?
2: Maka Abu Bakar
1: atau memang terang-terangan dia mengatakan
2: mereka, mengayomi mereka.
1: Kebencian-kebencian dengan ayat Quran.
2: Begitu besar pernah
1: mereka membenci hadis Rasul.
2: Bagaimana pula
1: dia mungkin Allah akan menyukai dia. Kita membencinya karena Allah dan itu wajib.
2: Subhanallah. Dia yang memerintahkan untuk merangi orang-orang murtadin. Bagaimana dia dikatakan murtad?
1: Kepada Allah.
2: Dia kesepuluh, dia menjaga Islam.
1: Jika mengaku mencintai Allah,
2: terhadap orang-orang yang membayar zakat.
1: Cara beragama.
2: Bagaimana dikatakan dia murtad?
1: La haula wala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
2: Para pemirsa di rumah dan para pendengar dimuliakan oleh Allah
1: Subhanahu wa taala. Kepada Allah itu adalah dengan mengikuti cara
2: berikutnya,
1: agama, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Allah perintahkan kita demikian dalam Al-Qur'an. Rasul pun perintahkan kita demikian di hadis. Kaum muslimin, subhanallah.
2: Banyak mereka berusaha mencari
1: mana-mana dari Sabang sampai Merauke.
2: Belum lagi untuk mencela para sahabat itu kerja mereka.
1: Lihat secara jujur.
2: Dan ahlu bid'ah kerja mereka adalah mengumpulkan segala macam
1: syubhat, cara beragama,
2: segala macam
1: sebagaimana dicontohkan, dituntunkan,
2: kerja mereka siang dan malam.
1: Buku-buku
2: mereka penuh dengan celaan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
2: Sejarah mereka kotori yang mereka, subhanallah,
1: tidak mau dia upaya beragama dengan
2: membuat kaum muslimin jauh daripada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Berarti banyak sekali
2: mereka,
1: orang yang tidak Allah cintai
2: adalah setelah meninggal
1: dan lagi sallallahu alaihi wasallam orang Allah cintai yang betul-betul mengikuti sunnah
2: dan Khalid bin Walid untuk memerangi
1: musyalamah
2: dan qul in kuntum tuhibbuna Allah
1: fattabi'uni di surah Ali Imran
2: ketika itu perang
1: dahsyat 31
2: berkecamuk sampai
1: di surah Ali Imran ayat ke-31 Allah menyebutkan
2: banyak sekali yang terbunuh
1: jika dan mereka begitu kuat sebagai orang yang mencintai Allah
2: ini.
1: Ikuti aku
2: karena kesukuan
1: bahkan
2: mereka mengetahui
1: sesungguhnya
2: dia lagi palsu
1: panglima
2: daripada
1: Musailamah
2: al-Kardha
1: mengampuni
2: dosa-dosa Amr bin
1: As. Ternyata Allah sebutkan informasinya
2: Allah
1: inilah alam
2: annaka ta'lam annahu kadhib. Saya tahu bahwa engkau tahu itu pemimpinmu
1: Musailamah al-Kardha sang pendusta Rasulullah.
2: Apa dia katakan?
1: Saya tahu
2: dia pendusta.
1: Mengikuti apanya?
2: Tetapi pendusta dari Bani Hanifah, dari suku kami.
1: Bagaimana ibadahnya?
2: Lebih mencintai membelanya mati-matian daripada Muhammad Quraisy yang
1: jujur. Memang kita enggak mungkin persis sama dengan Nabi kan? Kita bukan Nabi dan Rasul. Pasti banyak kekurangan.
2: Tapi memang tidak kita berusaha. Kalau bukan setelah Allah Subhanahu wa taala Barra' bin Azib yang dia menyempakkan dirinya disuruh untuk mencapakkan ke atas muka benteng, tidak akan mungkin mereka terkalahkan.
1: Tidak bisa ditoleransi.
2: Dengan naiknya ke atas subhanallah.
1: Tapi yang
2: bukan benteng tersebut masuklah kaum muslimin kalahlah ketika itu Musailamah al-Kadzdzab
1: seperti itu
2: dan dia terbunuh
1: ketika Allah Rasul sudah mengatakan sesuatu. Rasul mengatakan haram,
2: setelah itu
1: ya haram.
2: Apa kata mereka?
1: Bukankah Allah mengatakan jika
2: Khalid bin Walid
1: mencintai, mengklaim mencintai Allah, ikuti
2: daripada
1: aku. Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah.
2: Malik
1: ketika Rasul mengatakan ini enggak boleh, ini haram.
2: Dan Malik bin Nuwairah ini termasuk orang-orang
1: yang enggak membayar zakat, berdalih-dalih yang tidak benar.
2: Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk merangi orang-orang yang murtad plus orang-orang yang enggak membayar zakat.
1: Masa disebutin juga namanya?
2: Dia enggak mau bayar zakat. Kata dia zakat itu kewajiban yang diberikan kepada Muhammad. Muhammad selesai meninggal
1: enggak ada lagi lain. Yang enggak sesuai yang dibahas
2: yang dikritik. Bukan kata Khalid kepada Malik bin Nuwairah.
1: Apa ini?
2: Apa kata Khalid?
1: Aina zakatu al-umwal?
2: Aina zakatu al-umwal? Mana zakat kalian?
1: Serahkan. Para sahabat juga.
2: Apa kata dia?
1: Malakum tabi'in empat imam mazhab mengatakan sama.
2: Malakum farraqtum baina salat zakat. Kenapa akan beda-bedakan kewajiban salat kewajiban zakat padahal dia dua-duanya dalam Al-Qur'an?
1: Wa
2: aqimus salata wa atu zakat.
1: Rasulullah.
2: Kenapa akan tegakkan salat kan tidak
1: boleh menunaikan zakat? Empat imam mazhab
2: padahal dua-duanya adalah
1: merupakan
2: kewajiban yang datang seiring. Wa aqimus salata wa atu zakat.
1: Loh kok bisa?
2: Apa kata Malik bin Nuwairah?
1: Berarti salah semua dong itu.
2: Inna hadzal
1: mal sahabat tabi'in dan seterusnya sampai empat imam mazhab salah semua
2: fi hayatihi famata.
1: Anda siapa?
2: Fala Abu Bakr. Ini zakat kami bayar dahulu kepada sahabat kalian
1: si Muhammad. Bukan sikap mukmin yang sejati.
2: Ketika dia hidup, ketika dia mati, kenapa harus bayar kepada Abu
1: Bakr? Berarti dia tidak mencintai Allah.
2: Marah ketika itu
1: Khalid bin Walid. Dengan benar, Allah pun tidak mencintainya. Kenapa?
2: Ahwa sahibuna wa laysa bi sahibikum.
1: Perintah.
2: Apakah Muhammad itu sahabat kami bukan sahabat kalian? Berarti kan tidak mengakui dia sebagai Rasul kalian. Maka ketika itu marah Khalid bin Walid. Dia katakan kepada Dirar bin Al-Azur. Kau penggal kepala Malik bin Nuwairah. Seketika dipenggal kepalanya. Ya. Dikatakan dalam sebagian sejarah. Dia juga Malik bin Nuwairah pernah mengikuti Nabi palsu bernama Sujah. ya, seorang nabi dari golongan wanita yang mengaku sebagai nabi. Bahkan lebih ajib, lebih anehnya lagi, Sujah ini menikah dengan Musailamah al-Kadzdzab, dan maharnya adalah digugurkan soal Isa ketika itu. Tidak ada soal Isa, gugur sebagai mahar kepada Sujah dari Musailamah al-Kadzdzab. Malik bin Wairani ikut kepada Sujah. Kata mereka, lihatlah bagaimana tentang Khalid bin Walid ini, ya. Ketika itu Khalid bin Walid perintahkan kepada para pasukannya dari suku Thaqif. Kata Khalid, ada fi'u asrakum. Kata Khalid, ada fi'u asrakum. Kepada para pasukannya dari Bani, dari suku Thaqif. Ada fi'u asrakum. Dalam bahasa Quraisy makna ada fi'u asrakum, ada fi'u maknanya adalah hangatkan. Hangatkanlah, yakni tawanan-tawanan kalian. Malik bin Wairah, Malik yakni bin Wairah dengan para tawanan-tawanan lainnya, amankan mereka, berikan mereka kehangatan, jangan biarkan mereka yakni dalam keadaan kedinginan di luar. Masukkan mereka, hangatkan mereka, ya. Dan itu adalah malam begitu dingin. Dalam bahasa Thaqif, sementara pasukan Khalid dari suku Thaqif, makna ada fi'u dalam bahasa Thaqif adalah uqtulu, bunuh. Subhanallah. Maka ketika Khalid mengatakan kepada bala tentaranya, ada fi'u asraku, maksud Khalid adalah berikan mereka kehangatan, dan mereka letakkan di luar, taruh mereka dalam tenda-tenda. Adapun pemahaman Thaqif, makna ada fi'u dalam bahasa Thaqif uqtulu, bunuhlah. Maka mereka penggal ketika semua tawanan-tawanan tersebut. Allahu Akbar. Ya, ketika itu Khalid bin Walid salah dalam memerintahkan kepada anggota-anggotanya, dan anggota yang salah dalam memahami. Akhirnya dibunuhlah para tawanan-tawanan perang tersebut. Ketika itu marahlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardahu, karena Khalid membunuh tawanan-tawanan perang. Tapi semuanya adalah dengan takwil. Kata mereka, Khalid pembunuh. Lihatlah mereka, Khalid membunuh tawanan-tawanan perang. Subhanallah. Yang lebih parah lagi perkataan mereka, Khalid bin Walid bukan hanya sekedar membunuh tawanan-tawanan perang, bahkan Khalid mencampuri istri Malik bin Wairah malam harinya setelah dia bunuh. Subhanallah. Ini adalah merupakan bentuk kedustaan yang besar. Kata mereka, Khalid setelah membunuh Malik bin Wairah malam harinya, dia tawan istri dan dia campuri. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan kedustaan yang besar. Bagaimana mungkin Khalid berlaku seperti ini, perbuatan yang begitu hina? Karena mereka tahu tawanan harus ditunggu masa sampai satu kali mereka haid baru boleh dicampuri dari tawanan-tawanan perang. Bagaimana Khalid melanggar peraturan ini? Padahal Khalid bin Walid adalah orang yang kita ketahui mengatakan, la'an usabbihal aduwa fi laylatin syatiyatin ahab ilayya min an tuhda ilayya fi arusun. Demi Allah, saya lebih menyenangi pada suatu hari saya diperintahkan, ditugaskan untuk memerangi musuh-musuh pada waktu subuh, daripada saya dihadiahkan seorang pengantin wanita. Itu perkataan Khalid bin Walid. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin dia melanggar larangan Rasulullah SAW, mencampuri perempuan yang belum lagi selesai masa iddahnya, ditunggu satu kali haid bagi perempuan-perempuan yang ditawan. Subhanallah. Maka mustahil Khalid dikatakan saifullah oleh Rasulullah SAW yang berbuat seperti ini tingkah lakunya. Allahu Akbar. Oleh karena itulah ketika hal ini terjadi, Umar ketika itu marah kepada Khalid. Dia datang kepada Abu Bakar Siddiq, dia katakan, "I'zil Khalidan wa Abu Bakar Siddiq, kau copor Khalid, turunkan dia. Fa inna fi sayfihi rahqan, dia gampang membunuh." Apa kata Abu Bakar Siddiq? "La wallahi, tidak demi Allah. Innahu sayfun sallahu Allah 'alal musyrikin." Dia adalah merupakan pedang Allah yang Allah Subhanahu wa taala hunuskan kepada orang-orang musyrik. Maka Abu Bakar tetap mempertahankan Khalid bin Walid, karena banyak jasa-jasanya. Dan dia kalaupun memerintahkan untuk membunuh, ini adalah kesalahan, kekhilafan yang tidak layak dijadikan sebagai celah, apalagi sebagai alasan untuk mengkafirkan dirinya. Subhanallah. Maka benar ketika Umar menjadi khalifah, dia copot Khalid pada peperangan yang begitu dahsyat, digantikan oleh sahabat yang lain. Subhanallah. Abu Ubaidah bin Jarrah menggantikan ketika itu Khalid bin Walid. Umar berhentikan, dan akhirnya Umar menyesal. Subhanallah. Para sahabat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syubhat mereka terhadap Khalid bin Walid. Kata mereka, Khalid membunuh. Subhanallah. Khalid mencampuri istri Malik bin Wairah. Mereka tidak pernah jenuh-jenuh berhenti untuk mencari celah-celah daripada sahabat-sahabat Nabi Setelah mereka mencela Khalid, mereka enggak puas. Mereka berusaha mencari celah-celah pada Muawiyah. Sekarang apa kata mereka tentang Muawiyah? Muawiyah orang yang haus darah. Bagaimana dia bunuh sahabat Nabi SAW, Hujr bin Adi. Ini masyhur kisahnya. Ya. Kata mereka, Muawiyah membunuh Hujr bin Adi. Dan Hujr bin Adi adalah sahabat Nabi SAW, dia bunuh dengan kezaliman. Maka berkata para ulama, pertama, Hujr bin Adi dipersisihkan apakah dia sahabat atau tabi'in. Kebanyakan para ulama mengatakan Hujr bin Adi itu bukanlah seorang sahabat Nabi SAW, tapi dia adalah seorang tabi'in. Dia bukan sahabat, tentunya lebih ringan. Itu yang pertama. Dia bukan sahabat Nabi. Ya. Dan ini apa kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Hatim, Ar-Razi, Ibn Hibban, Ibn Sa'ad, Khalifah bin Khayyat dan lain-lainnya. Mereka mengatakan Hujr bin Adi adalah seorang tabi'i, bukan seorang sahabat Nabi SAW. Itu yang pertama, dia bukan sahabat. Yang kedua, kalaulah riwayat ini benar, subhanallah, karena dikatakan Hasan Basri mencela Muawiyah. Di antara celaan Hasan Basri adalah Muawiyah membunuh Hujr. Dan riwayat tentang Hasan Basri adalah riwayat yang lemah, tidak benar. Ya. Para yakni pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muawiyah membunuh Hujr bin Adi? Dahulu kala Hujr bin Adi ini adalah merupakan yakni orang-orangnya Ali bin Abi Thalib. Dan dia adalah pasukan di antara pasukan yang memerangi yang berperang bersama Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin. Setelah Al-Hasan bin Ali mengundurkan diri sebagai khalifah, dan dia berikan kepada Muawiyah jabatan kekhalifahan, dan tahun tersebut dengan nama tahun Al-Jama'ah Persatuan. Maka Muawiyah, ya, ketika itu mengangkat gubernur Kufah Ziyad ibnu Abihi atau Ziyad bin Abi Sufyan. Ziyad ini adalah saudara Muawiyah dari Sumayyah. Sumayyah ini adalah bekas budak, dahulu kala budak, yang didatangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dahulu kala dia terkenal dengan melacurkan dirinya. Dan itu sebelum Islam. Dan sebelum Islam terbiasa, sebagian sahabat biasa melacurkan dirinya, biasa untuk melacur, berzina biasa. Sebelum Islam datang, dia ternyata adalah Abu Sufyan. Dia terbiasa membayar Sumayyah. Ya. Untuk berzina dengannya, akhirnya lahirlah ketika itu Ziyad ini. Subhanallah. Ketika Ziyad itu tidak memiliki ayah, ya, karena mungkin banyak dia berzina dengan yang lain-lain, maka datanglah ketika itu Abu Sufyan kepada putranya Muawiyah. Dia katakan, "Wahai Muawiyah, itu Ziyad saudaramu. Dia terlahir atas dasar perzinahan aku dengan ibunya sebelum Islam." Maka ketika itu Muawiyah memasukkan Ziyad nasabnya kepada nasab Abu Sufyan. Maka sebagian orang mengatakan dia menamakan yakni Ziyad dengan nama Ziyad bin Abi Sufyan. Sebagian orang mengatakan dia Ziyad bin Abihi karena bapaknya enggak jelas. Dan itu terjadi sebelum Islam. Maka diberikanlah kekuasaan kepada Ziyad ibn Abihi atau Ziyad bin Abi Sufyan. Ini kekuasaan menjabat sebagai gubernur di Kufah. Ya, kemudian subhanallah, ya. Setelah itu diberikan juga kepadanya kekuasaan untuk menjadi gubernur di Basrah. Dua kekuasaan jadikan baginya, subhanallah. Digabungkan baginya. Ya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, dia dijadikan sebagai gubernur di kota Basrah dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Muawiyah bin Hakam, ya. Ketika Muawiyah yani terkala Muawiyah radhiyallahu tabaraka anhu menjadi sebagai khalifah, dia tetap biarkan Ziyad bin Abi ini menjadi gubernur di Kufah. Ya. Maka suatu hari ketika dia sedang berpidato pada salat Jumat, ini kejadiannya. Disebutkan dalam beberapa riwayat dia memanjangkan khutbahnya. Ketika Ziyad ini sebagai gubernur, subhanallah, di negeri Basra berpidato, dia panjangkan khutbahnya, maka Hujr bin Adi tadi yang dikatakan sahabat yang benar dia tabi'in, dia berdiri. Ya. Dan dia berdiri tengah-tengah orang banyak mengatakan as-salat as-salah. Salat, salat, jangan terlalu panjang kau berkhutbah. Tapi Ziyad tetap berkhutbah. Ketika melihat Ziyad tetap berkhutbah, dia ambil batu dan dia lempar Subhanallah. Ziyad ibn Abi, dia lempar gubernurnya di depan orang banyak dengan batu-batu. Allahu Akbar. Kemudian orang-orang lain yang simpati kepada Hujr bin Adi ini ramai-ramai melempari Khatib tersebut dengan batu. Bayangkan bagaimana sikap mereka. Terjadilah kekacauan di masjid. Subhanallah. Dan itu hari Jumat. Bayangkan bagaimana seorang gubernur di tengah-tengah orang banyak dilempar pakai batu. Maka akhirnya Ziyad mengirim surat kepada Muawiyah, memberitahukan apa yang terjadi. Telah terjadi kekacauan yang diperbuat oleh Hujr bin Adi. Ya, maka seketika Hujr bin Adi panggil oleh Muawiyah bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah. Ketika tiba di tempat Muawiyah, maka Muawiyah suruh kepada agonyonya penggal kepala orang ini. Dia telah mengacau balau kaum muslimin, memecah belah urusan kaum muslimin, membahayakan. Ketika itu dia pun dipenggal atas perintah Muawiyah. Subhanallah. Dan memang sebagian sahabat ada mengingkari perbuatan ini. Bahkan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika sampai beritanya bahwasanya Umar, yakni bahwasanya Muawiyah memenggal Hujr bin Adi, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Limadza qatalta Hujr bin Adi?" Kenapa kau harus bunuh dia? Apa jawaban Muawiyah?

0: itu dosa-dosa saya jika saya berdosa, tapi saya siap membantah hujah-hujahnya di hadapan Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena mau ya paham, barang siapa yang memecah belah kaum muslimin, kesatuan kaum muslimin, mereka satu padu, orang ini datang memecah belah urusan kaum muslimin, ini bahaya, ini kepala fitnah, harus dimusnahkan. Dia berlandaskan dengan hadis-hadis tersebut. Maka dia mengatakan, wahai ibunda, biarkan saya dengan hujur berjumpa dengan Allah hari kiamat, saya siap untuk membantah hujah-hujahnya. Allah Akbar. Aisyah pun diam. Ketika Aisyah diam, kita pun harus diam. Kenapa kita salahkan Muawiyah? Muawiyah telah menempuh prosedur yang benar. Inilah setiap pengacau yang mengacau kaum muslimin, yang mecah belah barisan kaum muslimin. Seperti ini balasannya. Dan Muawiyah punya landasan dalil. Maka kita katakan Muawiyah tidak tercela. Yang tercela adalah hujur minadi, dan serahkan urusan keduanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sebagian daripada syubhat-syubhat, celaan-celaan mereka terhadap para sahabat. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana mereka berusaha mencela sahabat-sahabat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk membahas tema ini hingga akhirnya selesai. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhadu anna alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas bahasan yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita awali pertanyaan di kesempatan siang hari ini dari pesan singkat yang sudah ada yang masuk, Ustaz. Panji di Magelang, beliau bertanya, Ustaz, apakah firqah-firqah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah kekal di dalam api neraka? Dan apakah orang yang mencela salah seorang atau semua sahabat dapat dipastikan kekafirannya atau harus ditegakkan hujah terlebih dahulu kepada mereka? Syukran wa jazakumullahu khairan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Apakah firqah-firqah yang menyimpang daripada sunnah? Mereka semuanya adalah ahli neraka. Mereka masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Kita katakan Rasulullah menyebutkan tentang hadithul iftiraq. Iftiraqatil Yahudu ila wahidatin wa sabi'ina firqah, wa iftiraqatil Nasara ila thintain wa sabi'ina firqah, وستختلفوا هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Terpecah belah Yahudi kepada 71 kelompok, Nasara 72, dan orang-orang Islam akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kullaha fi an-nar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Apa yang satu ini? Kata Nabi, man kana ala mithli ma ana ala al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti cara beragamaku dan para sahabatku. Maka kita katakan bahwasanya 70 kelompok ini mereka terancam dengan neraka secara umum. Ya, bukan individu satu demi satu. Secara umum mereka terancam dengan neraka. Tapi seluruh ulama-ulama kaum muslimin mengatakan bahwasanya ashabu al-firaq ini yang berjumlah 72 ini yang diancam dengan neraka, mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka akan ada masanya dimasukkan ke dalam surga karena masih ada imannya. Mereka masih dikatakan ahlul qiblah. Ya. Walaupun demikian, ada kelompok-kelompok yang dikeluarkan ulama daripada firqah 72 ini karena mereka telah melakukan kekufuran. Ulama mengeluarkan contohnya adalah Jahmiyah. Mereka keluarkan daripada 72 kelompok ini Jahmiyah, dan sebagian ulama mengeluarkan kaum Rafidhah daripada 72 kelompok ini. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka memiliki banyak kekufuran-kekufuran dalam i'tiqad mereka, keyakinan mereka. Ya. Maka yang dikeluarkan oleh para ulama, kita katakan mereka seandainya masuk neraka, mereka kekal selama-lamanya. Yang dikeluarkan ulama daripada 72 kelompok ini. Tetapi yang masih masuk dalam lingkaran 72 kelompok ini, mereka masih ahlu qiblah, mereka masih ada peluang seandainya kelak dibakar dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga, ya, dengan keimanan mereka dan dengan yakni salatnya mereka ke arah kiblat kaum muslimin. Kemudian adapun pertanyaan yang kedua, apakah seseorang itu akan dikatakan kafir ketika dia mencela semua sahabat atau sebagian sahabat? Kita katakan sepakat para ulama, yang mencela semua sahabat dia kafir. Ya. Tapi andai kata mencela satu dua sahabat, tidak dikafirkan ulama. Tidak dikafirkan ulama. Dan tentunya untuk mengkafirkan mereka pun membutuhkan syarat-syarat, bukan sembarangan. Ya. Harus dibutuhkan tegak-tegaknya syarat.

0: Saran. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian silakan kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di siang hari ini. Nah, kita angkat. Halo. Ya, silakan. Baik, sudah ada yang masuk, silakan. Nah, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat melalui telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali penelpon di siang hari ini. Halo. Ya, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan kembali, Ustaz. Mohon maaf agak keluar dari tema, Ustaz. Bagaimana ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon dijelaskan. Nah,
0: bismillahirrahmanirrahim. Tentunya untuk detailnya Anda dapat membaca kitab-kitab di karangan para ulama. Andai kata Anda merujuk kepada kitab sirah, akan disebutkan di sana bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada berupa riwayat-riwayat mengumpulkan bagaimana fisik Nabi sallallahu dalam kitab yang disebut nama-nama Asy-Syama'il Muhammadiyah. Yang kesimpulannya, Nabi adalah sosok yang ideal dalam tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak begitu tinggi dan dia tidak begitu rendah. Ideal. Karena orang begitu tinggi, celah baginya. Terlampau rendah pun demikian. Kulitnya pun demikian. Tidak terlampau hitam dan tidak terlampau putih. Antara hal itu, rambutnya pun demikian. Tidak terlampau lurus. Tidak pula terlampau keriting antara itu. Alisnya tebal. Ya. Dan wajah begitu, beliau begitu mempesona dan begitu menarik. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Janggut beliau lebat. Dan hal-hal lainnya silakan Anda merujuk ke dalam kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan di layanan lain telepon kembali kita sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada siang hari ini. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
2: Di Siantar.
1: Iya, silakan Bapak di Siantar ya.
2: Batasan harumnya di Masjidil Haram itu berapa kilo gitu?
1: Oke, baiklah. Barakallahu fiik.
2: Batasnya yang di
1: Haram. Iya. Nah, itu jawabannya, Pak.
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah yang Allah haramkan di kota Mekah ada batasan-batasannya. Dan sekarang Anda enggak sulit karena setiap tempat itu akan dibuat di sana bacaan ya dalam bentuk tubuh setiap tempat. Bidayatul haram atau nihayatul haram. Dari sinilah bermula haram, dari sinilah ujungnya haram. Yang jelas, Mina masih ke dalam tanah haram. Muzdalifah pun demikian, tapi Arafat di luar tanah haram. Kemudian, ya Jiranah di luar tanah haram. Ya, atau orang sebut dengan nama Udaibiyah. Jiranah di luar tanah haram. Ya. Kemudian juga Tan'im di luar tanah haram. Ini tempat-tempat yang banyak orang gunakan untuk memulai ihram dari orang-orang ahlu Makkah. Mereka keluar ke Arafat, mereka keluar ke Tan'im, mereka keluar ke Jirana, ya, untuk memulai ihram. Inilah dia di luar tanah haram. Adapun kota Makkah, yakni sampai Mina itu tanah haram. Bahkan sampai Muzdalifah itu tanah haram. Ada pun namanya Aziziyah dan lain-lain, itu semua masih dalam batasan tanah haram. Wallahu taala alam.
1: Nah, waalaikumsalam atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan pesan singkat kita bacakan, Ustaz. Nah, dari beberapa pertanyaan yang semisal, Ustaz, apakah berarti seorang penceramah atau da'i yang biasa kita simak ataupun secara umum boleh mengatakan kelompok ini atau orang ini adalah khawarij, syiah atau seorang yang sesat, begitu Ustaz?
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, istilah-istilah khawarij itu istilah agama. Khawarij, syiah, rawafid, fasik, mubtadi, kafir, munafik, itu istilah agama. Enggak seseorang pun punya hak untuk mengatakan ini khawarij, ini fasik, ini munafik, ini mubtadi, kecuali ketika memang ada pada mereka apa-apa yang dikatakan agama. Oleh karena itu, tidak boleh seorang mengkafirkan kecuali dikafirkan oleh Allah. Tidak boleh seseorang memfasikkan seseorang kecuali difasikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menyesatkan seorang kecuali disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standarnya adalah kembali kepada nas. Naslah yang berhak menghukum ini fasik, ini kafir. Kenapa dikatakan fasik? karena berbuat dosa-dosa besar ini. Kenapa dia katakan kafir? Karena mengatakan perkataan ini, perbuatan ini, dan telah tegak hujah dan seterusnya. Mereka tidak punya hak apapun. Ya, seorang pun tidak punya hak mengeluarkan orang daripada Islam. Tapi yang punya hak mengkafirkan seorang adalah nas, wahyu, Alkitab, As-Sunnah. Ini yang punya hak. Dan para ulama hanyalah berusaha untuk yakni menempatkan apa yang mereka lihat daripada seseorang, kemudian timbang dengan kacamata agama, dengan kacamata nas, Quran, Sunnah. Akhirnya dapatlah kesimpulan, orang ini menyimpang dalam bab ini, orang ini tersesat dalam bab ini, orang ini perkataannya kufur, orang ini perbuatannya kufur. Dan ulama pun tidak mudah mengkafirkan seseorang. Bahkan mereka punya kaidah, bukan semua orang yang terjatuh dalam kekufuran dikafirkan. Tidaklah seseorang mengatakan perkataan kufur dikafirkan. Tidaklah seorang yang melakukan perbuatan kufur dikafirkan, selama kita mengetahui keislamannya dengan yakin. Kata Syekhul Islam, man 'alima islamu biyaqin fala yukhraju minal islam illa biyaqin. Barang siapa diketahui dia Islam secara yakin, dia pergi salat, dia pergi haji, dia pakai topi haji dan seterusnya, pakai koko, pakai jilbab, maka jangan sampai dia dikeluarkan daripada Islam kecuali dengan ilmu yang yakin. Maka enggak boleh sembarangan. Ulama enggak punya hak. Itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ulama hanyalah mengepaskan ini kesatannya dalam bab ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat ini, bertentangan dengan sabda Nabi dalam perkara ini. Itulah kerja para ulama. Wallahu tabaraka taala alam.
1: Alhamdulillah barakallahu fikum atas jawaban serta nasihatnya. Pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz. Naam. Ustaz mohon nasihatnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada kaum yang terdahulu, yaitu para sahabat dan secara umum para salafus saleh.
0: Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kita berusaha untuk yakni memperbanyak membaca biografi mereka, sejarah mereka. Hendaklah di rumah kita ada buku-buku yang bahas tentang mereka. Di rumah kita semuanya ada kecuali buku-buku ulama. Itu musibahnya zaman ini. Di rumah kita semua TV sampai mungkin 50 inci, 75 inci. Tapi buku enggak ada. Enggak ada Sirah Mubarak Furi, enggak ada Sahih Bukhari, enggak ada Sahih Muslim, enggak ada. Quran bersih, enggak pernah disentuh. Nanti suatu saat diambil ketika ada acara tertentu. Subhanallah. Maka hendaklah kita kembali pertama kepada buku-buku ini, membaca sejarah dan seterusnya. Ya. Kemudian coba sekarang banyak dalam internet kajian-kajian tentang sejarah. Silakan Anda ambil, Anda dengar, banyak sekali. Dalam kajian.net itu banyak, ambil silakan tentang sejarah. Ya, yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Wallahu tabaraka taala alam.
1: Nah, jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di siang hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan istifadah atau ikhtitam kajian kita.
0: Bismillah, alhamdulillah, ba'ad. Kesimpulan kajian ini bahwasanya selalu saya ulang-ulangi, tatkala Anda mendengar ada celaan tentang para sahabat, pastikan bahwasanya tidak seperti itu kenyataannya. Para sahabat-sahabat, walaupun mereka tidak maksum, kalaupun terkadang mereka keliru, tapi keliru mereka hancur dalam yakni lautan kebaikan-kebaikan mereka. Itu kesimpulannya. Maka terkala Anda mendengar ada yang dicela, Umar dicela, dikatakan Umar menempeleng Fatimah sampai berdarah terbang anting-antingnya dalam hamil, gugur, dusta. Kemana Ali di sana? Subhanallah. Jangan cepat membenarkan segala macam apa yang Anda dengar tentang celaan para sahabat. Anda kata Anda dengar ada yang mencela sahabat, pastikan dia orang sesat. Wallahu ta'ala alam.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
5: riba.
4: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba. Siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama berdosa.

0: المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahal

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Gunakan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan

0: وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 7 Syaban 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pagi pekan kedua di Masjid Ar-Rahmat Selipi ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang mungkin agak panjang. Temanya karena tema penting, terutama ketika kita mau memasuki bulan yang penuh dengan berkah ini. Tema yang kita angkat yaitu Al-Quran, kitab suci yang dijauhi. Al-Quran, kitab suci yang dijauhi. Tema ini saya ambilkan dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, yang ditinggalkan. Surat Al-Furqan ayat 70. Dan yang menarik lagi, setelah ayat tadi yaitu surat Al-Furqan ayat 31-nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh dari orang-orang yang penuh dengan dosa, dan cukup Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai pemberi penolong. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadukan orang-orang, dan aduan Rasulullah ini berlaku sampai hari kiamat. Lihat ya. Makanya jangan pernah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aduannya berlaku sampai hari kiamat. Siapa mereka? Inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini ditinggalkan. Inilah orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengaduannya berlaku sampai hari kiamat. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an rasulihi wa nabihi Muhammadin salawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang rasul dan nabinya yaitu Muhammad salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaihi, yang semoga salawat dan salam selalu sampai hari kiamat untuk beliau, bahwa Rasul mengadu, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai yang ditinggalkan. Ini menunjukkan aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan dasar tema kita. Al-Quran, kitab suci yang dijauhi. Dijauhi maksudnya adalah ditinggalkan oleh umatnya, oleh sebagian umat Islam. Dan sebagaimana yang saya ucapkan tadi, yang menarik lagi ayat yang ketiga satu tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayat aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan di setiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Ini menunjukkan pelajaran bahwasanya bahaya buruk meninggalkan Al-Qur'an adalah disebut sebagai musuhnya para nabi. Ya, musuhnya para nabi, dan bahayanya orang yang menjauhi Al-Qur'an dia mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang musyrik. Lihat bagaimana mereka berlaku terhadap Al-Quran, orang-orang musyrik. Imam Ibnu Katsir menyebutkan perlakuan orang-orang musyrik kepada Al-Quran. Wadzalika annal musyrikin la yusghuna lil Quran wa la yasma'una. Yang demikian itu, orang-orang musyrik tidak mendengar kepada Al-Quran dan tidak memperhatikan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengar untuk Al-Qur'an ini, dan lalaikan tentang Al-Qur'an agar kalian menang. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana sikap mereka. Yang dimaksudkan dengan jangan mendengar dan lalaikan terhadap Al-Qur'an. Wa kanu idza tuliya alaihimul Qur'anu aktsarul laghata wal kalama fi ghairi. Orang-orang musyrik kafir jika dibacakan Al-Qur'an maka mereka senantiasa memperbanyak pembicaraan. Memperbanyak atau mengangkat suara-suara yang dibicarakan tentang selain Al-Quran. Untuk apa? Hatta la yasma'u, sampai mereka tidak mendengar Al-Quran tersebut. Fahadha min hujranih. Kata Imam Ibnu Katsir, maka yang seperti inilah bentuk, salah satu bentuk dari orang yang meninggalkan Al-Qur'an, menjauhi Al-Qur'an. Kemudian beliau sebutkan lagi, wa tarku 'ilmihi wa hifdhihi aidan min hujrani, dan meninggalkan mengilmuinya, mempelajarinya, meninggalkan menghafalnya, ini termasuk juga dari orang-orang yang kena aduan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga beliau mengatakan, wa tarkul imani bihi wa tasdiquhu min hujranihi, dan tidak mengimaninya, tidak mempercayainya, juga termasuk daripada menjauhinya, memboikotnya, meninggalkannya. Ya, tanamkan itu di dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi Al-Qur'an kitab suci, meninggalkan Al-Qur'an kitab yang mulia, wa tarki tadabburihi wa tafahhumihi wa min hujrani, dan meninggalkan mentadabburinya, meninggalkan mempelajarinya, ini pun termasuk daripada hujrannya, memboikotnya, menjauhinya, meninggalkannya. Wa tarkil amali bih wa imtithali awamirihi wa jinabi zawajirihi min hujrani, dan meninggalkan beramal, tidak mengamalkannya, mengerjakan larangan-larangannya, ini termasuk daripada meninggalkan dan menjauhi Al-Qur'an. Ini semua yang menjadikan kita mengangkat tema ini. Al-Qur'an kitab suci yang dijauhi. Kita ambilkan tema ini dari surat Al-Furqan ayat 30 sampai 31. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya angkat tema ini karena kita mau memasuki bulan Ramadan. Bahkan para ulama menyatakan, sebagian ulama tabi'i menyatakan, ketika mereka masuk bulan Sya'ban, mereka mengatakan, hadza syahru syahrul qurra, ini adalah bulan membaca Al-Qur'an. Bulan Sya'ban, belum masuk bulan Ramadan, mereka sudah menyatakan bulan Sya'ban adalah bulan membaca Al-Qur'an, untuk latihan nantinya ketika benar-benar masuk ke dalam bulan Al-Qur'an. Oleh karenanya, mudah-mudahan pengajian ini membangkitkan kembali semangat untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Makanya pada pertemuan kali ini saya akan bagi beberapa poin dari tema kajian kita ini. Poin yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an. Poin yang kedua yaitu, ini adalah unsur-unsur ataupun bagian-bagian dalam kajian ini. Ya. Yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an. Yang kedua yaitu keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dua poin itu inti kajian kita. Keutamaan Al-Qur'an Al-Karim dan keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Kalau ada orang yang bertanya kepada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa itu keutamaan Al-Qur'an? Silahkan, yang bisa jawab, yang menjawab saya kasih hadiah. Ini buku Munafiq atau Zindiq, karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Silahkan, apa keutamaan Al-Quran? Al-Quran syafi'un li ashabihi, Al-Quran sebagai pemberi syafaat untuk para sahabatnya, sahabat Al-Quran. Silakan. Yang belakang, Pak, yang tadi ngangkat tangan. Hah? Petunjuk manusia dalam kebaikan. Silahkan. Ada lagi? Nah, obat penawar hati yang sedang resah, gelisah, galau, gak bisa move on. Ya, ini Al-Quran. Taib. Kemudian, kalau sudah diketahui, cukup, hadiahnya tinggal satu. Kalau sudah diketahui, maka kajian kita selesai. Ya, tema unsur dari kajian ini cuma dua, keutamaan Al-Quran, dan yang kedua keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ketika masuk ke dalam aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, meninggalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran, tidak pernah mendengarkannya, salah satu penyebabnya adalah dia tidak tahu keutamaan Al-Quran. Dan bisa kita pukul rata orang-orang yang malas beribadah, salah satu penyebabnya adalah tidak tahu keutamaan ibadah tersebut. Saya mungkin pernah bercerita di tempat ini juga, suatu ketika di bulan Ramadan saya diundang pengajian di sebuah perusahaan alat besar, traktor, alat-alat besar. Kemudian mereka mengundang untuk kajian sebelum buka puasa. Kemudian mereka mengatakan, Ustaz, waktu kajian cuma 15 menit sampai 20 menit. Dalam hati saya, ini kajian apa? 15 menit sampai 20 menit. Dan beginilah kadang-kadang sebagian orang, untuk perihal agama hanya sekedar sampingan, seremonial, bukan yang utama. Yang utama itu adalah dunianya. Maka ini keliru besar. Ya, kekeliruan terbesar bagi sebagian orang. Yang mana yang dipentingkan dalam hidupnya adalah kehidupan dunia, akhirat hanya sampingan. Lihat hadis Rasul riwayat Tirmidzi, bagi orang-orang yang menjadikan akhiratnya, ibadahnya hanya sampingan, sekedarnya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang akhirat di dalam pikirannya, di dalam tekad bulatnya, selalu yang dia pikirkan adalah bagaimana, dan ini saya sering ulang-ulang, bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian. Ini adalah gaya hidup berpikir seorang muslim, lifestyle-nya orang muslim begini. Bagaimana hidup saya nanti selamat, tentram, aman, bahagia, beruntung di kehidupan setelah kematian. Itu gaya hidup berpikir seorang muslim. Apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita langkahkan kaki kemana, kita gunakan tangan, menggunakan untuk apa, itu semua proses untuk itu tadi. Bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian? Jangan sampai kita menjadikan akhirat kita hanya sekedarnya, padahal itu yang aslinya. Barang siapa yang akhiratnya adalah dalam tekadnya, dalam pikirannya, maka Allah, lihat fungsinya, Allah akan menjadikan dirinya merasa kaya. Ja'alallahu fi ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan dalam hatinya kekayaan. Wa jama'a syamlahu. Itu hatinya, perasaannya merasa kaya, merasa cukup, tidak memerlukan lagi. Dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah pun akan menjadikan usaha-usaha dunianya akan lancar, kuat, asalkan dia senantiasa orientasinya akhirat. Kemudian para ikhwah, yang lebih luar biasa lagi, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia mengejar dia dalam keadaan dia tidak memerlukannya. Itu yang disebutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, lelah dikejar dunia. Dunia ngejar dia, bukan dia yang mengejar dunia. Itu yang dikatakan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Ini jangan sampai menjadikan seperti ini. Urusan agama hanya sekedar seremonial, urusan agama hanya sekedar belasan menit, tidak. Ya, maka sering sekali orang-orang bertanya, "Ustaz, mohon jawab dengan singkat." Ya, mohon jawab dengan singkat. Ada orang pernah bertanya seperti itu, "Mohon jawab dengan singkat." Pertanyaannya 15 menit, saya jawab tidak boleh. Singkat kan? Singkat. Ingin urusan akhirat sesingkat mungkin. Padahal untuk dunia 60-70 tahun saja singkat. Sedangkan akhirat selama-lamanya kekal abadi. Tidak ada batasannya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya orang tersebut 15 menit Ustaz. Cuma 15 menit saya bilang. Habis itu paling banter Ustaz 20 menit. Maka kemudian saya langsung berpikir dari rumah sampai ke perusahaan tersebut, berpikir ini mau kajian apa. Kadang-kadang 15 menit aja itu sepertiga dari pendahuluan saya. 15 menit sepertiga dari pendahuluan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya saya punya ide. Alhamdulillah Allah memberikan ide. Saya akan bertanya kepada yang hadir. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pendek, sempit, tidak banyak waktunya. Kajian ini mudah, tidak sulit. Saya cuma ingin bertanya, apa keutamaan bulan Ramadan? Seperti persis yang saya tanyakan tadi. Apa keutamaan Al-Quran? Ya, dan jujur saja, yang tadi menjawab, yang pertama menjawab dengan keutamaan Al-Quran adalah pemberi syafaat. Yang kedua menjawab keutamaan Al-Quran adalah memberi petunjuk. Maka ada jawaban-jawaban tadi tidak benar. Karena yang saya tanyakan keutamaan Al-Quran, bukan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Bedakan antara dua itu. Tema kita itu memenuhi dua unsur, keutamaan Al-Quran. Al-Quran sendiri itu utama, belum lagi berinteraksi dengannya, lebih utama lagi. Maka waktu itu saya tanya, keutamaan bulan Ramadan apa? Itu inti kajian saya. Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Keutamaan bulan Ramadan, kata yang hadir. Yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu ratusan dari pegawai-pegawai yang di perusahaan tersebut. Semuanya tidak ada yang tahu. Wallahi Pak, kejadian nyata semuanya tidak ada yang tahu. Keutamaan bulan Ramadan. Nunduk. Ada yang mulai ke samping. Cenggol, nyolek kawannya. Apa? Kemudian ada lagi yang mulai ngeluarkan handphone. Mau bertanya sama Syekh Google. Saya bilang, jangan nanya sama Syekh Google. Ini penyebab seseorang akhirnya berleha-leha dalam bulan Ramadan. Tidak memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan. Wallahi Pak, kalau orang tahu bulan Ramadan, niscaya dia tidak akan pergi walau ke supermarket terdekat dia. Bagaimana berharganya per detiknya Ramadan? Akibat tidak mengetahui, maka akhirnya dia tidak menggunakan Ramadan sebaik-baiknya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula, kenapa orang masuk ke dalam aduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjauhi Al-Quran, yang memboikot Al-Quran? Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak mengetahui keutamaan Al-Quran. Untuk itulah kita kupas sekarang. Dan juga dia tidak mengetahui keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Apa interaksi dengan Al-Quran? Yang pertama, mendengarkannya. Yang kedua, mempelajarinya. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, mentadabburinya. Yang kelima, afwan, membacanya. Ya, pertama mendengarkannya, kedua mempelajarinya, termasuk di dalamnya mentadabburinya. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, membacanya. Itu interaksi-interaksi dengan Al-Quran yang semuanya mendatangkan keutamaan luar biasa. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, contoh misalkan ada orang gak mau nikah. Saya pernah kemarin ketemu di pesawat seorang pramugara laki-laki, ganteng, tinggi, umur, saya tanya, umur berapa mas? 35. Sudah nikah? Hehehe, belum Ustaz. Oh, kok segini belum nikah? Kurang apa ente? Salah satu penyebabnya kenapa? Dia tidak tahu faedah nikah. Ya, keutamaan menikah tidak tahu. Ini bapak ibu saudara saudari. Jadi orang malas mengerjakan ibadah, salah satu sebabnya adalah karena ketidaktahuan tentang keutamaan ibadah tersebut. Makanya kita harus kupas ini. Apa yang merupakan keutamaan Al-Quran, kemudian setelah itu apa yang merupakan keutamaan interaksi dengan Al-Quran. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang ingin kita ingatkan sebelum kita masuk kepada tema kita, yaitu ini semua nanti anjuran menunjukkan keutamaan Al-Quran, anjuran untuk berinteraksi dengan Al-Quran walau hanya dengan mendengarnya, meskipun gak paham, hanya dengan mendengarnya. Anjuran-anjuran ini adalah sebuah ilmu yang mana ilmu tersebut akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak diamalkan. Maka kajian ini proses untuk mengais ilmu dan nilainya nanti didapat tatkala diamalkan. Jangan sampai berhenti hanya pada proses. Saya pesan untuk diri saya pribadi dan bapak ibu saudara saudari sekalian, kajian ini dengan tema Al-Quran, kitab suci yang dijauhi, hanya proses untuk menggugah hati kita agar lebih mengetahui kedudukan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu proses. Dan proses ini akan nantinya mendapat nilai kalau di apa Pak? Diamalkan. Ya, diamalkan. Maka mau tidak mau saya harus menyebutkan sebuah poin. Poinnya yaitu bahayanya tidak mengamalkan ilmu. Bahayanya tidak mengamalkan ilmu. Yang pertama, seperti kaum Yahudi. Sudah mengetahui, mengilmui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir. Akan tetapi tidak mengimaninya. Ketika dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, bukan dari bangsa mereka. Makanya mereka mempunyai gelar untuk diri mereka sendiri, Asy'abul Mukhtar, bangsa pilihan Allah. Mereka mengira bahwasanya Rasul terakhir itu dari bangsa mereka. Tetapi, dan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi terakhir tersebut. Persis yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi terakhir ternyata bukan dari bangsa mereka, maka mereka tidak mau beriman. Akhirnya mereka masuk ke dalam gelar yang diberikan oleh Allah, yang disematkan oleh Allah sampai hari kiamat. Mereka mendapatkan gelar tersebut, yaitu al-maghdhubu alaihim, orang yang dimurkai karena sudah berilmu tidak diamalkan. Maka poin ya, yang kedua, yaitu bahayanya ketika tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua adalah dapat murka Allah. Ilmu yang tidak diamalkan dapat murka Allah.
1: Maka ini amanah di atas pundak kita semua. Setelah pengajian ini, saya harus lebih dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ironi kadang-kadang, ada orang punya televisi besar 20 inci, ya, akan tetapi Al-Quran tidak mempunyainya. Gak punya Al-Quran. Maka kajian ini amanah di pundak kita masing-masing. Jangan sampai kita menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Jangan sampai kita ingin mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar, kalau tidak salah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Sufyan ibn Masruk Ats-Tsauri. Ini disebut oleh para ulama hadis Imamul Muhaddisin. Imamnya, pemimpinnya para ahli hadis. Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Barang siapa yang rusak dari orang-orang yang berilmu dari kita karena tidak mengamalkan ilmunya, maka dia ada kesesuaian, keserupaan dari kaum Yahudi. Ingat Pak, kalau tidak berani, ada orang berkata, wah Ustaz berat kayaknya pengajian ini, harus mengamalkan. Kalau gitu saya pulang aja deh. Nah, gimana jawabnya? Pulang lebih parah. Hah? Maju kena, mundur kena. Itu judul film. Hah? Pulang lebih parah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk beribadah. Dan ibadah tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Maka Pak, kajian ini amanah. Nanti amanahnya tambah besar. Karena saya akan sebutkan banyak. Ya, dua unsurnya, tapi sub-subnya banyak itu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini baru mukaddimah 45 menit. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahaya tidak mengamalkan ilmu adalah bahwa nanti dia tidak akan bisa lolos dari permintaan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima fa'al wa an ilmihi an umrihi fima afna wa an wa an ilmihi fima fa'al." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Maksudnya dari sisi Allah, terus akan ditanya, tidak akan pernah selesai pertanyaannya. Dan yang lebih parah lagi, Rasulullah SAW pernah menyatakan, man nuqisal hisab faqad halak. Ini yang sering saya katakan. Coba pikirkan kehidupan setelah kematian. Barang siapa yang diteliti tatkala dihisabnya, dia pasti binasa. Maka tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan pada apa, fima fa'al. Ya, ini bahayanya yang ketiga, orang yang tidak mengamalkan ilmu. Bahaya yang keempat, orang yang tidak mengamalkan ilmu maka hidupnya akan sempit, sesempit orang yang dibutakan matanya. Hidupnya akan sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Man a'rada 'an dzikri wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surat Thaha ayat 124. Surat Thaha ayat 124. Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maksudnya tidak mengamalkan ilmunya. Ai khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli a'rada anhu wa tanasaha wa akhadha min ghairi hudahu. Lihat, saya ulangi, maksud daripada berpaling dari mengingatku adalah tidak mengamalkan ilmunya, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu menyelisih perintahku dan perintah yang aku turunkan kepada Rasulku, dia berpaling darinya dan pura-pura lupa dan mengambil selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya tidak mengamalkan ilmunya. Orang akan mendapatkan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Perhatikan kehidupan yang sempit. Ad-dhahak. Ini panas banget, ada apa sih? Ya, Ad-dhahak rahimahullahu taala menyatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan bahwasanya, lihat, kehidupan yang sempit. Ya. Al-amalu sayyi' war rizqul khabith. Yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan berbuat buruk dan rezekinya pun haram. Bahaya yang tidak mengamalkan ilmu. Makanya berat pengajian ini. Ya. Sebagian orang kan ketika pengajian, keutamaan bersyukur judul pengajiannya, keutamaan bersabar, habis tahu utama dicatat, banyak catatan berlembar-lembar, nanti disebarkan ke medsos, tapi dapat sedikit penyakit. Oh Allah, gak adil engkau ya Allah. Mana tadi yang dicatat tadi, mana yang diamalkan, mana ilmunya? Makanya saya ingin mengingatkan, menyebutkan keutamaan Al-Quran, menyebutkan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran mudah, sangat mudah. Tinggal kita bisa mengamalkannya, itu yang paling penting, Pak. Makanya dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku kebaikan dari ilmu yang Engkau telah berikan kepada aku. Maksudnya ilmu tersebut bagaimana bisa bermanfaat, yaitu tatkala diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat untuk seseorang. Oleh karenanya, akibat saya ingin bacakan SMS dari seseorang. Asli nyata, baru tadi malam. Dan ini enggak janjian sama orang tersebut. Nanti malam saya di Masjid Al-Barakah menyebutkan tema, judul temanya adalah doa malas beribadah. Kemudian ada, lihat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, nama saya Fulan dari daerah ini, mau bertanya. Alhamdulillah saya sudah kenal sunnah Nabi, tapi kenapa saya sudah kenal hampir 3 tahun kok malah kesini ibadah saya malah menurun, tidak kaya dulu lagi pertama kenal atau masuk sunnah Nabi. Ada yang merasakan seperti ini? Sholatnya gak sehusuk dulu. Air matanya tidak pernah lagi keluar tatkala di pertengahan malam. Ibadah qabliyah ba'diyahnya tidak begitu dia perhatikan lagi. Apalagi zikir pagi, zikir sore, gak ada. Maka bapak ibu saudara saudari, ini penyakit. Ya, ini adalah salah satu akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang mana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhank.

rezekinya tidak halal. Jadi bahaya yang tidak mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar ya sudahlah kita gak bisa ngamalin ilmu semuanya. Gak bisa. Maka saya katakan, tekankan lagi, ini pengajian amanah di pundak bapak-bapak. Setelah pengajian ini keluar, kita benar-benar ingin lebih dekat dengan kitab suci yang Allah turunkan. Kitab yang paling suci dari seluruh kitab suci. Sepakat Pak? Hah? Sepakat ini? Setelah ini? Lebih dekat dengan Al-Quran daripada handphonenya? Lebih dekat dengan Al-Quran daripada televisinya? Daripada korannya? Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib, kita akan bahas sekarang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, bagian unsur yang pertama ini, bagiannya adalah keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, yaitu Al-Quran kalamullah, firman Allah yang mulia, yang merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran kalamullah, firman Allah yang mulia, yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat At-Taubah ayat 6. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lindungilah sampai mereka mendengar kalam Allah. Ini merupakan keutamaan Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingin tanya Pak, jujur. Yang jujur saya kasih hadiah. Ketika saya katakan tadi, Al-Quran kalamullah, firman Allah, dan ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Jujur Pak, di dalam hati, sudah merasa Al-Quran itu utama gak dengan penjelasan pertama ini? Jujur. Yang jujur, yang angkat tangan dan berani berkata jujur, pertanyaan saya, sudah merasa utama enggak Al-Quran dalam hati? Hah? Belum kan? Silakan ambil Pak. Jujur, ini sebuah kejujuran. Ini yang saya sering ingatkan di dalam pengajian-pengajian, dan saya nasihatkan kepada para pendakwah, jangan cuma nyerocos di depan umat. Umatnya enggak paham, umatnya gak masuk ke dalam hati. Kok bisa? Ya? Kita sekarang menyebutkan keutamaan Al-Quran. Salah satu keutamaan Al-Quran, kalamullahi al-munazzal. Al-Quran adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Merasa utama gak? Sudah merasa utama gak? Belum kan? Sepakat belum? Belum. Kenapa? Karena kita belum memasukkan itu ke dalam hati kita. Kenapa kalau Ustaz, kalau ada orang bertanya, Ustaz kalau Al-Quran kalamullah, ya Al-Quran kalamullah, lalu utama, kata anak muda, so what? Emang kenapa? Utamanya dari mana? Ini yang harus dikupas. Utamanya dari mana? Ya kan? Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ini harus penjelasan. Pertama, kalau kita katakan keutamaan Al-Qur'an yang pertama adalah Al-Qur'an kalamullah. Keutamaannya dari mana kalau Al-Qur'an kalamullah? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, keutamaan yang pertama, karena ketika kita katakan kalamullah, firman Allah, maka Al-Quran utama, Al-Quran mulia, Al-Quran agung. Dari sisi mana? Karena digandengkan dengan nama Allah yang mulia. Seperti Ka'bah, gak ada nilainya jika tidak digandengkan dengan Allah, Baitullah. Seperti Nabi Muhammad SAW, tidak mulia kecuali ketika

0: menjadi Rasulullah. Seperti Al-Quran tidak menjadi mulia kecuali ketika digandengkan menjadi Kitabullah. Makanya kita katakan Al-Quran utama dari sisi bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Orang bertanya, mana utamanya Ustaz? Cuma sekedar kalamullah. Maka kita katakan jangan begitu. Setiap sesuatu yang digandingkan dengan zat yang mulia, zat yang paling mulia, Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan ikut mulia. Seperti kalamullah, kitabullah, rasulullah, itu dari situ. Masuk sekarang Pak? Masuk? Merasakan sekarang pentingnya Al-Quran? Utamanya Al-Quran? Itu Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari yang kedua, sisi yang kedua, dari mana kita mendapatkan bahwasanya keutamaan Al-Quran? Kalau kita katakan Al-Quran kalamullah, maka kita katakan Al-Quran kalamullah mulia dari sisi karena Al-Quran adalah sifat Allah yang tidak ada semisal dengannya. Sifat Allah yang tidak semisal dengannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Disebutkan di dalam kitab At-Tidhkar fi Afdhalil Adhkar. Beliau mengatakan, "Faman faddala al-Qur'ana annahu kalamul kalamu rabbil alamin ghairu makhluq, kalamun ma lay kalamu man laysa kamithlihi shay' wa sifatuhu wa sifatu man laysa lahu shabihun wala niddun." Lihat. Kita meyakini bahwa Al-Qur'an utama, mulia, agung. Ya, dari sisi Al-Qur'an kalamullah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah sifat Allah, sifat Rabb alam semesta, yang mana sifat tersebut bukan makhluk. Jadi firman Allah bukan makhluk, karena dia termasuk sifatnya. Perkataan yang tidak ada yang semisal dengannya, sifat yang tidak ada yang semisal dengannya. Disinilah terbukti bahwa Al-Quran mulia, utama, agung. Dari sisi Al-Quran kalamullah, karena tidak ada yang semisal dengannya. Karena dia adalah sifat Allah dan Allah tidak ada yang semisal dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal seorang pun dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sifatnya. Begitu juga firmannya. Kalamnya tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan Al-Quran yang kedua, Al-Quran ini sudah tadi keutamaan Al-Quran bagi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Quran pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Lihat ya, ini semua bagian-bagian keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Baru nanti kita ambil dari hadis-hadis Rasul. Surat Al-Isra ayat berapa tadi? 9. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama pertanyaan saya. Sudah merasa utama Al-Qur'annya? Ketika kita mengetahui bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wah, ini agak mudah dipahami Ustaz. Ya? Merasa utama sekarang Al-Qurannya? Merasa mulia enggak dengan ini? Apa? Yang kedua, merasa mulia tidak? Ketika kita mengetahui Al-Quran memberi petunjuk kepada siapa yang kepada jalan yang paling lurus, maka itu berarti merupakan keutamaan, kemuliaan, keagungan Al-Quran. Karena berarti tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus kecuali Al-Quran. Dan ada penemuan menarik, Pak, tentang Al-Quran. Subhanallah, ini penemuan. Saya kemarin mendengar sebuah kajian dari seorang syekh, dan kajian ini saya dapatkan di pesawat. Jadi ada film di pesawat, ternyata kajian yang diadakan di Arab Saudi oleh Kementerian Agama dan Wakaf Arab Saudi. Beliau menyebutkan tentang petunjuk yang berkaitan dengan Al-Quran. Lihat, perhatikan, ini penemuan menarik. Surat Al-Fatihah, kata beliau, inti surat Al-Fatihah minta petunjuk, yaitu kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Awalan sebelum ayat ihdina itu muqaddimah agar dapat petunjuk. Akhiran setelah kata ayat ihdina itu adalah gambaran orang-orang yang dapat petunjuk dan gambaran orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Subhanallah. Menarik kan penemuannya? Al-Fatihah afdalus suwar, surat yang paling utama, ummul Quran, sumbernya Al-Quran, pokok Al-Quran, itu intinya minta petunjuk. Ya? Dari sisi mana? Awalannya dari mulai bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu, itu semua adalah muqaddimah. Yang ingin dapat petunjuk, sembahlah Allah, ikuti ajarannya, jauhi larangannya. Kemudian permintaannya ihdinash shiratal mustaqim. Sesudah minta, maka lihat potret orang-orang yang dapat petunjuk. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang dari para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, dan gambaran orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Al-maghdhub dan Allahun, orang yang dimurkai kaum Yahudi, dan orang yang sesat kaum Nasrani. Lihat, kemudian para ikhwah, kita beranjak ke surat yang kedua, kata beliau, yaitu surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berfirman Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, ayat ini adalah pusat dari Al-Quran. Semua apa yang disebutkan dari mulai ayat yang kedua sampai An-Nas, semuanya menunjang itu. Menunjang untuk mendapatkan petunjuk. Lihat penemuan yang sangat menarik. Jadi inti Al-Quran sebenarnya meminta apa? Petunjuk. Makanya salah satu keutamaan Al-Quran, Allah berfirman, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih memasukkan ke dalam hati kita, mana sih Al-Quran memberikan jalan yang paling lurus? Lihat, dalam seluruh aspek kehidupan manusia, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya, jika menuntut atau meniti jalan yang ditunjuki Al-Quran, niscaya dia akan mendapatkan jalan yang paling lurus. Makanya perhatikan perkataan Al-Syeikh Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Ini kitab tafsir. Beliau mengatakan, wa hadhihi al-ayatul 'azimatu ajmalallahu jalla wa 'ala fiha jami'a ma fil Qur'an minal huda ila khairit turuq wa a'daliha wa aswabiha. Ini ayat yang agung ini, Allah di dalamnya mengglobalkan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu berupa petunjuk kepada jalan yang paling baik, paling terang, paling benar. Ya Pak, orang berhukum kepada hukum apapun, lihat undang-undang, selalu ada amandemen. Al-Quran gak ada amandemen. Betul gak? Kenapa? Karena dia sempurna. Dia memberikan kepada petunjuk yang paling lurus. Ya, dalam perihal apapun, akidah, akhlak, muamalah, ibadah. Makanya kalau ada akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran, pasti ada dua kemungkinan atau selebihnya. Yang pertama, kurang. Yang kedua, rusak. Kalau ada ibadah yang tidak diajarkan dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh hadis Rasul, pasti dua ada kemungkinan. Kurang sempurna atau rusak. Kalau ada muamalah, berhubungan sosial, hubungan antara sesama, sesama lelaki, sesama perempuan, sesama lelaki, lelaki dan perempuan, atau antara suami istri, antara anak orang tua, antara keluarga dengan keluarga, antara tetangga dengan tetangga, semuanya jika diikuti Al-Quran yang juga dijelaskan oleh hadis Rasul, maka akan mendapatkan jalan yang paling lurus. Di sinilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan surat Thaha ayat 1-3. Famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sengsara. Kata Abdullah bin Abbas, dominallah radhiyallahu anhuma, ahli tafsir generasi sahabat, beliau mengatakan, Allah menjamin barang siapa yang mengikuti Al-Quran, la yadhillu fi dunya wala yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia, tidak akan pernah sengsara di akhir. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Al-Quran kitab mubarak. Makanya saya katakan tadi yang menjawab yang dapat buku tadi, jawabannya keliru. Cuma saya akan katakan, siapa yang menjawab, saya kasih hadiah. Keliru jawabannya, tapi dia jawab kan? Siapa yang menjawab? Karena saya bertanya, apa keutamaan Al-Quran? Bukan bertanya, apa keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran? Interaksi Al-Quran beda lagi nanti keutamanya. Sekarang kita membicarakan Al-Quran sendiri itu utama. Yang ketiga, yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan berkah. Dalilnya banyak, di antara dalilnya surat Al-An'am ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu barakun musaddiqul ladzi baina yadayhi." Dan inilah kitab yang telah kami turunkan yang penuh dengan berkah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam surat Al-An'am ayat 155 juga menyebutkan yang semisal. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang telah kami turunkan yang penuh dengan berkah. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat. Ada perkataan menarik, Pak. Dan ini nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Salah satu interaksi Al-Qur'an istima', mendengar. Mendengar. Ya. Di akhir ayat tentang mendengar, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kalian dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan insatlah. Nanti saya akan jelaskan apa arti istima', apa bedanya dengan insat. La'allakum turhamun. Kata-kata la'alla, kata Laits Ibnu Sa'd rahimahullah, bahwasanya la'alla idza kana minallah fahuwa wajibah, agar kalian mendapat rahmat. Kata agar, kalau itu datangnya dari Allah, maka wajib, dalam artian wajib kalian mendapat apa, Pak? Rahmat. Nah, ini keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran yang kita akan bahas nanti panjang lebar. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kemudian Al-Anbiya ayat 50, juga menunjukkan bahwa Al-Quran kitab mubarak, kitab yang penuh dengan berkah. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini adalah kitab peringatan yang kami telah turunkan. Apakah kalian mengingkarinya? Makanya keutamaan bulan Ramadan dilihat dari ini. Ya, yang pertama, bulannya berkah. Kemudian diturunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah, dibawa oleh malaikat yang mulia, diberikan kepada Nabi yang paling mulia. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan dan pada saat yang bersamaan keutamaan Al-Quran itu sendiri. Para ikhwah, sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, kalau Ustaz tadi menyebutkan Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah, saya kok gak belum masuk hati? Keutamanya dari mana? Ya? Keutamanya dari mana? Maka mau tidak mau kita harus menjelaskan kata berkah. Agar benar-benar dirasakan dalam hati kita, dalam sanubari kita, bahwa Al-Quran itu kitab yang mulia, kitab yang agung, kitab yang sangat mulia. Karena kitab yang penuh dengan berkah. Kita harus menjelaskan apa itu berkah. Para ulama diantaranya disebutkan di dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Al-Barakah ada dua makna. Al-Quran kitab yang penuh dengan berkah. Dalam bahasa Arab, berkah. Dalam bahasa Arab, barokah. Ya, berkah. Berarti kata berkah dalam bahasa kita itu sebenarnya dari kata Arab, barokah. Ya, seperti misalkan Siti. Siti itu adalah dari kata Arab. Yang artinya, yang dalam bahasa Arabnya Sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat, Sayyidi. Artinya wanita, tuanku, wanita yang mulia. Ya, misalkan Sayyidati Aisyah. Orang Arab menyebutnya cepat, Sayyidi Aisyah. Sampai keselipi jadi Siti. Ya, sebenarnya namanya bukan Siti, itu hanya sebagai panggilan. Yang mulia, wahai tuanku, seperti itu. Ini semuanya nanti Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti. Itu bukan nama Siti itu. Itu hanya panggilan. Kalau laki-laki Sayyidi. Ya, Sayyidi. Makanya tidak benar kalau seandainya seseorang dinamai anaknya dia namai anaknya dengan nama Siti Aisyah. Ya, kenapa tidak benar? Karena Siti itu bukan nama. Namanya mana? Aisyah radhiyallahu anha. Masa semuanya Siti? Dari mulai zaman Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Fatimah, Siti Maryam. Semuanya Siti? Namanya Siti begitu? Enggak. Itu adalah panggilan. Ya, asalnya apa? Sayyidati. Nah, berkah diambil dari kata barokah, bahasa Arab. Barokah, para ulama menyebutkan beberapa makna. Ada dua makna. Yang pertama, thubutul khair wa dawamuh. Tetapnya kebaikan dan terus menerusnya. Atau bahasa yang lebih mudah, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Itu namanya berkah. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa awrasnal arda masyariqal ardi wa magharibaha. Nah, surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada orang-orang yang lemah barat dan timurnya bumi. Artinya kaum muslimin akan menguasai barat dan timur. allati barokna fiha, yang kami berkahi di dalamnya. Nah, kata berkah di sini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan thubutul khairi wa dawamuh, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Makanya daerah Syam ya, itu kebaikannya tetap dan terus menerus. Daerahnya daerah subur, penuh dengan tanaman, sungai, air, kemudian zaitun, kurma, penuh dengan tanaman. Karena dia disebutkan dalam Al-Quran, wa awrasna al-qawma alladhina kanu mustada'afin masyariqal ardh wa maghadibaha allati barakna fiha. Orang-orang yang lemah dari kaum muslimin akan menguasai daerah timur dan daerah barat. Yang mana daerah barat kami berkahi. Daerah barat, dunia, yaitu termasuk di antaranya Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, kemudian mana lagi? Yordania, ya. Ini daerah-daerah yang penuh dengan berkah. Dan arti berkah tersebut kebaikan yang tetap dan terus menerus. Arti berkah yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di kota Bakkah yang penuh dengan berkah. Apa arti berkah? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Mekah penuh dengan berkah litadha'u fil amali fi, karena beramal di dalamnya dilipat gandakan. Beramal di dalamnya dilipat gandakan. Satu sholat di Masjidil Haram diganjar dengan 100 ribu sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan untuk dua orang itu bisa dimakan untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang bisa dimakan untuk 8 orang. Dan semisalnya, penuh dengan berkah. Makanya para ulama mengatakan arti berkah yang kedua adalah ziyadatul kasratul khairi wa ziyadatu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ini arti berkah yang kedua. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Makanya kita katakan makna berkah dua, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Yang kedua, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Paham sekarang? Nah, ketika kita mendapati ayat Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, ini adalah Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan berkah. Al-Quran mempunyai dua makna berkah tadi. Apa dua makna berkah tadi, Pak? Yang pertama apa? Kebaikan yang tetap dan terus-menerus, gak pernah habis kebaikannya. Sama Al-Quran seperti itu, kebaikannya tetap dan tidak pernah habis. Yang kedua apa? Kebaikan yang banyak dan bertambah. Begitu pula bulan Ramadan yang akan Anda hadapi sekitar 23 hari lagi. Ya, kita akan hadapi. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka bulan Ramadan mencakup dua makna berkah tadi. Kebaikan yang tetap dan terus menerus, tidak pernah habis kebaikannya. Makanya Pak, perhatikan perkataan saya. Jika Anda, saya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari diberikan umur panjang untuk bisa memasuki bulan Ramadan, maka rugi. Dungu, mohon maaf bahasa saya, dungu, bodohnya kuadrat akar 9. Itu berapa tuh? Kuadrat akar 9. Ya, bodohnya kuadrat akar 9, orang yang diberi umur masuk bulan Ramadan keluar enggak diampuni. Dungu itu. Benar-benar bodoh. Benar-benar tidak tahu diri, tidak bisa menggunakan kesempatan. Saya pernah ucapkan, dan ucapan ini saya ambilkan dari perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir. Beliau sering mengatakan Satu tahun itu 12 bulan. Ya, Allah membiarkan kita, ayo 11 bulan kalian cari dunia, tetap ibadah dunia. Satu bulan Allah ingin kita beribadah kepada Allah. Satu bulan Allah ingin kita lebih banyak di masjid, lebih dekat dengan Al-Quran, ya, dengan segala macam interaksi yang akan kita bahas nantinya. Satu bulan, masa gak bisa? Ya, manage waktunya, terutama 10 malam terakhir, subhanallah. Ya, 10 malam terakhir, jangan sampai kelayapan, ya, jangan sampai tidak di masjid, tidak, jangan sampai tidak beribadah, baik yang itikaf ataupun tidak itikaf. Kenapa? Karena itu hari-hari yang manusia yang telah diampuni dosa yang telah lalu, jadda wajtahada wasyaddal mi'zar, bersungguh-sungguh benar-benar beribadah sampai mengikat tali sarung beliau. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 malam terakhir, ya, kita enggak ada sama sekali legalitas diampuni, dirahmati, tidak ada legalitas sama sekali dilihat oleh Allah. Ya, orang yang seperti itu kedudukannya luar biasa. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ustaz, 10 hari terakhir itu lagi rame-ramenya dagang. Di situ ujiannya. 10 hari terakhir itu lagi asik-asiknya belanja. Maka atur sekarang, sekarang waktunya beli baju baru. Wah, enggak asik Ustaz baju barunya sekarang. Ente mau dapat asik apa mau dapat pahala? Ya, atur, manage waktunya dari sekarang. Makanya Pak, ada sebagian orang, terutama para pendakwah, mereka tidak mau untuk keluar kota kalau bulan Ramadan. Padahal mereka di dalam jalan mungkin ingin berdakwah, asal niatnya ikhlas. Tetapi karena membuang-buang waktu, Imam Malik menghentikan majlis hadisnya demi Ramadan. Majlis hadis bukankah ilmu? Mereka hentikan demi Ramadan. Atur Pak waktunya. Ya, karena dia bulan berkah dengan dua makna keberkahan, kebaikan yang terus menerus tidak pernah terputus kebaikannya, kebaikan yang terus bertambah tidak pernah banyak dan tidak pernah banyak dan terus bertambah. Ya, semakin mau mendekati dien Ramadan, akhir-akhir Ramadan, semakin itu puncaknya Ramadan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kita lanjutkan. Lihat, ada perkataan menarik. Kenapa Al-Quran ini lebih dalam lagi perkataan para ulama. Makanya penjelasan para ulama ini menarik. Agar benar-benar masuk ke dalam hati. Orang mudah, ustaz mudah menyebutkan. Semua bisa baca, mungkin semua ustaz bisa baca bahasa Arab. Al-Quran, kitab yang penuh dengan berkah. Taib, yang kelima, Al-Quran begini. Tapi enggak dijelaskan. Ini yang kadang-kadang masuk di pengajian, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Ya? Bukan keluar dari telinga kiri, enggak. Keluar lagi telinga kanan. Artinya di masjid aja sudah selesai ilmunya. Enggak, para ikhwah. Ya, sebagaimana kita sudah sepakat tadi, janji kita. Dan janji itu dicatat oleh malaikat. Amanah, setelah kajian ini, saya lebih dekat dengan Al-Quran. Lihat para ikhwah, penjelasan menarik dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kenapa Al-Quran itu mubarak, penuh dengan berkah? Beliau mengatakan, wahuwa, yakni Al-Quran, ahakku an yusamma mubarakan min kulli syait, likathrati khairihi wa manafi'ihi. ووجوه الخير ووجوه البركة فيه ولأنه اشتمل على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين. Subhanallah. Al-Quran adalah memang kitab yang paling berhak untuk dinamakan kitab yang penuh dengan berkah dari segala sesuatu keberkahan. Kenapa? Karena saking banyak kebaikan dan manfaat dari dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Kenapa Al-Quran disebut kitab yang penuh dengan berkah? Karena di dalamnya saking banyaknya kebaikan dan manfaatnya. Yang kedua, karena di dalamnya terdapat manfaat untuk hidup dunia dan akhirat. Lihat, itu dia. Yang ketiga, karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu generasi pertama dan generasi terakhir. Ini tiga sebab kenapa Al-Quran adalah bulan yang paling mulia, atau bulan yang penuh dengan berkah. Yang pertama tadi apa, Pak? Karena di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat yang begitu banyak. Yang kedua, apa, membuka aurat. Nih Ustaz, sekarang nih, jilbab lebar, panitia kajian. Lihat coba. Ya. Itu belum ada tanda amalan seseorang, tanda diterima amalnya ini tidak ada. Itu untuk menjaga hati seseorang. Alhamdulillah selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan simak dan ambil faedah Allah di 95,1 FM.

menyajikan kajian-kajian ilmiahnya adalah menyikap tipu daya dan fitnah keji kaum Salafi Wahabi. Ini bukunya ada di kita, ada di saya semua. Insya Allah kita klarifikasi lewat buku ini. Nah, hadirin sekalian, kita awali dari zaman Rasul. Atau langsung Syekh Muhammad. Hadirin sekalian, setelah terjadi gelap gulita jahiliyah, datanglah seorang utusan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuka lembaran baru, mengawali kehidupan yang dulu gelap gulita, penuh dengan kejahilian, menjadi al-Islam. Kondisi itu terus hingga wafatnya Rasulullah, sampai diganti oleh Abu Bakar. Maka Islam semakin berkembang. Lalu pada zaman Umar, menjelajah sampai Eropa, sampai Persia Romawi ditaklukkan. Bahkan semakin meluas hingga Azerbaijan, dataran Rusia, Cina, semuanya masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, benih-benih kesesatan sudah mulai muncul, terutama setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, yang memang beliau pernah bertanya kepada Khudaifah, ada enggak di antara kalian menghafal hadisul fitnah dari Rasulullah? Khudaifah mengatakan, saya wahai Amirul Mukminin, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu salatu wa siyamu wa sadaqah. Fitnah seseorang yang ditimbulkan dari dirinya, hartanya, keluarganya, tetangganya, akan ditebus, dihapus oleh sadaq, oleh salat, puasa, sadaqah. Bukan itu yang saya maksud. Fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan. Makanya ketika itu Khudaifah mengatakan dan menyetir hadis yang panjang, sampai mengatakan, di antara kamu dengan fitnah itu ada pintu, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab menanyakan, apakah pintu itu didobrak atau dibuka dengan normal? Dijebol. Kalau begitu, kata Amirul Mukminin, kalau begitu selamanya tidak mungkin ditutup. Dan memang betul, sejak itu pintu fitnah sudah tidak bisa dibendung lagi. Berawal dari demon

di antaranya kekeluargaan di dalam jabatannya, membagi harta secara tidak adil, sama. Isu yang mereka angkat seperti isu yang diangkat oleh tokoh awal atau apa neneknya apa kakeknya awal, yaitu Zulkhuwaisirah, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad saat membagi ghanimah, "I'dil ya Muhammad." Akhirnya terbunuhlah pada malam Idul Adha. Masyaallah. Yang pada malam hari itu sebelum terbunuh, dia tidur mimpi ketemu Rasulullah. Yang diriwayatkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Mustaghfiri, "Wahai Utsman, besok pagi kamu berhari raya bersama saya." Subhanallah. Makanya beberapa sahabat yang berusaha untuk menyuruh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu lari menyelamatkan diri, bergabung dengan Muawiyah di Syam. Nasihat semua itu ditampik karena dia yakin akan ketemu Rasulullah. Akhirnya dibunuh oleh mereka menjelang subuh dan membuat kaget dan gempar sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Berlanjut, fitnah muncul dari perang Jamal, perang Siffin. Akhirnya muncul daulah Umayyah Abbasiyah. Saya tidak ingin cerita panjang lebar daulah Abbasiyah Umayyah, nanti enggak bisa cerita ini. Maka berakhir dengan pemerintahan Musta'sim mendapatkan musibah yang sangat mengenaskan. Dikhianatin oleh penasihat pribadinya, yaitu Ibnu Al-Qami, seorang Syiah. Dan ini oleh ahli sejarah dikatakan ini keteledoran Musta'sim, mengangkat Rafidhah yang tidak akan dijamin gak khianat. Dia kerjasama dengan temannya Rafidhah yang menjadi penasihat tentara di apa namanya pemerintahan Mongolia, dengan rajanya Hulaku yang namanya Nasiruddin At-Tusi. Setelah terjadi deal, maka datanglah ratusan ribu pasukan untuk menyerang Baghdad, yang berargumen mau melamar anaknya Musta'sim ketika itu. Dengan tanpa curiga, Musta'sim bersama anaknya membawa pengawal-pengawalnya dan tentaranya tanpa senjata 500 orang. Dicegat di tengah jalan, dibunuh semuanya. Dan akhirnya tentara Hulaku masuk ke Baghdad, membunuh hampir 1.800.000 ahlu sunnah. Ini pembunuhan yang sangat tragis, pembunuhan yang sangat memilukan. Mereka yang menyelamatkan diri ke dalam rumah, dibakar rumahnya. Yang disembelih, digorok, dimasukkan ke sumur, ke parit-parit, sampai sungai Efrat sama Tigris berubah menjadi darah. Pada saat itulah ada seorang yang melarikan diri ke Turki, yang akhirnya mendirikan negara Turki. Tapi dia masih perintis, mulai menjadi raja adalah anaknya Utsman. Melarikan ke sana adalah Utsman. Ya. Kemudian pada saat anaknya sudah besar namanya Sulaiman, maka mangkatlah menjadi raja pertama Daulah Utsmaniyah. Namun hadirin sekalian, kejayaan Daulah Utsmaniyah tidak lama, karena bersama itu juga ada beberapa negara tandingan, di antaranya adalah negara Iran Safawiyah yang didalangi oleh Rafidhah. Sementara Fatimiyah ketika itu juga menunjukkan kekuatannya di Mesir.

Namun pelan-pelan terutama masa Muhammad Fatih, semuanya ditaklukkan. Namun pada saat Mahmud pertama, Mahmud kedua, berbagai macam kekuatan anti-Islam sudah mulai menancapkan pengaruhnya. Di antaranya Israel mulai masuk ke Palestina dengan minta hanya sekedar tinggal. Padahal awal Mahmud II ditolak. Nah, pada saat itu juga mulai terjadi pengiriman wali-wali ke Indonesia. Ini nanti kita akan bahas sendiri tentang sejarah Wali Songo. Insya Allah, kalau udah selesai bukunya. Doakan cepat selesai, Pak. Sulit nyari buku rujukannya. Ada beberapa buku yang belum saya selesaikan. Nah, pada saat Turki sudah mulai melemah, maka muncullah sosok Muhammad ibnu Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan di keluarga ilmu, terutama kakeknya seorang alim besar namanya Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Kemudian beliau punya dua anak, Muhammad Abdul Wahab sama Abdul Rahman. Dan Abdul Rahman ini juga ahli fikih dan seorang alim. Bapaknya yang akhirnya Muhammad ibnu Abdul Wahab, Abdul Wahab yang nanti akan menjadi bapaknya Syekh Muhammad, juga seorang alim ahli fikih, namun sayang sangat fanatis terhadap fikih Hambali. Beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah atau 1707. Ini saat lagi jaya-jayanya Demak Bintoro. Saat itu Raden Patah mangkat menjadi raja di Demak Bintoro. Nah, pas. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya era Wali Songo itu tidak jauh dengan era Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu. Walaupun Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia tahun 1404 Hijriah, Masehi 1400. Kemudian meninggal tahun tertulis di nisannya itu 882 Hijriah. Saat itu Muhammad ibnu Saud, raja yang berkongsi dan juga bekerja sama di dalam menegakkan dakwah ini, mengangkat putra mahkota Umar Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Saud yang nanti melahirkan Fahad, ini anak-anaknya cucu sekarang ini, ya. Itu tahun itu. Nah, ini sekalian kita coba menelisir dan menelusur jejak dakwah beliau agak sedikit rinci. Hadirin sekalian, kita akan pelajari sejarah dia di dalam mencari ilmu. Pertama kali beliau mencari ilmu di pangkuan ayahandanya dan juga pamannya Abdurrahman tadi. Abdurrahman pamannya Abdul Wahab bapaknya. Namun hadirin sekalian, ternyata itu semuanya tidak cukup. Sehingga beliau setelah kurang lebih umur 19 tahun menikah. Masya Allah, muda sekali. Maka dia pergi haji bersama istrinya. Di sanalah ketemu beberapa ulama. Di antaranya ketemu ulama Abdullah ibnu Ibrahim. Dan dia mengatakan kepada beliau, Muhammad, kamu mau enggak saya tunjukkan senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh mana saja? Ditarik, diajak ke perpustakaannya. Ini semuanya. Kalau kamu bisa baca kitab-kitab ini semua, maka kamu akan bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Inilah Syekh yang memberi inspirasi utama di dalam menuntut ilmu dan berdakwah.
Makanya ikhwan, siapapun yang ingin menjadi thalibul ilmi, hendaknya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, waspadalah terhadap pendapat yang kamu tidak punya panutan dalam pendapat. Dan seorang thalibul ilmi yang mau menyebarkan dakwahnya harus punya inspirator, pemotivasi. Setelah itu dia belajar di Hayat Sindi, seorang ulama ahli hadis yang banyak sekali ilmu-ilmu tentang hadis. Dia punya Hasyiah Ibnu Majah, Hasyiah An-Nasa'i, ya, ya, Syekh Muhammad Hayat Sindi. Kemudian hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab melanjutkan ta'limnya ke daerah Baghdad, yaitu Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Dan dia ketika itu sudah mulai dakwah. Syekh Muhammad Al-Majmu'i ini bahkan terpengaruh dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau disiksa habis. Karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kasihan, maka dia keluar dari Baghdad dan pulang pergi ke Saudi. Di tepatnya adalah di daerah Khuraimla. Di sana karena perlu diketahui bahwa di Khuraimla itu banyak saudara-saudaranya, terutama ayahnya menjadi qadi di sana. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab awal dakwahnya masih tarik ulur dengan orang tuanya yang tidak setuju dengan langkahnya memerangi orang yang menyembah kuburan, pemuja keramatan, terutama yang istighosah kepada selain Allah. Makanya pada saat orang tuanya meninggal dunia tahun 1740 Masehi, ya, maka beliau menegaskan dakwahnya dan mulai berdakwah serius setelah orang tuanya, ayahandanya pindah menjadi qadi di Uyainah. Setelah meninggal dunia, kongsi dengan Amir Uyainah namanya Utsman ibnu Muammar. Beliau mendukung awalnya, bahkan dinikahkan kepada salah satu keluarganya namanya Jawara binti Abdullah ibnu Muqtamir, istri yang kedua, ya, karena istrinya cukup banyak, ya, ya, bukan lebih dari 4, ya, satunya mati nikah lagi, tapi tidak kurang dari 4, tidak lebih dari 4, berarti 4, itu 4, ya, masya Allah. Makanya putra beliau itu kurang lebih di sini 18 anak, ya, 18 itu semua jadi dai semua, masya Allah, subhanallah, ya, semua jadi ulama rata-rata dan melanjutkan dakwah orang tuanya, menulis kitab, ya. Antum lihat Taisirul Azizil Hamid itu disyarah oleh cucunya. Oke, hadirin sekalian, awalnya dakwah mulus walaupun ada letupan ancaman kecil, namun setelah Utsman ibnu Muammar diancam oleh Amir Kabilah Ihsa, kalau kamu tetap melanjutkan kongsi dakwah dengan orang ini yaitu Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka setoran saya yang tiap tahun 250 ribu dinar saya stop. Kenapa hadir sekalian? Karena terpancing dengan pembongkaran kuburan Zaid ibn al-Khattab, salah seorang sahabat yang wafat pada waktu perang Yamamah. Disinyalir kuburan itu adalah Zaid ibn al-Khattab, disembah hampir orang seluruh ini sekitar Najd. Makanya, maaf, kondisi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
tidak ubahnya persis seperti kondisi Indonesia. Kuburan disembah, dikultuskan. Jimat menjadi andalan. Orang miskin berbondong-bondong datang kepada dukun yang bermerek kiai. Benda apapun dijadikan sebagai alat untuk mencari pesugihan, alias apa? Pesugihan itu apa? Ini enggak ngerti Jawa. Ya memang orang Jawa, bukan. Ya. Hadirin sekalian, dijadikan sebagai alat untuk hoki, untung rugi. Wah, ini kayaknya hoki, hari ini enggak oke, ini. Dan tatoyur sudah menjadi akidah mereka. Makanya digambarkan oleh Lothrop Sodrak, salah seorang orientalis, mengatakan, mengomentari kondisi kehidupan pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum lihat di halaman 214. Ya, beliau mengatakan, pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat. Sahih. Ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah. Sekarang anehnya mas, kalau kita makmurkan malah gerak mereka. Kita sholat kaki diinjek, ya, dicurigai. Ya, kita coba hidupkan sunnah-sunnah Rasul, dia marah gusar. Bahkan kalau diingatkan, Pak, ini sunnah Rasul, kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Insya Allah. Itu. Para tokoh jahil merajalela, tapi bersorban besar. Kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat lain berbekal jimat-jimat. Itu melihat aja sekarang orang awam yang ngaji. Kalau enggak sabuk di dompetnya atau di kopiahnya pasti ada jimatnya. Jangan-jangan ada juga kalau disimpan. Keren gitu. Itu bawaan mereka. Lanjut. Mereka mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan syubhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali. Lihat. Bahkan tidak malu dan tidak merasa risih menyampaikan hadis yang jelas palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Itu makna hadisnya. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Sehingga tidaklah kita bisa ingkari, mereka pulang datang dari kuburan bawa tasbih yang diklaim itu peninggalan wali. Ada yang bawa air dari kuburan wali tersebut, bahkan ada yang membawa tanah kuburan untuk dibikin kopi brick tiap pagi. Ya mendingan kopi luwak toh mas. Insya Allah. Ini dengan alasan meminta syafaat ke kuncup-kuncup kuburan. Berarti sama kuncup. Sekarang antum kalau keliling kuburan wali, kuncup semuanya. Bahkan saya dalam penulisan sejarah Wali Songo ini sudah mulai nyicil untuk kunjungan ke beberapa itu apa namanya tempat kuburan wali itu. Masya Allah, nangis pak. Coba bayangkan kuburan seorang muslim yang itu adalah saudara kita, dan yakin mereka juga gak rito diperlakukan seperti itu, tak ubahnya seperti candi. Antum tengok kuburannya Sunan Bonang. Antum lihat kuburannya Kanjeng Sunan Ampel. Antum lihat kuburannya Sunan Giri. Astagfirullah. Nangis. Saya itu duduk sampai jam 12 ketika itu di Sunan Bonang mewawancarai apa namanya juru kuncinya. Itu. Juru kuncinya cuma cari uang sama rokok tok. Mana tanya sejarah Sunan Bonang itu enggak nyambung. Gitu loh. Itu. Karena memang dia berbekal cuman katanya. Kasihan. Kuburan-kuburan di situ didudukin, dilewatin karena sekitarnya penuh dengan kuburan. Bahkan sekarang dengan adanya wisata rohani, dijadikan tempat itu wisata rohani,
dianjurkan sangat siapa aja yang punya kuburan di sekitar itu mengganti dengan marmer dan nisannya itu batu dengan batu mulia. Subhanallah. Makanya uang kaum muslimin itu terbuang sia-sia. Subhanallah Pak. Kalau antum hitung kuburan seluruh Indonesia jumlahnya 5 juta, satu kuburan rata-rata kita bikin 500 ribu aja, berapa miliar, ratus miliar. Belum lagi yang tadi malam mercon kembang api, itu urunan ikhlas sukarela untuk merayakan hari raya non muslim. Kalau disuruh nyumbang ke masjid nggak seikhlas itu. Itu antum hitung, kalau satu orang menyalakan kembang api nilainya cuma 5 ribu, padahal ada yang 100 ribu, ya nonton 100 ribu. Itu yang menyalakan satu malam tadi itu orang muslim tuh aja kita hitung 5 juta kita bikin kasar atau 3 juta. Subhanallah, inilah kenyataannya. Akhirnya keutamaan Al-Quran dari umat manusia sirna. Meminum khamr dan narkoba menjadi kebiasaan di setiap tempat. Kejahatan menyebar di tiap penjuru. Pelanggaran terjadi di mana-mana tanpa ada rasa takut dan malu. Makkah Madinah pun terkena dampak seperti daerah-daerah Islam lainnya. Ibadah haji begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Subhanallah. Kondisi kaum muslimin mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah yaitu Rasulullah kembali lagi ke bumi pada zaman itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka ia pasti sangat marah dan mengutuk kaum muslimin sebagaimana beliau mengutuk kaum murtadin dan para penyembah berhala. Ini yang komentar orang kafir loh Pak. Lothar Sudra. Kira-kira tahun 1700-an, 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah Muhammad ibn Abdul Wahab. Meskipun negara-negara Islam dalam kondisi sangat memilukan, tapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan wilayah paling suci keagamaannya. Dakwah tauhid Syekh Muhammad menyebar di seluruh dunia. Ya. Mesir, Hijaz, Yaman, Maghrib, sampai bahkan termasuk Indonesia. Pengaruhnya. Inilah hadirin sekalian yang membuat isu Wahabi itu mulai digulirkan. Makanya antum bisa lihat di halaman 215 ya. Siapa saja yang berusaha dengan serius memurnikan tauhid, membasmi syirik, memberantas bid'ah, menumpas tahayul dan khurafat serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pasti dituduh Wahabi. Makanya antum kalau enggak mau dituduh Wahabi ya jangan bertauhid dengan baik, jangan mengikuti sunnah, jangan mengikuti dalil-dalil dalam beragama. Dan sebaliknya, kalau antum pengin aman dari tuduhan Wahabi, silakan tahlilan lagi. Iya. Selesai. Antum aja ikut tahlilan di masyarakat. Terus nanti kalau ada selamatan, syukur-syukur ente yang ngucup no. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma inni al-Fatihah. Insyaallah hilang tuduhan Wahabi. Itu. Gak mungkin Pak. Oleh karena itu tujuan utama mereka menggulirkan isu Wahabi adalah untuk menjauhkan masyarakat awam dari Islam yang benar, merusak citra dakwah salafiyah, melanggengkan kesesatan kebid'ahan mereka, atau mereka takut kehilangan popularitas atau pamor keagamaan atau macetnya setoran materi. Ini yang banyak. Dia tidak mau meninggalkan kebiasaan lamanya atau keyakinan lamanya karena sudah punya order permanen nyetak yasinan sama tahlilan. Susah lah. Saya melanjutkan cerita karena ingat itu. Setelah Utsman ibnu Muammar yaitu Amir Uyainah
tadi merasa terdesak dan dia memilih dunianya daripada melindungi dakwahnya Syekh Muhammad. Akhirnya Syekh Muhammad diusir dengan paksa atau dibunuh. Walaupun beliau merencanakan membunuhnya, tapi Syekh Muhammad di dalam perjalanan yang dikawal oleh bodyguardnya Utsman bin Muammar selalu membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diulang-ulang. Akhirnya si bodyguard itu membaca seakan-akan ada makhluk yang menghalanginya. Kemudian beliau sendiri yang bercerita, bodyguard tersebut, ya, istilahnya apa sih, tukang keproknya itu apa namanya, Al-Qucunya, melarikan diri balik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jalan kaki dari Uyainah sampai Diriyah dalam panas 45 sampai 50 derajat. Antum lihat aja peta, Uyainah sampai Diriyah berapa ratus kilo jalan kaki. Yeah. Akhirnya dia singgah di rumah seorang yang mencintai ilmu, namanya Muhammad ibn Suwailim. Tapi dia sangat ketakutan. Waduh, kalau sampai tahu Amir Muhammad, yaitu Amir Diriyah, Muhammad ibn Suud, hancur ini semua. Ketakutan. Tapi Syekh Muhammad menghibur, wahai Muhammad, kamu jangan takut. Kita pasti dilindungi Allah. Kita ini mengajak ke jalan Allah. InsyaAllah dengan berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakwah tauhid, kamu akan mendapatkan pertolongan. Akhirnya terdengarlah sayup-sayup sampai ke rumahnya Amir Muhammad bin Suud. Maka datanglah istrinya, Mudah namanya, mengabarkan kepada suaminya Muhammad ibn Suud akan adanya seorang yang alim yang menjadi cahaya Diriyah. Kalau kita tidak tampung, maka kita akan rugi. Maka subhanallah, di luar dugaan, memang betul itulah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya Imam Amir Muhammad ibn Suud datang ke rumah Muhammad ibn Suwailim, menyambut kedatangannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dan mengatakan dengan perkataan yang masya Allah layak untuk diukir di dalam sejarah kongsi dan sejarah persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada saat itu dia mengatakan, inni la arju in anta kunta binasri la ilaha illallah ayyudhirakallahu ta'ala. Saya berharap, wahai Muhammad ibn Suud, kalau kamu tegar menolong kalimat la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kepadamu. Wa tamlikuka najdan, wa tamliku najdan wa arabaha, dan kamu akan menguasai seluruh Najd dan Arab sekitarnya. Dan akhirnya dakwah dimulai. Dan kegiatan untuk memerangi syirik dan bid'ah dicanangkan. Dan Amir Muhammad ibn Suud mendukung secara utuh, bahkan melakukan suatu janji. Ya Syekh, inna hadza dinullahi wa rasul ladzi la syakka fi. Wahai Syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya yakin ini adalah agama Allah dan agama Rasul yang tidak diragukan lagi. Ubashiru bin nasri laka, saya akan dukung penuh dakwahmu. Walama umirtu bihi wal jihadu mimma khalafat tauhid, apapun yang aku diperintahkan dan jihad melawan tauhid. Walakin uridu an ashtaritu alayka tsnain, tapi saya mensyaratkan dua syarat. Syarat pertama, kalau in nahnu idza kumna binusratik wal jihadu fi sabilik wa fatahallahu lana walaka al buldan, akhafu an tarhila anna wa tastabilu bina ghairana. Wahai Syekh Muhammad, kalau kami nanti menolong kamu, berjihad bersamamu, nanti diberikan kemenangan, jangan-jangan kamu pergi meninggalkan saya. Kata Syekh, adamu bidam, darah
dibela dengan darah. Subhanallah. Ini janji kesetiaan. Dan yang kedua, saya itu punya masukan tetap, cuman itu-itu saja. Jangan-jangan nanti masukan ini kamu utak-atik. Adapun yang kedua ini, insyaallah Allah akan ganti dari kemenangan-kemenangan kita, dari rampasan-rampasan perang, insyaallah. Jadi dia itu punya setoran dari rakyatnya, kurma-kurma setiap panennya. Itu saja. Atau juga gandum-gandum. Kata Syekh, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih mulia. Dan antum lihat, subhanallah, saat mulai Mekah itu dakwah, seantero dunia sudah terpengaruh, termasuk Mekah Madinah, kemakmuran merata di daerah Zir'iyah, bahkan Najd, bahkan Arab sekitarnya. Nah, tadi Amir Uyainah datang, Utsman ibnu Muammar tadi yang ngusir, merayu-rayu, merengek-rengek supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyainah. Kata beliau, kalau saya dapat izin sama Amir Muhammad, saya mau. Kalau saya mendapatkan izin sama Amir Muhammad, saya mau. Saya akan melakukan apa yang dia perintahkan. Saya akan bersama dia apa yang dia tentukan dan dia gariskan. Ternyata semua itu ditampik oleh Amir Muhammad. Dan barokah dakwahnya, masya Allah. Walaupun disinyalir oleh ahli sejarah, pada saat terjadi penyerangan, nah ini kita katanya dakwah Wahabiyah itu sudah bangkrut, sudah gulung tikar, sudah tutup aktivitasnya, dan sudah tinggal di dongeng dan kenangan. Ternyata pernyataan itu hanya pernyataan kosong belaka. Bahkan sebaliknya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin menunjukkan jati dirinya, kekuatannya. Dah bahkan Daulah Saudiyah kaya raya, melimpah dengan berbagai macam kekayaan. Ini menunjukkan barokatu da'wah tauhid yang telah dijanjikan lewat pernyataan, dan itu adalah doa juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahai Muhammad ibnu Saud, kalau kamu tegar menolong la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kamu di sekitarnya, dan Allah kasihkan harta ya melimpah ruah, dan itu ternyata tidak meleset. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kita ceritalah. Antum pengen cerita atau pengen perang pemikiran? Ya ganti-gantilah. Nah, kita cerita aja dulu. Kayaknya masih senang cerita. Nah, dan sekalian, saat sudah mulai menunjukkan kekuatannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka musuh-musuh internal maupun eksternal mulai menggulirkan isu. Dan yang pertama kali internal menggulirkan isu adalah saudaranya sendiri, Sulaiman ibnu Abdul Wahab. Inilah orang yang menggulirkan isu Wahabiyah, ya, dengan tulisan-tulisannya. Dan dia memiliki buku sendiri, ya, memiliki buku yang judulnya bahwa Al-Wahabiyah, sekitar ya masalah-masalah kaitannya dengan Wahabiyah, suatu dakwah yang menyesatkan gitu. Nah, dari salian, disinilah orang banyak mengambil dari kakaknya ini, yang itu dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, diantaranya adalah Ibnu Bishr dan Ibnu Ghannam, murni berangkat dari hasad terhadap pengaruh dakwah adiknya. Sehingga buku itulah yang menjadi banyak rujukan orang-orang barat, penulis barat, tentang dakwah Wahabiyah. Dan juga musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya hampir di seluruh penjuru negara Islam, termasuk sekte Wahabi. Sejarah berdarah sekte Wahabi banyak mengambil penulisannya dari kitab yang ditulis oleh saudaranya yang menulis tentang Wahabiyah, suatu gerakan yang bahaya, yaitu Sulaiman ibnu Abdul Wahab.
Nah, ini sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat kitabnya halaman 216, akhirnya bola liar bercap Wahabi mereka lemparkan menerjang siapapun yang memurnikan ajaran Islam. Makanya setiap mereka yang Islamnya puritan, puritan itu Islam murni, karena Islam itu sejak dahulu di Indonesia itu terpolarisasi menjadi dua, Aba'ah sama Muti'ah. Bahkan Wali Songo pun pecah menjadi dua, ada Wali Songo berpihak kepada Aba'ah, Abangan, ada Puti'ah, Muti'ah, yaitu putih, puritan. Tidak yang antara lain adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, termasuk juga Sunan Derajat Lamongan. Nah, itu dilanjutkan Sunan Zainal Abidin. Nah, itu pelanjut, pewaris Sunan Derajat. Makanya di dialog kemarin itu katanya memang tahlilan itu enggak ada. Loh, udah ngakui dia, alhamdulillah. Itu udah kalah, kalstar udah. Anak pojokin terus kan. Nah, ngomong sendiri udah. Ini yang tokohnya tahlilan itu adat memang. Cuma kita untuk melawannya ini banyak resikonya. Terus kalau resiko terus dibiarin malah didukung gitu. Nah, gitu kan. Saya bilang kalau dialog antara Sunan Ampel sama Sunan Kudus tentang sikap dakwahnya Sunan Kalijogo. Sunan Ampel mengkritik dakwah lewat wayang, gamelan itu, tradisi-tradisi ini kan bid'ah. Katanya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel. Katanya Sunan Kudus membela, Mbah, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan Ampel, memang benar itu bid'ah. Tapi ini kan masih banyak tradisi-tradisi yang alot untuk digusur, digeser. Dan kata beliau, apa nanti kita gak khawatir tradisi-tradisi ini nanti akan menjadi bid'ah di dalam agama. Memang benar, Mbak. Tapi kita ini gak mampu. Mudah-mudahan nanti kelak kemudian ada generasi yang mampu menyempurnakan. Ya kita ini sudah waktunya menyempurnakan dakwahnya Sunan Ampel. Lah kok masih balik lagi ke Sunan Ampel? Itu. Nah, kita... Saya bilang kita itu sama-sama NU, nggak mungkin nggak ketemu. Anak bilang gitu. Katanya ada yang nyeltuk NU kok nggak tahlilan. Parah. NU itu ada tiga kok. NU jam'iyatan, NU akidatan, NU kitab. Nah saya itu NU kitab. Mana yang sesuai dengan kitab? Kita kaji kita ini, katanya usolli itu sunnah. Mana anda bukakan di dalam kitabnya Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, niat itu di dalam hati, labil lisan, enggak mungkin di lisan. Litakun makruh, litakun makrunatan ya bihi, hendaknya takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat. Mungkin enggak masuk Allahu Akbar satu mulut mengucapkan usolli sekaligus Allahu Akbar. Itu ana sampaikan bolak-balik itu aja. Enggak bisa jawab. Enggak. Imam Al-Ghazali menyatakan tempat takbiratul ihram itu adalah saat kita itu niat Allahu Akbar, dan tempat niat itu saat takbiratul ihram berbarengan. Makanya yang pas mulutnya mengucapkan takbir, hatinya memasang niat pas Allahu Akbar. Gak mungkin imma usolli sebelum takbir dan itu bukan bagian daripada sholat, atau setelah takbir batal sholatnya. Itu wong sholat tok membaca usolli. Itu bingung sendiri. Itu kita puter-puter pakai kitabnya mereka aja, ngapain pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini enggak, kelamaan itu, kelamaan ini pakai kitab ini. Baik, kita lanjut. Hadirin sekalian, yang menyebabkan guliran atau
bola api liar tuduhan Wahabi itu terus bergulir karena beliau memberantas kemusyrikan dan tidak mendakwahkan tauhid. Itu aja alasannya. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Syekh Muhammad itu dituduh Wahabi? Alasannya satu, karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Dan yang kedua, karena beliau menumpas bid'ah dan khurafat sampai seakar-akarnya dan melarang membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan maulid Nabi dan menentang tarekat-tarekat yang diciptakan kaum sufi. Menurut Dr. Badri Yatim, ini salah seorang doktor dan juga guru besar di IAIN, memiliki buku disertasi doktornya Sejarah Dua Kota Suci Mekah Medina. Saya menemukan di antara kitab, sekian kitab yang objektif, adalah kitab beliau ini. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai oleh ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam, ditambah lagi paham animisme. Loh, jeleknya apa? Ketiga, karena beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata agar mereka tunduk kepada yang ma'ruf dan memberi hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Begitu juga Syekh mencegah yang mungkar sekaligus melarang mereka agar tidak melakukannya. Beliau menjatuhkan hukuman syariat kepada orang-orang yang melanggar hukuman Allah, dan beliau juga mewajibkan umat agar berpegang teguh dengan kebenaran dan melarang keras melakukan kebatilan. Kalau memang seperti itu, hadirin sekalian, salahnya di mana? Makanya pihak-pihak yang menuduh Wahabi itu tidak lepas dari salah satu di antara tiga. Antum lihat halaman 217. Yang pertama, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Mereka meyakini bahwa mendirikan kuburan dan mendirikan bangunan dan masjid di atas kuburan, berdoa dan meminta bantuan kepada mayit, memohon kepada mereka dengan mengesampingkan Allah dan bentuk-bentuk pemujaan kepada selain Allah, mereka anggap bagian dari ajaran Islam. Itu yang pertama kali pihak terusik dengan dakwanya Syekh Muhammad. Mereka berprinsip barang siapa yang menyalahkan dan membenci praktek ibadah mereka, berarti mereka membenci orang soleh dan para wali, maka mereka pantas untuk diperangi. Itu kelompok pertama. Kayaknya pihak antum cek aja. Ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujungnya mereka tersinggung kuburannya dikritik. Walinya takut tidak diziarahi. Atau macam-macam. Atau minimal jimatnya enggak boleh, ini enggak boleh, praktek-praktek di sini, tradisinya juga enggak boleh. Yang kedua, mereka kelompok orang-orang yang berilmu namun tidak mengerti tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu siapa. Bahkan mereka hanya membeo, katanya ada seorang yang begini-begini, dakwahnya sesat, ditiru, disampaikan di ceramahnya. Ini seperti kasus dua yang terjadi di India dan di Afrika, sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-kitab seperti ini. Jadi ada seorang khatib, setiap khutbah selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ada salah seorang murid yang sekolah di Madinah. Pulang dia membawa kitab tauhid, tapi dikelupas, dicopot kulitnya, dan tidak ada pengarang, nama pengarangnya. Diberikan isinya tok. Setelah itu dibaca bolak-balik, kitab ini bagus ini, sayang nggak ada kulitnya. Ini penulisnya siapa? Akhirnya dia salian tahu, berikutnya dia liburan diberikan kitab utuh. Ibarat ngomong di sini, Pak Yai, penulis kitab ini yang kata Pak Yai itu bagus, yang Pak Yai tiap khutbah itu Pak Yai kutuk, yang tidak lain adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya dari sekalian dia tobat, dan sampai wafat beliau selalu mendoakan baik dan selalu mengedepankan rahmat maghfirah dalam doanya kepada
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan akhirnya menjadi da'i ahli sunnah, pembela dakwah tauhid paling gigih terdepan sampai wafat. Dan ini terjadi dimanapun, ya, di India, di Afrika. Contoh aja saya dulu, Pak, kalau dengar Muhammad bin Abdul Wahab itu, masya Allah, kalau banyak saya pecel. Iya, karena apa? Karena di dalam buku pesantren itu ada tulisan, waspadai pelajaran usul fikih, terutama yang saya pelajari dulu di pesantren, waspadai tiga firqoh yang sesat dan membahayakan. Satu, Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah. Masya Allah, wah, kok melenceng banget gitu. Keduanya, Rafidhah, tokohnya Ibnu Qayyim. Subhanallah, dia apa enggak membaca kitab-kitab beliau seperti Sawa'ikul Mursalah dan yang lainnya. Yang ketiga, Wahabiyah, tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kalau dengar tiga orang itu udah langsung cering gitu, itu emosi, karena sudah dicap jelek, belum mengetahui siapa dakwahnya, bagaimana akidahnya, sirohnya, perilakunya, yang ada jelek. Makanya ketika saya masuk ke Libya, tolong waspada, hati-hati, kamu itu masuk ke sarang macan. Boleh ambil duitnya, bahasa Arabnya, tapi jangan ambil macam-macamnya. Nah, gitu. Tapi akhirnya ya diambil macam-macamnya, wong. Di situ 7 tahun berdialog kalah terus. Kan gitu. Nah, ya kan? Saya dulu di Libya itu paling ngeyel. Ya. Setiap guru akidah itu pasti tengkar kalau di kelas. Karena apa? Saya ingin uji satu persatu. Dari mulai tahlilannya, ininya, sampai akhirnya kita menemukan, apalagi kenal masyayikh dari Saudi, apalagi ke Saudi langsung ketemu Syekh bin Baz dan yang lainnya, saya semakin yakin, maka inilah ahli sunnah yang sejati. Oke, kita lanjut tadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, pengaruh dakwah Syekh Muhammad. Ya, maaf tadi kita lanjutkan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang takut kehilangan kedudukan dan popularitas serta keduniaan mereka. Ini yang saya katakan tadi. Mereka hanya takut nanti kalau saya mendukung dakwah ini enggak jadi RT RW. Umpamanya. Mereka hanya takut kalau saya nanti mendukung dakwah ini saya enggak jadi, ya, menempati kedudukan ini dan itu. Sehingga di sekalian, seperti Utsman bin Ammar tadi, dia takut mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena takut setoran ekonominya macet. Akhirnya mengusir, bahkan disuruh pindah kalau tidak dibunuh. Sama. Oleh karena itu adik-adik sekalian, antum dengarkan pernyataan seorang tokoh maklum sekali, ya, yang menebarkan pemikiran i'tizal dan sekuler, mengatakan sebenarnya pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan kerajaan Mongol, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah rusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 Masehi memang tersebar luas di dunia. Berarti ada disalian, hatta mereka-mereka yang tidak berkepentingan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengakui dakwah Syekh Muhammad itu lurus menyebarkan tauhid. Bahkan di dalam kitab ensiklopedia, ya, kitab ini saya miliki karena dihadiahi oleh seseorang, dan kitab ini memuat beberapa pemikiran. Dia juga menegaskan, di dalam kitab itu juga ditegaskan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihat di halaman 212, bahwa menyebutkan sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid. Itu kayaknya
Wahabisme adalah kelompok yang hanya mengikuti ajaran Rasul, berarti menolak selainnya sehingga musuh Wahabi sejatinya adalah musuh Islam yang benar. Bahkan dalam ensiklopedia menyebutkan Wahabi sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid, maka memusuhi Wahabi sama saja memusuhi usaha pemurnian tauhid. Ditegaskan juga oleh Dr. sejarah sosial, dalam sosial sejarah sosial keagamaan dua kota suci Mekah Medina, bahwa dalam bidang akidah dinasti Saudi menganut aliran salaf yang juga diakui sebagai bagian dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di Nusalian, kalau mereka mengatakan bahwa pemikiran yang kita usung, akidah yang kita yakini adalah bukan Ahlus Sunnah, bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Bahkan Muhammad Al-Bahi yang paling menyerang dakwah Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan salah seorang ulama besar Mesir dan mantan Menteri Agama Mesir, menegaskan gerakan Wahabi sangat menekankan ajaran tauhid, mengingkari syirik, dan menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata. Kalau memang begitu, salahnya di mana? Ini baik, apalagi yang kita mendukung. Ini mereka-mereka yang berseberangan. Ya. Namun hadirin sekalian, mereka ternyata semua itu dianggap angin lalu. Pernyataan-pernyataan itu tidak mereka gubris, bahkan tetap mereka melancarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan Wahabi. Dan tolong diperhatikan, antum lihat halaman 220 sampai 221. Tuduhan itu termotivasi oleh tiga. Pertama, motivasi politik dan kekuasaan. Nah, ini anak akan cerita. Gini Pak, setelah Turki Utsmani merasa terganggu dengan kehadiran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengaruhnya di Mekah Medina sudah menunjukkan jati dirinya, maka Turki sudah mulai kegerahan. Akhirnya dia mengutus gubernur Mesir Muhammad Ali Fasa untuk memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, disinilah diceritakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, katanya Syekh Muhammad bughat terhadap pemerintah. Bagaimana bughat itu enggak boleh? Bagaimana sekarang ini Anda mengatakan menentang pemerintahan yang sekarang enggak boleh? Wong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada melakukan penentangan. Ikhwan, tolong dicamkan. Sejak awal Najd tidak pernah masuk dalam kekuasaan Turki. Itu nomor satu. Yang masuk hanya Mekah Medina. Jadi tolong diperhatikan, Najd sebagai tempat ibu kota dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Diriyah, yang itu adalah bagian dari Najd, tidak pernah masuk wilayah pemerintahan sah Turki. Satu. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad diserang. Dan ternyata, maaf, pemerintah Turki punya tujuan ganda. Kenapa? Karena Muhammad Ali Fasa sudah disinyalir akan bisa memunculkan kekuatan yang menjadi tandingan Turki. Dan Turki takut kalau Muhammad Ali Fasa kuat, maka Turki tenggelam. Maka yang kuat adalah Mesir dan akan berpindah kekuasaan ke sana. Sehingga dia diutus untuk memerangi Muhammad Ibn Saud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian, tujuan Turki memukul sekali dua pukulan. Yang pertama melemahkan kekuatan Mesir, yang kedua melemahkan kekuatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tujuan. Sehingga dari sekalian, di sana disebutkan, antum lihat juga di buku ini juga saya tulis alasan itu, serangan Mesir kepada dinasti Saudi baru dilakukan pada tahun 1227 Hijriah atau 1812. Ini Turki sudah menjelang jatuh, karena jatuhnya Turki pada tahun 1924 dijulukin orang Eropa Turki sakit, karena sudah tidak berdaya melakukan apa-apa. Ya, yang di bawah pimpinan anaknya Tusun. Tusun ini anaknya Muhammad Ali Pasha. Bala tentaranya terdiri dari orang Turki, Mesir, Suriah dan sebagian Afrika Utara. Dan mereka disambut tentara Saudi di bawah pimpinan Abdullah bin Saud
bin Sa'ud bin Madyan. Ini anak yang paling masya Allah, ya, ahli strategi perang dan jarang kalah perangnya Abdullah ini. Nah, bahkan ini sekalian, maaf, pada saat tentara Sa'ud mengalami kekalahan, terpukul mundur, maka diucapkan selamat oleh panglima Inggris yang sedang bertugas menjajah di India. Sa'ud datang langsung ke Saudi, masya Allah, datang langsung menemui Muhammad Ali Pasha dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anda. Ada apa di balik itu semua? Dan bagaimana Saudi dituduh kerjasama dengan Inggris? Aneh. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kerjasama dengan Inggris untuk memerangi Turki. Ini bohong belaka. Dan orang yang mengatakan seperti itu tidak tahu sejarah. Ya. Bahkan Anda bisa baca di dalam kitab-kitab sejarah, kalau tidak bisa bahasa Arab, baca aja kitab sejarah dua kota suci Mekah Madinah yang ditulis oleh Dr. Badriyatin tadi, disebutkan di situ. Mereka menghasut kaum muslimin Mesir dan Turki untuk menumpas gerakan dakwah Wahabi. Peperangan ini sempat berlangsung selama 7 tahun. Dalam masa perang itu kerugian yang dialami kedua belah pihak sangat besar. Bahkan disebutkan, maaf, antum bisa lihat bagaimana kesadisan mereka di judulnya mereka sangat biadab. Maaf, mana ini? Mereka sangat biadab. Sebelumnya di sini antum lihat, ya. Mereka sangat beradab, lihat. Pada para musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak puas dengan hanya memfitnah, menggulirkan isu Wahabi, tetapi mereka membantai dan membunuh secara sadis dan biadab terhadap para pengikut Syekh Muhammad. Hanya karena beliau dan para muridnya melarang berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada makhluk dalam hal yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah, bertawassul kepada para nabi dan orang-orang soleh, berlindung kepada selain Allah dan bersumpah kepada makhluk. Mereka memandang bahwa kejahatan utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kejahatan beliau semata-mata karena beliau melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Itu yang dianggap kejahatan. Makanya mereka menjuluki Muhammad bin Abdul Wahab adalah penjahat agama. Kenapa? Karena hanya semata-mata melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga mereka antipati dan berlaku sadis kepada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukhat menuturkan bahwa kaum Wahabi terbunuh dalam perang melawan Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha berjumlah 5.000 orang. Yang per kepala dihargai $6. Banyak mayat kaum Wahabi bergelimpangan di depan Muhammad Ali Pasha sehingga kekuatan Wahabi melemah. Mereka memutilasi anak cucu Syekh Muhammad yang antara lain Syekh Sulaiman, ini penulis Taisirul Azizil Hamid, bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Ibrahim Pasha menyiksa seorang qadi, Ahmad bin Rashid Al-Hambali, dengan pukulan dan tusukan, kemudian akhirnya mencabuti giginya satu persatu. Mereka mengobrak-abrik kota Diriyah secara brutal tanpa kasihan sebagaimana yang digambarkan Ibnu Bashar. Para tentara diperintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah dan istana. Mereka membakar pohon-pohon kurma dan pohon-pohon lain. Mereka sangat sadis hingga menghabis nyawa anak-anak dan orang-orang lanjut usia. Mereka dengan garang merusak pemukiman, membakar kebun-kebun, membantai para penduduk, menghancurkan gedung-gedung dan istana-istana. Mereka membakar perkampungan dan mengusir seluruh penduduknya hingga tidak tersisa satupun di antara mereka, sehingga para penduduknya mengungsi dan berpencaran ke beberapa daerah dan negeri-negeri, semuanya sebagai bentuk ketetapan Allah yang pasti terjadi. Subhanallah, ini keimanan kita. Dan pada akhirnya adalah takdir. Sementara Amir Abdullah bin Saud, ini yang panglima paling gagah berani, bersama 4 pengawalnya dibawa ke Mesir untuk dipermalukan dan dihinakan hingga mereka diarak keliling kota, yang akhirnya pada tanggal 17 Desember 1818 Masehi mereka disalib dan dipancung di halaman bekas gereja Hagia Sophia yang sekarang menjadi tempat wisata, yang terletak di Istanbul, Turki. Anehnya, sikap sadis dan brutal Muhammad Ali Pasha ini
terhadap para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat ucapan selamat dari Panglima Perang Inggris George Forster Stadler. Bahkan salah seorang misionaris barat, Zwemer, berkata, gerakan Wahabi telah berakhir dengan kerugian yang sangat mengenaskan. Dan sekarang keberadaan politiknya hanya tinggal kenangan indah dalam khayalan. Di tempat lain dia berkata, perlu kita ketahui bahwa negara Saudi di Jazirah Arab hanya menjadi kenangan dalam dongeng masa lalu. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya, ya ikhwah. Negara

datang ke Diriyya, mengaku sebagai perantau dan berpura-pura sebagai ahli ibadah yang taat beragama dan ingin belajar Al-Quran, maka oleh Amir Abdul Aziz, yang gantinya Muhammad Suud, anaknya Abdul Aziz, nah, panglimanya Abdullah, saudaranya tadi, dimuliakan dan diajarkan berbagai macam Islam. Namun pada tanggal 18 Rajab 1218 Hijriah, ketika Amir Abdul Aziz sedang sholat asar, rencana jahatnya terkuak. Pada saat beliau sujud, Utsman menusuk golok ke lambung Amir Abdul Aziz hingga meninggal dunia. Jamaah masjid panik, bahkan Utsman juga ingin membunuh saudaranya Amir Abdul Aziz, itu Abdullah yang gagah berani tadi, ya. Hingga terjadi pertarungan, Abdullah terluka parah, namun beliau mampu mengalahkan Utsman dan membunuhnya. Niat jahat orang Syiah itu tersingkap, yaitu ingin membalas sakit hati orang-orang Syiah, terutama keluarganya yang terbunuh di Karbala. Kalau memang mereka menulis sejarah berdarah, sekarang yang berdarah-darah siapa? Oleh karena ini, hadirin sekalian, ini saya turunkan sekilas, bahkan ada berkilas-kilas, untuk memberikan bantahan terhadap tulisan mereka yang judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini sebagai suatu masukan. Kalau ada yang ngomong begitu, berikan satu masukan sedikit aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah. Ya ikhwan, perlu diketahui yang memfitnah kedua, antum lihat, motivasi agama sosial, tadi politik dan kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok yang merasa terusik dengan ritual keagamaan mereka, tercampur dengan bid'ah dan khurafat, sehingga mereka menggulirkan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya anti madhab. Makanya kita juga pernah di dialog itu ditanya tentang madhab. Madhab itu, hadirin sekalian, dari kalimat apa sih? Pak, dalam bahasa Arabnya madhab artinya apa? Madhab dari kalimat apa? Zahaba. Zahaba itu artinya apa? Pergi. Kalau madhab, tempat jalan. Berarti, hadirin sekalian, madhab adalah tempat kita jalan untuk menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi, hadirin sekalian, madhab itu hanya sarana, hanya sebagai mediator, hanya sebagai pembuat jalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menyangka bahwa madhab itu adalah sumber agama, di mana omongannya para imam madhab, bahkan semua para ulama, Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah, hampir mengerucut pada suatu kalimat, in sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itulah madhabku. Berarti sekarang ada yang sekalian, ulama yang membuat kaedah usul fikih, kawaid fikih dan cara-cara ijtihad, itu semuanya hanya jalan menghantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tujuan utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kok sekarang dikatakan kita itu anti madhab? Bagaimana kita bisa anti madhab ketika kita menjelaskan sholat pakai Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Ketika kita menjalankan haji, kita pakai Imam Maliki, Hambali. Cuma, hadirin sekalian, kalau hanya sekedar Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, tanpa sekarang kita merujuk kepada sumber beliau-beliau, sumber para ulama itu, inilah yang kita katakan fanatis dan ta'asub madhab. Benar salah akhirnya apa? Dijadikan sebagai agama. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekh Albani, kesalahan yang terjadi bukan kita bermadhab, artinya mengikuti cara-cara berfikih yang telah dilakukan oleh ulama madhab, tapi yang salah adalah menjadikan madhab sebagai rujukan dan sumber agama. Satu-satunya tanpa menengok Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan, Pak. Mewajibkan ijtihad kepada setiap pengikutnya. Siapa bilang ijtihad itu ada kriterianya? Mengharamkan taklid. Makanya, Pak, di kitab di belakang sini nanti antum baca sebagai pembanding aja, saya jelaskan tentang salafi tradisional. Nah, di sini di antaranya adalah fanatis terhadap madhab Syafi'i. Nah, nanti kita jelaskan di situ fanatis bagaimana kita itu bermadhab, ya. Bagaimana kita itu

0: menggunakan mazhab, bersikap terhadap imam-imam mazhab. Ya, intinya di situ bisa disebutkan di akhir di dalam pernyataan terakhir, kesalahan ulama tidak boleh ini. Dengan demikian, tidak ada larangan bermazhab. Yang diharamkan adalah sikap fanatis kepada ulama, menjadikan mazhab sebagai agama, dan taklid buta dalam mengambil pendapat para ulama tanpa mengukur dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengambil dan memakai faedah dari para ulama yang sesuai dengan dalil, mempelajari usul fikih dan kaidah fikih mereka untuk menganalisa dan memahami nas-nas agama, atau menggunakan penjelasan mereka untuk memahami suatu nas, ayat atau hadis yang muskil, yang sulit dipahami, maka demikian itu sangat dianjurkan. Makanya ikhwan, saya kalau mengumpamakan cukup simpel. Sebetulnya kalau kita itu mau pergi ke Bandung atau ke Cirebon, enggak punya jalan, ya pakai jalan yang ada, udah selesai. Kalau sekarang bikin jalan sendiri enggak bisa, enggak mau pakai jalan yang ada, akhirnya lewat mana? Lewat sawah, lewat kebun, belakang rumah orang, dipentung uang, rusak nanti. Sekarang gampang banget, Anda mau ke Quran Sunnah, Imam Abu Hanifah buat jalan, Imam Malik buat jalan, Imam Syafi'i buat jalan, Imam Hambali buat jalan. Antum bisa enggak bikin sendiri? Oh, belum bisa. Udah, lewat aja yang ada. Cuma jangan sampai kalau sudah menemukan jalan mulus, bagus, malah tidur di jalan. Itu namanya fanatis. Enak banget ya jalannya. Ngapain? Lanjutin. Antum mau kemana? Bogor. Mau kemana? Cirebon. Mau kemana? Surabaya. Itu namanya tujuan Quran Sunnahnya. Orang yang fanatis telah nemu jalan bagus, mulus, tidur di tengah jalan malahan. Dilindes mobil. Aduh, lucu. Orang fanatis itu seperti itu gambarannya, Pak. Oke. Beliau dan pengikutnya dituduh hendak menghancurkan kubah Rasulullah, hendak menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Lebih parah lagi, beliau dituduh melarang ziarah kubur Nabi, tidak menghormati Rasul. Bahkan beliau dituduh pernah mengatakan, tongkatku ini lebih mulia daripada Rasulullah. Kenapa alasannya? Karena tongkatku masih bisa digunakan untuk menggiring kambing, sedang Rasulullah sudah mati tidak di tanah, tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau dituduh tidak menghargai para ulama, mengingkari para orang-orang soleh memiliki maqam, mengingkari karamah dan syafaat Rasulullah, mengharamkan ziarah kubur Nabi, kuburan orang-orang soleh, dan kuburan para wali. Padahal ada di sekalian yang ditegaskan Syekh Muhammad, seperti yang ditegaskan Rasulullah, apa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan tur perjalanan naik kendaraan kecuali ke tiga masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu aja. Beliau dan pengikutnya juga dituduh mengkafirkan orang-orang yang bersumpah kepada selain Allah, mengkafirkan Ibnu Faid dan Ibnu Arabi. Bahkan beliau dituduh gampang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Alasannya hanya satu, Pak. Mereka salah paham di dalam menyikapin kitabnya Syekh Muhammad yang judulnya Nawaqidul Iman, 10 pembatal keimanan dan keislaman. Padahal di situ Syekh itu hanya menjelaskan takfir mutlak, mengkafirkan secara mutlak. Siapa yang melakukan sihir kafir? Siapa? Nunjuk hidung enggak? Si fulan kafir, si fulan enggak? Siapa? Dan itu dilakukan Allah dan Rasulnya. Contoh, Rasul mengatakan, "Man halafa bighairi llahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Apakah Rasul dikatakan gampang mengkafirkan? Ya. Kita lanjut. Beliau dan pengikutnya, maaf, beliau dituduh tidak menghargai karya para ulama, bahkan menyuruh para pengikutnya untuk membakar kitab-kitab para ulama seperti Dalailul Khairat. Antum pernah lihat buku Dalailul Khairat? Itu buku dukun. Ya. Itu kalau jadi dukun belum apal itu, enggak sah dukunnya.
1: Jadi buku dukun di kalangan pesantren itu ada tiga, Dalailul Khairat, sama Syamsul Ma'arif, sama Manbaul Ma'arif. Ini rujukan perdukunan Islami di seluruh dunia. Ini dukun Islami, ya. Karena pakai Arab, ya, jimat-jimat Arab. Contohnya untuk supaya naik bis enggak bayar, baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min qalbin saddan faghshayn wa hum la yubsirun, 41 kali enggak napas. Itu. Ada lagi untuk supaya melet kena, itu baca wa id qala yusuf li abiyya abadi ni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin li sajidin li sajidin, 71 kali enggak napas. Itu sambil anaknya di batin, insyaallah nanti datang bapaknya menggebukin kamu. Aneh aja itu. Ah, untuk tengkar, inna tainakal kautsar wa shalli rabbika abtar. Itu namanya dukun Islami. Itu. Nah, rujukannya Dalailul Khairat. Ini Syekh dituduh membakar, mengharamkan membaca kitab Maulid Nabi. Ya, berjanji wal tiba. Nah, antum supaya mendapatkan penjelasan sekilas tentang al-barjanzi, antum baca di belakangnya halaman 326, menyucikan kitab berjanji. Itu anak kupas tentang apa itu berjanji, siapa penulisnya. Nah, barang siapa yang ingin mengetahui secara utuh dan benar, Mas, berbagai macam tuduhan tersebut, entah dituduh macam-macam menyimpang, cobalah sekarang kita objektif. Kita ajak mereka yang sekarang suka mengulirkan tuduhan, ayo dengan objektif, dengan hati jernih membaca kitab tauhid. Kesalahannya di mana? Ayo kita baca kitab Usulus Salasah, Kasbus Syubhat, kitab-kitab beliau seperti Usulul Iman, Fadlul Islam. Mana kesalahannya? Kalau seandainya salah, itu kesalahan yang juga dilakukan ulama lain. Bahkan Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang salah itu? Biarkan, agar menunjukkan yang benar itu cuma kitab Allah. Iya. Kalau ada kitab enggak salah, itu aneh. Cuman yang aneh kan enggak diluruskan. Tapi hadirin sekalian, kitab manapun, sehebat apapun tuh ulama, pasti ada salahnya di dalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, agar menjadi bukti yang benar itu cuman kitabullah. Betul. Yang benar apa? Yang enggak ada cacatnya apa? Quran. Nah, selanjutnya motivasi penjajahan. Nah, ini ikhwan. Jadi hadirin sekalian, Wahabi itu digulirkan imma motivasi politik kekuasaan tadi biangnya, keagamaan tadi permasalahannya, bahkan kakaknya sendiri yang hasad. Nah, motivasi penjajahan. Antum lihat, kalau prinsipnya di sini, lihat halaman 216 tadi. Ya, bola api liar tersebut makin ganas karena disiram bensin oleh imperialisme dan anti-Yahudi untuk menghasung kebangkitan Islam, memandangkan cahaya Allah, menciptakan permusuhan sesama kaum muslimin, menyebarkan keburukan, menyuburkan kesesatan, menganeksi negara-negara Islam dengan prinsip pecah belah mereka, pasti kamu akan dengan mudah menguasai. Nah, ini yang dipakai politik divide et impera. Makanya ketika Snook Horgonya memberikan masukan-masukan kepada penjajah, lakukan tiga asosiasi yang kena dirangkul. Makanya mereka-mereka yang kena dirangkul biasanya katanya kalangan-kalangan bangsawan sekolah di Belanda, ya. Terus kemudian singkirkan dengan kuat fan Islami, orang-orang yang fanatis Islam singkirkan, biarkan mereka yang tersibukkan dengan ubudiyah ritual. Jadi dia dipecah menjadi tiga kelompok dan persulit untuk haji karena dia telah menyelesaikan mengadakan survei jamaah haji, ternyata kekuatan yang melawan penjajah itu banyak terjadi akumulasi di Mekah. Bahkan Haji Miskin yang dari mana? Dari Sumatera akhirnya berkolaborasi dengan Imam Bonjol yang akhirnya macan selapan melawan penjajah awalnya bibitnya di Mekah. Makanya persulit untuk haji. Sehingga divide et infra yang dilakukan oleh Belanda pertama kali lakukan asosiasi, perangkulan. Makanya kalau kelas lurah ini disekolahkan anaknya gratis di tempat-tempat Belanda ini dan yang lainnya, mereka jadi pinter-pinter tahu umum. Nah, di sanalah kesalahan umat Islam. Mereka bukan menyaingi dengan sehat, tetapi mendirikan pesantren anti sekolah umum, sehingga muncullah dikotomi ilmu, ilmu agama, ilmu umum. Bahkan untuk menuju kehebatan bukan mempelajari kimia fisika, tapi ilmu kebal, enggak mempan dibacok. Pada saat itulah muncul dikotomi ini ilmu. Ilmu umum kesannya milik Belanda, ilmu agama yang begitu kesannya milik orang Islam. Nah, pada saat itulah hadirin sekalian, anak-anak muslim yang sudah mulai tahu barat, tahu keterbukaan dan modernisasi, melihat tampilan Islam seperti itu, protes dengan banyaknya masuk ke PKI. Makanya tahun pertama 1912 muncullah gerakan, terus kemudian menunjukkan keberadaan 48, kemudian dilanjutkan pada saat itu biang kuatnya 62. Ini semuanya seperti itu. Hadirin sekalian, setelah itu muncul berbagai macam kelompok. Ya, pertama yang berdiri adalah setelah terjadi perjuangan politik tarik menarik, maka muncullah Muhammadiyah. Lalu Nahdlatul Wathon, karena perjuangan mengusir Belanda sudah rampung, maka menjadi Nahdlatul Ulama. Ya, dari situlah dan sekalian muncul juga berikutnya Al-Irsyad dan juga akhirnya ini yang di Persis, ya, Persis. Hadirin sekalian, dari situlah kita lihat nampak dari mulai zaman Wali Songo sampai sekarang, kelompok Islam itu terpolarisasi dari dua, kelompok putih sama kelompok abangan sama mutiah, sampai Wali Songo, sampai ini, dan akhirnya, nah, disinilah kelompok putih pada era perjuangan pengusiran penjajah dituduh Wahabi. Kita lihat sekarang Inggris, dakwah Salafi yang diperjuangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengaruhnya hingga India, yang disebarkan oleh Ahmad Irfan yang dikenal dengan Ahmad Bareilly, terendus di Inggris dengan serta merta Inggris membuat agama tandingan bernama Ahmadiyah untuk menghancurkan nama Ahmad Bareilly atau Irfan. Nah, dibikin Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Dan siapa saja yang memusuhi Ahmadiyah dan mengganggu kepentingan Inggris di India dituduh Wahabi. Bahkan panglima perang Inggris di wilayah India, Sadr, ketika berkunjung ke Riyadh langsung berbiad dengan Ibrahim Pasha yang diangkat ayahnya untuk menjadi panglima perang melawan dinasti Saudi. Saat meraih kemenangan, panglima Sadr menyampaikan surat dari pemerintah Inggris agar membentuk sekutu untuk menghancurkan siapa saja yang mendukung dakwah Salafiyah yang telah membangkitkan semangat keagamaan umat dan membuka kejemutan berpikir serta mampu membangunkan umat. Prancis juga merasa terancam dengan perkembangan dakwah Salafiyah setelah Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Alawi, seorang raja Maroko, mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memerangi setiap ajaran yang berbau bid'ah dan menyimpang. Raja loh Pak ini, raja. Ya. Beliau juga memerangi segala bentuk tarikat Sufiyah dan mengajak kembali kepada sunnah. Bahkan beliau berani mengatakan pihak yang menuduh kesesatan Wahabi dengan mengatakan madhab saya Maliki, akidah saya Wahabi. Itu raja. Karena semangatnya yang tinggi, beliau menyuruh untuk membakar kitab-kitab sesat. Italia juga dibuat gundah dengan daerah jajaran Libyanya dengan dakwah Syekh Muhammad Ali Sanusi yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad yang menyerukan kembali kepada Islam murni dan mengaktualkan Islam dalam ilmu dan amal, serta mengajarkan seluruh rakyat Libya untuk mengusir penjajah Italia. Belanda juga merasa resah dengan perjuangan kaum muslimin di Sumatera, Jawa dan Solo. Sumatera, Imam Bonjol, Solo ketika itu Pangeran Diponegoro. Bahkan ada di sekalian, kalau dulu ada telepon HP menang itu. Karena apa? Saat kepojoknya Belanda di Sumatera, karena ketika itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena terkuras untuk menghadapi Pangeran Diponegoro, maka mengadakan del perdamaian dan diterima oleh Diponegoro. Enggak tahu posisinya itu lemah. Kalau lanjut hancur itu. Saya enggak ada HP. Yang dulu telepon-teleponan sama Pangeran Diponegoro enak. Gimana suasana sono? Wah, menang. Udah gebuk aja. Udah selesai. Dan masya Allah, Pak, saya pernah ingin menulis kitab Imam Bonjol ini, cuman nampaknya saya bukan orang Sumatera. Saya lebih mendahulukan Wali Songo aja dulu. Saya sempat membaca sekilas, ternyata perjuangan beliau itu sangat berat. Hampir 36 tahun melawan penjajah Belanda. Sampai membuat benteng yang begitu besar. Yang akhirnya ya, banyak orang-orang yang menjadi anak buahnya dan yang lainnya lemah, dan akhirnya udahlah kita nyerah aja. Karena kasihan kalau kalian begini terus ngeluh dan yang lainnya. Subhanallah, padahal gigih, dan dia itu Habib. Makanya kalau ada kesan kalau sekarang turunan Rasul itu melawan dakwah Wahabi, itu Imam Bonjol itu Habib, Pak. Namanya aslinya Muhammad Syahab. Imam Bonjol itu nama aslinya Muhammad Syahab. Akan ada hal Syahab-Syahab itu. Itu Habib asli. Makan turunannya masih bagus. Makanya lihat aja antum di duit 5.000 itu duit salaf itu. Itu jenggotnya panjang, masya Allah. Itu, dan itu duit paling awet, makanya paling masuk ke kotak dakwah ini. Karena duit salaf itu, duit ahlus sunnah wal jamaah, masya Allah. Banyak masuk ke itu, ke kotak masjid, kotak infak itu, paling banyak itu, masya Allah. Nah, akhirnya dia dibuang ke Cianjur, masya Allah, Pak. Dibuang di Cianjur. Selama di Cianjur, orang-orang Sumatera dan orang-orang yang terpengaruh dakwah beliau sudah berdatangan, masih menyusun kekuatan. Akhirnya dibuang Belanda ke daerah Manado. Di Manado itulah mulai lemah, dan beliau apalagi tua, akhirnya meninggal dunia di sana. Tapi subhanallah, penghormatan tokoh-tokoh Belanda sangat besar pada saat meninggalnya itu, sehingga layaklah dijadikan sebagai pahlawan. Cuma ya gitu, Hari Pahlawan diperingati bukan apa namanya hakikatnya, itu perjuangannya, lupa semua itu. Bahkan di seluruh Indonesia, karena para penjuang tersebut dimotori oleh jamaah haji yang terpengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ketika itu belajar ke murid-muridnya yang sudah jatuh ke cucunya, zaman Syekh Sulaiman yang penulis kitab Taisirul Azizil Hamid. Zaman itulah yang mengajarin Haji Miskin ini, menegakkan syariat, membersihkan syiar Islam dan berbagai macam tradisi budaya syirik dan khurafat dan beragama. Namun hadirin sekalian, sayang, bersibu sayang, ada distorsi penulisan sejarah Imam Bonjol. Saya kan sempat membandingkan semua tulisan muridnya sendiri dengan yang di versi yang ditulis oleh Nasional, sangat jauh sekali. Karena ada versi sejarah yang ditulis oleh negara. Itu saya bandingkan satu persatu setiap ini sejarah periode, sangat jauh. Apalagi kalau kita membaca kitabnya, tulisan muridnya Tuan Rau, masya Allah. Itu tulisan muridnya yang ketemu, dan saya temukan cetakan itu tahun 61. Saya temukan cetakan 61 atau 64. Itu subhanallah dan salian bagaimana dia menjabarkan keagamaannya, akidahnya dan semuanya. Kalau nasional cuman di Persi cuman perjuangannya. Bahkan ada kesan begini. Dakwahnya Imam Bonjol itu radikal, melawan adat setempat sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Padahal di Nizalat tidak seperti itu. Bahkan masyarakat ketika itu mendukung karena gerah dengan sekelompok orang-orang gedean yang hanya kerjaannya adu-ayu main judi. Sehingga Nanselapan ini bersama-sama masyarakat untuk memerangi kemungkaran, kemaksiatan itu bersama masyarakat. Bagaimana sekarang tidak bisa diterima masyarakat? Imam Bonjol sampai membuat benteng begitu luas dan mereka tinggal di situ jumlahnya ribuan. Salah itu. Nah disinilah distorsi-distorsi sejarah itu harus kita luluskan. Dan maaf, yang menulis sejarah itu sedikit sekali di Indonesia. Karena sejarah itu banyak kurang minat, tapi kalau diceritain minat semua. Ini tambahan, kayaknya sudah jam 11. Terus gini, saya buka tanya jawab. Tapi syaratnya jangan pulang dulu, pulang bareng. Siapa yang pulang pulang dulu, awas. Itu ya, pokoknya nggak ridho gue. Ya, datang bareng, pulang bareng. Insya Allah sampai di sini sholat duhur. Nah, hadirin sekalian, sebelum ana nunggu pertanyaan-pertanyaan antum, ya di sini tadi saya jelaskan tentang Syekh Muhammad dituduh tadi. Nah, ana sampaikan keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tolong dibaca. Kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dituduh sesat, menyimpang, tolong deh baca keyakinan ini minimal. Minimal tolong dibaca dengan hati nurani, dengan pikiran yang jernih, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu arahnya kemana akidahnya, keagamaannya, sehingga kita bisa mengatakan apakah dia termasuk orang hak di atas kebenaran atau kebatilan sehingga sesat. Ya, di sini keyakinan-keyakinan beliau tidak jauh seperti yang diungkapkan di dalam kitab-kitab beliau, tapi untuk ringkasnya, karena ini beliau ceritanya membantah tuduhan salah seorang yang mengirim surat ke Qasim yang menjelek-jelekkan, memfitnah Syekh Muhammad dituduh sesat. Akhirnya Syekh Muhammad mengirimkan surat kepada penduduk Qasim menjelaskan tentang keyakinan saya menjadikan Allah malaikat yang menjagaku dan dari kalian yang hadir di sini sebagai saksi bahwa saya meyakini apa yang dia yakini, firqah najiyah, ahli sunnah wal jamaah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, para utusannya, kebangkitan setelah kematian, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani sifatnya sebagaimana termaktub dalam kitabnya, ditetapkan melalui lisan rasulnya tanpa penyimpangan, pengingkaran. Saya meyakini bahwa tidak ada suatu yang menyamai Allah. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Saya tidak menafikan sifat yang telah ditetapkan Allah, tidak mengingkari ayat-ayatnya, tidak menyimpangkan nama-nama dan ayat-ayatnya. Saya tidak menanyakan bagaimana hakikat sifat-sifatnya dan tidak menyamakan dengan makhluknya, karena tidak ada mampu menyamai apalagi mengunggulinya. Tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang menyamai dari makhluknya. Dialah yang paling tahu tentang dirinya daripada yang lainnya, paling benar firmannya dan paling bagus hadisnya. Dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak pantas yang ditetapkan para penentangnya, baik dari kelompok menghayal dan kelompok pemisal, atau sifat-sifat bagus yang dinafikan para penyimpang dan pengingkar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Firqah najiyah bersikap bertentangan dengan pertengahan dalam menetapkan perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabriyah, bersikap pertengahan dalam masalah dosa besar antara Murji'ah dengan Khawarij, dan mereka juga bersikap pertengahan dalam masalah keimanan antara Khawarij dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah dan Al-Jahmiyah. Bahkan mereka bersifat pertengahan terhadap para sahabat antara Rafidah dengan kaum Khawarij. Saya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Allah berbicara secara hakiki yang diturunkan kepada para hambanya, utusannya dan para dan hamba kepercayaannya, serta dutanya antara dia dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya beriman bahwa Allah Subhanahu wa Taala maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Tidak mungkin sesuatu bisa terwujud kecuali atas kehendaknya. Dan tidak ada suatu pun yang terjadi di luar ketetapannya. Tidak suatu pun di alam semesta yang keluar dari takdirnya. Bahkan tidak terjadi kecuali karena pengaturannya. Dan tidak terdapat satu makhluk pun yang mampu lepas dari takdir yang sudah ditentukan. Dan tidak ada yang bisa meleset dari ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya beriman kepada setiap kabar yang disampaikan kepada Nabi tentang kejadian setelah kematian, berupa fitnah dan nikmat alam kubur, kembalinya roh ke jasad. Umat manusia dihadapkan kepada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, belum berkhitan. Matahari didekatkan kepada manusia, timbangan ditegakkan untuk menimbang seluruh amal hamba. Bila kebaikannya berat, mereka sukses, dan bila kebaikan ringan, mereka termasuk orang-orang yang merugi dan berada di neraka Jahannam. Dan catatan amal pun ditebar. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Saya beriman dengan telaga Nabi Muhammad SAW yang berada di hari kiamat. Airnya lebih putih ketimbang susu, lebih manis ketimbang madu, dan cangkirnya semula bintang di langit. Maka siapa yang minum darinya sekali saja tidak akan pernah dahaga selamanya. Saya beriman kepada sirat yang menghampar di tengah Jahannam, manusia melewatinya sesuai dengan amalnya. Saya beriman kepada syafaat Nabi, bahwa beliaulah orang yang memberi syafaat dan dikabulkan syafaatnya. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah yang sesat. Namun syafaat itu terjadi setelah mendapatkan izin dan ridha Allah, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Man dan ladhi yashfa'u indahu illa bidni, siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah? Enggak ada. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'am syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha' wa yirda. Dan berapa malaikat di langit yang tidak sama sekali syafaatnya itu berlaku kecuali setelah mendapatkan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, saya beriman bahwa surga dan neraka adalah makhluk, sekarang sudah ada. Keduanya tidak mengalami kepunahan. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka pada hari kiamat, seperti melihat bulan purnama yang tidak terhalang apapun. Saya beriman bahwa Nabi Muhammad SAW menutup para nabi dan para rasul. Tidak dianggap benar keimanan seseorang hingga beriman kepada risalahnya dan bersaksi atas kenabiannya. Saya beriman bahwa umat Islam terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Zulkarnain, Zulnurainin, Ali Murtadha, 10 orang yang telah dijamin masuk surga, para pengikut perang Badar, para sahabat yang berbaiat di Baiat Ridwan, kemudian seluruh para sahabat secara umum. Saya berwala kepada para sahabat Rasulullah SAW dan menyebut kebaikan mereka, memintakan ridha dan pengampunan kepada Allah, serta menahan diri untuk tidak menyebut keburukan mereka. Bahwa saya beriman berdiam diri terhadap pertikaian yang terjadi antara mereka, dan saya meyakini keutamaan mereka sebagai bentuk pengamalan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saya meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ummahatul mukminin yang suci tanpa diskriminasi. Saya menetapkan karamah para wali dan kelebihan mukasyafat, tetapi mereka tidak punya sifat ketuhanan sehingga tidak boleh meminta kepada mereka suatu yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah. Saya tidak memastikan seorang pun dari kaum muslimin tentang nasib surga dan neraka mereka kecuali mereka yang telah divonis oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya mengharap surga untuk orang yang baik dan takut orang yang jahat masuk neraka. Saya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Saya berpendapat bahwa jihad harus terus tegak bersama pemimpin yang adil maupun zalim. Salat berjamaah bersama mereka boleh, dan jihad tetap tegak sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir umat ini memerangi Dajjal, sehingga jihad tidak bisa digugurkan karena kejahatan para penjahat, atau tegak karena keadilan orang yang adil. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin dalam keadaan mereka bagus maupun jahat, selagi mereka tidak menyuruh maksiat. Barang siapa yang memegang khilafah dan umat sepakat dan setuju atasnya, atau meraih khilafah karena kekuatan senjata, maka wajib ditaati dan haram keluar darinya. Saya berpendapat wajibnya menjauhi ahli bid'ah hingga mereka bertaubat, namun saya hukumi mereka muslim dan saya serahkan batinnya mereka kepada Allah, serta saya yakin bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Saya percaya bahwa iman adalah ucapan, beramal dengan tindakan, dan keyakinan dalam hati bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara cabang iman ada 70 lebih, dan yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Saya berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang telah diwajibkan syariat Nabi Muhammad yang suci. Demikianlah ringkasan akidah yang telah saya tulis dalam keadaan kesibukanku, agar kalian bisa mengetahui keyakinanku dan Allah menjadi wakil terhadap apa yang saya ucapkan. Ini keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara singkat saya baca dan saya sampaikan. Adapun uraiannya, saya anjurkan antum membeli kitab Syekh Fauzan. Mensyarah ini menjadi buku satu, ya. Menjadi buku satu menjelaskan tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari awal sampai akhir. Ya, masya Allah, berapa lembar disyarah diuraikan oleh ulama besar sekarang, Syekh Fauzan Al Fauzan, dalam kitabnya Aqidatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Ustaz, orang-orang yang membenci dakwah ahli sunnah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dua tanduk syaitan keluar dari Najd. Itu tafsir mereka. Kalau saya tafsiri juga bisa, dua tanduk setan itu siapa? Umpamanya fulan-fulan. Apakah ada hadis yang berbunyi langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut? Enggak ada. Enggak mungkin. Itu. Ada yang mengatakan Salafi versi Gresik, Salafi versi Abdul Qadir Jawas, Salafi versi Abdul Hakim. Kurang mazian. Salafi versi Zainal Abidin. Ya ikhwan, tolong orang yang mengatakan itu, dakwah salafiyah adalah menyebarkan akidah. Sekarang yang kita tilik bukan orang per orangnya, daerah per daerahnya, akidahnya. Saya tanya, sekarang apa bedanya yang telah disebutkan tadi dalam masalah menyikapi umpamanya asma wa sifat, dalam menyikapi jihad, dalam menyikapi iman kepada takdir? Enggak ada beda. Alhamdulillah kitab kita sama, ulama rujukan kita sama, dan juga akidatan wa manhajan sama. Soal orang per orang, Pak, setiap kelompok pasti ada pemikiran, ada tokoh. Dimanapun pasti ada pemikiran, ada tokoh. Syiah ada pemikiran, ada tokoh enggak? Khawarij ada pemikiran, ada tokoh enggak? Kalau soal masalah tokoh, zaman per zaman, daerah per daerah, orang per orang bisa beda-beda. Tapi pemikiran kita alhamdulillah, alal kitabi wa sunnah, ala fahmi salafil ummah, khairun nasi qarni. Kalau memang seperti itu, maka itu hanya fitnah. Maka secara garis besar, antum baca fitnah salafi wahabi, fitnah salafi jihadi, fitnah salafi murji'ah, fitnah salafi tradisional. Karena mereka juga ngaku salafiyah. Bahkan kemarin saya tabligh di Majalengka, di depannya ada ma'had salafi. Gitu. Maksudnya ma'had tradisional. Makanya kita jelaskan juga di sini. Ustadz mohon diulang doa yang dibaca oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika diberi. Wa mayyat bukan doa, dia itu menguatkan terus, ya, mengulang-ulangi ayat itu untuk menumbuhkan keyakinan. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya siapa yang menolong Allah pasti ditolong Allah. Terus akhirnya dua kali dia mendapatkan, beliau mendapatkan karoma. Yang mungkin berkali-kali, tapi yang diekspos dua itu ketika mau dibunuh langsung ada makhluk yang sangat menakutkan orang yang membunuh itu. Akhirnya dia pergi, utusannya Utsman bin Mu'tamar, dan yang satunya ada orang yang jahil, preman kasar, mencari mau membunuh. Di depannya enggak tahu mana Muhammad bin Abdul Wahab, mau saya bacok, padahal di depannya. Itu dibutakan oleh Allah, dan itu karoma. Dan karoma itu terjadi pada setiap hamba Allah yang ukurannya adalah iman istiqomah, bukan kesaktiannya. Semata-mata sakti, kalau enggak iman istiqomah enggak bisa dikatakan karoma. Dajjal juga sakti, Mas, apakah dia wali? Dan karoma itu ciri khasnya enggak bisa diulang-ulang, apalagi diatraksikan. Umpamanya antum mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, jatuh dari tingkat 4, alhamdulillah sehat walafiat, coba antum ulangi. Keduanya mateng. Karomah. Antum naik motor selamat, masya Allah, motornya ringsek, antum luka dikit-dikit, antum ulangi lagi. Mutiar. Kaum anti Wahabi mengatakan bahwa Ibnu Abdul Wahab dekat dengan mata-mata Inggris, Hiplor, yang masuk Islam pura-pura dengan mendapatkan pengaruh Hiplor. Antum baca saja, ikhwan, sejarah. Jangan katanya. Enggak mungkin Inggris yang berkepentingan untuk memelihara Ahmadiyah yang akidahnya sangat benturan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendukung. Enggak mungkin. Ini adalah fitnah, ini hanyalah katanya. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdullah adalah termasuk salah satu fitnah dari timur. Sama. Bahkan dia dituduh, dan ini bergulir dari itu tadi, saudaranya sendiri, Sulaiman. Dan itu bukan suatu aib. Wah, ini saudaranya sendiri aja enggak setuju dengan dakwahnya. Lihat dulu konteksnya. Rasulullah aja paman-pamannya enggak ada yang setuju, apakah Rasulullah sesat? Ya? Dan subhanallah, di dunia belantara dakwah ini, namanya family dekat enggak nerima dakwah itu, masya Allah. Bukan dialami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja. Nabi Nuh istrinya enggak masuk Islam, anaknya enggak masuk Islam. Nabi Ibrahim bapaknya enggak masuk Islam. Nabi Lut istrinya enggak masuk Islam. Lu kurang apa contohnya? Allah berfirman, "Wa fi qasasihim ibratun liulil albab." Dalam kisah mereka ada panutan, contoh, pelajaran. Itu. Makanya nasib orang itu bisa aja kayak Nabi Ibrahim. Nasib orang dakwah ini bisa aja seperti Nabi Lut, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Muhammad. Yang juga kita alami. Ya, sampai sekarang saya juga begitu. Kakak saya susah. Ya, wajar. Tantangan. Itu. Mulai dari kapankah dakwah salaf berkembang di Indonesia? Ya, sejak berkembang itu. Siapakah perintisnya? Apakah Ustaz Zainal termasuk perintis? Bukan, perintih. Perintih. Kalau perintis, ya ikhwan, ana ingin sampaikan sejarah. Jadi setelah kita mempelajari sejarah fakta dakwah salafiyah Islam murni ini, memang sejak Haji Miskin itu datang dari haji, sejak itulah berkembang. Kemudian muncul Surkati mendirikan Al-Irsyad, lalu berbagai macam dakwah-dakwah. Alhamdulillah, walaupun tidak begitu total, tapi sudah memulai seperti Ahmad Dahlan, ya, dengan Muhammadiyahnya, ya. Terus kemudian mulailah periode setelah ada gejolak Tanjung Priok, umat Islam sudah mulai terpojokkan, muncullah beberapa kelompok yang terinspirasi oleh revolusi Iran. Maka disitulah mulai gencar dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah ini dimulai dan juga disebarkan di Indonesia ini, ya. Dan alhamdulillah di sana ada beberapa asatid yang sampai dari mulai awal sampai akhir istiqomah. Di sana ada Ustadz Yazid, ada Ustadz Hakim, ada Ustadz Anur Rafiq, ada Ustadz Abu Nida, dan sampai akhirnya diteruskan oleh semua dai-dai yang sekarang ini dan semakin berkembang. Tapi bersama berkembangnya tantangannya juga berkembang lewat beberapa media baik TV maupun radio. Cuma permasalahan hal-hal yang friksi-friksi dakwah ini harus kita selesaikan. Maka saya nanti, saya itu berpikir nanti di akhir kalau sudah longgar, nah di buku-buku yang sudah ingin saya tulis itu selesai, ada tantangan aswaja di Indonesia sudah selesai, Wali Songo selesai, saya akan jelaskan virus-virus dakwah. Itu penting untuk supaya menjadi renungan kita bersama. Ya, di antaranya hal-hal yang sekarang muncul, tahdir-tahdiran, ya. Padahal musuh kita lebih besar. Kita sibuk dengan kesalahan teman-teman kita, asatid atas asatid yang menebarkan sunnah, dituduh sururi. Ustadz, buku tersebut diterbitkan oleh Pustaka Imam Bonjol. Apakah Imam Bonjol termasuk ulama salaf? Ya tadi udah gue ceritain. Bukan ulama, Pak. Dia itu seorang tokoh, pejuang, pengusir penjajah yang berpikiran lurus dan dia terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dari mana? Dari Haji Miskin ini. Dari Trican, ceritanya ada orang Padang tiga belajar haji. Pulang membawa ajaran itu. Nah, sebetulnya di sana itu sudah ada ulama namanya Yasin Al-Padangi. Itu ahli hadis. Bukunya jumlahnya ratusan. Cuman sayang, orang Indonesia tidak menghidupkan hazanahnya. Kalau orang-orang tradisional sudah menghidupkan buku-buku yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ini enggak ada yang nulis Syekh Yasin Al-Padangi, padahal buku-buku Jarh wa Ta'dil itu sangat bagus sekali. Ya, saya pernah membaca buku, salah satu buku tulisan beliau, subhanallah. Bahkan dia itu ahli hadis pada zamannya itu. Bahkan termasuk ulama-ulama ahli hadis pernah datang ke beliau. Ya. Ya. Mengambil ilmunya. Cuman sayang beliau orang Indonesia, ya. Itu. Siapa awal mula yang mempelajari julukan kota? Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, Ana belum singgung tadi. Istilah Wahabi itu ada muncul pada abad kedua. Tepatnya yang dinisbatkan pendirinya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji Al-Ibadi, tokoh Ibadiyah. Ya, salah satu anak pendiri yang dikandidatkan untuk mengganti bapaknya. Dan Ibadiyah ini sekarang masih eksis terutama di daerah Amman. Amman itu Maskat, ya, bukan Umman. Amman, ya. Kalau Yordania itu apa namanya? Yordan itu Umman apa Amman? Amman. Nah, ini Umman, ya. Di sana masih menyebar luas. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dia ini sebetulnya ahli fikih, sangat pintar berdebat. Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Yamani. Ini Al-Ibadi Al-Khariji, maaf. Nah, setelah dia mengganti bapaknya, maka julukan Wahabiyah ini semakin mengkristal. Bahkan ada ini sekalian telah disebutkan di beberapa ensiklopedi, termasuk antum kalau bisa baca ensiklopedi A'lam yang ditulis oleh Zirkli. Disebutkan di sana Wahabi itu siapa? Wahabiyah tidak lain adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji. Namun di akhirnya pemeluk pengikutnya ini menyebarkan aliran-aliran yang aneh, yang sangat benci terhadap Ahli Sunnah, sangat memusuhi orang Syiah. Anehnya itu. Ya. Nah, ini sudah terekam terukir di kalangan orang Jazirah Arab, terutama Syam. Mengenal sekali apa itu Wahabi Abdul Wahab. Wahabi dan Wahabiyah. Tapi yang dimaksudkan oleh orang-orang yang terstigma jelek, yang sudah terimajikan jelas itu maksudnya Wahabiyah pendirinya Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji yang menyebar pada abad kedua. Namun di dalam perjalanan sejarah yang tinggal tersisa jeleknya itu apa? Wahabiyahnya tidak ingat, tidak paham siapa sebetulnya pendiri Muhammad bin Abd ini, pendiri Wahabiyah itu. Sehingga pada saat munculnya dakwah Syekh Muhammad ini, maka nama ini diberikan, dijulukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama stigma-stigma jeleknya tadi. Sehingga orang terkesan ketika mendengarkan Muhammad bin Abdul Wahab langsung konotasinya adalah Wahabi, dan yang dimaksud Wahabi, oh itu loh yang sesat, yang ini, yang ini. Akhirnya tertuduhlah Syekh Muhammad itu orang yang jelek, orang yang sesat, terstigmakan dengan Wahabiyah yang lahir pada abad kedua yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji. Ini saya jelaskan semua, rujukannya bukan saya tulis ngarang, saya tulis dari beberapa rujukan, terutama dari A'lam yang ditulis oleh Khairuddin Az-Zikli, suatu kitab A'lam yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh kontemporer sejak zamannya sampai ke sono itu yang paling lengkap, ya. Yeah. Terutama Jamaluddin Al-Afghani itu siapa, Muhammad Abduh siapa. Kalau Soekarno belum saya temukan di situ, ya. Yeah. Itu, ya. Yeah. Silakan yang oh ini ya. Bentuk kekuasaan di Saudi sekarang adalah kerajaan. Bukankah seharusnya bentuk kekuasaan? Siapa yang bilang seharusnya? Nabi Sulaiman itu sistemnya kerajaan, enggak disalahkan Allah. Nabi Dawud itu sistemnya kerajaan, enggak disalahkan Allah. Tolut itu pakai sistem kerajaan, enggak disalahkan Allah. Ngapain lo nyala-nyalain? Yang penting adalah roh pemerintahannya. Tolut mengendalikan ala syariah di atas ketetapan Allah dan Rasulnya, sah. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sistemnya kerajaan, pakai syariat Allah, sah. Termasuk, mas, sekarang stressingnya bukan masalah kerajaan atau khilafah, stressingnya adalah sistem pemerintahan itu dibangun di atas apa. Biarpun sekarang namanya khilafah, tapi dibangun di atas dasar alal gadolojo wal dharmo gadol, ya, gak bener. Contoh aja sekarang, bukankah Iran proklamirkan negara Islam, tapi dibangun di atas apa? Dasar Syiah Safawiyah. Apakah kita dukung? Nah, intinya adalah di dalam rohnya. Kalau Anda sekarang mengatakan sistem kerajaan itu jelek, di mana dalilnya? Di mana buktinya? Nabi Sulaiman itu kerajaan. Buktinya apa? Diturunkan enggak? Nabi Sulaiman anaknya siapa, mas? Berarti dia mewariskan tahta bapaknya. Nabi Daud menurunkan kekuasaan ke Sulaiman. Itu sistem apa itu? Kerajaan. Gak disalahkan Allah, bahkan didukung. Dan Abbasiyah itu, pak, sejak mulai Umayyah, Abbasiyah itu turun temurun. Kenapa kita gak nyalain? Berarti di sini sistem ini bisa, sistem ini bisa. Yang penting roh daripada isi pemerintahannya. Umayyah itu setelah Muawiyah bin Sufyan siapa? Anaknya Yazid. Setelah itu siapa? Putranya terus Abdul Malik. Setelah Abdul Malik Marwan terus. Abbasiyah juga begitu, turun temurun sampai akhirnya Musta'sim. Utsmaniyah juga turun temurun. Salahnya di mana? Salahnya di penjara. Itu ya. Gini, memang gini, pak. Semua orang yang ini kadang-kadang tuduhan Wahabi itu kalau unsur politik tadi, semua siapa aja yang mengganggu politik dia dituduh Wahabi. Kalau unsur keagamanya, siapa aja yang mengganggu keagamanya dituduh Wahabi. Kalau unsur penjajahan, ya siapa aja yang mengganggu Wahabi. Intinya di situ. Nah sekarang motivasinya apa itu tuduhan? Intinya sekarang saya ajak, kalau memang begitu, ayo kita bareng-bareng, kita rubahlah cara-cara berpikirnya, akidahnya. Dakwahnya bagus, nemui orang satu-satu, tapi diajari sifat sholat Nabi. Jangan cuma mentok, habis ngajak selesai, diajak ke masjid, sholatnya karu-karuan. Begitu juga pelajari ilmu masail, jangan fadoil aja. Ayo kita sekarang ini bangun dulu khilafah, oke, kekuasaan oke, tapi caranya gimana? Itu kan pakai proses. Ya jangan cuma bicara khilafah-khilafah kayak buah-buah tapi gak mau nanem, ya gak bisa dapat. Nanem dulu, yang kita bicarakan sekarang ini nanemnya mau gak. Khilafah itu buah. Saya sering umpamakan, khilafah itu buah. Pohonnya ditanem, kalau gak bagus gimana keluar buahnya. Dan proses nanem yang bagus itu harus melalui proses tiga. Nyiram, mupuk, nyemprot hama. Disiramin pakai tarbiyah, disemprot pakai tasfiyah. Disiram, maaf, dipupuk pakai tarbiyah, disiram pakai tasfiyah. Jadi proses tasfiyah, tarbiyah, tasfiyah harus jalan. Itu. Karena Pak, kalau antum sekarang nanem butuh apa? Tiga kan? Disiram, dipupuk, disemprot hamanya. Disiram pakai tazkiyah, dipupuk pakai tarbiyah, disemprot hamanya tasfiyah. Makanya pilar-pilar dakwah salafiyah di sini saya jelaskan ada tujuh: tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah, tajdid, islah, amar ma'ruf, jihad. Nahi mungkar ya, otomatis amar nahi mungkar, jihad. Tujuh pilar. Enggak mungkin kita buang salah satunya. Nah, untuk menuju ke sana itu kan butuh proses. Enggak ujuk-ujuk khilafah. Ada yang kadang-kadang cukup ngusung 20 truk ke Senayan protes menuntut tegakkan syariah. Bagaimana memproses ini butuh waktu, Pak. Bagi kita yang penting nanam dulu soal buah, itu kan Allah yang menentukan. Yang penting nanamnya benar. Tapi kan kadang-kadang hasil, kadang enggak. Contoh kita udah nanam, udah bener. Kok pohon mangganya ya cuman 5? Ya Allah yang ngasih. Ya 10, ya 1 karung, Allah yang ngasih. Yang penting kita jalanin proses. Nabi itu gak pernah kok membahas masalah khilafah. Yang dibahas adalah prosesnya. Antum baca aja sirah para nabi itu. Tazkiyah, tarbiyah, memupuk, itu yang paling penting. Walladhi, makanya Allah menegaskan, walladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Coba aja dakwah, Pak. Pamannya dakwah, saudaranya sekitar seantero jazirah di dakwah, yang penting tarbiyah. Kemudian perkara-perkara yang jelek itu diketok, dihilangin. Ini syirik enggak boleh, ini bid'ah enggak boleh, ini maksiat enggak boleh. Insyaallah kalau sudah jalan, mosok sih enggak keluar buahnya, nanam udah bener. Nah, kok ternyata enggak buah? Ya qadarullah. Yang penting, makanya Pak, dalam proses dakwah, Nabi Nuh enggak pernah disalahkan Allah walaupun enggak pernah buah. Walaupun 950 tahun. Sehingga pahala dakwah itu didapat hanya karena menjalankan proses, bukan ditanyakan hasilnya oleh Allah, buahnya. Ya, kalau urusan salah-salah Nabi Nuh itu 950 tahun, ngapain aja Nuh lo? Kan gitu. 950 tahun, dapat cuma 80 orang, Pak. Antum 2 tahun aja dapat TPA 100. Lah, kalau ukurannya hasil, Nabi Nuh itu salah. Tapi subhanallah, dijulukin oleh Allah abdan syakuro, dan dia sabar terus mengatakan fakuntustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sampai dia ngeluh sama Allah.

itu selama 950 tahun Pak. Ya Allah, saya dakwai dia siang malam ya Allah. Saya coba nasihatin, malah meletakkan bajunya, telinganya ditutup ya Allah. Wa asarru, dia melakukan kejahatan terus. Wastakbaru, sombong, malahan menolak dakwah saya ini. Wastakbaru istikbara. Saya juga ya Allah katakan fakultu istaghfiru rabbakum, istighfar kamu. Tapi akhirnya apa? Enggak. Walhasil Nabi Nuh bukan capek, bukan putus asa. Perintah Allah. Rabb

0: ذا الرحم على الأرض من الكافرين ديارا.
1: Ya Allah, jangan sisakan lagi satupun orang kafir di muka bumi. Mentok udah. Diginiin, digini gak kena. Ada. Itu proses dakwah, Pak. Kita kalau sekarang ngikutin Rasul,
0: Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani.
1: Ittiba enggak kita? Kalau kita ittiba sama Rasul, lakukan proses dakwah, cari khilafah kekuasaan seperti yang diproses sama Rasulullah, intansurullaha yansurkum. Itu sudah jelas insyaallah. Jam berapa, Pak? Wah, masih ada insyaallah. Ustaz, bagaimana dengan Pitung juga salafi enggak? Pitung siapa? Si Pitung. Ngapain lu masuk-masukin sini? Parah lu. Nanti ji dong. Sekalian aja itu yang itu dari Solo, Blambangan itu. Ada-ada aja. Ya, Wahabi. Intinya anak enggak punya sejarah tentang si Pitung. Itu antum tanyain nama sutradaranya itu. Wahabiyah yang menjadi hujatan sebenarnya dinisbatkan yang namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukannya dinisbatkan Wahabiyah. Hadirin sekalian, ini permainan kata. Wahabiyah, Wahabi ya betul. Sebetulnya sejak awal munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang barat itu menamakan Muhammadiyah. Dan sebagian mengatakan ikhwan man ata Allah. Saudara-saudara yang senang mentaati Allah. Itu. Jadi belum ada pernah di dalam tulisan mereka istilah Wahabi. Ya ikhwan, kalau kita paham sejarah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dijulukin oleh musuhnya dulu Muhammadiyah sama yang ikhwan man ata Allah. Itu disebutkan oleh Khairuddin Az-Zikli di dalam kitabnya Al-A'lam tadi. Itu kalau kita masalah sejarah itu. Cuman memang gitu, Pak, sejarah ini sekarang banyak enggak dipelajari orang. Dipelajari pun dipleset-plesetin. Contoh aja yang di film itu Pangeran Kiang Santang. Itu kan pemelesetan sejarah Mataram itu. Mosok tengkarnya itu pakai ajian semuanya. Itu enggak ada orang yang punya kesaktian seperti itu. Itu. Ini semuanya pemelesetan. Karena kalau enggak dipelesetin enggak laku filmnya gitu loh. Contoh aja bagaimana pemelesetan kisah Wali Songo itu. Mana ada orang tapa sampai lumutan gitu. Enggak kencing, enggak ee, enggak makan. Itu Nabi Muhammad aja enggak kuat toh, Mas. Enggak kuat. Ana jamin. Yang lebih lucu lagi cerita pang ini Sunan Geseng. Sunan Geseng itu Pandanarang yang disuruh untuk keluar dari istana Semarang, ya, Kadipaten Semarang, karena dia menyelisih ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya dia itu bertapa di daerah Klaten, tepatnya di daerah mana itu. Nah, di situ tapanya di alang-alang banyak sekali. Sunan Kula Kalijogo lupa kalau punya murid lagi tapa. Baru ingat-ingat setelah tahunan, setelah didatangin, ilalang sudah menutupin seluruh tempat pertapaannya. Dicari gak ketemu, akhirnya dibakar itu ilalangnya. Gosong ditemukan. Akhirnya sejak itu ditemukan gosong tapi masih hidup. Dijulukin Sunan Geseng. Ini nanti cerita lagi ada Sunan Mbah Son Haji sama Mbah Soleh lebih seru lagi. Jadi paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering didengar yaitu paham Wahabi. Ahlu sunnah berpaham Wahabi, betul kan? Hadirin sekalian, inti kesimpulannya, Wahabi gak ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan gak ada kaitannya dengan dakwah salafiyah. Dan tidak ada kaitannya sedikit pun dengan ajaran yang ditebarkan Syekh Muhammad bin Abdul. Saya tantang, dari sisi mananya kita julukin dia Wahabi? Namanya Muhammad.

ajarannya pernah enggak kita temukan di salah satu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdullah, lembaran sedikit, aliran saya Wahabi, organisasi saya Wahabi, pengurusnya, ketuanya ini, sekretarisnya ini, bendaranya ini. Kalau memang itu bentuk organisasi, kalau jamaah harusnya seperti kelompok-kelompok lain. On contoh organisasi manapun selalu menyebutkan organisasi Syekh Muhammadiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak pernah implisit apalagi eksplisit menyebutkan saya itu Wahabi. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi adalah fitnah murni, ya. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Saya kira begitu, Pak. Karena kalau dilanjutin memang sampai asar, saya enggak mungkin karena ini tablek dan panitia katanya juga enggak siap ngasih makan. Kalau ngasih makan, padahal kalau ngasih makan seperti ini, masya Allah, dapat surga. Makanya anak ingetin, antum kalau mau cari surga, gampang, kasih makan peserta tablek. Rasul mengatakan, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun yamtadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kasih makan, mutlak lo, ngaji enggak ngaji kasih, kayak miskin sambung silaturahmi, salat di malam hari, tahajud orang sedang tidur, masuk surga dengan aman, selamat. Tuh. Dan insyaallah minimal, wah saya kayaknya ada tablet nih, punya mobil, udah mobil saya isi 5 kardus aqua mineral gitu. Yang satunya anak kan punya rumah makan Padang, telepon tolong siapin 500 bungkus begitu. Aduh, gitu ya kawan, antum bakhil banget. Jadi kalau urusan begini bakhil gitu loh, wallahi. Jadi kalau urusan infak itu yang keluar kecil selalu, ya. Kalau ditanya, Pak, kalau saya gede nggak ikhlas, kalau kecil ikhlas. Makanya keluar gambar Imam Bonjol. So kotak masjid. Makanya kalau dibuka kotak masjid, masya Allah, Imam Bonjol semua. Ya. Atau gambar pedang Batimura. Itu aja yang masuk kotak. Nah ini kesempatan, masya Allah. Yakin diterima dengan penuh. Dua tangan karena lapar. Enggak peduli Pak di sini mau orang kaya raya, antum kasih makan habis tablet dimakan. Kenapa? Lapar. Anak aja lapar. Makanya tolonglah ini berpikirnya itu berpikir sosial, kebersamaan. Jangan ya Allah, kasihan kadang-kadang jajan sono itu. Ya memang ada untungnya tukang ketoprak, tukang ini laku. Tapi sekali-kali antum sedekah. Orang pokoknya kalau semakin orang itu senang, antum didoain ya Allah, mudah-mudahan yang ngasih makan ini kalau sudah nikah nikah lagi. Kalau belum nikah dapat jodoh yang solihah. Itu doa. Emang enggak senang antum didoain begitu? Kalau dia punya rumah makan berkah, rumah makannya ya Allah kasih rezeki lancar, yakin antum didoakan. Karena apa? Lapar. Gitu. Doanya orang lapar itu mustajab. Mustajab. Ya demikian aja, kita siap-siap sholat, wudhu semua, dan subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu saat Abu Zara keluar dari rumahnya di pagi hari, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zara. Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghar aniyati Abi Zara. Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Illa anna Abu Zara talak wa anni lam utalik. Hanya saja Abu Zara menceraikan, adapun aku tidak menceraikan kamu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah diumumkan, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dalam sebuah bab yang beliau beri judul Husnul Mu'asyarah Ma'al Ahl, yaitu bagaimana bisa melakukan pergaulan yang baik, berakhlak yang baik terhadap istri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ya bagi kalian istri-istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mawaddah dan rahmah, yaitu saling mencintai dan saling kasih sayang di antara pasutri, pasangan suami istri. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, betapa banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan janji Allah ini, tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Banyak pasangan suami istri yang hari-hari mereka penuhi dengan pertengkaran, dengan cekcok di antara mereka. Kenapa bisa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang menikah, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, namun di antara sebab terbesar yang menjadikan hilangnya rasa cinta atau kurangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri adalah karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Entah istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak suaminya, atau sebaliknya, suami ya tidak menunaikan hak-hak istrinya. Inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara pasangan suami istri. Yang kita dapati ya, sebagian suami banyak menuntut terhadap istrinya. Fenomena ini terutama terjadi, terus terang saja, di kalangan ikhwan dan akhwat yang sudah kenal pengajian. Tatkala sang suami mengetahui betapa besar haknya yang harus ditunaikan oleh sang istri, maka sering dia menuntut kepada istrinya. Dan begitu pula sebagian istri ya, banyak menuntut terhadap suaminya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Oleh karenanya syariat melarang adanya seorang yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin." Kata Allah, "Wailun," celaka, neraka wail, "lil mutaffifin," bagi orang-orang berbuat curang dalam timbangan. "Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun," kalau mereka beli barang dari orang, pingin timbangannya dipenuhin. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun," namun sebaliknya kalau jual barang sama orang, timbangannya dikurangi. Dia menuntut kalau beli harus dipenuhi haknya. Tatkala ada orang beli sama dia, dia tidak penuhi hak pembeli. "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun," tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati orang seperti ini dengan
wailun lil mutaffifin, celaka terhadap orang-orang yang curang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan dengan orang yang menjual beli dengan timbangan, namun juga berkaitan ini sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ayat ini juga mengenai pasangan suami istri. Kalau ada seorang istri yang hanya bisa menuntut, menuntut dan menuntut, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka terkena ancaman ayat ini. Wailun laha, celaka bagi dia, celaka bagi istri yang modelnya seperti ini. Sebaliknya pula, seorang suami yang hanya bisa menuntut, istriku kamu harus cantik, kamu harus gini, kamu harus gini, sementara dia tidak perhatikan kewajiban dia sebagai suami, maka terancam juga dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang seperti ini. Oleh karenanya kedua belah pihak, baik istri maupun suami, jangan hanya bisa menuntut haknya, tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Adapun hak suami terhadap istri memang sangat besar. Kita semua mungkin sudah menghafalkannya, terutama para suami. Hak suami terhadap istri sangat besar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa ikhwan? Karena saking besarnya, sangat besarnya hak suami sang wanita. Kalau boleh Rasulullah perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, akan diperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna fi lau an apa seandainya min qadamihi ila mafraq ra'sihi qurhatun." Ya, seandainya pada tubuh suami, seorang suami dari ujung kaki sampai ujung rambut keluar ada luka yang mengeluarkan tanbijesu, mengeluarkan apa minal qih bil qih wasadid, mengeluarkan darah dan nanah, ya. Kemudian datang istrinya, fastaqbalathu, kemudian dia menghadap suaminya, falahasathu, kemudian dia jilat nanah tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut, ma'addat haqqahu, maka dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang suami terhadap istri. Oleh karena tatkala ada seorang sahabiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sang wanita, lihat bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu." Artinya apa kata para ulama? Pintu terbesar yang memudahkan seorang wanita masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada suami, mencari ridha suami. Dan jika seorang istri tidak mendapatkan ridha suaminya, malah membangkang terhadap suaminya, dan suaminya murka kepada istrinya, maka ini merupakan pintu terbesar untuk masukkan sang wanita ke dalam api neraka jahannam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa innahu jannatuki wa naruki." Sungguhnya suami itu surgamu dan juga nerakamu. Maka berhati-hatilah para wanita. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya hak suami sangatlah banyak. Sampai-sampai kalau kita boleh katakan, ya, kalau ada istilah bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu, adapun bagi seorang wanita surga berada di telapak kaki suaminya. Sampai para ulama menyebutkan jika bertentangan antara kepentingan atau perintah seorang suami dengan perintah orang tua sang wanita, maka dia harus mendahulukan perintah suaminya. Ini jelas ya, bahwasanya hak seorang suami sangat besar terhadap seorang wanita. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, terkhususnya bagi para suami, tentunya para suami juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istri-istrinya. Ya. Dia tidak hanya sekedar bisa menuntut, namun dia juga harus bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, akhlak yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang itu orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Ini subhanallah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW memfonis bahwasanya orang yang paling baik
yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa bisa demikian? Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Karena akhlak seorang suami di hadapan istrinya itu akhlak yang sejati, bukan akhlak munafik. Akhlak yang benar-benar seperti itu, ya. Berbeda dengan seorang lelaki tatkala bertemu dengan temannya, tatkala bertemu dengan ustadznya, dia bisa berbuat tasannu', dia bisa membuat-buat seakan-akan dia berakhlak mulia, dia senyum terhadap ustadznya, ketemu dengan temannya ramah tamah, memilih kata-kata yang bagus kalau bertemu dengan temannya, berbicara dengan ustadznya memilih kata-kata yang bagus, tidak sembarang perkataan dia keluarkan. Dia bisa berbuat demikian. Kenapa? Karena pertemuannya dengan temannya hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketemu ustadznya pun cuma sebentar. Tetapi tatkala dia di rumah bertemu dengan istrinya dengan waktu yang sangat lama, ya, kemudian bertemu dengan makhluk yang lemah, seorang wanita-wanita, makhluk yang lemah, maka akan tampak akhlaknya yang asli. Kalau dia berkata buruk, maka memang kalau dia akhlaknya buruk akan nampak di hadapan istrinya. Oleh karenanya, barang siapa yang bisa berakhlak mulia di hadapan istrinya dalam waktu yang lama, berarti memang akhlaknya benar-benar mulia. Pantas saja Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Oleh karenanya, ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menyarah, ya, atau mengambil faedah dari sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab husnul muasyarah ma'al ahl, yaitu bagaimana bisa berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik terhadap istri, ya. Hadis ini merupakan sebuah cerita yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ceritanya Aisyah menyampaikan cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ceritanya panjang, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya sampai selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi komentar terhadap cerita tersebut. Jadi lihat bagaimana sabarnya Nabi mendengarkan cerita Aisyah. Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jalasat ihda asyrata imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada 11 orang wanita. 11 orang wanita yang mereka berkumpul dan mereka bersepakat dan bertekad berjanji untuk membongkar seluruh rahasia suami mereka. Tidak boleh ada satu rahasia pun yang tersembunyi. Ini kesepakatan siapa? Kesepakatan para 11 istri tadi. Ya. Ini majelis apa ini? Majelis ghibah. Bukan majelis ilmu. Ini majelis ghibah. Yang kata para ulama, diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah, demikianlah para wanita. Kalau ngumpul, biasanya apa? Ghibah. Kalau enggak ghibah teman-temannya sendiri, ghibah suami-suaminya. Kalau suaminya sudah selesai, ghibah ustadznya. Padahal ghibah adalah dosa besar. Ini kenyataan. Oleh karenanya diantara tafsiran hadis Nabi SAW, fa innal mar'a khuliqat min dhila' wa inna awaja syai'in min adh-dhila' a'lahu. Kata Nabi SAW bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya merupakan isyarat bahwasanya lidahnya wanita tidak bisa dijaga, ya. Sehingga mereka kalau ngumpul lakukan ghibah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau ngumpul bicarakan tentang bisnis, tentang apa, masa depan, tentang MLM, ya. Ya. Atau paling tidak tentang poligami. Tapi demikian, tidak beda dengan perempuan ngomong. Ini kenyataan, dan ana harap ibu-ibu menerima kenyataan pahit bagi mereka, ya. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Siapakah 11 orang wanita yang berkumpul untuk melakukan ghibah ini, untuk membongkar seluruh rahasia mereka? Disebutkan bahwasanya mereka adalah dari Arab, orang Arab terdahulu, bukan para sahabiat. Jangan salah sangka. Jangan sangka ini para sahabiat, istri-istri para sahabat. Enggak. Mereka adalah orang-orang terdahulu. Ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari suku ini, suku anu, ya. Yang jelas mereka adalah 11 orang yang tidak diketahui oleh Aisyah dan tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kata para ulama, ghibah kalau tidak diketahui pelakunya tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan, "Ih, tadi ada orang
orang apa namanya, orang bahlul di jalan ngomong, kan orang muslim tapi dia bahlul, tapi yang mendengar tidak tahu siapa orang tadi. Ini bukan ghibah, ini bukan ghibah, karena yang dijelek-jelekin tidak diketahui siapa orangnya. Jadi 11 wanita ini menggibah suaminya, ya enggak? Aisyah juga menggibah 11, paham enggak? Ya, jadi 11 wanita menggibah suaminya, Aisyah juga menggibah bahwasanya ada wanita sedang bergibah. Jadi Aisyah juga menggibah, tapi karena 11 wanita ini tidak diketahui siapa juntrungnya, maka tidak jadi masalah, dibolehkan dalam syariat. Buktinya Rasulullah SAW tidak menyalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita dengar apa ghibah 11 wanita tadi. Karena di sini ada tipe pertama sampai tipe 11. Ana khawatir antum tipe ke-7. Kalau tipe ke-5 masih mending ya. Nanti antum lihat siapa tipe ke-5, siapa tipe ke-7 ya. Siapa pilih tipe nomor 2? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalatil ula. Berkata wanita yang pertama. Mulailah wanita yang pertama membuka majelis ghibahnya. Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Kata dia, suamiku, kata wanita pertama, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk dinaiki gunung tersebut dan malas untuk bawa pulang apa daging yang kurus tadi. Ada yang paham maknanya? Saya tanya sama antum. Kata dia, suamiku seperti daging apa, daging apa, daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung, yang gunung tadi susah untuk dinaiki. Wala saminun fayuntaqal, kalau sudah sampai ke atas mau bawa mikul dagingnya juga malas, daging cuma sedikit, ngapain pikul jauh-jauh turun ke gunung, sudah biarin aja, enggak usah diambil. Tidak, antum tidak ada yang paham, subhanallah. Saya juga dulu tidak paham, sampai saya baca penjelasan para ulama baru saya paham. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerdasnya Aisyah. Sampai disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang tabi'in, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menghafal 18.000 syair Arab. Dia menghafal syair dan juga mengenal perkataan orang-orang Arab, sehingga dia bisa mengungkapkan gibahnya para wanita tersebut dengan perkataan kiasan. Dan yang dengar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi paham. Kalau kita enggak paham. Inilah hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir, mereka mendengung-dengungkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah banyak wanita hanya memuaskan hawa nafsu, sampai menikahi seorang wanita yang masih kecil seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita katakan tidak benar. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 9. Yang perawan cuma Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sisanya janda semuanya. Dan kebanyakannya lebih dari 50 tahun umurnya. Makanya kalau antum kalau mau ta'adud, ikuti sunnah Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya wanita yang masih gadis. Kenapa Rasulullah menikahinya? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urituki," ya, "fil manami thalatha layalin." Saya melihat engkau dalam mimpiku wahai Aisyah sebanyak 3 kali, dalam riwayat 2 kali Rasulullah mimpi ketemu Aisyah. Jibril alaihissalam datang membawa khirqa min haririn khadra, membawa sebuah apa namanya kain sutra yang berwarna hijau, dan di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Jibril alaihissalam, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Muhammad, ini istrimu di dunia dan akhirat. Dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi merupakan wahyu. Jadi Nabi SAW sudah diisyaratkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih usia sangat muda. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha orangnya sangat cerdas, dan kemudaan dia ya belum dilalui dengan masa lalu yang sangat banyak, beda dengan wanita 50 tahun, terlalu banyak pengalaman. Tapi kalau masih 9 tahun masih fresh otaknya, sehingga tatkala mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah mudah dihafalkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia faqihah, seorang wanita yang sangat faqih. Bahkan betapa banyak permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat, mereka lari ke Aisyah. Mereka tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang beliau adalah wanita yang sangat faqih. Makanya di antara kefaqihan, di antara kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini merupakan hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah padahal dalam usia sangat muda belia,
kecerdasan beliau dan mudahnya beliau untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kecerdasan Aisyah, perhatikanlah hadis ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengungkapkan gibahnya 11 wanita tadi dengan bahasa-bahasa kiasan. Dia mengatakan, qalatil ula, wanita pertama berkata, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang sangat terjal, tidak mudah untuk didaki, dan kalau sudah sampai di atas malas untuk membawa turun daging yang kurus. Maksudnya apa? Wanita pertama ingin mengatakan, suami saya pelitnya luar biasa. Apa? Pelitnya luar biasa. Jadi suami saya itu seperti daging. Daging itu ada tiga yang ma'ruf di sana. Ada daging kambing nomor satu, daging sapi, dan ada daging onta. Daging onta ini kurang favorit. Kenapa? Karena alot dan agak berbau. Karena alot dan agak berbau. Kata dia, suami saya seperti daging. Namun bukan daging kambing. Daging onta. Bukan onta yang gagah, perkasa. Onta yang kurus. Di mana letaknya? Di atas puncak gunung. Dia ingin katakan, kalau saya ingin ngambil duit dari suami saya harus rayu-rayu dengan setengah mati. Seakan-akan saya mendaki gunung yang sangat terjal. Sulit daki gunung, lama. Jadi kalau ngerayu, mas, saya butuh ini, mas. Cuek aja suami saya ini. Tidak, seakan-akan tidak ada perasaannya. Setelah saya rayu mungkin seminggu, dua minggu, mungkin sebulan, saya berhasil merayu, dia mengatakan, baiklah istriku, saya akan berikan kau hadiah. Ternyata dikasih cuma 10.000. Ya. Artinya, ternyata yang dia dapatkan cuma daging onta yang kurus. Setelah dia naik puncak gunung, cuma ada daging onta yang kurus. Terus mau dibawa pulang, turun gunung lagi, setengah mati. Enggak usah deh, 10.000 buat apa? Itulah suami saya, pelitnya luar biasa. Ini contoh profil suami yang pertama. Saya rasa ada di antara bapak-bapak sekalian. Ada atau tidak? Tidak ada, insya Allah. Yang sangat pelit terhadap istrinya. Ini adalah contoh yang buruk bagi para suami, ya. Karena ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, berbuat baik kepada istri, ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk membebaskan seorang budak, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa ikhwan? Karena berinfak kepada anak istri hukumnya wajib, ya. Adapun berinfak kepada yang tadi kita sebutkan, jihad, kemudian membebaskan budak dan fakir miskin, hukumnya sunnah. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara yang sunnah. Makanya seorang, jangan sampai tatkala dia bersedekah kepada fakir miskin, dia merasa seakan-akan dia dapat pahala besar. Sedangkan tatkala dia bersedekah membiayai anaknya untuk sekolah, memberi makanan buat istrinya, seakan-akan tidak dapat pahala. Enggak, sebaliknya. Justru uang yang dia keluarkan untuk biaya kehidupan keluarganya, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang sunnah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau mengeluarkan sedekah kecuali yang engkau harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu juga dapat pahala, dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuap istri itu dapat pahala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, kondisi seorang suami yang nyuap istrinya itu benar-benar kondisi dunia, sedang bermesra-mesraan, bisa jadi lupa akhirat. Antum lagi bercumbu sama istri saja terkadang tidak nyuap istri. Waktunya makan sendiri-sendiri. Namun kalau sudah sampai tahapan antum suap istri, itu benar-benar lagi mesra banget. Ya. Itu saja dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau antum belikan istri buku-buku agama, antum umrohkan istri antum, subhanallah. Bagaimana lagi pahala yang besar yang Allah janjikan kepada seorang yang tidak pelit kepada istrinya. Oleh karena ikhwan fillah, sania Allah wa iyyakum,
Jadi suami yang pertama ini adalah suami yang pelit, dan kita semoga tidak menjadi suami yang pelit. Kita lanjutkan wanita yang kedua, gibah yang kedua. Qalat tsaniyah, berkata Aisyah. Berkata wanita yang kedua, "Zawji la abuthu khabara. Inni akhafu alla adhara. In adzkurhu adzkur ujarahu wa bujarah." Kata wanita yang kedua, kayaknya dia mengkhianati kesepakatan. Dia mengatakan, adapun suamiku, saya tidak akan membongkar rahasianya. Kata wanita yang kedua, kayaknya sudah ngaji dia. Ini akhafu alla adhara. Saya takut kalau saya harus meninggalkan suamiku. Saya tidak mampu untuk meninggalkan suamiku. In adzkurhu, kalau saya mau cerita tentang aib suamiku, adzkur ujarah wa saya akan sebutkan urat-urat yang artinya udelnya. Yang kedua ini rupanya dia meminta, dan dia takut. Dia ini akhafu alla meninggalkannya, apa dia khawatir. Kalau dia menggibah suaminya, terus ketahuan sama suaminya, dia akan dicerai. Dan dia tidak mampu untuk dicerai, belum siap. Namun dia kasih isyarat, kata dia, wahai teman-temanku, kalau saya mau cerita, aib suamiku itu banyak sekali. Saya akan sebutkan urat yang ada di badannya dan urat ada di perutnya. Itu ungkapan dari apa aib. Artinya, aib yang ada di badannya itu aib yang diketahui oleh orang-orang. Dan urat yang ada di perutnya artinya ada aib yang orang tidak tahu, saya tahu. Kalau saya mau cerita, seluruh aibnya saya bongkar. Aib yang kelihatan maupun aib yang tersembunyi. Namun saya tidak mau cerita. Kenapa? Saya takut dicerai dan saya belum sanggup untuk ditinggal oleh suamiku. Ini cukup menderita wanita yang kedua ini. Suaminya akhlaknya buruk, aibnya banyak, namun dia tidak mau dicerai oleh suaminya. Dan ini kenyataan, ikhwani fil azan ya Allah wa iyyakum. Betapa banyak wanita yang sabar. Tatkala seorang suami mendzaliminya, seorang suami mendzalimi istrinya, mungkin sering ditampar, mungkin sering diomeli, namun dia berpikir panjang, kalau saya dicerai bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Mau nikah sama siapa? Sementara di luar banyak persaingan. Yang janda saja, yang gadis saja banyak, apalagi yang janda. Laki-laki di tengah para wanita seperti apa? Kambing di tengah kembang-kembang. Seperti kumbang di tengah apa? Kembang-kembang. Banyak saingan, gimana? Apa yang harus saya bersabar? Saya bersabar, kata wanita ini. Ya. Oleh karenanya tamparan yang dia dapati, omelan yang dia dapati, dia anggap sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu yang dia rasakan. Oleh karenanya ikhwani fil azan ya Allah, sebagian ulama mengatakan, ya, bisa jadi seorang suami yang tidak menunaikan hak istrinya itu dosanya lebih besar daripada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Kenapa ikhwan? Karena kalau ada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya, suaminya dengan mudah menceraikannya, gampang. Masih banyak gadis, masih banyak kembang, masih banyak bunga di jalan, tinggal dicerai. Sebaliknya kalau ada seorang istri yang didzalimi suaminya, susah dia. Dia minta cerai juga susah, kalau cerai gimana? Siapa yang mau nikahi dia? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana masa depannya? Sehingga dalam kondisi seperti ini bisa jadi dosa seorang suami lebih gede daripada dosa seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang banyak mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan para wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Bahkan istausu, salinglah kalian nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan di antara kalian. Bin nisa'i khaira, untuk berbuat baik kepada wanita. Rasulullah mengingatkan kita untuk saling menasihati agar berbuat baik kepada istri-istri kita. Kemudian apa kata Nabi? Fa innahunna awanun 'indakum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah tawanan yang kalian tawani. Ya memang karena mereka seperti tawanan, tidak bisa apa-apa. Ya, kalau ada istri yang kurang ajar kita bisa tampar. Tapi kalau kita yang kurang ajar, istri kita enggak bisa nampar. Enggak bisa. Makanya dia tidak bisa apa-apa, lemah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha fin nisa." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak-hak para wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian

telah mengambil para wanita dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para wanita adalah amanah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita tentang amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi wanita yang kedua ini aibnya masih global, tidak tahu ya, suaminya sama aibnya masih global. Kita lanjutkan pada wanita yang ketiga. Qalat ats-tsalitsah. Kata wanita yang ketiga, zauji al-ashannaq. In antiq utallaq wa in askut u'allaq. Kata dia, suamiku tinggi. Kalau saya ngomong langsung dicerai. Kalau saya diam, saya terkatung-katung. Kata dia, zauji al-ashannaq, zauji, suamiku tinggi. Para ulama khilaf tentang maksud wanita yang ketiga ini. Tatkala dia mengatakan suamiku tinggi, ada yang mengatakan maksudnya, disebutkan sama syarahul hadis, para penyarah hadis, ada yang mengatakan maksudnya wanita ini mengatakan suami saya ini goblok. Suami saya apa? Goblok atau telmi, telat mikir. Apa hubungannya telmi dengan tinggi? Ketahuilah ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyakum. Akidah ahlu sunnah, ini bicara akidah ini, berdasarkan dalil-dalil dalam Quran dan sunnah, bahwasanya berfikir itu merupakan proses kerjasama antara akal dengan jantung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki jantung namun mereka tidak gunakan untuk berfikir. Ya. Benar bahwasanya otak ini merupakan salah satu dari panca indera yang menangkap data dan memproses data, itu benar. Kita tidak pungkiri ini, orang kalau kesendung kepalanya mungkin lupa ingatan. Jadi data itu ditangkap oleh otak dan diproses oleh otak. Namun yang menentukan oke atau tidak siapa? Jantung. Yang mengatakan maju, lakukan atau tidak, jantung. Yang memproses berpikir apa? Otak. Tapi yang menentukan iya atau tidak adalah jantung. Oleh karenanya proses berpikir adalah kerjasama antara otak dengan jantung. Kalau seorang itu tinggi, jarak antara otak dengan jantung jauh. Sehingga proses itu lambat, aksesnya lambat. Oleh karenanya kalau orang pendek biasanya pintar, iya. Ini kata sebagian ulama ya, namun kita kan ini pendapat yang tidak benar ya. Ya kalau begitu orang yang tinggi telmi semua, tidak. Tidak. Dan yang benar bahwasanya kata dia, zauji al-ashannat, zauji, suamiku itu tinggi, maksudnya suamiku itu angkuh. Tidak mau mendengar perkataanku, tidak mau mendengar masukan dariku. Ini pendapat yang benar. Jadi istri yang ketiga ini dia bilang, wah suamiku tuh angkuh banget, tidak mau saya ikut campur sama sekali. Kalau saya ngomong sedikit, komentar sedikit, saya langsung dicerai. Kalau saya diam, saya terkatung-katung, seakan-akan saya bukan seorang istri, hanya ketemu dengan dia di ranjang, selain itu gak ada urusan. Mau urusan kerja apa tidak boleh ikut campur wahai istriku, kata sang suami. Itulah model suami saya. Dan ini diterapkan oleh sebagian suami sampai zaman sekarang ini. Mereka salah paham, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Kata mereka bahwasanya para wanita itu setengah otaknya, akalnya cuma setengah, akalnya kurang. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal dari Kitabul Haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubi rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki, menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas daripada kalian wahai para wanita. Jadi Rasulullah mensifati para wanita dengan kurang akal dan kurang agama. Buktinya kurang agama kalau haid tidak bisa sholat. Kalau kurang akal, persaksian seorang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. Namun wanita yang akalnya kurang ini sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki yang tegas, kata Nabi SAW. Dan ini benar. Betapa banyak laki-laki gagah perkasa, namun dikerling sama wanita langsung KO. Satu kerlingan sudah KO, bingung 7 malam tidak bisa tidur gara-gara satu kerlingan wanita.
Namun yang jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mensifat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita dengan qawarir, menyamakan para wanita dengan kaca-kaca yang mudah pecah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian terhadap kaca-kaca." Siapa mereka? Maksudnya para wanita. Karena memang demikian. Para wanita itu bisa jadi memang otaknya cerdas, bisa jadi. Bisa jadi IP-nya lebih tinggi daripada IP suaminya, bisa jadi. Bisa jadi, akan tetapi tidak mampu menahan mengendalikan emosinya. Mereka ibarat seperti kaca mudah retak dan tidak kuat. Selain tubuhnya yang tidak kuat, otaknya pun tidak stabil. Oleh karena sebagai bukti, coba kalau antum ajak seorang wanita, ajak istri antum ke pasar. Lihat ada baju-baju yang mahal. Istri antum pasti, "Mas beli dong, beli, beli." Enggak mikir bahwasanya SPP anak-anak sekolah belum dibayar. Iya, enggak mikir dia. Utang belum dibayar, listrik belum dibayar. Dot belum dibeli buat anak-anak, enggak mikir. Pokoknya harus beli, Mas, harus beli. Itu pikiran dia, pokoknya apa yang depan dia harus dibeli. Ada tetangga baru beli mobil baru, "Mas beli mobil baru." Enggak mikir padahal dia sudah punya mobil. Enggak mikir dia. Itu kebanyakan wanita seperti itu. Dan antum bisa buktikan kalau ngajak, antum coba bawa uang 1 juta. Ini ada uang 1 juta. "Ayo, Bu, kita belanja." Oh, langsung dia mikir, langsung pingin habis hari itu juga. Beda kalau laki-laki, otaknya panjang. Lihat baju bagus, SPP belum bayar, anda usah deh. Itu laki-laki seperti itu. Di antara hal yang menunjukkan wanita, otak wanita tidak stabil, maaf ibu-ibu. Seorang wanita, kalau kita salah ngomong sedikit saja, salah ngomong yang menyinggung hatinya, sudah dia jauh dari kita. Seakan-akan lepas pergi ke langit, jauh, terbang jauh. Gara-gara salah ngomong satu kalimat. Tapi kalau kita gombal sedikit saja, dengan satu kalimat kita tarik dia dari atas sampai ke bawah dan kita peluk. Dengan satu kalimat juga dia pun bisa kita dekati. Ini benar. Ikhwani fillah wa tifidin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang gagah perkasa dan perempuan yang penuh kelembutan dan otaknya tidak stabil. Adapun laki-laki otaknya cemerlang dan gagah perkasa. Oleh karenanya ini ada hikmah. Karena memang laki-laki butuh kepada wanita yang lemah lembut, ya. Kecantikan seorang wanita itu pada kelemah lembutannya. Kecantikan seorang itu pada manjanya itu. Kalau ada seorang istri yang manja, kita sayang. Bukan mandi jarang, tapi dia manja, lemah lembut, kita sayang. Karena istri kita butuh menunjukkan kejantanan kita di hadapan istri kita. Coba kalau istri kita gagah perkasa, dia tidak mau. Sebaliknya juga, seorang wanita butuh dengan seorang suami yang gagah perkasa. Kalau suaminya lemah lembut, gemulai, tidak ada yang mau. Inilah hikmah. Oleh karenanya saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, jangan sekali-sekali ingin mempelopori adanya slogan emansipasi wanita. Tidak akan mungkin seorang wanita sama seperti seorang lelaki. Meskipun sebagian orang berusaha, kita dapati laki-laki main bola, perempuan juga main bola, laki-laki ikut binaraga, perempuan juga ikut binaraga, laki-laki tinju, perempuan juga ikut tinju. Jangan berhayal seorang wanita menjadi laki-laki, jangan berhayal punya kumis, jangan berhayal punya jenggot. Jadi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan, karena ada hikmah supaya saling melengkapi di antara keduanya. Dan memang benar ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana anak katakan tadi, emosi wanita terkadang lebih tidak stabil daripada emosi lelaki. Akan tapi bukan berarti seorang suami tidak mendengar masukan masukan istrinya sama sekali, tidak benar. Terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak, dengan pendidikan, seharusnya seorang suami bermusyawarah dengan istrinya dalam menentukan sikap. Minimal seorang suami ajak musyawarah meskipun ditolak pendapatnya, minimal diajak supaya istri merasa apa? Dihargai. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta pendapat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan umrah, kemudian beliau dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah dan para sahabat tidak bisa masuk kota Mekah dan terhalangi di tempat yang namanya Hudaybiyah. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang zahir dari perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Di antara perjanjian tersebut, kalau ada seorang muslim yang melarikan dirinya dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan, kembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada orang kafir yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka harus dibiarkan. Ini sangat membuat jengkel para sahabat. Sampai-sampai

0: Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun datang menemui Nabi. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil." Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka orang-orang kafir di atas kebatilan? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya benar." Umar berkata lagi. Umar tidak setuju dengan apa namanya perjanjian tersebut. Kata Umar, "Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perang kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Rasulullah, benar. Apa kata Umar? Falima nu'tid daniyata fi dinina. Ngapain kita ngalah ya Rasulullah? Perang saja Rasulullah. Rasulullah tidak setuju. Ini yang buat apa? Umar geram. Umar datang lagi ke Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama, dan Abu Bakar juga menjawab sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat semuanya untuk bertahallul. Ya, untuk bertahallul. Kalau orang sudah tidak bisa umrah, maka dia harus bertahallul. Dia harus melepaskan kain ihramnya dengan menyembelih seekor kambing atau unta. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian terhalangi, maka kalian hendaknya menyembelih sembelihan kalian. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk menyembelih kambing dan unta. Para sahabat tidak mau. Rasulullah SAW menyuruh cukur rambut mereka, mereka tidak mau. Kata para ulama, para sahabat tidak mau bukan karena tidak patuh kepada Nabi, tapi karena mangkel sama orang-orang kafir Quraisy. Siapa tahu ada wahyu mengubah pendapat Nabi SAW. Siapa tahu Rasulullah berubah, kita perang aja kalau gitu. Tapi rupanya wahyu tidak berubah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sedih masuk ke dalam kemah. Maka Ummu Salamah pun beri saran, coba anda cukur rambut anda dan potong sembelihan anda di hadapan mereka. Maka Nabi SAW pun keluar menerima nasihat dari istrinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi SAW pun cukur rambutnya dan nyembelih kambing atau onta. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Tatkala para sahabat melihat sudah enggak bisa berubah lagi wahyu, mereka segera cukur rambut mereka dan segera menyembelih sembilan-sembilan mereka. Di sini Nabi SAW menjadi perhatian kita, mengambil pendapat siapa? Istrinya Ummu Salamah. Jadi seorang suami yang baik tetap bermusyawarah dengan istrinya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Namun tidak semua berita dikabarkan kepada istri. Sebagian suami salah ya. Setiap masalah dia hadapi sampaikan ke istri. Setiap masalah di kantor sampaikan ke istri. Dia ditahdir sampaikan ke istri. Jangan sudah istri gak usah tahu, antum ditahdir dibilang dajjal, dibilang kadzab, cuek aja ngapain? Istri harus tahu kalau kamu tuh kadzab. Gak perlu tahu. Ya sudah, istri tahu yang penting-penting saja, enggak semua kabar dikasih tahu sama istri. Sebagian istri juga gitu. Mas, kamu kenapa sedih? Pengin tahu terus. Ini enggak boleh juga seperti itu ya. Tidak boleh kemudian jadi seperti menginterogasi suaminya, enggak perlu. Kita lanjutkan pada wanita yang keempat. Berkata wanita yang keempat, "Zauji kalaili tihama. La harrun wala qurrun wala makhafah wala sa'ama." Kata wanita yang keempat, suamiku itu seperti malam hari, udara di malam hari di pegunungan Tihama. La harrun wala qurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'amah, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita keempat ini mengatakan, suamiku biasa-biasa saja. Karena pegunungan Tihama yang ada di Arab sana, itu kalau siang panas banget. Tapi kalau malam anginnya sejuk, sepoi-sepoi, tidak panas dan tidak dingin. Suamiku seperti itu, biasa-biasa aja. Tidak terlalu dingin sama saya dan juga tidak panas sama saya. Dan juga tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Saya siap hidup dengan dia. Dia tidak menakutkan dan juga tidak membosankan saya. Namun cintanya kepada saya tidak cinta banget. Jadi suami saya biasa-biasa saja. Mungkin dia ini istri keempat kali, wallah alam. Atau istri pertama ya. Istri keempat biasanya yang paling dicintai. Kita lanjutkan. Suami yang kelima. Siapa di antara kalian suami yang kelima? Qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima. Berkata wanita yang kelima. Zauji in dakhala fahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Wa in kharaja asid. Kalau keluar seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya? Kata dia, in dakhala fahid, suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya ikhwan? Siapa yang mau menjadi suami yang kelima? Tipe yang kelima? Ini khilaf di antara para ulama tentang maksud dari perkataan wanita yang kelima ini. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang mencela suaminya. Yang mengatakan mencela, dia mengatakan bahwa suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan. Artinya apa? Dia kalau berhubungan dengan saya di ranjang tidak pakai pemanasan, tidak pakai pendahuluan, langsung seperti macan menerjang dan menerkam. Itu suami saya. In kharaja asid, kalau keluar lebih sangar lagi seperti singa. Wala yasalu amma ahid, dan tidak pernah peduli dengan apa yang dia dapati. Ada perubahan di rumah, ada kesalahan di rumah, ada kebaikan di rumah, tidak pernah komentar. Cuek banget suami saya. Dia celah suaminya. Jadi suaminya gitu modelnya. Tidak pernah mikirkan dia, mikirkan nafsunya sendiri seperti macan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Dia mengatakan, suamiku kalau masuk seperti macan. Artinya apa? Suami saya gagah perkasa, kuat diranjang. In kharaja asid, kalau keluar ketemu orang lebih gagah lagi seperti macan, seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya kalau ada kesalahan. Ini pujian. Kata dia, suami saya sangat cinta kepada saya. Dan di antara sifat baik suami saya, kalau dia mendapati kesalahan di rumah, dia tidak terlalu permasalahkan. Seperti macan. Kata para ulama, sebagaimana perkataan sebagian syurahul hadis, macan tidak seperti singa. Singa itu, kalau ada mangsa di depannya, dia langsung menerjang, langsung tangkap mangsanya tadi. Beda dengan macan. Macan itu kalau ada mangsa di depannya, terkadang dia diam-diam aja. Dia pura-pura tidak tahu. Ya, tidak langsung diterjang. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tahu ada mangsa. Kata mereka, macan suka tidur. Ya. Kalau singa selalu bersiap siaga mencari mangsa. Adapun macan suka tidur sehingga lalai dari mangsa yang lewat di hadapan dia. Saya tatkala baca penjelasan ulama ini saya jadi bingung. Ini macan apa ini? Mungkin macan Arab yang kenyang ya. Kalau macan Indonesia kayaknya sangar-sangar. Kelaparan terus kayaknya. Lihat macan, mungkin lihat mangsa dari jauh dari terjang sama macan itu. Yang jelas seperti itu. Dan ini sifat yang baik. Ketahuilah ikhwan, ketahuilah para suami, betapa banyak permasalahan yang timbul di rumah dengan sikap cuek selesai permasalahan tadi. Kita tatkala terkadang pulang ke rumah lihat ada kesalahan, terkadang kita ingin ungkapkan, ingin protes, segera nanti ditunda protesnya. Tatkala sudah tenang, tatkala sebelum tidur baru kita ajak bicara istri kita. Betapa banyak permasalahan kecil yang kita diamin, kita cuekin, kita nyanyi assalamualaikum istriku, bagaimana kondisimu, baik-baik kamu, selesai permasalahan. Dan betapa banyak permasalahan yang kecil, tatkala kita tegur, istri juga ngomel, tegur ngomel, jadi membesar, akhirnya sampai tingkat perceraian. Ini banyak terjadi seperti itu. Karena masalah kecil. Ini kenapa anak-anak belum mandi? Kenapa anak-anak belum dicebok? Istri marah. Kamu datang-datang, saya dari tadi, anakmu nangis, tempat orang anakmu nangis. Tidak tahu bagaimana capeknya saya. Ya memang tugasmu sebagai istri seperti itu. Saya cari nafkah, kamu urus anak. Oh, akhirnya istrimu tidak terima. Akhirnya kita lempar apa? Piring terang, dia juga lempar piring terang. Kurang gede, lempar apa yang gede. Akhirnya, sudah kamu cerai, saya cerai. Sudah saya cerai kamu. Setelah cerai kemudian nangis, menyesal. Banyak kejadian seperti ini. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada para istri. Kalau suami sudah naik emosinya, istri ngalah. Dan juga sebaiknya, kalau istri sudah naik suami emosinya, suami ngalah. Kalau emosi tidak terkontrol, bisa sampai pada tingkat perceraian gara-gara masalah kecil. Ini banyak. Kalau sudah cerai, sudah menyesal. Ini banyak terjadi. Betapa banyak ikhwan yang nanya kepada ane SMS ya. Sudah ceraikan istrinya menyesal. Sudah terlanjur. Sampai ada yang SMS, Ustaz. SMS-nya panjang, Ustaz. Saya bangun jam 2 malam, Ustaz. Saya bersama istri saya di atas ranjang, Ustaz. Kemudian saya katakan kepada istri saya, kamu saya cerai. Namun tidak ada yang dengar, Ustaz. Gimana hukumnya? Padahal sudah cerai yang ketiga. Subhanallah. Sudah jatuh talak. Lebih sedih lagi yang pernah saya ketahui, seorang Ustaz. Menikah dengan seorang wanita, dikarunia anak 2 atau 3. Dan saya ketemu langsung ustadznya. Sang ustadz ini sudah mencerai istrinya 2 kali. Namun sang istri merasa sudah dicerai 3 kali. Sama-sama saling mencintai. Sang suami ingin kembali, istrinya tidak mau. Saya sudah kamu cerai 3 kali. Kata suaminya, baru dua kali istriku. Enggak, tiga kali katanya. Akhirnya cuma bisa nangis berdua. Cuma bisa nangis berdua. Anak-anak sementara siapa yang ngurus? Dua-duanya nangis, saling mencintai. Namun sudah terlanjur menceraikan, apa boleh buat? Oleh karenanya, kalau ada permasalahan segera diatasi. Kalau permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Kita pakai akal sehat. Kalau istri kita otaknya enggak stabil, kita yang stabil. Para suami, jangan ikut-ikutan seperti para wanita. Jadi tadi siapa yang tipe kelima? Kita lanjutkan. Wanita yang keenam. Qalatis sadisah. Berkata wanita yang keenam. Zauji in akala laffa. Suamiku kalau makan banyak menunya dan habis semuanya. Wa in syariba shtaffa. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Wa in taja'al taffa. Kalau tidur selimutnya pakai sendiri. Saya dibiarin. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk ke dadaku untuk mengetahui isi hatiku. Ini wanita yang merana karena dicuekin sama suaminya. Suaminya kayaknya gemuk dan tidak peduli dengan kesedihan istrinya dan tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Kata dia, suamiku itu pikirannya hanya makan. Kalau saya sudah sediakan makanan dengan menu yang banyak langsung habis seluruhnya, tidak ada sisanya. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah kalau tidur pakai selimut sendiri. Saya dibiarin di pojok, dia di pojok. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang cuek, tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Katalah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Bahwasanya sebagaimana seorang suami punya syahwat, seorang wanita juga memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Oleh karena sampai para ulama mengatakan bahwasanya, ini jumhur ulama, bahwasanya minimal seorang suami mendatangi istrinya adalah satu kali dalam 4 bulan. Ada sebuah kisah tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim para pasukan jihad. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling di negaranya, dia mendengar seorang wanita yang berkeluh kesah. Dia mendengar rintihan seorang wanita yang bersenandung dan bersyair, wanita tersebut. Yang diantara makna syairnya dia berkata, ya Allah, kalau bukan karena takut kepada engkau, ya Allah, engkau akan sudah melihat ranjangku ini bergoyang. Artinya, ya Allah, kalau karena bukan takut kepada engkau, aku sudah berzina. Maka Umar pun tersentak tatkala itu. Kenapa? Wanita ini sudah rindu sekali sama suaminya, sedangkan suaminya ditugaskan untuk berjihad. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beberapa wanita tentang hal ini. Kata mereka, kami tidak sabar kalau lebih dari 4 bulan. 4 bulan saja batas kesabaran kami. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun mengembalikan pasukan dan ngirim pasukan yang setiap 4 bulan di rolling. Setiap 4 bulan di rolling. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan istri-istri mereka. Yang juga rindu kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bukan 4 bulan, tapi kapan seorang istri itu butuh dan suami itu mampu, ya, maka suami hendaknya melayani istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan merupakan hak wanita sebagaimana kewajiban mereka secara ma'ruf. Ya, mereka memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban secara ma'ruf. Jadi kalau seorang suami mampu untuk melayani istrinya, apa kenapa mesti dia tolak, kenapa mesti dia tunda? Oleh karenanya betapa sedih seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Seorang istri terkadang lebih kuat menahan lapar daripada tidak disentuh oleh suaminya. Lapar haus tidak jadi masalah, tapi saya butuh sentuhan suami saya. Saya pernah ada seorang wanita datang kepada saya, "Ustaz, saya mengeluhkan suami saya, bolehkah saya minta cerai?" Saya bilang, "Kenapa, Bu? Kenapa minta cerai?" "Suami saya, Ustaz, keluar terus berdakwah, Ustaz, berbulan-bulan." Saya bilang, "Suami ibu orang soleh, jangan diminta cerai, nasihati dia." Bilang bahwasanya saya juga butuh sentuhan wahai suamiku. "Sudah, Ustaz, sudah saya nasihati." Dia datang berbulan-bulan, datang pergi lagi dakwah berbulan-bulan. "Saya sudah nasihati suamiku, saya butuh sentuhanmu." "Apa kata suamiku, Ustaz?" "Apa kata suami mbak?" Kata suamiku, "Wahai istriku, Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar di Mekah 27 tahun. Kamu baru 4 bulan sudah tidak sabar. Subhanallah, 27 tahun ngapain kawin gitu. Saya bilang, waduh, ini pendalilan yang keliru. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dikiaskan. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan Siti Hajar di tengah lembah yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada makanan dan tidak ada orang seorang pun, Siti Hajar protes. Tatkala Ibrahim berpaling, kata Siti Hajar, wahai suamiku, apakah kau meninggalkan istrimu dan anakmu di tempat yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada sesuatu pun? Ibrahim tidak menjawab, alaihissalam tidak menjawab. Dia terus berjalan, ditegur lagi oleh Siti Hajar, protes yang kedua, ya suamiku, kenapa kau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ini tempat namanya bunuh diri seperti ini. Tempat gersang, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada teman. Ini bunuh diri namanya. Namun Ibrahim terus berjalan tanpa memperdulikan. Akhirnya dipanggil lagi yang ketiga kali, wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan aku dan anakmu di tempat yang gersang seperti ini? Siti Hajar paham bahwa ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk demikian? Kata Ibrahim, na'am. Berarti ini perintah Allah. Kalau tidak, Siti Hajar protes. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kita. Kalau ada seorang sekarang suami meletakkan istrinya di tengah hutan, itu namanya bunuh istrinya. Meletakkan istrinya di tengah padang pasir, namanya bunuh istrinya, tidak boleh. Ini perintah Allah, tidak bisa dikiaskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apakah kita sekarang nyembelih anaknya gara-gara Ibrahim pernah nyembelih anaknya? Tentunya tidak. Ini karenanya seorang wanita juga butuh sentuhan, ya. Ini yang sangat-sangat menderita kalau seorang suami berpoligami. Kasihan. Suaminya punya istri tiga. Empat deh, empat. Tiga atau empat? Tiga sehat, empat sempurna. Taruhlah punya istri empat. Yang istri muda, istri empat. Itu aja yang terus dia datanginya. Malam pertama, istri pertama tidak disentuh. Malam kedua disentuh. Malam ketiga, istri ketiga disentuh. Malam keempat disentuh berkali-kali. Pulang lagi ke istri pertama, tidak disentuh lagi. Kasihan istri yang pertama ini. Jadi tidak bisa bersaing dengan istri keempat. Bagaimana bersaing masalah kecantikan? Dia punya anak tujuh, ngurus anak. Istri keempat belum punya anak, bersolek saja. Kalau memang persaingan ketat, suruh cari pembantu. Baru istri pertama menghias dirinya. Orang suami harusnya berakal dan memahami kondisi. Jangan dia melampiaskan nafsunya jadi istri kedua, ketiga, empat. Yang pertama dia apa namanya, sia-siakan. Kemudian kata wanita yang keenam ini, wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Ini juga salah. Seorang suami harus perhatian terhadap istri. Cukup bagi kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat mulia terhadap istri-istri beliau. Rasulullah ke masjid tanpa wudu, cium istrinya kemudian ke wudu. Kita siapa yang pernah menerapkan seperti itu? Angkat tangan. Enggak ada. Nyium istri sebelum ke masjid. Di mana istri tidak merasa suami saya sangat sayang sama saya? Kalau istri sudah merasa dia disayang, dia akan benar-benar menservis suaminya dengan sebaik-baiknya. Bayangkan suami saya kalau ke masjid, cium dulu saya, bayangkan. Dia bangga sekali. Bahkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri-istrinya, mandi bareng bersama Aisyah, mandi bareng bersama Maimunah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin." Kilana junubun fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan, dan Rasulullah tatkala mandi junub dia bercanda, maka Nabi mendahuluiku dalam mengambil air. Jadi Rasulullah mengambil air sebelum Aisyah, sampai Aisyah berkata, da'li da'li, sisakan air buat saya, sisakan buat air buat saya. Bayangkan Rasulullah sallam mandi bareng bersama istri dan bercanda tatkala sedang mandi. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan, ada tadi buku saya lihat sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu tidak dicantumkan kayaknya. Sunnah yang ditinggalkan mandi bareng bersama istri. Antum bayangkan ya. Terkadang seorang suami dengan istri punya masalah banyak, hasad, dengki, macam-macam. Begitu mandi bareng, hilang seluruh masalah dengan mengalirnya air dari tubuh mereka. Oleh karena sekali-sekali ibu-ibu ngajak suaminya, "Hai suamiku, jalankan sunnah dong." Sunnah apa? Mandi bareng. Kata sang suami, ibu macam-macam, udah tua. Wong Nabi umurnya berapa? Nabi umurnya berapa? 60 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mandi bareng. Ah, ibu kebanyakan nonton sinetron. Jadi yang enggak apa-apa, ini sunnah dan bisa menghilangkan apa sekali-sekali ya, mengingat masa muda. Sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Disebutkan dalam kitab Tayammum, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi, kemudian mereka balik ke kota Madinah. Intinya di tengah di suatu malam, kalung Aisyah hilang. Kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang. Kalung Aisyah itu tidak terlalu mahal, akan tapi itu hadiah dari seorang yang buat Aisyah sangat suka dengan kalung tadi. Ada nilainya, sangat berharga. Akhirnya di tengah malam kalung Aisyah hilang tatkala pasukan sedang beristirahat. Aisyah pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai suamiku, kalung saya hilang." Rasulullah paham kalung itu sangat dicintai oleh Aisyah. Di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pasukannya untuk cari kalung. Ini pasukan perang ini dipimpin oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu untuk mencari kalung tadi. Pada nyari semua. Enggak ketemu kalungnya. Enggak ketemu, cari sana. Ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar orang yang dijamin masuk surga, enggak ketemu kalungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga enggak akan dibuka kecuali yang ngetuk Nabi, tidak ketemu kalung tadi. Nyari sampai akhirnya sudah menjelang subuh, tidak ada air. Mulailah orang gerundel, para sahabat mengadu kepada Abu Bakar, "Lihat Abu Bakar, sekarang sudah waktu masuk subuh, annasu alaisu alama wa laisa ma'ahuma, orang-orang tidak dalam keadaan wudu dan mereka tidak bawa air, ada yang junub, ada yang mau wudu, bagaimana mau tidak ada air?" Mereka mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun terprovokasi, maka dia pun mendatangi anaknya, putrinya Aisyah, maka dia pun memukul khisri Aisyah, dia pun memukul pinggang Aisyah, artinya gara-gara kamu nak, lihat orang sekarang setengah mati, tidak ada air sampai subuh. Ternyata ada hikmahnya di balik itu. Kemudian turunlah ayat tayamum, bolehnya untuk tayamum. Sebabnya apa? Gara-gara kalung Aisyah yang hilang. Akhirnya mereka berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan berkah engkau yang pertama kali wahai Aisyah. Engkau selalu mendatangkan berkah kepada kami. Di antaranya turun ayat tayamum. Cari enggak dapat sampai siang hari, tidak dapat. Akhirnya mereka pun sudah enggak dapat, mau apa lagi? Melanjutkan perjalanan. Bagaimana mau dapat? Ternyata kalungnya diduki unta. Diduki apa? Unta. Untanya juga tidak bilang sama Nabi ada kolang. Untanya berdiri baru ketahuan ada kalungnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, "Saya punya pasukan jin, tenang jangan khawatir. Jin tomang, jin tul, jin siapa cari, enggak ada." Rasulullah tidak minta tolong jin, ya. Rasulullah tidak minta tolong jin. Kalau memang boleh minta tolong sama jin, Rasulullah SAW sudah gampang gitu cari kalung. Nabi tidak, Rasulullah SAW, ada orang yang mulia di situ, Abu Bakar, ada para sahabat, tidak menemukan kalung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang jadi perhatian kita di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari siapa? Kalungnya Aisyah. Menunjukkan bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis seperti ini banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bersama Aisyah, jadi di jendela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid dalam rangka latihan perang. Maka Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah dan pipinya nempel dengan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melihat orang-orang main. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuk, sudah selesai. Selesai nontonnya." Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Rasulullah tunggu lagi. Lagi nonton terus. Rasulullah lagi, "Sudah hasbuk ya Aisyah, sudah." "Belum wahai suamiku." Rasulullah biarin lagi. Aisyah sebenarnya tidak ingin nonton. Cuma kata Aisyah, "Biar orang tahu siapa saya di samping Nabi." Iya, Aisyah tidak ingin nonton kata dia, tapi biar orang tahu bagaimana makanati inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukanku di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabar ya ikhwan. Kita memang tidak sabar. Baru ngantar istri ke pasar sudah tet. Woi, lama banget ya. Rasulullah sabar ya Allah. Memang kita akhlak kita itu sebenarnya beda-beda dikit sama Nabi, cuma bedanya begini aja. Dibalik jauh sekali bedanya ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap istriku. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para suami dan para istri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang sampai pada wanita yang ketujuh. Qalat as-sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zawji goyaya ayaya tabaqa kullu da'in lahu da shajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki. Kata wanita yang ketujuh bahwasanya suamiku itu ghayaya ayaya tabaqa, suamiku itu tidak kuat, lemah syahwat dan bodoh. Kullu da'in lahu da, setiap penyakit, setiap aib ada pada dirinya. Shajjaki au fallaki au jama'a kullan laki, dia mukul wajahku atau memukul badanku atau mukul dua-duanya sekalian. Wanita yang ketujuh ini mengeluhkan tentang suaminya yang keras dan sering menamparnya dan sering memukulnya, menampar wajahnya dan menampar dan memukul badannya. Selain suaminya ini lemah syahwat, ya, juga memiliki aib yang sangat banyak. Kalau saya perhatikan di antara 11 wanita ini, yang paling sial adalah wanita yang ketujuh, yang paling menderita maksudnya. Bagaimana tidak menderita, selain suaminya lemah syahwat, goblok, kemudian juga tukang pukul, bekas petinju kali suaminya, mukul wajahku dan juga mukul badanku kedua-duanya. Oleh karena saya ingatkan kepada para suami, jangan mudah mereka memukul istri-istri mereka. Kenapa? Karena memang benar, mukul istri itu diperbolehkan. Bahkan sebagian suami sengaja mukul istri mereka dan berdalil dengan ayat, wadribuhun, wadribuhun, pukullah mereka, pukullah mereka. Allah bilang pukul mereka, Allah tidak bilang tinju mereka, enggak. Pukul mereka, pukul mereka. Bahkan sebagian orang Arab Badui tatkala nikah, mereka masuk dalam kamar malam pertama, mereka bawa ayam jago. Jadi orang masuk malam pertama ketemu istrinya, bawa ayam jago, buat apa ikhwan? Ternyata dia lihatkan ayam jago tadi di hadapan istrinya, kemudian dia preteli kepalanya, krek. Buat apa? Ingatlah istriku, nasibmu seperti ini. Kalau macam-macam. Ini kisahnya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia cerita ada orang Arab Badui seperti itu. Kalau di sini mungkin enggak ya. Di sana sampai ada yang seperti itu. Jadi malam pertama sudah bawa ayam jago untuk menunjukkan saya ini, kamu jangan macam-macam. Jadi sebagian orang berpendapat dengan keras terhadap istri, dia akan menguasai istrinya, istri akan patuh. Kita memang benar, siapa yang tidak patuh kalau suaminya jahat? Akan tetapi, ini bukan cara yang terbaik dalam mendidik istri. Istri lebih mudah untuk patuh tatkala dia rasa kita sayang sama mereka, kita sayang sama dia. Namun kita imbangi antara sayang dengan tegas. Tidak sayang terus kita manjakan apa saja dia minta kita belikan, namun kita juga punya rasa ketegasan yang kita imbangi dengan rasa sayang tadi, sehingga istri tahu kalau dia benar dia akan disayang sama suaminya, namun kalau dia salah dia akan ditegur oleh suaminya. Adapun dengan bersikap kasar kepada istri, memang istri akan patuh, namun satu saat kalau dia merasa aman dari suaminya, dia akan berkhianat, berkhianat dengan hartanya dan berkhianat juga dengan kehormatannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, dan pukullah mereka. Memang kita katakan benar seorang suami boleh mukul istrinya, akan tapi itu tahapan yang terakhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahapan-tahapan sebelum tahapan memukul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang, para wanita yang membangkang, yang kalian takut nusyuznya, kalian khawatir mereka membangkang kepada kalian, maka fa'idhuhun, maka nasihatilah mereka. Kemudian apa? Wahjuruhun, kemudian hajarlah mereka. Fil madhajik, di tempat tidur. Kemudian apa? Wadribuhun, kemudian pukullah mereka. Jadi tahapan pertama adalah nasihat. Dan ingat ikhwan, antum tatkala menasihati istri, hendaknya beri nasihat yang baik. sebutkan dalil, antum usahakan hafal dalil. Kalau antum nasihat tanpa dalil, istri kurang menghargai. Tapi kalau antum sebutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, kita tahu bahwa Al-Quran punya karamah, punya barokah. Hadis-hadis Nabi punya berkah. Kalau kita sampaikan kepada masyarakat, mereka lebih mendengar. Demikian juga kepada istri kita. Kalau kita larang istri kita, sebutkan dalil. Kita hafal dalil tersebut, sampaikan kepada istri kita. Sunnah juga kita sampaikan kepada istri kita. Kemudian kita menasihati dengan cara yang baik. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Bukankah waktu yang tepat diantaranya untuk menasihati sebelum tidur, ikhwan? Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu inda khalati Maimunata fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Saya pernah nginap bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya beberapa saat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur." Kita sebelum tidur bercengkerama dengan istri. Dan ini disunahkan. Mungkin kita kerja di siang hari, tatkala sebelum tidur ketemu istri, waktu yang tepat untuk ngobrol. Istri pun mungkin sudah lama tidak ketemu kita, waktu tempat untuk curhat kepada kita di malam hari. Sebelum tidur, karena siang sama-sama sibuk, istri ngurus anak, suami kerja, ya tatkala sudah fresh otak ini, ketemu sebelum tidur ngobrol. Bahkan ini dapat pahala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebagian riwayat dari hadis ini tentang al-bab as-samr fil ilmi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, bab tentang bergadang karena ilmu. Bergadang karena apa? Karena ilmu. Namun hadis yang dibawakan adalah hadis tentang ngobrolnya Nabi dengan istrinya sebelum tidur. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwasanya ngobrolnya seorang suami dengan istri dapat pahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam bab begadang karena menuntut ilmu, padahal ngobrol biasa. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kita sebelum tidur, kalau kita berulang dari kantor mungkin kemalaman, jangan langsung ngorok, ngobrol sebentar 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam tidak apa, baru kemudian tidur, supaya istri merasa dia itu diperhatikan oleh kita. Dan itu juga saat yang tepat untuk kita nasihati tatkala sedang fresh. Jangan kita nasihati tatkala emosi kita sedang memuncak, tatkala istri kita lagi penat, lagi capek, kita nasihati dia tidak mau dengar. Tapi kalau sebelum tidur kita nasihati, ini tadi siang kayaknya gimana gitu, nasihati, ngobrol, dia akan lebih dengar. Ini sudah terbukti, oleh karena nasihati istri di waktu yang tepat. Kemudian jangan sekali-sekali, ikhwan, antum menasihati istri antum di hadapan orang lain, jangan. Karena istri merasa terhina. Apalagi antum nasihati istri antum di hadapan para akhwat, di hadapan para umahat yang lain. Akhwat akan menghunguf, sebentar lagi bakalan dicerai, kesempatan saya untuk maju. Enggak. Istri terkadang ya, namanya istri itu sering membanggakan suaminya. Ini sering terjadi. Oh, suami saya masya Allah, sayang. Dia sekadang sampai seorang istri berdusta kepada teman-temannya untuk menggambarkan bahwasanya suaminya sayang sama dia. Ini sering terjadi. Akhwat itu berdusta. Oh, suami saya sayang sekali sama saya. Gini. Omelannya tidak diceritain. Yang diceritain apa? Sayangnya dia belikan anak ini. Sangat sayang sama sekali. Itu yang tersebar di teman-temannya bahwasanya suami akhwat ini sangat mencintai sang akhwat. Begitu suaminya ngomelin sang akhwat di depan teman-temannya, malunya luar biasa dia. Makanya jangan sampai antum sakiti hatinya. Nasihati dengan cara yang baik dan tidak di depan teman-temannya dan tidak di depan orang lain. Supaya nasihat itu bisa diterima. Bukankah kita menasihati istri kita supaya dia berubah? Bukan kita melampiaskan kemarahan kita. Sekarang kita sebelum nasihat kita niat. Kita nasihatnya itu apa? Untuk melampiaskan kejengkelan kita atau untuk merubah istri kita? Kalau ingin melampiaskan kejengkelan kita, nasihatnya di hadapan umum. Biar dia mangkal dan kita senang. Tapi kalau niat kita untuk menasihati istri kita, jangan di hadapan umum. Jangan. Sabar, kalau dia pun saleh sabar. Nanti di rumah sebelum tidur baru kita nasihati. Ini yang pertama, nasihati dulu. Kalau kita sudah nasihati, masih terus melakukan kesalahan. Dinasihati, masih terus melakukan kesalahan. Dinasihati, masih terus melakukan kesalahan. Bisa kita beranjak pada tahap yang lebih keras. Yang lebih berat, yaitu menghajar. Apa? Menghajar itu artinya apa? Memboikot, bukan mengajar, tapi memboikot. Nah, memboikot ini kata para ulama tergantung kondisi sang istri. Kita artinya apa? Merubah sikap terhadap istri kita. Seperti contohnya istri kita biasanya kita makan bareng sepiring berdua. Tatkala istri kita bersalah kita rubah sikap. Kita ambil mangkok, kita pindahin piringnya, makan sendiri. Nah gitu. Saya hari ini tidak mau makan sama kamu. Dia kaget, ngapain saya, kenapa? Ini ambil sendiri. Sambalnya pun kita bagi dua, nih sambalmu. Ikannya kita bagi dua, nih ikanmu. Tadinya bareng, sekarang enggak. Merubah sikap. Biasanya kalau kita ke masjid, kita cium dulu istri kita. Istri kita sudah pasang pipinya, kita enggak mau cium. Mas. Enggak. Mas, ada yang lupa? Enggak, saya enggak lupa. Istri kita, kenapa ini sakit? Sakit hati dia. Kalau tidak berubah lagi, kita sikap rubah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahjuruhunna fil madhaji. Hajar mereka di tempat tidur mereka. Rubah sikap kita. Tadinya kalau kepala kita sama-sama di timur, kaki kita di barat, rubah. Kepala kita di barat, kaki kita di timur. Dia pas balik, loh kok bukan kepala yang dia dapati. Biar dia mangkel, kenapa suamiku seperti ini? Dia akan berpikir, kemudian merubah sikapnya. Kalau tidak berubah juga, kita pindah tempat tidur. Bawa tempat tidur, masukkan di rumah kita. Tidur di sampingnya. Tapi kita kasih jauh jarak. Tidak boleh, tidak boleh dekat-dekat. Tidak berubah lagi, tidur di tempat anak-anak. Biar istri kita kemarin, kita tidur tempat lain. Namun ikhwani fillah, yang sangat menderita, yang menyedihkan itu, kebanyakan istri kalau kita gini kan tidak berubah. Kita ingin menghajar dia, kita yang dihajar. Yang menderita kita sendiri. Ini kenyataan yang ada. Benar, itu nasibnya orang yang cuma punya istri satu. Tapi kalau seorang suami punya istri dua saja, digitukan sang wanita, dia akan sakit hati. Langsung dia, saya tobat suamiku. Tapi sayang kita punya istri cuma satu. Tapi antum bersabar ya, insyaallah. Jadi ikhwani fillah, sami'allahu iyyakum. Kalau memang sudah kita menghajar, kemudian tidak juga berubah, maka kita lanjutkan pada tahap berikutnya memukul. Boleh kita mukul. Namun ingat kata Rasulullah SAW, dorban ghoiro mubarrih. Pukulan yang tidak memberi bekas. Tatkala kita mukul istri kita, pertama jangan pukul di wajah. Ini sangat vital ya. Jangan sampai kita, dan sangat fatal. Jangan hanya pukul di wajah. Kalau sampai kita tampar istri kita, kemudian dia berdarah atau dia bekas, ini sangat bahaya. Setiap dia berkaca dia akan ingat, wah suami saya kejam banget. Dan kalau seorang istri sudah merasa suaminya kejam, dia tidak akan melayani suaminya dengan ikhlas. Beda dengan seorang melayani suami dengan penuh keikhlasan, dia akan benar-benar berusaha untuk melayani suaminya. Dia merasa suaminya perhatian sama dia, dia pun memberikan balasan kepada suaminya. Tapi kalau dia merasa suaminya kejam, dia selalu menuduh suaminya tidak sayang sama dia. Ah kamu itu tidak sayang sama saya, pernah nampar saya, itu selalu dia ingat. Makanya hal ini jangan sampai mukul wajah istri kita, jangan sampai tahan. Rasulullah mengatakan bahwasanya khiyarukum la yadhrib, orang yang baik di antara kalian tidak mukul. Namun boleh dalam syariat, boleh. Kita mukul dengan pukulan yang tidak berimbekas, jangan kita pukul dengan pukulan yang keras sampai akhirnya mematahkan tulang atau merubah wajah, jangan. Kita ini mukul bukan balas dendam, tapi dalam rangka menasihati, dalam rangka mendidik. Tentunya pukulan kita pakai perasaan. Namun tidak boleh memberi bekas. Ini aturan dalam syariat. Dan seorang suami tidak boleh menghajar istrinya kemudian keluar dari rumahnya. Boleh berubah sikap dalam rumah, namun dalam rumah saja. Jangan sampai kemudian dia marah, dia pergi ke rumah orang lain, tidur di rumah orang lain satu minggu. Jangan. Ini tidak boleh. Di syariat, dalam syariat Islam tidak boleh. Kalau kita sudah tidak sabar dengan istri kita, kita keluar rumah, ke masjid. Lagi kita lagi marah-marahnya, keluar. Jangan biarkan antum lagi parah di hadapan istri antum. Kalau antum lagi strength, naik, lagi naik kemarahan antum, jangan sekali-kali antum di hadapan istri antum. Karena kalau antum sudah marah, antum bisa langsung menceraikan istri antum. Segera keluar. Keluar ke masjid, zikir, dan macam-macamnya. Ali bin Abi Thalib pernah marah terhadap, keluar dari rumah dalam keadaan marah, kemudian pergi ke masjid. Tidur di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan kum aba turab. Tatkala dia tidur ada pasir di punggungnya. Jadi di antara cara untuk menghilangkan kemarahan, pergi dari rumah sebentar, tapi jangan lama-lama. Di situ berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat masa depan, ingat anak-anak, ingat kebaikan-kebaikan istri ya. Ya Rasulullah SAW mengatakan ya la yafrukul mu'minu mu'minah in kariha minhu khuluqan radiya minha in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang wanita, jika dia benci dengan satu akhlaknya, ingat kebaikan-kebaikannya. Kadang kita benci dengan istri kita dalam satu masalah, ingat kebaikan-kebaikannya sehingga menurunkan kemarahan kita. Inilah ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mukul itu dibolehkan, namun ada dhawabitnya, namun ada kawaidnya, ada kaedah-kaedahnya, tidak boleh kita mukul sembarang sampai memberi bekas kepada tubuh istri kita. Yang jelas, contoh model suami yang ketujuh ini adalah yang paling parah ya, sudah lemah syahwat, kemudian goblok, kemudian tukang pukul. Kita lanjutkan wanita yang ke-8. Qalat ats-tsaminah, berkata wanita yang ke-8. Kata dia, zauji al-massu massul arnab. Sentuhannya sentuhan kelinci. Ar-rihu rihu zarnab. Dan aromanya aroma bunga yang harum. Subhanallah, mulailah sekarang kita pujian. Jadi wanita ke-8 sampai 11 semuanya pujian. Jadi 11 wanita yang disebutkan dari judul pengajian kita itu, 7-nya amburadul, 3-nya 4-nya itu baik-baik. Yang ke-8 mengatakan, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, aromanya aroma bunga yang harum. Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya itu masya Allah akhlaknya bagus. Kalau kita sentuh kelinci, bukankah sangat enak disentuh kelinci tersebut? Bulunya halus dan dekat dengan kita. Itulah suami saya. Dekat dengan saya dan juga dekat dengan orang banyak. Orang semua senang menyentuhnya. Kenapa? Sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Kemudian apa? Rihu rihu zarnab, dan aromanya aroma yang harum. Ini suami yang baik memperhatikan juga penampilan tubuhnya. Jangan seorang suami hanya menuntut istrinya untuk berpenampilan baik. Istriku, kamu harus cantik, kamu harus bersoleh, kamu harus kurus. Kalau kamu, pak, saya gemrot, gak apa-apa. Itu perempuan yang harus baik. Tidak, kamu harus pakai parfum, harus begini. Kamu suami, saya gak apa-apa, yang penting kamu. Gak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ini uhibbu an atazayyana li nisa kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang untuk berhias di hadapan para wanita atau di hadapan seorang wanita sebagaimana aku suka seorang wanita berhias di hadapanku. Dan ini saya nasihatkan kepada para wanita, ini nasihat yang sangat penting, perhatikan. Ketahuilah para ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, bahwasanya di antara hikmah dari menikah adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alayhi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib untuk puasa. Fa innahu lahu wija. Sungguhnya puasa itu akan menjadi benteng baginya. Jadi barang siapa yang mampu boleh menikah. Kalau tidak mampu kenapa? Berpuasa. Perhatikan ikhwan ya, perhatikan. Ini Rasulullah bicara tentang istri pertama, istri kedua. Rasulullah mengatakan, "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah dengan istri pertama atau istri kedua?" Pertama. Kalau tidak mampu, puasa. Kalau istri pertama saja disuruh punya kemampuan, bagaimana orang nekat untuk menikah dengan istri kedua kalau tidak mampu? Paham ya? Istri pertama saja Rasulullah suruh lihat kemampuan. Karena mampu, kata Rasulullah, puasa, enggak usah menikah. Ini sudah enggak mampu, anak keteteran, nekat poligami. Anak tadi malam ketemu seorang ibu, kata dia, "Ustaz, ini ada orang minta uang sama ibunya 1 juta, 700 buat anak istrinya, 300 dia buat ngaji doang, tidak cari nafkah. Sekarang mau poligami lagi, Ustaz." Subhanallah. Jadi istri pertama tidak terpenuhi kebutuhannya, mau nekat poligami, ikhwan, yang benar saja. Jangan antum berdalil dengan para sahabat, "Ya Ustaz, para sahabat miskin namun mereka poligami." Tunggu dulu, akhi. Itu para sahabat, imannya luar biasa, tawakalnya luar biasa, dan usahanya luar biasa. Kemudian istri mereka siapa? Para sahabiat. Antum tawakalnya wallah alam, imannya wallah alam, salafinya wallah alam. Istri antum juga gimana? Wallah alam juga.
1: repot. Tahu diri, tahu diri. Ya. Kalau istri pertama disyaratkan punya kemampuan, istri kedua jangan kita pikir enaknya saja. Wah, kalau saya punya istri dua, masya Allah, berlomba-lomba dua istri. Yang satu nyabut ketek kanan, yang satu nyabut ketek kiri. Indah sekali bayangannya. Saya dapat dua, saya dapat tiga katanya. Jangan bayangan gitu, bayangan istri pertama bawa sendal, istri kedua bawa palu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Mereka nanya, mikir-mikir panjang, ikhwan. Kalau mampu jalankan, kalau nggak mampu jangan nekat. Jangan nekat. Jangan sampai kita menjadi bahan ocehan. Betapa banyak orang yang poligami kemudian gagal. Ya, kalau mampu alhamdulillah, berikan contoh yang baik. Ya, kalau para ummahat lihat masya Allah, itu yang poligami masya Allah bahagia, itu bahagia, itu bahagia juga, sudah saya poligami juga enggak apa-apa. Tapi kalau itu, wah itu dicerai, itu dicerai, itu dicerai, aduh, enggaklah, enggak mau. Ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, untuk poligami mikir baik-baiknya. Saya lanjutkan. Di antara hikmah menikah, kata Rasulullah SAW, fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Sungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Oleh karenanya disyariatkan bagi para wanita untuk menghias diri mereka. Perhatikan masalah tempat tidur. Buat suami itu betah sama dia. Kangen sama dia kalau jauh, rindu sama dia. Jangan kalau suami lihat dia sumpek, jangan. Perhatikan tempat tidur, jangan sampai ada kutu busuknya. Dibersihkan, dirapikan, kasih parfum, sang istri juga berhias, dipoles wajahnya, pakai spidol, pakai pensil warna. Enggak apa-apa, yang penting suaminya tertarik. Bagaimana caranya? Dan ini sunnah, kalau seandainya seorang istri melakukannya, maka dia akan bisa menjaga suaminya, dapat pahala besar. Coba kalau istrinya tidak menjaga dirinya, ketemu dengan suaminya dalam keadaan bau iler, kemudian pakai bajunya baju perang, robek sana, robek sini, suaminya tidak tertarik, tempat tidur bau busuk, siapa yang mau? Akhirnya suaminya keluar jelalatan, pandangan tidak dia jaga, melihat sana, melihat sini, banding-bandingkan istri orang dengan istri dia. Tapi kalau dia layani suaminya di rumah, ini benar nasihat yang sungguh-sungguh kepada para istri. Ya. Ini nasihat dari hati ke hati. Benar ya, benar, perhatikan ini. Saya tahu bahwasanya ibu-ibu penuh kesibukan, saya tahu ibu-ibu begitu berat mengurus anak-anak dan itu pahala besar, namun ingat, sisihkan waktu untuk berhias di hadapan suami, sisihkan waktu, karena itu dapat pahala, bukan cuma mengurus anak dapat pahala, berhias juga dapat pahala. Dan suami-suami juga harus sabar, seandainya suaminya istrinya tidak sempat berhias, ya sabar ya, karena istri memang kerjanya banyak ya, ngurus anak, didik anak itu bukan perkara yang ringan. Bagaimana istri kita sangat sabar untuk mendidik anak-anak kita, kita mungkin tidak sabar. Oleh karenanya saling pengertian di antara keduanya. Sebagaimana kita seorang suami ingin istri kita berhias, kita pun harus berhias di hadapan istri kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan penampilan beliau. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Rasulullah SAW merasa berat kalau sampai tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Rasulullah tidak suka. Karena idza dakhala al-bait bada abis siwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Mau bertemu dengan istrinya dia siwakan dulu. Supaya keluar aroma harum dari mulut beliau. Beliau bersiwak dulu. Rasulullah SAW tatkala bertemu dengan seorang memakai pakaian yang jelek, kata Rasulullah SAW, "Hal ataka Allahu malan?" Apakah Allah kasih kau harta wahai orang ini, kata dia, "Iya Rasulullah, saya dikasih harta." Rasulullah SAW, "Idza ata Allahu rajulan malan falyuri athara." Kalau memang Allah kasih seorang harta, hendaknya dia tunjukkan kenikmatan tersebut. Kalau kita punya uang, beli baju, ada baju yang bagus ya, kita berpenampilan yang bagus di hadapan istri kita. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya di antara pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hibarah, yaitu pakaian yang didatangkan dari negeri Yaman. Pakaiannya agak mahal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pakaiannya ada yang bagus, ada yang jelek. Ya, di antaranya dia memiliki pakaian bagus untuk berhias ya, untuk berpenampilan rapi. Oleh karenanya sebagaimana kita nuntut seorang istri untuk berpenampilan baik, kita pun berusaha untuk berpenampilan baik di hadapan istri kita. Kata wanita yang ke-8 ini, ana aglibuhu wan nasu yaglib. Kata dia, suamiku yang sentuhannya seperti kelinci ini, saya mengalahkan dia dan dia mengalahkan orang-orang. Artinya apa? Suami itu kalau depan saya tunduk, tapi kalau di luar sangar, orang semua takut sama dia. Tapi kalau di rumah saya yang menundukkan dia. Bukan karena dia menundukkan suaminya karena dia jagoan atau juara taekwondo atau juara, enggak, tapi karena suaminya itu ngalah sama istrinya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan yaglibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am, bahwasanya para wanita itu menguasai para suami yang baik dan mereka para wanita dikuasai oleh para suami yang jelek. Artinya apa? Seorang suami dia mengalah dengan istrinya, ya, bukan karena dia rendah di hadapan istri, tidak, tapi dalam rangka mengambil hati istrinya. Tidak setiap masalah kita harus menang terus, tidak. Terkadang kita harus bersiasat dengan istri kita supaya kita bisa menarik hati istri kita. Kalau istri kita sudah cinta kepada kita, insya Allah dia akan patuh dan akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Khawani fillah zaniallahu ayyakum. Kita lanjutkan wanita yang ke-9, ya. Insya Allah masih tinggal 3 lagi dan insya Allah tidak lama lagi akan kita selesai. Qalatit tasi'ah, berkata wanita yang ke-9, Zawji Malik wa ma Malik, Malikun khairun min dhalik, lahu ibilun kathiratul mabarik, qalilatul masarih, idha sami'na sawtal mizhar, ayikunna annahunna hawalik. Kata dia, suamiku si Malik, wa ma adraka ma Malik, tahukah kalian siapa si Malik? Malikun khairun min dhalik, Malik itu lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Lahu ibilun kathiratul mabarik, dia memiliki unta yang sangat banyak kandangnya, qalilatul masarih, akan tetapi tempat untuk menggembalakan unta tersebut cuma sedikit. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik, kalau unta-unta tadi sudah mendengar suara tukang jagal, mereka sangat yakin bahwasanya mereka akan binasa. Paham tidak? Paham. Jadi wanita ke-9 ini dia mengatakan, suamiku namanya si Malik. Tahukah kalian siapa si Malik? Malik ini sangat baik. Malik ini lebih baik daripada kalian persangkakan. Ini subhanallah sifat yang sangat indah dari seorang suami. Orang mengenal suami saya baik, tetapi suami saya lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Artinya sama dia itu baik sekali, lebih baik daripada sama orang lain. Ini suami yang seharusnya. Seorang suami harusnya kalau berbicara sama orang lain pilih kata-kata. Harusnya tatkala berbicara dengan istrinya juga lebih memilih kata. Bukankah istrinya lebih berjasa daripada orang lain? Bukankah istrinya yang melahirkan anak-anaknya? Bukankah istrinya yang merawat anak-anaknya? Bukankah istrinya yang melayaninya? Kalau kita tatkala berbicara dengan orang kita milih kata-kata, hendaknya kita juga bersama istri juga jangan berbicara dengan ceplos-ceplos yang menyakiti hati istri kita. Oleh karenanya wanita ke-9 mengatakan apa? Malikun khairun min dhalik, si Malik lebih baik daripada kalian persangkakan. Dan dia orang suka bersedekah. Lahu ibilun kathiratul mabarik, dia punya unta yang banyak, yang kandangnya itu banyak, kandang untanya banyak, tempat menambatkan unta banyak. Qalilatul masarih, akan tetapi tempat gembalanya sedikit. Kenapa kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit? Karena untanya kebanyakan sebelum digembalakan sudah dipenggal dulu. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik, unta-unta tadi sebelum digembalakan kalau sudah dengar suara tukang jagal maka dia yakin pasti akan binasa. Inilah kebiasaan si Malik, suka mengundang orang makan, suka memberikan orang apa, fakir miskin sedekah. Jadi unta yang banyak sering dia sembelih dan tidak sempat digembalakan. Inilah suami saya. Kita lanjutkan. Qalatil 'ashirah, berkata wanita yang ke-10. Nanti kita akan sampai pada wanita ke-11 yang bernama Ummu Zara. Yang Ummu Zara itu punya suami namanya Abu Zara. Yang kata Rasulullah SAW setelah mendengar cerita Aisyah yang panjang ini, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara ka Ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu wahai Aisyah seperti kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Jadi Abu Zara itu suami yang paling top. Nanti akan kita lihat ya, suami yang ke-11. Suami yang ke-10, qalatil 'ashirah, berkata wanita yang ke-10, zauji rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat, ya. Jadi rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat, qaribun baiti minal nad. Kata wanita yang ke-10, suamiku itu rafi'ul imad, rumahnya tinggi. Tiangnya itu apa? Tinggi. Berarti rumahnya apa? Besar. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang, berarti apa? Kalau tadi tiang rumahnya tinggi berarti rumahnya besar, kalau sarungnya panjang berarti apa? Berarti apa? Raksasa. Berarti apa? Berarti tinggi. Kalau sarungnya panjang, sarung panjangnya panjang berarti pedangnya juga panjang. Kalau pedangnya panjang, orangnya juga panjang. Masa panjang pedangnya panjang, orangnya pendek? Enggak. Jadi suami saya juga rumahnya tinggi, orangnya juga tinggi. Azimur rimat, debunya banyak di rumahnya. Debu apa? Debu bekas masak-masak. Artinya apa? Dia suka masak-masak, undang orang makan. Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya itu seperti tempat pertemuan. Artinya rumahnya itu sering dikunjungi orang. Orang senang kalau ke rumahnya. Kalau sudah ke rumah

sebagian orang AC itu bayarnya mahal. AC itu bayarnya mahal. Suatu saat ada rapat, ini mahasiswa, cerita mahasiswa. Jadi kemudian rapat suatu tempat di rumah orang tersebut, seorang mahasiswa tersebut, namun dia tidak nyalakan AC karena listriknya mahal. Mulailah keringatan. Gini-gini tapi orangnya juga tidak nangkap. Mungkin dia nangkap tapi dia pura-pura tidak tahu karena listrik bayarnya mahal. Ya. Subhanallah. Tapi sebagian orang terbuka, masya Allah. Silakan ke rumah anak ya. Terutama yang diberi kelebihan rezeki. Subhanallah. Dia undang orang makan di rumahnya. Dia undang orang untuk bersilaturahmi di rumahnya. Seperti wanita yang ke-10 ini. Kata dia, inilah suamiku. Rumahnya besar, gagah perkasa, dan suka menjamu orang sampai-sampai rumahnya seperti tempat pertemuan. Sampailah kita kepada wanita yang ke-11, yaitu Ummu Zarah. Qalat Ummu Zarah, berkatalah Ummu Zarah atau Ummu Zar'im, Ummu Zarah. Kata dia, Zawji Abu Zarah, suamiku adalah Abu Zarah. Wama Abu Zarah, siapakah Abu Zarah? Anasa min huliyin udhunayya. Abu Zarah itu menjadikan telingaku berat, yaitu dia menghiasi telingaku dengan apa? Anting. Wa mala'a min syahmi adudayya, dan dia membuat lenganku menjadi padat. Artinya masalah perhiasan dikasih, kemudian masalah makan juga diperhatikan. Itulah suamiku Abu Zarah. Fabajjahani fabajjahat ilayya nafsi, selalu membuat aku gembira sampai hatiku kemudian menjadi riang gembira. Bagaimana kisah pernikahanku dengan Abu Zarah? Kata Ummu Zarah, wajadani fi ahli gunaimatin bisyikkin. Abu Zarah ini mendapati saya tinggal di sebuah gunung, di celah gunung, yang keluarga kami memelihara kambing-kambing kecil. Kami orang miskin, kami tidak memelihara kuda, kami tidak memelihara kambing-kambing besar, kami tidak memelihara onta, tapi peliharaan kami hanyalah kambing-kambing kecil. Rupanya Abu Zarah lihat saya, maka dia pun menikahiku. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munak, kata dia, maka saya pun dipindahkan ke rumahnya. Rumahnya di situ saya dengar suara kuda. Ini rumah orang kaya. Suara kuda terdengar, suara onta terdengar, suara gilingan makanan terdengar, gilingan gandum terdengar, dan bermacam-macam hewan saya dengar suaranya. Ini orang kaya rupanya Abu Zarah. Jadi makannya tidak sembarang, makannya sudah digiling, bukan gandum yang kasar. Gandum yang sudah digiling halus. Apa kata Ummu Zarah? Fa inda dzalika aqulu fala uqabbah. Tatkala saya melihat kondisi Abu Zarah yang perhatikan saya, memberikan saya perhiasan, rumahnya yang kaya, kata dia, tatkala itu saya tahu bahwasanya saya tidak akan dicela oleh Abu Zarah. Dan benar Abu Zarah sangat menjaga hati Ummu Zarah, tidak pernah dicela Ummu Zarah ini. Fa arqudu fa atasabba. Saya tidur sampai pagi hari, tidak bangun-bangun. Artinya apa? Tidak ada orang yang bangunkan saya. Sudah ada pembantu yang ngerjakan segala tugas. Saya tinggal makan tidur saja melayani Abu Zarah. Wa asyrabu fa ataqannah, dan saya minum sampai hilang dahaga saya. Itulah suami saya Abu Zarah. Dia berkata, Ummu Abi Zarah. Tatkala Ummu Zarah sangat cinta kepada Abu Zarah, maka seluruhnya dia ceritakan. Demikian sebagian orang, kalau sudah cinta sama orang, sudah suka sama orang, apa saja yang berkaitan dengan orang itu dia ceritakan. Ya. Sebagaimana Ummu Zarah karena cintanya kepada Abu Zarah, semuanya dia ceritakan. Ibunya, anaknya, putrinya, pembantunya, dia ceritakan semua. Dia mengatakan, Ummu Abi Zarah, fama Ummu Abi Zarah, mertuaku, ibunya si Abu Zarah, bagaimana, siapakah dia? Ukumu haridah wa baitu hafasah. Ibunya masya Allah punya perabotan rumah tangga yang banyak dan rumahnya luas. Itu mertua saya. Lihat bagaimana apa namanya hubungan antara Ummu Zarah dengan mertuanya, hubungan yang baik. Ini harus kita contoh. Betapa banyak masalah yang timbul antara seorang istri dengan mertua, dengan ibu suaminya, ini banyak. Dan harus ada sikap bijak dari seorang suami tatkala timbul perselisihan antara seorang istri dengan ibu mertua. Karena memang timbul kecemburuan. Ibu bisa cemburu ya, ibu kita bisa cemburu sama kita. Ibu kita bisa cemburu dan bisa marah sama istri kita. Tatkala kita nikah dengan istri kita, kita lupakan ibu kita. Bisa jadi ibu kita cemburu dan marah, akhirnya ribut sama istri kita. Dan bisa jadi ibu kita marah sama istri kita karena melihat pelayanan istri kita yang tidak baik di hadapan terhadap kita. Oleh karena kalau kita menggabungkan antara ibu kita dengan istri kita, hati-hati. Karena sangat sensitif. Ya, sensitif. Karena ibu itu sangat sayang sama kita. Jadi kalau melihat istri kita tidak melayani kita dengan baik, dia akan marah. Saya dulu melayani suami saya dengan baik. Kenapa kamu tidak melayani?

suamiku dengan baik, dengan melayani anakku dengan baik. Sehingga tatkala terkadang sampai tingkat perceraian, terkadang suami yang tidak bisa mengambil sikap yang bijak, salah bersikap, bisa jadi dia ceraikan istrinya gara-gara untuk membela ibunya. Bisa jadi sebaliknya, dia usir ibunya gara-gara menyenangkan istrinya. Ini bentuk durhaka kepada orang tua, mengusir ibu atau mengusir ayah gara-gara ingin mencari keriduan istrinya. Saya ingatkan kepada para suami, ya, ambil sikap bijak. Kalau istri kita lagi benci sama ibu kita, ibu memang goblok, jangan kita bilang iya, jangan kita bilang iya untuk mencari ridho istri kita, jangan, enggak, bilang enggak, ibu saya enggak begitu, ibu kamu memang enggak seperti itu, kita bela ibu kita, ya, kita bela ibu kita, dan kita di hadapan ibu kita juga harus bersikap bijak. Kalau dia salah, kita salahkan ibu kita, jangan kita bela ibu kita harusnya nyalahin istri kita terus, kalau memang istri kita berada di kebenaran. Oleh karenanya, seorang suami yang baik bisa mengambil sikap bijak tatkala timbul keluhan antara istrinya dengan ibunya. Lihatlah bagaimana Ummu Zahra punya hubungan yang baik dengan mertuanya. Maka dia mengatakan, siapa mertuaku? Mertuaku adalah orang yang perabotnya banyak dan rumahnya luas. Kata dia lagi, Ibnu Abi Zahra, anaknya, putranya Abu Zahra. Siapakah putranya Abu Zahra? Jadi Abu Zahra ini duda, menikah dengan Ummu Zahra, sudah punya putra, sudah punya putri. Matja'uhu kamasalli syatbah wa yushbi'uhu zira'ul jafrah. Kata dia, putra Abu Zahra adalah orang yang tempat tidurnya seperti seukuran tempat pedangnya. Artinya dia orang yang kurus, putrinya itu orang yang kurus. Dan dia kalau makan sudah cukup makan paha dari kambing betina kecil, sudah cukup mengenyangkan dia. Ya, jadi putranya itu tidak gemuk namun orangnya sedang, dan kalau makan sedikit sudah kenyang. Bintu Abi Zahra, fama bintu Abi Zahra, putrinya Abu Zahra. Siapakah putrinya Abu Zahra? Dia mengatakan, tau abiha wa tau ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jarratiha. Ketidakadapun putri Abu Zahra, masya Allah, adalah seorang putri yang taat kepada bapaknya Abu Zahra, taat kepada ibunya, kemudian badannya montok, ya, kemudian dia juga membuat madunya cemburu sama dia. Dia membuat madunya, istri suaminya yang kedua, ketiga dan seterusnya itu cemburu sama dia. Inilah putri Abu Zahra. Tidak berhenti di sini, dia mengatakan, jariyatu Abi Zahra, pembantu Abu Zahra. Siapakah kalian, tahukah siapakah pembantu Abu Zahra? Sampai pembantunya pun dia ceritakan. La tabustu hadithana tabthita, tidak pernah membongkar rahasia kami di keluarga. Ini pembantu amanah. Ada kejadian di keluarga tidak pernah cerita keluar. Dia seperti pembantu sebagian keluarga, ada kejadian sedikit cerita keluar. Wala tunakkithu miratana tankitha, dan tidak pernah mencuri makanan kami dan tidak pernah mengeluarkan makanan kami. Wala tamla'u buyutana ta'shisha, dan tidak pernah memasukkan kotoran dalam rumah kami. Ini pembantu yang amanah, ya, tidak pernah mencuri makanan dan tidak pernah masukkan kotoran dalam rumah kami. Sampai dalam riwayat yang lain kata Ummu Zahra, kalbu Abi Zahra, anjingnya Abu Zahra. Sampai anjingnya pun dia ceritakan, saking cintanya kepada Abu Zahra. Namun bagaimana kisah tragis yang dialami oleh Ummu Zahra? Ternyata cintanya tidak abadi. Cinta Abu Zahra sama Ummu Zahra tidak abadi. Dia pun menuturkan kesedihannya. Kata dia, kharaja Abu Zahra yauman wal autabu tumkhadu. Suatu saat Abu Zahra keluar dari rumahnya di pagi hari, tatkala susu-susu sedang digoncang-goncangkan, itu di pagi hari untuk dikeluarkan sarinya. Fara'a imra'atan ma'aha waladaini, ma'aha waladani kalfahdaini yal'abani min tahti khisriha birummanatain. Kata Ummu Zahra, satu saat Abu Zahra keluar dari rumah, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Dia melihat wanita tersebut sedang bersama dengan dua putranya. Jadi janda yang dia lihat, seorang wanita janda namun masih muda. Dan dua putranya ini seperti macan-macan kecil. Seperti macan-macan kecil sedang bermain dengan dua buah delima bersama ibunya. Ini ada khilaf di antara para ulama, maksud dua buah delima ini. Ada yang mengatakan, wallahu alam bisa, di sini disebutkan dalam buku Syurah al-Hadis, dalam buku hadis, maksudnya dua buah delima itu main dengan payudara, dengan buah dada ibunya. Jadi ibunya masih muda. Selanjutnya terserah Anda, antum yang paham sendiri. Tafsiran yang kedua, maksudnya dia main dengan dua buah delima beneran. Min tahti khisriha. Jadi ibunya tidur begini. Apa namanya bahasa Indonesia kalau begini?
terlentang. Kemudian dua orang anak ini sedang main buah delima seperti bola yang dimasukkan di bawah pinggang ibunya. Paham? Menunjukkan ibunya badannya bagus. Kalau ibunya gembrot tidak ada lubang di antara. Nah, itulah yang membuat Abu Zara kemudian cinta kepada wanita ini. Apa kata Ummu Zara? Kisahnya yang tragis. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Namun bagaimana Ummu Zara tatkala dicerai oleh Abu Zara? Apakah dia bunuh diri? Enggak. Apakah dia putus asa? Enggak. Dia melanjutkan kehidupannya, cari suami yang lain. Cari suami yang lain. Tidak, meskipun cintanya sangat besar kepada Abu Zara. Apa kata Ummu Zara? Fanakahtu ba'da dalika rajulan sariyan. Rakiba syariyan wa akhadha khattiyan. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga. Bahkan lebih kaya daripada Abu Zara. Yang dia menaiki sebuah kuda yang cepat larinya. Dia membawa sebuah tombak dari tempat khat, yaitu suatu tombak yang bagus, orangnya gagah. Ya. Wa araha alayya na'aman sariyan wa atani min kulli ra'ihatin zaujan. Dan dia kemudian membawa ghanimah, dia bawa unta banyak berikan kepada saya dan hewan-hewan dia berikan kepada saya. Jadi dia itu kaya raya dan berikan kepada Ummu Zara apa saja. Bahkan dia mengatakan, ya Ummu Zara, kuli Ummu Zara wa miri ahlak. Kata dia, ini Ummu Zara, ini hadiah buat kau dan beri makanan juga kepada keluargamu. Ini suami kedua sangat baik. Bukan cuma memperhatikan Ummu Zara, bahkan juga memperhatikan keluarga Ummu Zara. Ini baik, lebih baik daripada yang pertama, daripada Abu Zara. Namun bagaimana perkataan Ummu Zara dengan sikap baik suaminya yang kedua yang sangat luar biasa? Kata Ummu Zara, "Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zara." Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta pertamanya kepada siapa? Abu Zara. Kecinta pertama susah dilupakan. Benar atau tidak? Makanya seorang penyair berkata, "Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali." Silakan Anda wanita mana saja, akan tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. "Wa kam man manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili." Betapa banyak tempat yang pernah ditinggali oleh seorang pemuda, namun kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Itulah kenapa Ummu Zara sangat mencintai Abu Zara. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suami pertamanya, cinta pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha membanggakan hal ini di depan Rasulullah. Kata dia, "Rasulullah, kalau seandainya engkau menambatkan unta, kemana engkau tambatkan unta? Apakah kepada suatu pohon yang sudah dimakan oleh unta yang lain ataukah ke pohon yang belum disentuh oleh unta yang lain?" Kata Rasulullah, "Akan saya tambatkan unta saya ke tumbuhan yang belum disentuh oleh unta yang lain." Itulah Aisyah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang lain. Oleh karenanya ikhwan, kalau antum menikah, carilah wanita yang antum adalah cinta pertamanya. Ya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu ya janda juga tidak apa-apa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menikahi janda, ya. Kenapa? Karena ada masalah di balik itu. Ya. Meskipun Rasulullah SAW juga menikahi banyak janda karena ada kemaslahatan di balik itu. Setelah mendengar tuturan Aisyah yang sangat panjang ini, apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara." Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. "Illa anna Abu Zara talak wa anni lam utalik." Hanya saja Abu Zara menceraikan, adapun aku tidak mencerai kamu. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Apa yang bisa kita sampaikan dari pengajian tentang 11 tipe suami, ya. Dari tipe yang pertama sampai yang tipe 11, maka masing-masing dari kita bisa mengetahui kita nomor berapa, ya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, ya, ana persilahkan. Semoga kita semua bisa menjadi suami yang bisa membahagiakan istri-istri kita. Pertanyaan, bolehkah berlaku mesra dengan suami di tempat umum? Ya ikhwan, tidak boleh, ya.
Tidak boleh antum bermesra di depan. Mesra seperti apa? Kalau mesra cuma pegang tangan tidak jadi masalah. Kalau mesra sampai pada tingkatan yang bisa menimbulkan syahwat, ini tidak boleh, menimbulkan fitnah, ya. Tidak boleh. Oleh karenanya, kalau mesranya maksudnya bertutur kata halus, kemudian megang tangan, itu tidak jadi masalah. Itu suatu yang masih dibatasi. Ataupun sampai pada tingkat cium-ciuman, kemudian peluk-pelukan, maka ini tidak boleh. Ya, seharusnya kita memiliki rasa malu. Kalau mau seperti itu, ya di kamar, jangan di depan umum, ya. Kalau mau di depan umum, tapi di taman safari tidak apa-apa. Bagaimana menghadapi istri yang mudah sekali tersinggung? Jika suami hanya salah berkata langsung marah. Ini musibah, ya. Oleh karenanya para ummahat sekalian, jangan cepat tersinggung, sabar, ya. Sabar, suami anda itu tidak mudah berkata-kata indah, ya. Mungkin dia belum belajar gombal sehingga tidak mudah untuk menggombal anti. Dia seorang suami yang lugu, ya. Jadi anti harus sabar dengan perkataannya. Kalau salah, ya, jangan diseriusin, ya. Namanya seorang suami itu bisa jadi salah berkata. Kalau seorang istri setiap selalu kita salah ngomong, tersinggung, ini sebenarnya memudaratkan sang istri sendiri. Kalau sang suami kemudian menjadi jengkel dan bosan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian para suami juga, kalau mendapati istri yang seperti ini, hendaknya dia bersabar, nasihati sang istri, tanamkan bahwasanya dia cinta sama sang istri. Kebanyakan rasa ketersinggung itu timbul karena sang istri merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan. Namun kalau kita tanamkan dalam hati istri kita, kita tuh sayang sama dia, kita tuh sangat cinta sama dia, ya, maka dia akan kurang rasa tersinggungnya. Oleh karena saya sering menganjurkan kepada ikhwan sekalian, tidak mengapa gombal, ya. Antum gombal istri antum tidak jadi masalah. Belajar gombal, ya, bagaimana bisa menarik hati istri antum. Ustaz, saya memiliki istri yang di mata saya kurang memiliki akhlak, kurang mulia, sehingga saya menikah lagi. Yang jadi beban hati saya, rasa untuk menggaulinya telah hilang. Ini setelah menikah dengan istri kedua ini tentunya. Bahkan sudah hampir 1 tahun saya tidak menggaulinya. Saya sudah berdoa agar Allah memberi gairah pada saya, tapi sampai sekarang belum juga datang gairah tersebut. Saya takut dosa. Apakah saya berdosa? Apa yang harus saya lakukan? Iya, Anda berdosa. Anda sebagai suami punya kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak punya gairah, ya, apa namanya, penuhi kebutuhan istri. Tidak harus kita bergairah, ya. Oleh karenanya dan dilatih hal itu, saya khawatir dari setan, ya. Tatkala itu gairah bisa diatur, ya. Dan bisa lakukan sama istri, ya. Kasihan istri kita juga punya kebutuhan biologis. Ini sangat suatu bentuk kezaliman. Bagaimana Anda kemudian pergi ke istri yang kedua, kemudian mencurahkan syahwat Anda ke istri kedua sampai istri pertama menanti-nanti tidak pernah disentuh sampai 1 tahun. Ini bentuk kezaliman. Coba kalau Anda menjadi istri Anda, gimana? Kalau kita jadi wanita tadi, gimana tidak sedih? Ini suami saya kurang ajar sudah nikah, dia mungkin tidak mengeluh. Bukan berarti tidak mengeluh dia sabar. Dia tidak mengeluh mungkin tidak mau dicerai. Dia tahu kalau dia mengeluh dia bakalan dicerai mungkin. Makanya dia sabar saja dengan kondisi yang ada. Anda yang harus ngerti. Ya, tidak butuh keluhan istri, tidak perlu. Tidak butuh istri ngomel baru berhubungan dengan dia, tidak. Lakukan tugas Anda sebagai suami, berhubungan dengan dia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dilatih, dan itu bisa dilatih, ya. Dan itu bisa dilatih. Gairah itu bisa diatur. Ustaz, bagaimanakah kalau suami mandul dan bolehkah pasutri mengadopsi anak? Kita bilang masalah anak tetap saja harus dinisbahkan kepada orang tuanya. Kalau kita merawat anak orang, tidak jadi masalah kalau orang tadi mengizinkan kita merawat anaknya. Ya, tetapi tetap saja anak itu bukan anak kita, dan tidak boleh kita mengatakan fulan bin nama kita, tidak boleh. Itu bukan anak kita, dan kita harus jelaskan kalau dia sudah besar dan sudah dewasa dan siap untuk menerima penjelasan kita. Ustaz, tadi mengatakan wanita mampu menahan kerinduannya dengan batas 4 bulan. Bagaimana dengan seorang ikhwan yang bekerja pelayaran sampai 1 tahun? Dan apakah ikhwan yang melamar akhwat ditolak karena ketahuan pelayaran dibenarkan penolakannya? Itu terserah sang wanita. Kalau ada seorang ikhwan mau ngelamar dan dia tahu itu kerja pelayaran setahun baru balik, dan dia merasa tidak mampu untuk menghadapi seperti itu, dia tolak penawaran, menolak tidak jadi masalah, itu hak dia.
karena itu alasan yang benar. Ya, karena ditinggal selama 1 tahun bukan perkara yang mudah. Tapi kalau akhirnya dia menerima laki-laki tadi, karena laki-laki tadi adalah seorang yang soleh dan dia mampu bersabar untuk bertemu setahun sekali, juga tidak jadi masalah. Ya. Juga tidak jadi masalah. Ya. Yang jelas seorang ikhwan kalau dia kemudian berlayar atau dia di luar kota meninggalkan istrinya selama setahun, maka sering harus ada hubungan di antara dia dengan istrinya, dengan SMS, dengan chatting, sehingga istri selalu merasa diperhatikan. Ya, apalagi sekarang sarana sangat mudah. Ana dulu ingat bagaimana ana 5 tahun meninggalkan istri. Jadi kita belajar di Madinah 9 bulan. 3 bulan liburan. Jadi 9 bulan untuk ilmu, 3 bulan praktek ya. Jadi 9 bulan untuk ilmu meninggalkan istri. Zaman dahulu di sulit namanya HP, sulit namanya chatting apalagi sangat sulit. Jadi susah untuk mencari informasi dari istri, tunggu surat kadang 1 bulan, 2 bulan baru datang. Bagaimana tahu kabar? Sangat setengah mati. Saya ingat bagaimana ada SMS. Jadi yang dulu yang punya HP cuma 2 orang. Satu jamiah itu anak Indonesia yang punya HP cuma 2 orang, 1 orang. Karena punya HP harus memiliki duit berapa sekian. Akhirnya ada yang kasih tahu, "Firanda, ada SMS dari istrimu di HP-nya si fulan." Wah, dengan bahagia saya senang menanti SMS tersebut. Saya tunggu teman-teman itu pulangnya malam. Dia rupanya lagi jalan-jalan keluar. Saya tungguin di kamarnya sampai malam. Setelah malam dia pun datang. "Ini ada SMS istrimu." Masya Allah, saya buka. Ternyata error. Subhanallah. Namun subhanallah ikhwani fillah zani Allah iyakum. Begitulah. Begitu ketemu, 3 bulan seperti pengantin baru lagi. Ya. Itu ada hikmahnya, perpisahan yang lama. Ketemu seperti pengantin baru lagi. Seperti tidak kenal lagi. Malu-malu. Oleh karena ikhwani fillah zani Allah iyakum. Kalau seorang suami harus meninggalkan istri waktu yang lama, jangan lupa untuk senantiasa kasih SMS, telepon, sehingga istri merasa dia diperhatikan. Karena kalau istri tidak merasa diperhatikan, dia akan berkhianat. Bukankah kalau di zaman Umar bin Khattab 4 bulan dikasih batas, itu tidak ada parabola, tidak ada sinetron, tidak ada internet, apalagi zaman sekarang terlalu banyak hal yang bisa mengobarkan syahwat seseorang. Oleh karena tugas seorang suami untuk memberikan perhatian kepada istrinya, agar istrinya terus setia kepada dia. Tolong nasihatnya Ustaz, apabila ada seorang istri yang minta cerai karena suaminya kadang tidak bisa berhubungan karena ada penyakit, dan suaminya sudah berusaha untuk berobat, padahal sang istri sudah punya anak 2 yang masih kecil, suaminya sudah menasihati dia agar bersabar karena ini ujian dari Allah, tapi dia tidak bisa sabar. Jadi ukhti yang saya cuma hendaknya bersabar ya. Bersabar, ingat jasa-jasa suami ya. Memang kalau dalam syariat boleh ya. Kalau kita bicara syariat boleh. Seorang istri tatkala suaminya misalnya terkena penyakit impoten tidak bisa berhubungan, boleh bagi sang istri boleh minta khulu, boleh. Kalau disakatan boleh. Tapi kalau kita membicara yang terbaik yang seharusnya ya, hendaknya sang istri sabar. Kemudian siapa tahu bisa sembuh suaminya. Ingat kebaikan-kebaikan suami, ingat anak-anak ya. Bagaimana penjagaan terhadap anak-anak, bagaimana anak-anaknya butuh keberadaan suami, dia dan suaminya bersama. Bagaimana hati anak-anak kalau harus tinggal bersama bapak yang baru atau harus tinggal bersama ibu yang baru. Ya, pikirkan ini, renungkan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga penyakit suami ukhti ini bisa segera sembuh. Namun kalau bertanya tentang hukum syar'i, boleh atau tidak? Kita katakan boleh hukumnya. Boleh, akan tapi yang terbaik adalah bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak ingin melakukan sunnah mandi bareng dengan istri. Tetapi anak tinggal di rumah kontrakan yang kamar mandinya juga bareng-bareng. Itu bisa diatur. Itu bisa diatur. Tinggal tetangganya dikasih tahu jam sekian saya mau acara. Tolong di. Antum lihat kalau ada jemaah haji juga seperti itu. Jemaah haji itu bayangkan ya. Mereka berkeluarga terus akhirnya mereka saling pengertian. Jam sekian kamar ini kosong, tidak boleh ada yang masuk. Jemaah haji kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau rindu bagaimana? Kan bingung. Mau di mana? Enggak bisa kecuali di kamar ya. Di kamar saling pengertian. Kalau itu bisa diatur ya, gampang. Tinggal beritahu, kita bilang gini sama tetangga kita, "Kamu kan juga mau mandi bareng kan?" Kita atur kalau gitu, gantian saya nanti kamu ya, gitu. Bisa.
Maafin ya Ustaz. Ya, innallaha la yastahi minal haq ya. Ini ada pertanyaan tapi memang agak sensitif dan kita punya kaidah kalau memang itu kebenaran maka enggak apa-apa kita sampaikan. Ustaz, kalau lagi mandi bersama tiba-tiba suami mengajak berhubungan di kamar mandi, boleh enggak? Karena kamar mandi kan tempat tinggalnya setan. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Makanya waktu masuk WC baca doa pengusir setan. Ya. Kalau setannya masuk salah sendiri. Ada doa sebelum masuk WC dibaca ya. Jangan enggak dibaca, dibaca. Auzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, buka baju akan menghalangi dari pandangan setan. Kemudian tawakal. Ustaz, apa obatnya bagi seorang istri yang tidak mau memenuhi kewajibannya, kebutuhan biologis suaminya karena takut sakit dan sudah berlangsung lebih dari 4 tahun? Hendaknya seorang istri ya bagaimana seandainya kalau seorang istri tidak bergairah? Ya ikhwan, ingatlah ikhwan wa akhwat ya. Hidup ini cuma sebentar ya. Hidup ini cuma sebentar. Antum bisa jadi diuji oleh Allah ketemu dengan seorang suami yang tidak memuaskan anti atau sebaliknya. Seorang suami menemui dengan seorang istri yang tidak memuaskannya. Boleh sebenarnya cerai, boleh. Tapi itu jalan yang sangat disukai oleh setan. Dan kemudian kita ingat Allah menguji kita, kalaupun kita menghadapi istri seperti itu bersabar ikhwan ya. Kalau memang seorang istri tidak bergairah diajak oleh suaminya, sabar. Sabar, ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah SAW sangat menyuruh seorang wanita untuk taat kalau diajak oleh suaminya? Bahkan kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur. Kalau seorang istri sedang bakar roti, kemudian suaminya ngajak, rotinya ditinggalin. Meskipun hangus tidak jadi masalah kata para ulama. Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Roti hangus mubazir, iya mubazir. Tapi ada maslahat yang lebih besar. Kata Rasulullah, wa in kanat ala tanur, meskipun sedang masak, gosong biarin. Yang penting jangan kebakaran. Penuhi keinginan suami. Dalam riwayat yang lain, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang naik onta. Lagi naik onta suaminya panggil langsung turun dari onta menuju suaminya. Menunjukkan bagaimana pentingnya seorang istri yang memenuhi kebutuhan biologis suaminya meskipun sang istri tidak bergairah. Tentunya suami yang baik berusaha menimbulkan gairah sang istri. Namun terkadang ada yang kena musibah, ada yang terkena penyakit, sang suami tidak bisa bergairah atau sang istri tidak bergairah, maka dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini bukan cuma berhubungan seksual, bukan cuma jimat. Ikhwan wa akhwat, kehidupan ini banyak, ikut pengajian, ngurus anak, itu kita jalani pernik-pernik kehidupan seperti itu. Bukan kehidupan cuma jima, enggak. Bukan itu kehidupan. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, tatkala tidak kita bergairah, kita tetap berusaha melayani suami. Bagaimana hukumnya seorang istri selama 6 bulan tidak mau melayani suaminya karena suaminya tidak pernah menafkahi secara lahir, tidak pernah dikasih duit? Kasihan suaminya, harusnya dilayani dan dirayu, dinasihati. Khawatirnya suaminya melampiaskan di luar berzina, anak khawatir. Oleh karenanya sebaiknya sang istri melayani suaminya dengan tetap menasihati suaminya. Jangan istri suaminya kalau ditinggalkan dan tidak mau melayani gara-gara tidak kasih nafkah. Ini suami yang salah dan harus dinasihati. Dan cara-cara nasihati, tunjukkan kita sayang sama dia, kita layani dia dan kita minta bahwasanya dia punya tanggung jawab untuk melayani, untuk beri nafkah lahiriah. Ustaz, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dijodohkan dengan seorang akhwat, tetapi akhwat pilihan kedua orang tuanya itu berbeda manhajnya sama ikhwan tersebut? Beda manhaj gimana? Sang akhwat suka tahdir atau sang ikhwan suka tahdir ini? Apa yang harus dilakukan oleh ikhwan tersebut dan bagaimana harus hukum menikah dengan berbeda manhaj? Kalau hukum menikah dengan berbeda manhaj tidak jadi masalah. Tidak ada dalam syarat nikah harus nikah sama sesama salafi, tidak ada. Jangankan sama salafi, nikah sama ahlul kitab saja boleh. Nikah sama orang kafir saja boleh. Kalau kita, tentunya yang kita sangat harapkan menikah dengan seorang wanita yang sudah paham agama, yang sudah paham manhaj, itu yang sangat kita idam-idamkan. Tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kalau kita tidak turuti pilihan orang tua kemudian akan menjadi masalah, ya kita berusaha, yang penting akhwat tadi misalnya sudah beragama, kita berusaha didik akhwat tersebut meskipun berbeda manhajnya. Namun kalau bisa kita cari akhwat yang sudah sama manhajnya, karena mendidik orang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang pikirannya, saya cari beras nomor 1 cantik, nanti saya didik. Belum tentu. Itu ada akhwat sudah ngaji tapi beras nomor 8
kurang selera ya. Sekarang dia pikir saya ingin cari wanita yang cantik, saya didik belakangan, belum pakai jilbab tidak apa-apa, dan saya didik. Ternyata tidak bisa dia didik, malah dia yang terbawa sama istrinya. Bukankah Imran bin Hattan salah seorang ulama yang kemudian menikah dengan wanita Kharijiyah, kemudian terpengaruh dengan manhaj istrinya, bermanhaj Khawarij, Imran bin Hattan ini seorang ulama, namun tatkala menikah dengan seorang wanita bermanhaj Khawarij, dia terpengaruh. Oleh karenanya, meskipun kita sangat menginginkan punya istri yang semanhaj dengan kita, namun kalau tidak memungkinkan, apalagi paksaan kedua orang tua dan kita ingin menyenangkan orang tua, tidak apa, kita menikah dan kita berdoa kepada Allah untuk bisa mendakwahi istri kita tersebut. Allah Ta'ala misawab. Oh ya. Demikian ikhwani fillah azani Allah iyyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar tanya Allah Subhanahu wa taala, yang salah pribadi saya dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah di Balai Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu masalah yang setiap hari ini kita alami, nyaris setiap saat kita alami, yang harus kita antisipasi secara benar sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu berkaitan dengan ghadul basor. Itu temanya yang kemudian panitia membuat sebuah judul yang sensasional yang mengundang rasa penasaran setiap orang yang mendengarnya, yaitu kerlingan mata setan. Intinya ghadul basar. Ghadul basar ini luar biasa besar pengaruhnya terhadap kebaikan lahir batin, dunia akhirat, individu ataupun masyarakat. Sebaliknya dari ghadul basar, yaitu istilahnya mengumbar pandangan secara liar, itu memberi dampak yang super buruk, baik jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Dan ini sesuatu yang sehari-hari harus kita antisipasi secara benar. Bukan hanya hitungan hari atau jam, bahkan hitungan menit. Makanya perlu ini dibahas. Materi kita cukup banyak poin yang harus disampaikan, sedangkan waktu yang tersedia sangat sedikit atau terbatas. Maka kita batasi poin-poin penting yang kita bahas tentang hal ini kepada beberapa hal. Pertama, penjelasan Al-Quran, hadis sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama tentang ghadul basar. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat-kiat agar kita bisa ghadul basar. Poin yang ketiganya, penyebab seseorang bisa ghadul basar. Dan sekaligus keempat, penyebab kenapa seseorang tidak
bisa ghadul basar. Poin kelima, bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat tidak bisa ghadul basar. Dan yang keenam, yang terakhir, beberapa faedah dari ghadul basar. Bila waktu mencukupi, kita akan teruskan cara agar kita bisa ghadul basar. 7 poin itu yang kita akan bahas, dan masing-masing poinnya mengandung beberapa subpoin yang banyak dan cukup panjang. Kita mulai dari ta'rif ghadul basar. Apa yang dimaksud dengan ghadul basar? Al-ghaddu secara bahasa artinya dua. Pertama, al-kaffu, ya. Kedua, al-khafdu. Adapun al-kaffu artinya menahan. Adapun al-khafdu artinya menundukkan. Ghaddul basar mengandung kedua makna ini, menahan pandangan dan juga menundukkan pandangan. Tapi menahan atau menjaga pandangan lebih luas, baik makna ataupun aplikasinya, daripada menundukkan pandangan. Kalau menundukkan dengan cara memandang ke bawah, tapi kalau menjaga pandangan dengan mengarahkan pandangan kemana saja untuk menghindari pandangan yang haram. Bisa dengan cara merem, bisa dengan cara menengadah ke atas, atau ke kanan, ke kiri, atau ke arah lain, selama arah tersebut tidak ada yang haram untuk dipandang. Oleh karena itu, ghaddul basar maknanya menahan dan menundukkan pandangan. Aplikasinya adalah mengalihkan pandangan ke arah yang tidak ada unsur haram untuk dipandang di sana. Itulah makna singkat dari ghaddul basar. Al-Quran sangat menekankan kita untuk melakukan ghaddul basar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan Al-Quran pun mengisyaratkan bahwa ghaddul basar ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga manusia dari sebuah dosa besar yang menghancurkan dia dunia akhirat, yaitu zina. Langkah awal dari zina ini dari mata.

katakan kepada laki-laki mukmin. Ini laki-laki didahulukan sebelum wanita, ayat 30-nya. Ayat 31-nya untuk wanita. Kenapa? Karena umumnya yang susah untuk menahan pandangan adalah laki-laki sebelum para wanita. Maka didahulukan laki-laki. Katakan kepada laki-laki mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka ghaddul basar. Di dalam absarihim di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan huruf min. Yaghuddu min absarihim. Huruf min di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan litab'in. Litab'in itu untuk menjelaskan sebagian saja. Karena ada sebagian yang memang kita enggak boleh ghadul basar di sana. Ada yang boleh memandang, ada yang harus memandang, disunnahkan memandang. Maka perintah menundukkan pandangan tidak mutlak untuk semua hal, tapi dari sebagian hal saja. Hal-hal lain boleh melihat secara sengaja, seperti bahkan diharuskan, seperti seorang hakim kepada saksi di sebuah persidangan. Saksinya wanita, harus memandang untuk menghindari saksi palsu. Seperti umpamanya seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang wanita untuk dijadikan istri, dianjurkan memandang terlebih dahulu. Seperti dokter yang harus mengkhitan, maka orang yang dikhitannya tentu saja terlihat auratnya oleh dokter itu, harus dilihat. Kalau enggak dilihat nanti salah potong dan seterusnya. Oleh karena itulah diadakan huruf min. Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan, tidak seluruh pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara faraj-faraj mereka. Di dalam perintah memelihara faraj, Allah tidak menggunakan huruf min di sini. Wa yahfadhu furujahum. Kalau pandangan ya ghuddu min absarihim ada min, tapi wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka juga menjaga faraj-faraj mereka tanpa ada huruf min. Maka menjaga faraj mutlak dalam setiap keadaan itu harus dijaga. Yang dimaksud dengan menjaga faraj adalah menjaga dari dua hal. Pertama, dari pandangan orang, tidak boleh diperlihatkan. Yang kedua, jangan sampai dilampiaskan secara liar, jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Memelihara faraj dari dua hal ini, dan itu mutlak dalam setiap keadaan. Oleh karena itulah, maka ayat ini membedakan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj. Kalau memelihara pandangan dari sebagian perkara, kalau memelihara faraj itu mutlak dalam setiap keadaan. Berkata para ulama ketika menjelaskan makna dari ayat ini, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, al-basar huwal babul akbar ilal qalb, bahwa pandangan itu pintu terbesar menuju hati. Jadi apa yang masuk ke dalam hati berawal dari mata. Ketika mata tertuju kepada sesuatu yang haram,

Ada informasi buruk yang masuk ke dalam hati, lalu tumbuh syahwat di dalam hati. Kalau hati sudah terbakar syahwat, hati itu raja, hati itu penguasa, hati itu pemerintah bagi seluruh anggota badannya. Sudah terbakar syahwat, muncul keinginan untuk menyalurkan syahwat itu, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melampiaskan syahwatnya. Akhirnya farajnya tidak lagi terjaga, farajnya tidak lagi terpelihara. Oleh karena itu Allah memulai memerintahkan menundukkan faraj sebelum menjaga, menundukkan mata sebelum menjaga farajnya. Dan ini ayat mengisyaratkan bahwa pandangan adalah langkah awal menuju penyimpangan pelampiasan faraj. Makanya dihubungkan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj di dalam ayat ini. Allah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka ini menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Dua hal ini berhubungan. Pelampiasan syahwat oleh faraj bermula dari tidak terjaganya pandangan oleh manusia. Ini ayat pertama. Surah An-Nur ayat 30. Ayat 31-nya untuk para wanita, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan juga kepada para wanita mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan dan memelihara faraj-faraj mereka. Ayat kedua. Terdapat dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 19. Apa nama lain surah Ghafir? Surah Al-Mu'min ayat yang ke-19. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita kena semua dengan ayat ini loh. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kalian sembunyikan di dalam dada. Allah mengetahui dua hal dalam ayat ini, pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada kita, bisikan hati, gerentesna hate, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa yang dimaksud dengan pengkhianatan mata dalam ayat ini? Berkata Imam Al-Badawi dalam kitab tafsirnya, ini juga dinukil oleh dua ulama besar lainnya, yaitu Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Berkata Al-Baydawi, ya'lamu kha'inatal a'yun an-nadratul kha'inah kan-nadratil thaniyah ilal muharram wa istiraqin nadhar ilaihi aw khianatil a'yun. Yang dimaksud dengan pengkhianatan mata adalah pandangan yang khianat, yaitu pandangan kedua terhadap sesuatu yang diharamkan. Kita tahu pandangan pertama itu halal baginya, tidak dosa. Makna pandangan pertama adalah pandangan kepada sesuatu yang haram untuk dipandang tanpa sengaja. Pas kita noleh ke sana, di sana ada seorang wanita cantik bagi laki-laki atau lelaki ganteng bagi wanita. Terlihat tanpa sengaja, itu pandangan pertama enggak dosa sebab bukan ikhtiar kita. Tapi wajib untuk segera kita palingkan. Enggak boleh mentang-mentang pandangan pertama halal, mumpung halal terus dipatenkan. Tengicip-ngicip. Maka dosa kalau begitu, karena
mempatenkan, memfikskan pandangan itu atas ikhtiar dia. Tapi kalau yang tidak sengaja tadi bukan karena ikhtiar dan bukan karena keinginan, nggak sengaja aja, itu halal. Lalu kita palingkan. Setelah kita palingkan, tadi kita lihat cantik juga dia ya, lalu memandang untuk yang kedua kalinya. Itu yang haram. Itu yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Itu kata Imam Al-Badawi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, huwar rajulu yakunu jalisan ma'al qaum fatamurul mar'ah fayusariquhum an-nadhar ilaiha. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud pengkhianatan mata dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang duduk bersama kawan-kawannya, nongkrong di pinggir jalan. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita. Lalu laki-laki itu mencuri pandang kepada wanita tersebut. Fa idza nadhara ilaihi ashabuhu ghaddal basar. Ketika kawan-kawannya melihat kepada laki-laki ini, wah, kawan-kawannya lihat saya sudah mencuri pandang. Lalu dia tundukkan pandangannya karena malu oleh kawan-kawannya. Ada wanita lewat dilirik gitu, dipelototin sama kawannya baru menunduk. Ketika kawan-kawannya lalai dari memperhatikan dia, dia pun kembali melirik wanita tersebut. Ketika dilihat lagi oleh kawannya, dia palingkan lagi ke arah yang lain. Itu kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Dan Allah Azza wa Jalla tahu gak akan hal itu? Ya tentu saja tahu. Berkata Mujahid rahimahullah, Mujahid murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan khainatul a'yun, pengkhianatan mata adalah hiya masariqatun nadhr a'yun ila ma nahallahu anhu. Yang dimaksud pengkhianatan mata adalah mencuri pandang yang dilakukan oleh mata terhadap sesuatu yang Allah haramkan untuk dipandang. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat, ya, penyakit dan pengobatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, amara Allah ta'ala nabiyahu an ya'mura al-mu'minina bighaddi absarihim wa hifdhi furujihim wa an yu'limahum annahu syahidun li'amalihim mutalli'un 'alayha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa lamma kana mabda'u dhalika min qibalil basar ja'alal amra biqaddihi muqaddaman 'ala hifdhil faraj fa innal hawadith mabda'uha minan nadhar wa kama anna mu'dhaman nar min mustaghari syarar takunu nadhrah thumma khatarah thumma khutwah thumma khati'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah memerintahkan nabinya agar memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memelihara, menjaga pandangannya dan memelihara faraj mereka. Allah pun memerintahkan agar nabi memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan amal-amal mereka dan mengawasinya sepanjang hidupnya. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam dada. Lalu beliau melanjutkan, karena awal segala sesuatu bermula dari pandangan mata, maka Allah memerintahkan menundukkan pandangan sebagai muqaddimah atau didahulukan daripada memelihara faraj.
Karena pengkhianatan faraj, penyimpangan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh faraj bermula dari pandangan mata, sebagaimana umumnya kebakaran bermula dari percikan kecil dari api. Yang namanya percikan pasti apa? Kecil. Dari sesuatu yang dianggap kecil, terjadilah kebakaran yang dahsyat, menghabiskan bangunan yang banyak, membakar korban manusia yang jumlahnya juga banyak. Semua bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu percikan api. Demikian juga perzinahan yang merupakan sesuatu yang sangat dahsyat dan besar di sisi Allah, itu bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu apa? Pandangan. Sebagaimana peribahasa mengatakan, bermula dari pandangan, lalu berlanjut ke khayalan, berlanjut kepada langkah ikhtiar nyata, lalu terjerumuslah ke dalam perzinahan. Waliyadzubillah. Berkata Imam Asy-Syinqiti, ketika menafsirkan Allah mengetahui pengkhianatan mata, beliau berkata, fihi al-wa'idu liman takhunu bi'aynihi liman takhawana bi'aynihi bin nadhar ila ma la yahillul lahu. Di dalam ayat ini terkandung ancaman kepada orang yang matanya berkhianat dengan cara memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Berdasarkan hal itulah, maka memandang kepada sesuatu yang haram diharamkan sejak dini dalam rangka mencegah agar orang tersebut tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi, yaitu perzinahan. Berdasarkan hal itulah, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat untuk menjaga pandangan mereka dengan cara menundukkan pandangannya atau dengan cara mengalihkan pandangan kepada arah lain yang di arah itu tidak ada sesuatu yang haram untuk dipandang. Inilah beberapa ayat yang kedua. Ayat ketiga. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu akana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya, semuanya akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Al-Qurtubi, ay yus'alu kullu wahidin minhum amma iktasabahu. Falfuad yus'alu amma iftaqara fihi wa'taqadahu wassama walbasar amma ro'a min dhalika aw sami'a. Maksud ayat ini, semua orang akan ditanya dari apa yang sudah diikhtiarkannya ketika di alam dunia. Hati akan ditanya apa yang dia fikirkan, yang dia khayalkan dan yang dia yakini. Pendengaran akan ditanya tentang apa yang dia dengar, dan mata akan ditanya tentang apa yang akan dia lihat, apa yang dia lihat selama hidup di alam dunia. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, bahwa mata termasuk juga telinga, termasuk hati, semuanya akan ditanya, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di,
Fahaqiqun bil abdi alladhi ya'rifu annahu al-mas'ul amma qalahu aw fa'alahu wa amma ista'mala bihi jawarihu allati khalaqaha Allahu li ibadatihi ay yu'idda lis-su'al jawaba. Berdasarkan hal itu, hendaklah setiap hamba, setiap kita yang mengetahui bahwa dia itu akan ditanya tentang apa yang pernah diomongkan, apa yang pernah dilakukan, juga ditanya anggota-anggota badan yang pernah dia pergunakan untuk beramal, yang sebenarnya semua itu Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, hendaklah dia menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan yang akan diajukan. Dipakai apa matamu? Dipakai melihat apa? Siapkan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah dipakai untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan? Ataukah dipakai melihat hal-hal yang Allah wajibkan atau Allah anjurkan? Dipakai melihat mushaf Al-Quran untuk membaca. Dipakai melihat kitab atau buku untuk belajar dan menelaah hal-hal yang bermanfaat. Dipakai melihat hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah dunia akhirat. Ataukah dipakai hal-hal yang mencelakakan diri kita sendiri? Siapkan jawaban itu. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wadzalika la yakunu illa bi isti'maliha fi ibadatillah wa ikhlasiddinillahu wa kaffuha amma yakrahu Allah taala. Maka orang yang ingin memberikan jawaban yang menyelamatkan kepada Allah di akhirat nanti, dia akan menggunakan matanya, hatinya, pendengarannya, dan seluruh anggota badannya, dia akan gunakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengaplikasikan seluruh syariat Allah dan menjaga seluruh indranya dari hal-hal yang Allah haramkan dan Allah benci. Dia akan siap menjawab, ya Allah, selama di dunia mata saya selalu tertuju kepada buku, kepada mushaf, kepada kitab. Ya Allah, pendengaran saya selalu saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi saya. Saya gunakan untuk mendengar bacaan muratal Al-Quran. Saya gunakan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan ilmu. Saya gunakan untuk menyimak nasihat-nasihat yang bermanfaat. Demikian juga seluruh anggota badannya, dia siap untuk memberikan jawaban seperti itu. Dan ingat, kita gak bisa bohong, gak bisa dusta. Dia gunakan matanya di dunia untuk sesuatu yang haram, lalu dia menjawab, ya Allah, saya baca mushaf dengan mata ini, padahal tidak. Allah tahu. Allah menyatakan, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Dan kita tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong ketika memberikan jawaban itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan ditanya. Pemberitahuan ini dari Allah mengisyaratkan, wanti-wanti loh dengan matamu, hati-hati loh dengan pendengaranmu, hati-hati dengan fikiranmu, hati-hati dengan hatimu. Semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban dan diberikan balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh anggota badan tersebut. Inilah tiga di antara sekian banyak ayat tentang ghadul basar. Kita masuk kepada sunnah. Adapun dalil sunnah itu jauh lebih banyak lagi daripada Al-Quran. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hati-hati. Jauhi oleh kalian
duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Dilarang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, malana min majalisina budda natahaddatsu fiha." Wahai Rasulullah, kita ini mau tidak mau harus duduk-duduk ngobrol-ngobrol nih di pinggir jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa in abaitum illa al-majlis fa'tul tariqa haqqahu." Kalau memang kalian enggan, tidak mau harus duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, maka berikan hak pemakai jalan kepada mereka. Para sahabat bertanya lagi, "Wa ma haqquhu ya Rasulullah?" Apa hak pemakai jalan itu wahai Rasulullah? Pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian. Kedua, waqaful adza, tahan diri kalian dari mengganggu orang yang lewat tersebut. Ketiga, waraddu salam, jawab salam orang yang lewat tersebut. Keempatnya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini empat hak pemakai jalan. Pertama, tundukkan pandangan. Apalagi yang lewat itu wanita. Wanita dari kejauhan mau lewat, ada pemuda-pemuda nongkrong di pinggir jalan. Bagaimana perasaan mereka? Gugup kan? Kadang takut, aduh jangan-jangan saya diganggu ini. Minimal kalau enggak diganggu juga ditatap. Jadi ketika lewat seperti merasa seorang, apa yang suka jalan di catwalk tuh? Pramugari? Ah, pragawati. Merasa seperti pragawati yang jalan di catwalk itu. Asa napak, asa hentenya. Gugup. Dan itu membuat mereka malu, gugup, bahkan takut. Tak mustahil mereka cari jalan lain walaupun harus muter. Atau kadang-kadang kalau gak ada jalan lain untuk muter, dia tunggu sampai majelis itu bubar. Kalau sebentar, kalau sampai tengah malam gimana? Maka tundukkan pandangan. Ini hak pemakai jalan. Kedua, tahan diri kalian dari gangguan, dari mengganggu. Umumnya para pemuda sekarang begitu ada wanita lewat, ya ditatap, lalu di sweet-sweet gitu, sweet-sweet gitu kan. Membuat mereka semakin gugup. Empat hak pemakai jalan. Tundukkan pandangan. Begitu ada yang lewat, semuanya tunduk. Jangan ditatap, jangan dilihat, jangan membuat mereka gugup apalagi takut. Yang keduanya, tahan diri kita dari mengganggu mereka. Yang ketiga, jawab salamnya kalau dia menyampaikan salam. Yang keempatnya, amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini yang pertama. Hadis kedua diterima dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam an nadratil fuj'ah fa amaroni an usrifa basori." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan mata yang tiba-tiba, yang enggak sengaja. Begitu noleh ke sana, ada wanita cantik di sana. Apa yang harus saya lakukan? Beliau memerintahkan aku agar aku segera memalingkan pandanganku ke arah lain. Jadi begitu kelihatan, langsung palingkan ke arah lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lain-lain juga dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang kedua. Ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kita kena semua dengan yang ini. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adraka dhalika la mahalata. Fal 'ainun tazni wa zinaha an-nadhar."
واللسان يزني وزناه النطق والرجل تزني وزناها الخطى واليد تزني وزناها البطس والقلب يحوي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah mencatatkan, menetapkan bagi Bani Adam bagian mereka dari perbuatan zina, dan ini pasti teralami mau tidak mau. Semua Bani Adam terjerumus ke dalam zina. Ini pasti terjadi. Maka mata juga bisa berzina. Zinahnya mata dengan cara memandang, memandang aurat lawan jenis yang Allah haramkan. Lisan juga bisa berzina, dan zinahnya adalah berbicara. Dan kaki juga bisa berzina, zinahnya kaki dengan melangkah. Tangan juga bisa berzina, dan zinahnya tangan dengan cara meraba. Hati juga berzina, dengan cara apa? Menghayalkan, mengangan-angankan. Dan farajlah yang membuktikan benar tidaknya berzina secara hakiki ataukah tidak. Jadi ternyata yang berzina itu bukan sekedar faraj semata-mata, tapi seluruh anggota badan kita bisa terjerumus ke dalam perzinahan, dan ini tidak bisa dihindari. Mau tidak mau pasti teralami, termasuk oleh mata. Dan perzinahan mata berupa apa? Memandang tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis keempat. Hafalkan doa ini ya. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, alimni du'aan antafi'u bih. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa mengambil manfaat dari doa itu. Lalu Nabi selesai mengajarkan, kul, nih katakan doa ini olehmu. Catat ya, dan amalkan. Allahumma inni a'udzubika. Tahu kan artinya ya? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku. Ya, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku, wa basori, dan penglihatanku, wa qalbi, dan kejahatan hatiku, wa maniyi, dan keburukan maniku. Mani, sperma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya Abu Dawud, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan doa ini disyarah oleh para ulama, di antaranya Syekh Mubarak Fur dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, juga dalam kitab Syarah Sunan Abu Dawud Anul Ma'bud. Dikatakan yang dimaksud dengan ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari pendengaran, dari kejahatan pendengaranku, maknanya jangan sampai aku mendengar apa yang Engkau benci untuk didengar. Musik, lagu-lagu, termasuk gibahan orang. Kita ada di sana, ada orang bergibah, kita nasihati, dia malah marah. Sok suci loh, kan gitu ya. Ada orang menggibahi orang lain di hadapan kita, lalu kita ingatkan,
Afwan akhi ukhti, sebaiknya kita bicara yang lain deh, itu ghibah, saya enggak mau terjerumus dalam ghibah. Ah, sok suci kamu, kan gitu ya? Suka marah kadang kalau diingatkan. Kalau kita duduk di sana mendengar ghibahannya, kita mendengarkan sesuatu yang Allah murkai, Allah benci. Jangan. Kita pergi saja dari sana. Sekalipun berakibat apa? Dikucilkan oleh kawan-kawan kita yang para gosiper tadi itu. Dikucilkan itu bagian dari risiko, ya. Mau disebut sok suci, sok baik, sok ini, sok itu, kayak merasa jadi ahli surga saja, terserah. Yang jelas itu perkara yang wajib dijauhi, ya. Yang dimaksud dengan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan penglihatanku, hai hatta la arasyan la tardah. Jangan sampai aku melihat sesuatu yang engkau tidak ridhoi. Yang dimaksud min syarri lisani, aku juga berlindung kepada engkau dari keburukan lisanku, jangan sampai aku berbicara sesuatu yang engkau murkai. Dan aku berlindung dari kejahatan hatiku. Kejahatan hati diantaranya i'tiqadun fasid, keyakinan-keyakinan yang rusak, pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini menyangkut akidah dan tauhid. Pemahaman tauhid dan akidah yang menyimpang, yang rusak, yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan sampai ada bercokol dalam hatiku. Adapun min syarri maniyi, dari kejahatan maniku, jangan sampai aku terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa maniyi. Dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri lisani wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan maniku. Itu bagus untuk dihafalkan. Inilah yang keempat. Hadis kelima. Ada banyak hadis tapi tidak akan semua saya bacakan. Hadis-hadis yang apa namanya, yang sangat bagus untuk kita ketahui. Sebuah hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini khusus untuk akhwat, ya, perhatikan akhwat, tapi ikhwan juga jangan lalai dari hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ainin zaniyatun. Setiap mata pasti berzina. Wal mar'atu idza sta'arat famarrat bil majlis fahiya zaniyah. Dan sesungguhnya seorang wanita, bila dia mengenakan wangi-wangian, pakai parfum, lalu dia lewat di satu majlis laki-laki, maka wanita itu telah terjerumus ke dalam perzinahan. Minimal zina apa? Banyak bisa zina mata, karena laki-laki yang berpapasan dengannya pasti melirik, wangi amat nih gitu ya, menggoda banget wanginya, lalu melirik. Kedua, zina hidung. Ketiga, tak musil, zina lisan. Duh, cantiknya itu wanita, coba jadi istri saya. Dan tak mustahil, hati dan pikiran. Dia bisa mengkhayal, dia bisa membayangkan dan yang sejenisnya. Maka wanita itu berzina dan laki-laki yang merespon penampilan wanita tadi juga ikut berzina.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah menerangkan sebuah kisah yang dia lihat. Kanal Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min Khath'am tastaftihi faja'ala al-Fadl yanduru ilaiha wa tanduru ilaihi faja'ala Rasul sallam yusarrifu wajha al-Fadl ila syaqil akhar. Kata Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas, Fadl ini adiknya Ibnu Abbas, suatu saat dibonceng oleh Rasul sallam di atas onta atau kuda, bukan di atas motor. Saat itu belum ada motor. Tiba-tiba datang seorang wanita dari Khath'am. Dia meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadl memandang wanita itu, wanita itu juga memandang kepada Fadl. Maklum ini bujang dan lajang. Masih dua-duanya belum pada laku. Saling pandang, saling tatap, padahal di hadapannya ada siapa? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Fadl ke arah yang lain, dibegitukan, gitu. Langsung bertindak dengan perbuatannya, ya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berikutnya, hadis dari Ubadah bin As-Samit. Nah, coba perhatikan, ini kunci surga nih. Siapa yang masuk surga, perhatikan hadis ini. Hadis ini banyak lafadznya, lafadznya berbeda-beda tapi poin-poinnya sama. Seluruh sanad hadis ini dhaif. Tapi karena banyak jalannya, terangkat dia menjadi hasan li ghairihi, terlebih nih isinya bersesuaian dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan hadis-hadis sahih lainnya. Saya bacakan satu saja di antaranya. Hadisnya banyak lafadznya, berbeda-beda lafadz tapi poin-poinnya sama. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jaga oleh kamu, ya, tunaikan oleh kamu untuk diriku 6 perkara ini, aku jamin kalian dengan surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan jaminan surga atas dasar apa? Wahyu. Bukan istihad sendiri, hasil pikiran sendiri, bukan. Beliau berani menjamin karena wahyu Allah azza wa jalla yang menyatakan demikian. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Yang dimaksud dari hawa nafsu ini pendapat pribadinya, enggak pernah. In huwa illa wahyuha. Semua yang diucapkannya ini tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan pikirannya, dengan pendapat pribadinya, langsung diaku dari Allah, oh bahaya, itu mati seketika itu. Urat lehernya itu langsung dipotong oleh Allah seketika itu juga. Kalau beliau berani ngarang-ngarang pendapat sendiri lalu diaku-aku ini dari Allah. Coba lihat surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma qata'na minhul watin, lalu kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mencegah dia dari pemotongan urat leher itu. Jadi Nabi diancam, kalau berani
mengeluarkan pikiran sendiri atas nama agama, atas nama Allah, oleh Allah dipotong langsung tuh. Ketika wafat, urat leher Nabi gimana? Utuh, tidak putus, menunjukkan beliau tidak pernah ngarang-ngarang sendiri dalam penetapan syariat. Semua yang disampaikannya itu wahyu. Termasuk yang ini, kata Nabi SAW, lakukan oleh kalian 6 hal ini, aku jamin kalian masuk surga. Surga milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah. Kenapa Nabi berani menjamin? Karena Allah yang memberikan wahyu itu kepada beliau. Apa saja keenam perkara yang dijanjikan surga tadi? Coba lihat keenam ini sudah ada belum dalam diri kita? Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kalau belum, belum ada jaminan surga tuh. Ya. Pertama, usduku idza hadatsum. Jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Tentang jujur ini sudah kita bahas di masjid ini juga hari Kamis, ya, Kamis sore. Nanti Kamis depan juga insyaallah kita lanjutkan tentang amalan hati di tempat ini juga. 16:30 sampai maghrib. Jadi yang pertama, usduku idza hadatsum. Jujurlah kamu kalau kamu berbicara. Ini syarat pertama masuk surga. Sudah ada belum syarat ini dalam diri kita? Kalau belum, segera raih, segera miliki, ya. Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kedua, wa aufu idza wa'antum. Penuhi oleh kalian kalau kalian berjanji, tunaikan janji. Ketiga, wa addu idza tumintum. Laksanakan amanah bila kalian diberi amanah. Laksanakan, menunaikan amanah termasuk salah satu di antara 6 kunci surga. Wahfadhu furujakum, jaga faraj-faraj kalian. Ini yang keempatnya. Menjaga faraj dengan cara 2 hal yang tadi. Pertama, tidak diperlihatkan, ya, kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang secara syar'i boleh melihat. Siapa? Ada 2 orang. Pertama, istri sendiri. Yang kedua, hamba sahaya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Orang beriman, ahli surga adalah orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada 2 orang ini mereka tidak tercela. Ghairu malumin, tidak dilarang, tidak dosa, tidak dicela. Famanibtagha, ya, wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di luar kedua orang tadi, itu yang melewati batas syariat, itu yang dosa. Memelihara faraj pertama tidak diperlihatkan kecuali kepada 2 orang tadi, yang kedua tidak dilampiaskan kecuali kepada 2 golongan tadi, kepada istri dan kepada hamba sahaya yang dimilikinya, maka itu halal bagi mereka. Jadi yang keempatnya, jaga faraj kalian. Kelimanya, wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Dan yang keenam, yang terakhir, wakafu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Maksud menahan tangan itu artinya tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mendzalimi orang lain dengan tangan kita. Itulah keenam poin yang menjadi kunci terjaminnya seseorang akan masuk surga. Apa 6 tadi coba? Pertama, jujur dalam hal bicara. Kedua, menunaikan janji. Ketiga, melaksanakan amanah. Keempat, menjaga faraj. Kelima,
menundukkan pandangan, dan yang keenam menjaga tangan dan tindakan kita jangan sampai menyakiti dan mendzalimi orang lain, ya. Hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak, tapi hanya saya sebutkan satu di antaranya. Hadis yang berikutnya diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "An-nadhar ilal mar'ati sahmun min sihami iblis masmum. Faman tarakahu khaufallahi subhanahu wa ta'ala athabahu Allahu ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Oh, coba amalkan dan rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada wanita adalah salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Bahwa memandang kepada wanita itu salah satu di antara anak panah iblis yang sangat beracun. Beracun loh. Kalau sekedar, kalau tidak beracun, sekedar kena ke bagian yang tidak vital, enggak akan mati kita, ya. Kecuali kalau ke jantung, ke otak, ya mati. Tapi kalau ke tangan, ke bagian paha, ke bagian bahu, kena anak panah sampai tembus, mati enggak? Enggak. Kecuali kalau itu beracun. Bagian mana saya yang kena, racunnya menyebar ke seluruh tubuh, bisa mati. Dengan kematian yang mengenaskan, sebelum matinya menderita karena racunnya tersebut berproses menyebar, dan itu perlu waktu. Selama menyebar, waktu jeda penyebaran racun itu membuat kita menderita sebelum mati. Nah, pandangan kepada wanita salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, ingat, al-jaza min jinsil amal, balasan itu akan sesuaikan dengan jenis perbuatan. Pandangan mata kepada wanita menyenangkan tidak? Ya, menyenangkan. Bikin ketagihan enggak? Ya, bikin ketagihan. Makanya jangankan yang nampak, yang ngumpet-ngumpet juga banyak yang diintip. Ada enggak orang yang pingin, dan bahkan bukan hanya pingin, malah sudah berbuat ngintip orang? Ya, banyak. Jadi apalagi yang nampak, yang nyumpet-nyumpet aja diintip. Karena ada unsur kesenangan di dalam memandang wanita. Tak disadari itu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya, meninggalkan memandang wanita, karena apa? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan pahala kepadanya berupa keimanan yang akan dia rasakan manisnya iman itu di dalam hatinya. Sanad hadis ini sebenarnya dhaif. Tapi pertama, ya, hadis yang senada dengan ini banyak sekali. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yanduru ila mahasinil mar'ah awwala marrah, thumma yaghuddu basarahu illa ahdathallahu lahu ibadatan yajidu halawataha." Tidak ada seorang pun muslim yang memandang kepada kecantikan wajah seorang wanita pertama kali, lalu langsung dia menundukkan pandangannya, kecuali Allah akan memberikan ibadah dalam hatinya yang dia rasakan nilai ibadah itu, manisnya dari ibadah itu di dalam hatinya. Iman dan ibadah ada rasa, dan rasa iman, rasa ibadah itu manis. Bagaimana manisnya iman dan ibadah? Gak bisa diterangkan, coba rasakan saja. Begitu ada wanita cantik, langsung kita palingkan, rasakan manisnya iman itu di dalam hati, ya. Oh iya, manis, red day, ah itu masalah. Hilang rasanya manisnya, ya, nanti. Hadis itu juga dhaif, tapi sekali lagi banyak hadis yang dhaif yang lafadznya sama sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi, terlebih isinya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nih, ya.
Sebuah hadis lain yang hadis ini juga dhaif. Syarah atau takhrij kedhaifannya dijelaskan tapi enggak perlu saya sampaikan, ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah." Semua mata pasti nanti akan menangis pada hari kiamat. Menangis kesedihan, penyesalan. Illa ainun ghadat an maharimillahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali mata yang tidak akan menangis, pertama, mata yang ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ada yang Allah haramkan untuk dipandang, dia tunduk, dia palingkan ke arah lain. Ini enggak akan menangis. Kedua, wa ainun saharat fi sabilillah, dan mata yang begadang terjaga karena tugas di jalan Allah. Ketika perang, malam hari perang tidak? Enggak, malam hari mah istirahat. Dan prajuritnya bukan robot ya. Kemampuan fisiknya terbatas. Malam hari istirahat, mundur ya. Ketika prajurit tidur, ada beberapa yang ditugaskan untuk apa? Ngeronda, jaga-jaga. Kalau-kalau ada musuh yang nyelinep gitu, bahaya nanti. Kalau-kalau ada serangan mendadak, maka ada yang ngeronda. Yang ngeronda matanya melek sepanjang malam di jalan Allah. Itu mata tidak akan menangis pada hari kiamat, ya. Di lingkungan pesantren ada ronda, ya. Kalau enggak ada ronda bisa apa? Bisa ada pencuri, bisa ada santri yang nakal nyelip ke asrama akhwat atau sebaliknya gitu kan. Ada yang ngeronda. Itu termasuk di jalan Allah. Jangan abaikan tugas ngeronda ya. Dan yang ketiga, wa ainun kharaja minha mislu ra'sid dzubab dum'atan min khasyatillahi subhanahu wa ta'ala, dan mata yang mengeluarkan air seperti kepala lalat. Kepala lalat herang gitu kan, maksudnya dia menangis. Kenapa menangis? Karena takutnya dia kepada Allah. Dia ingat dosanya, kesalahannya, kemaksiatannya. Sementara nikmat Allah begitu terlimpah pada dirinya, dia kurang mensyukurinya. Bahkan seringnya mengkufuri dari nikmat-nikmat tadi. Banyak perintah yang diabaikan, larangan yang dilanggar. Dia takut terhadap azab Allah, lalu dia menangis karenanya. La yarijun nara, ya, man baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Hadis ini juga dhaif, tapi ada hadis yang senada dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tara ayunuhumun nar yaumal qiyamah." Ada tiga golongan yang mata-mata mereka tidak akan pernah melihat api neraka pada hari kiamat. Siapa saja tiga golongan ini? Yang semoga Allah masukkan kita kepada tiga golongan ini. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah, mata yang dipakai begadang berjaga-jaga di jalan Allah. Dan yang ketiga, ainun ghadat an maharimillah, mata yang selalu ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan, ya. Itu lafadznya banyak, walaupun sanadnya dhaif, tapi karena banyaknya sanad hadis ini mengakibatkan terangkat dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Inilah beberapa keterangan hadis tentang hal itu. Kita terus ke ucapan sahabat ya dan para ulama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma kana min nadratin fa inna lisyaitani fiha mat'ama." Kata matma'a, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, setiap kali ada pandangan,
pandangan laki ke wanita, wanita ke laki-laki, maka setan pasti memainkan perannya di dalam pandangan itu. Setan gak akan diam, itu kesempatan emas. Begitu pandangan terjadi, di follow up-i oleh setan. Di apa di follow up itu? Ditindaklanjuti. Terus ya, dikomporin, disupport, diberi semangat agar melanjutkan tindakan setelah memandang tersebut.

perkara. Pertama, fi basorihi, dalam hal pandangan. Setan akan menggoda laki-laki melalui pandangan mata laki-laki itu. Digodanya gimana? Agar melihat kepada lawan jenis. Setelah itu tergoda, wah, ditindak lanjutinya mudah itu, dikomporinya mudah itu. Dari mata langsung turun ke hati, ke pikiran, bisa berkhayal, bisa. Nanti hati memerintahkan anggota badan lainnya untuk bergerak, untuk menyalurkan, melampiaskan keinginan hati yang sudah dikompori oleh pandangan mata tadi, ya. Yang kedua, waqalbihi, hatinya. Kadang-kadang matanya tidak melihat hal yang haram, hatinya dibisikkan ke dalam hati manusia atau laki-laki tersebut sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Ada rencana jahat, rencana berbuat dosa atau pemahaman yang keliru. Itulah yang kata Imam Al-Qurtubi disebut waswas. Waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara dari telinga. Ujug-ujug aja, tiba-tiba aja muncul pikiran yang buruk tersebut. Yang ketiga, wadzikrihi, namanya, ketenarannya, keterkenalannya, ya. Itu biasanya kan yang umumnya terkenal adalah orang yang sering berkiprah di luar adalah laki-laki. Keterkenalan atau yang disebut dengan popularitas atau disebut juga dengan bekenitas itu sasaran empuk bagi setan untuk dijadikan bahan godaan, ya. Ditancapkannya rasa ujub, ya, rasa takabur, ya, keinginan untuk dipuji oleh banyak orang karena merasa dirinya apa? Terkenal. Keinginan untuk bisa diagungkan, diistimewakan, diprioritaskan dari umumnya manusia, yang apabila itu tidak didapatkan dia marah, dia merasa tersinggung, lalu dia memarahi atau memusuhi atau melakukan tindakan yang keluar dari aturan syariat Islam. Itulah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hifdul basar asyaddu min hifdil lisan. Memelihara pandangan lebih susah, lebih berat daripada memelihara lisan. Memelihara lisan susah apa mudah? Susah, apalagi memelihara pandangan tuh. Ya. Memelihara pandangan, menjaga pandangan lebih susah daripada menjaga lisan. Bahkan Hudzaifah nih, wanti-wanti kepada orang yang saum. Hudzaifah al-Yamani menyatakan, man ta'ammala khalqa imra'atin min wara'i thiyab abtala saumahu. Tuh, bayangkan. Siapa orang yang memandang kepada bentuk tubuh seorang wanita dari balik pakaiannya, dia berpakaian lengkap, dia menutup aurat, ya, sampai wajahnya juga tertutup memakai cadar. Siapa yang melihat kepada wanita seperti di balik pakaiannya dalam keadaan saum, batallah saum dia. Itu kata Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an. Itulah beberapa ucapan sahabat, dan sahabat lainnya masih banyak, kita skip, ya. Kita lanjut ke ucapan para ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in berbicara begitu dari pengalaman. Coba pengalaman spiritualnya akibat menjaga pandangan itu luar biasa. Lalu mereka ungkapkan hasil pengalamannya itu kepada kita. Kita juga bisa memperoleh apa yang mereka peroleh, asal kita melakukan apa yang mereka lakukan. Termasuk dalam hal menjaga pandangan. Coba perhatikan. Ja'a Rabi bin Khaitham ila Al-Qamah. Fawajadal baba mughlaqan. Fajalasa fil masjid. Famarrat niswatun. Faqammadha 'ainah. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai. Datang Rabi.

0: bin Khaitham. Rabi bin Khaitham datang kepada Al-Qamah. Dia mendapati pintu Al-Qamah itu tertutup. Lalu dia duduk di masjid, di depan masjid. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita dan Rabi ini memejamkan matanya sampai wanita itu pergi jauh. Jadi ketika ada wanita itu dia merem, bukan melotot. Itulah sikap para ulama, ya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang bagi lil insan yaumal id ayabda bi ghadil basar yahtamu bidzalik. Hendaklah setiap orang pada waktu hari Id. Hari Id kan keluar rumah, ya. Termasuk para wanita, hendaklah setiap manusia pada hari Id memulai ibadahnya dengan cara ghadul basar ketika keluar rumah. Karena banyak wanita juga yang keluar saat itu karena perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata ba'dul hukama, para ahli hikmah mengatakan awalul ishq an-nadhar wa awalul hariq asy-syarar. Awal mula kasmaran, al-ishq itu jatuh cinta, tergila-gila. Orang yang mengalami jatuh cinta, orang itu sedang diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dia tersiksa dengan perasaannya. Kata para ulama, awalul ishq an-nadhar. Awal mula jatuh cinta atau kasmaran itu adalah pandangan. Kenapa dia bisa cinta ke orang itu? Karena memandang, melihat. Kalau enggak melihat, enggak memandang mah secantik apapun gitu, ya. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina, kehalusan kulitnya matak tisereule tuma tisoledat kutu, saking cantiknya, tapi kalau enggak dilihat enggak akan dia jatuh cinta. Awal mula azab Allah berupa jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta bukan anugerah loh. Tapi apa? Siksaan. Dia tersiksa dengan perasaannya. Terlebih bertepuk sebelah tangan. Semakin tersiksa. Awalnya adalah pandangan. Sebagaimana kebakaran berawal dari satu percikan api kecil, ya. Berdasarkan hal itu, wajib kita untuk menghindari pandangan agar terhindar siksaan berupa al-ishq tadi. Coba perhatikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Timbul pertanyaan, lemah apanya? Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu anin nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in ad'afu min hadha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang wanita lewat di hadapan laki-laki. Laki-laki itu tidak mampu menahan diri untuk melirik, untuk memandang. Bukan sekedar melirik. Kalau melirik kan dengan ujung mata, ini dipelototin semua matanya, dikeluarin. Padahal itu tidak bermanfaat, malah madharat. Dia tersiksa setelah memandang. Tersiksa dengan kerinduan yang bertepuk sebelah tangan. Tersiksa dengan khayalan, tersiksa dengan bayangan, tersiksa dengan segala macam akibat memandang. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelemahan apalagi yang lebih lemah dari hal itu. Menahan diri dari memandang wanita aja tidak mampu. Dan itu sebuah kelemahan yang nyata-nyata lemahnya. Itu kata beliau. Abu Hukaim berkata, ini lucu ini, coba lihat, ya. Semoga kita seperti ini yang diceritakan dalam kisah ini. Bahwa Hisan bin
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan tentunya, keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
6: Manusia terbaik di permukaan bumi.
5: Manusia terbaik di permukaan bumi.
6: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
5: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
6: Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
5: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
6: Siapa anda?
5: Siapa anda? apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat Anda tidak ada di masjid.
6: Siapa Anda?
5: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu
6: siapa Anda?
5: Wanita-wanita yang bukan mahram Anda dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar?
6: Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar?
5: Omong kosong.
7: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
8: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
7: wanita di Ka'bah gendong ibu?" Ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini dengan aku gendong dia tawaf?"
8: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
7: tuaku? Apa kata Ibnu Umar?
8: Wallahi, wallahi.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج

0: fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'ala shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Qanifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, melupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.

0: gitu.
1: Berikutnya Ustaz, ini penanya yang kayaknya sering minta ditraktir, misalnya bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
0: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang. Jadi begini, ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya. Toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti ini namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa, kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua, yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram ya, maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustaz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa-apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak-hak ustadz ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya, hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya, ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya. Adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar. Ya. Wallah alam bisawab.
2: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul, Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang meninggalkan sholat, hukumannya berat, dosa besar yang paling besar. Makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut ya, oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi enggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita enggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang enggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bapak Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amalkan adalah sholat. Ini harus tegakkan nih, untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir, harus sholat. Kalau kita punya pegawai harus sholat. Jangan terima pegawai yang tidak sholat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir, miskin yang sholat. Yang tidak sholat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: kita minta siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian tengah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah, Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Hari ini hari Sabtu, penanggalan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tidak lama lagi, sekitar 3 atau 4 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita untuk kembali bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Baiklah para pendengar kumullah, kami hadirkan kajian dalam format rekaman dengan tema Menyiapkan Hati Menghadapi Kesulitan Ekonomi bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Darus Solihin di Gunung Kidul, di pondok pesantrennya Al-Ustaz Abu Rumaisoh, yaitu Muhammad Abdul Tuasikal. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha

ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah yang semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan kebaikan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu karena Allah di tempat yang mubarak ini, di lokasi Pondok Pesantren Darussalihin.

0: kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan majelis pengajian untuk nasihat kebaikan yang kita dengarkan dari ustadz kita, Ustadz Muhammad Abdu Hafidhahullah Ta'ala, dan ustadz-ustadz lain yang juga diundang untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat, yang semoga menjadi sebaik-baik bekal kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian, hafidhakumullah. Tema kajian kita di malam hari ini tentang apa?
1: Ekonomi.
0: Tentang ekonomi atau tentang dua ekor kambing?
1: Tentang kambing.
0: Temanya adalah apa? Siapkan hati untuk menghadapi kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi itu apa saja? Contohnya, kehilangan kambing atau banyak utang. Betul ya, banyak utang ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan orang-orang yang memiliki utang untuk dilunasi utang mereka dan dilapangkan rezeki mereka, dijadikan keberkahan. Amin. Tayyib, barakallahu fikum. Bapak ibu dan jamaah sekalian, hafidhakumullah. Agama Islam adalah agama yang mulia, petunjuknya lengkap dan sempurna. Bukan cuma mengajarkan urusan-urusan agama, tapi juga yang berhubungan dengan sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ini mesti kita yakini, dan ini menjadikan kita semakin bersyukur, merasa gembira dan senang dengan berpegang teguh dan mengamalkan agama Islam ini. Coba kita perhatikan, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hafidhakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah itu memerintahkan kita untuk merasa gembira dengan agama ini, karena ini lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia yang tidak kenal agama. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, berikan kabar gembira kepada mereka. Apa itu? Katakanlah bifadlillah, dengan karunia Allah, yaitu dengan Al-Qur'an, sebaik-baik petunjuk yang diturunkan kepada kita. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, yaitu dengan iman. Maka dengan itulah hendaknya orang-orang yang beriman merasa gembira, merasa senang, karena karunia Allah ini lebih baik dibandingkan kesenangan yang dikumpulkan oleh manusia yang tidak mengenal agama ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hafidhakumullah, setiap ada kesulitan, kita harus ingat jalan keluarnya adalah kembali kepada Islam, minta kepada Allah yang di tangannya lah segala kebaikan, yang dialah yang maha kuasa untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Cuman masalahnya kita kurang yakin, kita kurang percaya. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surat An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Apa arti amalan soleh? Amal yang dikerjakan dengan ikhlas, sesuai dengan petunjuk junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh dalam keadaan dia beriman, apa janji yang Allah berikan untuk orang yang mengerjakan ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Kehidupannya indah. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, jauh dari berbagai macam masalah. Ini di dunia didapatkannya. Sedangkan di akhirat, wala najziyannahum, dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan bagi mereka di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian hafizakumullah, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang mengenal agama, mau mendengarkan kajian yang bermanfaat, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan, dia tidak akan sengsara dunia akhirat. Karena kita tahu dunia dan akhirat itu adalah milik Allah. Dialah yang maha kuasa untuk melimpahkan kebaikan bagi hamba-hamba yang beriman dan dicintainya untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Cuman syaratnya berpegang teguh dengan iman dan amal soleh, seperti yang disebutkan di ayat ini. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan jamaah sekalian hafidhukumullah, ketika kita mengangkat tema siapkan hati untuk menghadapi kesulitan ekonomi. Ya, sebenarnya bukan cuma kesulitan ekonomi ya yang kita alami, banyak kesulitan yang lain. Dan kesulitan yang lebih parah lagi adalah kesulitan yang berupa ketidakfahaman terhadap agama. Sekarang kita bayangkan saja, kalau cuma kesulitan-kesulitan dunia, kan yang namanya urusan dunia akan hilang, akan berakhir. Semua yang ada di muka bumi ini adalah fana. Apa artinya fana Bapak Ibu sekalian? Akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hancur. Ketika hari kiamat semuanya selesai, berakhir. Bahkan sebelum hari kiamat, ketika kita mati, ketika itu telah terjadi hari kiamat pada diri kita. Jadi hari kiamat dekat. Ini yang diistilahkan dengan al-kiamatu sugro, kiamat kecil yang kita akan alami masing-masing sewaktu kita wafat. Masya Allah, orang itu bisa mati 1 jam dari sekarang, mungkin tidak sampai besok pagi kalau Allah telah mencabut nyawanya. Berarti yang kita pikirkan dari kesulitan dunia hanya sementara. Sementara kesulitan di akhirat, kalau kita tidak punya iman, tidak punya amal kebaikan, itu adalah kesulitan yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengucapkan dalam doa beliau, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Yes, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat nanti. Baik jemaah sekalian hafizakumullah. Sekarang kita akan membahas apa yang Allah janjikan di ayat yang tadi kita sebutkan di surat An-Nahl. Orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Termasuk tema yang saat ini kita bahas, kesulitan ekonomi. Sekarang kita perlu dapatkan gambaran umum dulu dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya permasalahan ekonomi, yakni orang, sebagian orang disempitkan rezekinya, sebagian dilapangkan rezekinya. Ingat, orang yang rezekinya kurang belum tentu dia mengalami kesulitan. Bisa jadi dia bahagia hidupnya karena dia punya sifat qanaah, selalu mensyukuri nikmat Allah. Sebaliknya, belum tentu orang yang lapang rezekinya, berlimpah fasilitas dunianya, dia bahagia hidupnya. Banyak orang-orang yang mengalami, ya, na'udzubillahi min dzalik, stres, depresi, padahal dia punya harta yang berlimpah. Bahkan dia susah tidur, susah istirahat, na'udzubillahi min dzalik. Terbukti bahwa ternyata harta yang berlimpah belum tentu menjadikan hidupnya bahagia, karena kebahagiaan itu asalnya dari hati. Dan hati itu yang maha kuasa untuk membolak-balikannya, memberikan kebaikan padanya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dialah yang maha menguasai hati manusia. Jadi ini pertama kita harus ingat, dalam hal yang berhubungan dengan fasilitas duniawi atau harta, banyak atau kurangnya itu bukan ukuran kebaikan di sisi Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fajr. InsyaAllah ayat ini banyak di antara kita yang sudah mengenalnya. Coba kita baca. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kita lihat artinya, terjemahannya. Fa'ammal insanu, adapun manusia, ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, dimuliakan, diberikan banyak nikmat, dilapangkan rezekinya atau diberikan kelebihan dalam rezekinya, maka dia akan mengatakan, berarti Allah memuliakanku. Seolah-olah ini pertanda bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sebaliknya, kalau dia diuji dengan kesempitan rezeki, kekurangan dalam rezekinya, ya, diberikan kesempitan dalam rezekinya, maka dia akan mengatakan, Rabbi ahanan, Allah menghinakanku, Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan aku dari rahmatnya. Ini pandangan manusia. Langsung di ayat berikutnya Allah membantah semua ini. Kalla, sekali-sekali tidak. Itu bukan ukuran, bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya harta, dengan banyaknya fasilitas duniawi. Kita tahu orang-orang yang durhaka yang disebutkan dalam Al-Quran, Qarun, Fir'aun, Namrud, yang punya kerajaan, punya harta, mereka adalah orang-orang yang hina, yang sangat rendah kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal mereka punya kelebihan dalam urusan duniawi. Jadi ini kita harus yakini, bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu bukan diukur dari sedikit atau banyaknya hartanya. Tidak juga dikatakan orang yang banyak hartanya itu pasti hina. Tidak. Sebaliknya, orang yang sedikit hartanya pasti mulia juga tidak. Karena ini adalah rezeki yang Allah berikan. Contohnya kata para ulama, seperti orang yang dikaruniai kelebihan dalam fisiknya. Ada yang diberikan fisik yang apa? Tampan atau ganteng atau cantik. Ada yang diberikan fisik yang ya, ini pas-pasan. Apakah kita mengatakan orang ganteng itu lebih kuat imannya dibandingkan orang yang jelek? Benar apa salah? Setiap orang yang ganteng itu lebih utama imannya dibandingkan orang yang jelek. Ini benar atau salah? Salah. Tetapi yang menjadi sebab ukuran kemuliaan adalah ketika dia menyikapi apa yang Allah berikan kepadanya dengan sifat takwa. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau diberikan ujian atau kekurangan, dia bersabar dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, sifat syukur dan sabar inilah yang menentukan kedudukan mulia di sisi Allah. Oleh karena itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-imanu nisfani, nisfun li syukri wa nisfun li sabri. Iman itu terbagi menjadi dua bagian. Setengahnya adalah syukur, setengahnya adalah sabar. Masya Allah, disinilah hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hidup kita sesuai dengan keinginan terus? Karena kalaupun di sisi ini kita bersyukur, kita butuhkan setengahnya lagi, yaitu sabar. Makanya Allah kadang-kadang memberikan kepada kita ujian, kesulitan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, hafidhakumullah, pernah mendengar hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana dhalika khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana dhalika khairan lahu. Alangkah indah dan mengagumkan hidupnya orang yang beriman. Masya Allah, hidupnya penuh dengan pujian dan kebaikan. Inna amrahu kullahu khair, semua keadaannya baik. Apapun yang menimpa dirinya, berbolak-baliknya keadaan, semua mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan untuk dirinya. Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan ini tidak akan dirasakan oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Bagaimana rinciannya? Kalau dia mendapatkan sesuatu yang disenanginya, mendapatkan kelebihan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan hal-hal yang tidak disukainya, dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Bapak Ibu jamaah sekalian, hafidhakumullah, bersyukur kepada Allah itu bagaimana cara kita menunaikannya? Bagaimana kita menunaikan syukur kepada Allah? Pertama, kita mengakui dalam hati kita bahwa nikmat itu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha mulia. Kemudian lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Setelah itu anggota badan kita mengarahkan, mengeluarkan nikmat tersebut di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, bersabar, bagaimana kita tunaikan? Kita menahan diri, habsun nafs, jangan berkeluh kesah, jangan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan melakukan. Ya, kalau di zaman jahiliyah itu orang mendapatkan musibah, dia menampar-nampar pipinya, merobek-robek pakaiannya, bahkan sampai ada yang stres berlebihan sampai melakukan ya naudzubillahi min dzalik, bunuh diri. Padahal ini dosa yang sangat besar, naudzubillahi min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu di dalam neraka jahannam. Orang yang membunuh dirinya dengan pisau, naudzubillah min dzalik, dia akan terus menikam dirinya pada hari kiamat, berulang-ulang sakitnya. Orang yang melemparkan dia dari tempat yang tinggi, maka dia akan terus melakukan itu dalam neraka jahannam. Karena ini adalah bukanlah ya sifat yang diajarkan dalam agama ini bagi orang-orang yang beriman ketika menghadapi keadaan-keadaan dalam hidup mereka. Barakallahu fikum jamaah sekalian, hafizakumullah. Bagaimana kita menyiapkan hati kita menghadapi kondisi ekonomi yang ada saat ini? Kita perhatikan ayat yang tadi kita baca. Ternyata ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan sekedar dengan banyak atau kurangnya harta yang kita miliki. Ternyata orang yang memiliki harta yang banyak pun belum tentu dia bisa mendapatkan kebaikan. Maka dari sinilah kita mengetahui kenapa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam semesta, yang maha kuasa mengatur alam semesta beserta isinya, dan kita yakin pengaturannya pasti yang paling baik, paling indah, karena sifat-sifatnya semua maha tinggi, maha sempurna. Allah ketika memberikan rezeki kepada manusia, itu bukan sesuai dengan keinginan manusia. Karena kalau sesuai dengan keinginan manusia, itu bisa menjadi sebab kecelakaan bagi mereka. Manusia kan berbuat hanya mengikuti hawa nafsu. Tapi Allah ketika dia berbuat, dia membagi, maka pembagiannya adalah yang paling adil, yang paling sesuai dengan keadaan, kemaslahatan, dan kebaikan masing-masing manusia. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walau basatallahu

0: Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki untuk semua manusia, yakni diberikan semua rezeki yang berlimpah, apa yang terjadi? Niscaya mereka akan melampaui batas, berbuat zalim, berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Allah maha tahu itu. Kita tidak tahu. Kita pikirkan, ah kalau begini, karena kita tidak punya pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Sementara Allah maha sempurna ilmunya, pengetahuannya. Jadi kalau Allah lapangkan semua rezeki bagi semua manusia, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tapi Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kadar yang dikehendakinya. Ya, Allah berfirman di akhir ayat ini apa? Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan rinci dan maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi dengan inilah jamaah sekalian hafidhakumullah, kita meyakini bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan untuk kita itulah yang terbaik. Dan memang kenyataannya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita pandai menyikapinya. Diberikan kelebihan bersyukur, ada kekurangan dia bersabar. Dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan, ketenangan dan kebahagiaan bagi hamba ini sesuai dengan yang Allah janjikan. Ya, ini satu hal yang kita perhatikan. Nah sekarang bagaimana keadaannya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian hafidhakumullah. Ya, tidak lupa juga dari awal tadi saya lupa menyapa dua tamu istimewa kita, yaitu dua ekor kambing. Ya, dan dua kambing yang mulia. Jadi sekarang kalau timbul pertanyaan, kenapa ketika adanya peristiwa yang saat ini kita sedang bahas dalam tema kita, kesulitan ekonomi, banyak orang-orang yang merasa sempit hidupnya, merasakan kesusahan, merasakan ini sebagai musibah. Padahal tadi hadisnya mengatakan Allah jadikan itu untuk kebaikan bagi orang yang beriman. Bagaimana kita menyikapi semua ini? Jawabannya sederhana. Kan tadi yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang kita baca, orang yang dijanjikan Allah akan berikan kebaikan, kebahagiaan dalam hidupnya adalah orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar. Jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah banyak atau sedikitnya harta, tapi masalahnya adalah ketidakbahagiaan dari asal yang ada pada diri kita, yaitu hati kita. Karena kita jauh dari keimanan, jauh dari amal-amal kebaikan. Ingat, hati itu yang menentukan semua yang dirasakan oleh anggota badan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian hafidhakumullah, pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan akan baik. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau segumpal daging ini rusak atau buruk, semua anggota badan akan rusak dan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi kita perhatikan di sini. Sebab kesulitan, sebab orang-orang banyak mengalami depresi, banyak mengalami kesempitan, bukan kembali kepada banyaknya harta atau sedikitnya, tapi kembali kepada dia yang menjauhkan dirinya dari sebab kebahagiaan yang hakiki, yaitu dia kurang dekat, kurang taat kepada Allah, kurang mau berusaha memperbaiki imannya karena dia jarang baca Al-Quran, jarang berzikir kepada Allah, tidak mau dengarkan nasihat pengajian. Ketika berbuat dosa tidak mau bertobat kepada Allah. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, semua musibah, kesusahan, penderitaan itu akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpamu, wahai manusia, maka itu disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dosa yang dilakukan oleh dirimu sendiri, dan Allah memaafkan dari banyak kesalahanmu. Ini sudah Allah maafkan saja banyak kesalahan kita, masih banyak musibah. Bagaimana kalau Allah tidak maafkan? Kemudian di ayat lain di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangkaw wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, kata Allah, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, susah hidupnya. Karena apa? Berpaling dari petunjuk Allah yang akan membawa dia kepada kebahagiaan. Itu di dunia. Dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ma'isyatan dzangka, ini menariknya kalau kita merujuk kepada tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, tafsir-tafsir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang mengartikannya secara umum, yaitu kehidupannya sempit, susah, banyak masalah tidak terselesaikan. Sebab umumnya satu, jauh dari petunjuk Allah. Ya, makanya masya Allah, kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh pesantren Darus Salihin, dan tentu para pengurusnya kita ucapkan jazahumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan, dan tentu untuk kita semua jamaah yang menghadirinya, ini kegiatan yang sangat bermanfaat, bukan hanya nasihat, tapi lebih daripada itu untuk mengusahakan sebab-sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup selalu dekat dengan diri kita. Ya, karena disebutkan di ayat yang tadi kita baca, barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dijelaskan, maka dia hidupnya akan susah. Ini penafsiran yang pertama. Ada juga sebagian dari para ulama, ini karena berhubungan dengan pembahasan kita, yang menafsirkan ayat ini dengan lebih khusus. Ma'isyatan dzangka itu diartikan dengan persis secara maknanya. Ma'isya artinya penghasilan, ekonomi, sebab mendapatkan rezeki. Coba kita artikan dengan penafsiran yang kedua. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku dalam hal-hal yang berhubungan dengan mencari rezeki, apa balasannya? Allah jadikan penghasilan yang halal untuknya sempit. Jadi sebab-sebab mencari rezeki menjadi sempit baginya, karena dari awal dia tidak mau mengikuti ketentuan Allah dalam masalah halal dan haram dalam mencari rezeki. Ya, berarti apa? Karena banyak pelanggaran, orang tidak peduli lagi dengan masalah yang berhubungan dengan riba, meminjam uang dengan bunga, atau bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan syariat. Ini yang menjadi sebab sumber-sumber rezeki Allah jadikan sempit. Ya, maka tentu solusinya adalah meninggalkan semua ini. Sampai-sampai ada sebuah contoh jamaah sekalian hafizakumullah, contoh yang terjadi pada kehidupan seorang ulama besar dari kalangan para ulama salaf, seorang imam besar yang bernama Imam Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau ini dari kalangan tabi'in yang mulia, sangat terkenal dalam masalah meriwayatkan hadis, selalu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim karena hadisnya hadis yang paling kuat. Kemudian nasihat-nasihatnya selalu disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Beliau ini adalah orang yang soleh. Dia pedagang di pasar, tapi dia mencontohkan akhlak yang mulia. Kalau berdagang di pasar, dia selalu berzikir kepada Allah, dia selalu jujur dalam jual belinya. Sampai ada muridnya yang berkomentar ketika memuji gurunya ini, ya, bukan hanya rajin ibadah ketika di masjid, di pasar pun dia menampakkan ketekunan dalam beribadah. Apa kata gurunya? Kata muridnya yang bernama Abu Awana Al-Yashkuri rahimahullah ta'ala, ra'aitu Muhammad ibn Sirin fissuq wa ma ra'ahu ahadun illa dhakarallaha azza wa jal. Aku pernah melihat Imam Muhammad ibn Sirin sedang menjual di pasar, tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali orang itu akan ingat Allah. Masya Allah. Ya ini kalau kita melihat orang di masjid baca Al-Quran, kita ingat Allah, wajar kan? Tapi waktu kita lihat orang di pasar sedang berjualan, bagaimana kita bisa ingat Allah? Berarti menunjukkan dia selalu tekun berzikir, mengucapkan ucapan yang baik, menampilkan akhlak yang mulia sampai pun dalam bentuk jual beli. Satu saat beliau ini diuji. Namanya pedagang, dia berutang. Utangnya jatuh tempo tidak dilunasinya. Ya. Akhirnya yang punya piutang melapor kepada pihak apa ini, pengadilan Islam, mahkamah, kepada qadhi, hakim Islam, diproses sampai dia dipenjara. Padahal ini ulama besar yang sangat terkenal. Ya memang dia tidak bisa membayar utangnya, namanya juga rezeki. Allah sedang menguji dia. Tapi ketika menghadapi lilitan utang yang sampai membuat dia dipenjara, Masya Allah dia bersikap dengan sangat baik. Disebutkan dalam riwayat yang menyebutkan kisah ini dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, Muhammad Ibnu Sirin, imam besar ini, ketika menghadapi kesulitan atau musibah yang menimpa dirinya, apa yang dia katakan? Innila a'lamu, innila a'rifu adzanbal ladzi, innila a'rifu adzanbal ladzi hummila alayya, hummila bihi alayya hadzal dain. Qultu li rajulin min arba'ina sanatan la ya muflis, sungguh saya mengetahui dosa yang saya pernah perbuat sampai kemudian saya diberikan musibah dengan tanggungan utang yang berat ini sampai di penjara. Saya tahu sebabnya. Saya dulu pernah berkata kepada seseorang, yaitu temannya yang mengalami kebangkrutan dalam dagangannya, saya pernah mengejek dia dengan mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Itu 40 tahun lalu dikatakannya. Kemudian setelah itu Allah menghukum dia dengan ditimpakan, ya, dililit utang sehingga dia dipenjara. Ya ini mereka dulu memang dosanya sedikit. Mereka ingat dosa apa yang mereka lakukan sehingga ditimpa bencana dalam urusan ekonomi. Ya. Sampai kemudian dikomentari oleh salah seorang ulama yang menukil kisah ini, Abu Sulaiman Ad-Daroni rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, qallat dhunubuhum fa'arafu min aina yu'taun wa kathurat dhunubi wa dhunubuka falasna nadri min aina nu'ta. Memang mereka itu orang-orang yang sedikit dosanya sehingga mereka mengetahui dari arah mana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan cobaan bagi mereka, dari dosa yang mana. Adapun karena dosaku banyak, dosa kita semua banyak, kita tidak mengetahui dari arah mana, dari dosa mana yang kita lakukan sehingga ditimpakan kepada kita musibah ini. Jadi syahidnya dari kisah ini apa? Kesulitan ekonomi terjadi karena pelanggaran dalam urusan ya berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat atau tadi mengejek orang karena kekurangan atau karena kesulitan yang dihadapinya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kisah ini rahimahullahu taala. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah ya, kesimpulannya tadi, kesulitan ekonomi itu permasalahannya bukan sekali lagi kembali kepada sedikit atau banyaknya harta. Apa buktinya? Orang-orang yang mulia itu banyak di antara mereka yang hartanya sedikit pas-pasan, tapi mereka paling bahagia hidupnya. Jamaah sekalian, hafizakumullah, antum tahu, pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika meminta rezeki beliau tidak minta yang lebih, meminta yang pas. Antum buka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita doa. Allahumma ja'al, ya pernah menyebutkan dalam doa beliau, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezeki yang namanya qutan. Qut ini kata para ulama seperti diterangkan dalam penjelasannya, qut ini adalah rezeki yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Inilah doa dari hamba Allah yang paling mulia, paling bahagia hidupnya, paling tinggi dan paling mulia kedudukannya di sisi Allah, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya tidak heran di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha itu mensifati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan 3 hari berturut-turut bisa kenyang, tapi untuk hari keempat tidak lagi. Tidak ada lagi makanan untuk mengenyangkan beliau. Itu sejak beliau pindah ke Madinah sampai wafat. Padahal kita harus ingat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, itu keadaan kaum muslimin sudah lapang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dengan akhlak yang mulia berkorban untuk umatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thalatha layalin tiba'an mundu qadimal Madinata ila an qubid." Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan ta'amil bur, makan gandum. 3 hari berturut-turut sejak beliau pindah ke Madinah sampai wafat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi mungkin kenyang 2 hari atau 1 hari, hari ketiga kekurangan lagi. Habis gandumnya, ya makanya air dan korma lagi. Ini tidak menjadikan beliau menderita. Tetap beliau bahagia. Karena kebahagiaan itu diukur dari ketenangan di hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih lainnya riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntunglah, sungguh mendapatkan kebahagiaanlah orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah jadikan dia qanaah, nerimo dengan pembagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, solusinya adalah kembali kepada agama, bertobat dari perbuatan dosa, saling menasihati untuk selalu menetapi agama ini, selalu bersangka baik kepada Allah dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya rezeki yang berkah. Ingat, bukan sekedar yang banyak, tapi rezeki yang berkah, yang menjadikan kita cukup, yang menjadikan hati kita bahagia. Ya, tentu dengan selalu mengamalkan, beriman kepada Allah dan mengamalkan amal ketaatan kepadanya, maka dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bahagia hidup kita, menjauhkan segala kesusahan akan dijauhkan dari kita, diri kita, segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Barakallahu fikum. Maka semoga nasihat yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa menjadi pegangan untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kesusahan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuknya, memudahkan, dilapangkan dan dijadikan lunas utang orang-orang yang punya utang, yang selalu berusaha untuk memahami dan mengamalkan agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan Islam, kemuliaan iman, di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita wafat, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik para jamaah sekalian, sebentar, dereng rampung. Maaf Ustaz, Ustaz Abdullah Taslim bisa pilih dua nomor, tapi nanti diumumkannya terakhir. Siapa yang mau nanya?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang tanya Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Pertanyaannya, bagi orang-orang yang tidak beriman itu terus bagaimana? Apakah sudah ditutup pintu tobatnya? Yang kedua, tentang kiamat kecil itu kematian manusia. Terus apakah kematian kecil untuk manusia atau kiamat kecil ini bisa untuk peringatan bagi orang-orang yang masih hidup di dunia? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu berarti nyimak tadi itu ya. Dicatat mboten? Catat. Oh, catat. Alhamdulillah. Ustaz, tadi ada pertanyaan pertama, apakah orang tidak beriman, apa sudah ditutup pintu hidayah? Terus nomor dua, kiamat kecil, apakah jadi peringatan untuk orang-orang yang masih hidup? Gitu Ustaz, bisa dijawab langsung.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Amin. Ya, tentu saja selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, sebelum terjadinya hari kiamat, dan selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, maka pintu taubat masih terbuka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la tanqati'u taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tidak akan tertutup pintu tobat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh para ulama, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia gorgoroh, yakni nyawanya sampai di kerongkongannya menjelang matinya. Sebelum itu maka pintu taubat masih terbuka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertobat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah yang berhubungan dengan pemaafan, pengampunan dan tobat. Al-Ghafur, Al-Ghafar, maha pengampun. Al-Afu, maha pemaaf. At-Tawwab, maha penerima tobat. Maka tobat ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar keutamaannya. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Yang kedua, jawabannya iya. Orang yang mengalami kiamat kecil, yaitu kematian, pelajaran bagi orang yang masih hidup, bahwa ketika kematian seseorang tidak bisa menyesal lagi. Hidupnya di dunia sudah berakhir. Makanya hari kiamat disebut dengan hari akhir, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Ya, kalau saat ini kita masih berada di hari apa sekarang ini? Ahad malam ya. Besok hari Senin misalnya. Ada lagi hari besoknya, hari Selasa. Adapun setelah orang mati, maka itulah masuk dia hari akhir, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Oleh karena itu jelas ini merupakan peringatan dan pelajaran. Ya, itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemusnah kelezatan, yaitu kematian. Karena ketika ajal sudah menjemput, tidak ada lagi yang bisa ya kita bawa dari urusan-urusan dunia kita kecuali amal kebaikan, keimanan dan ketaatan yang kita lakukan selama hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mendapatkan husnul khatimah, hidup kita ditutup dengan kebaikan yang menjadi sebab kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum.
1: Sampun. Baik, ada pertanyaan lagi? WA. Oh, nggih.
3: Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah yang hadir namun jauh dari sini, letaknya di depan pendopo sebelah utara. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya waktu yang diberikan untuk kita untuk itu dicatat sebagai amal soleh kita supaya tergolong di dalam surat An-Nahl yang disebutkan tadi? Terima kasih.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan penjagaan bagi beliau dan bagi kita semua. Caranya adalah, pertama, semua yang namanya kebaikan kita selalu ingat minta pertolongan kepada Allah, karena tidak ada yang mampu untuk memudahkan kita berbuat kebaikan, menjauhkan kita dari kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Jadi berdoa minta kepada Allah agar dimudahkan kebaikan, dimudahkan mengisi waktu kita dengan amal-amal kebaikan agar kita mendapatkan keberuntungan. Kemudian kita harus ingat, memang yang namanya mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat ini ujian bagi manusia. Banyak dilalaikan. Kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faraghu." Ada dua nikmat kebanyakan manusia merugi padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, apalagi sekarang orang sudah punya handphone, masya Allah, itu dihabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat sampai berjam-jam. Padahal seandainya dia gunakan untuk beristighfar atau untuk apalagi membaca Al-Quran atau mendengarkan ceramah yang bermanfaat, ya boleh dia menggunakan handphonenya, tapi di saat-saat dia butuhkan, bukan untuk melalaikan dirinya sehingga menghabiskan banyak waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Maka tentu pertama kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha mengingat keutamaan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena ini manfaatnya akan kembali untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, pertanyaan berikutnya. Ada lagi ya? Ah, ini kaitannya dengan masyarakat Gunung Kidul. Ini karena Ustadz di sini sudah masuk pendatang baru namanya Judol. Ada enggak Judol? Wonten, Bu? Nah, ini Ustadz, ini kaitannya dengan Judol nih, Bu. Ini sambil yang bertanya ini curhat. Mengingat sulitnya ekonomi, ada masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan, yaitu bantuan PKH. PKH singkatan apa ya PKH ya? Ya pokoknya bantuan lah. Ya. Akan tetapi bantuannya dicabut Ustaz. Dicabut oleh pemerintah dikarenakan anggota keluarganya terdetek judi online. Terus pertanyaannya, siapa yang zolim Ustaz? Yang anggota keluarga yang terdeteksi judol tadi ataukah pemerintah karena mencabut PKH tadi. Ini kok mudah salahin orang lain ini loh, wis. Monggo Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau yang bertanya, dan ini pertanyaan yang Masya Allah ya, memang dibutuhkan karena sedang ada di masyarakat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan untuk kita semua. Ya, mengenai masalah judol, tadi saya mengira judol itu artinya judi tolol ya, ternyata judi online ya. Dan memang semua judi pastinya tolol, tidak ada judi yang baik ya. Nauzubillahi min dzalik. Taib. Jadi kita ketahui ini termasuk perbuatan maksiat kan? Bahkan dosa besar. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang buruknya perbuatan ini? Ketika kemudian mendapatkan balasan seperti itu, ya maka ini seperti yang tadi kita sebutkan, memang telah diingatkan oleh Allah musibah yang terjadi karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang kemudian yang menjadi pertanyaan tadi, salah seorang anggota keluarga yang melakukan, dampaknya kena kepada keluarga. Ya, ya. Tentu di sini kita perlu lihat dulu, apakah betul ketika anggota keluarga yang salah satu ini melakukan judi online tadi, anggota keluarga yang lain tidak tahu sehingga tidak menyadari, tidak menegurnya. Kalau mereka tahu kemudian tidak menegurnya, berarti mereka berdosa juga, iya kan? Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassatan. Takutlah kalian terhadap fitnah azab Allah yang bukan hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja, tapi yang lain yang hanya melihat, membiarkan, tidak menegur, tidak berusaha menasihati, juga ikut kena akibatnya. Jadi mungkin seperti ini keadaannya. Yang jelas tidak bisa kita menyalahkan pemerintah dalam masalah ini, karena mungkin mereka hanya menilai secara umum saja. Ya, kalau seandainya pihak keluarga tadi mungkin bisa datang kepada aparat yang bersangkutan, bisa menjelaskan tentang masalah ini, maka lakukan. Cuman yang jelas, yang pertama kali perlu dilakukan adalah bertobat dan kembali kepada Allah dan nasihati pelaku di antara anggota keluarga yang melakukan hal yang demikian. Karena dengan sebab kita bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita melakukan

0: kita bisa jelaskan kepada pihak yang bertanggung jawab dari kalangan pemerintah dalam masalah ini, jelaskan keadaannya bahwa ini perbuatan oknum salah satu anggota keluarga, tapi kenapa dampaknya kena keluarga yang lain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan keluar bagi hamba yang melakukan ini sebagaimana yang Allah janjikan di ayat-ayat tadi. Barakallahu fikum. Naam.
1: Baik Ustaz, ini ada pertanyaan saya peringkas untuk soalnya. Ustaz mohon berikan tips agar mudah ibadah. Seperti di sini dia contohkan dia sulit untuk bangun malam. Tips apa agar mudah bangun di sepertiga malam terakhir untuk bermunajat kepada Allah? Dia sebut saya kesusahan untuk bangun Ustaz. Terus yang kedua, ini nyambung karena satu orang, bagaimana hukumnya orang yang mampu melakukan sesuatu tapi dia menyuruh orang lain untuk lakukan, tidak hanya sekali tapi sering dia menyuruh orang lain seperti itu padahal mampu sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Tips untuk bisa mudah melakukan kebaikan. Tentu kita semua butuh ya nasihat seperti ini karena kita sendiri mengaku punya banyak kekurangan dalam melakukan amalan-amalan soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semua untuk dimudahkan selalu mengamalkan amal-amal kebaikan dan tetap istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Tapi barakallahu fikum. Pertama, berdoa kepada Allah karena segala kebaikan ada di tangannya. Ya, berdoa ini memang kata para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna du'a miftahu kulli khair. Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Yang kedua, berusaha melatih diri kita. Semua sifat-sifat mulia itu disyariatkan dalam Islam dengan izin Allah kita akan dapatkan kalau kita melatih diri kita. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waman yataharral khaira yu'tah, waman yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha untuk melakukan kebaikan, maka akan diberikan padanya kebaikan itu. Dan barang siapa yang selalu berusaha menjaga dirinya dari keburukan, maka Allah jauhkan dia dari keburukan itu. Latih diri kita. Seperti misalnya bangun di sepertiga malam yang terakhir, yang kita tahu ini keutamaannya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kullalailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Dan siapa yang memohon ampun, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Kita latih diri kita. Pertama, ya kita lakukan sebab. Tidurnya jangan kemalaman. Habis sholat isya, sebisa mungkin segala urusan diselesaikan, beristirahat. Bisa kita pesan kepada keluarga kita untuk membangunkan kita, atau menggunakan alarm misalnya. Kalau kita sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa sebelum tidur, kemudian baca zikir-zikir sewaktu tidur, insya Allah dengan sebab kebaikan seperti ini, Allah akan mudahkan kita untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir. Yang jelas, kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan taufiknya bagi kita sesuai dengan besarnya kesungguhan dan upaya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dipuji dalam agamanya. Nah,
1: yang berikutnya, apa hukumnya kita mampu melakukan sesuatu? Ada orang yang mampu melakukan sesuatu tapi ia sering menyuruh orang lain untuk lakukan. Apakah minta tolong seperti ini berulang kali pun boleh Ustaz?
0: Kalau menyuruh orang lain melakukan padahal itu adalah keperluan dirinya sendiri, maka terus-menerus melakukan seperti ini kurang baik. Ya, karena menjadikan dirinya malas. Kecuali kalau itu perkara yang susah, ya, tapi kalau tidak maka lebih baik kita lakukan sendiri

0: tidak perlu kita menjadikan orang lain ya susah karena harus membantu kita. Ya, kalau seperti ini keadaannya, maka ini merupakan perkara yang tidak terpuji dalam agama. Terbiasa menyuruh orang lain, terbiasa menjadi beban bagi orang lain. Tapi kalau seandainya misalnya dia menyuruh orang lain melakukan kebaikan, padahal dia juga mampu, ya ini bagus, berarti menasihati orang lain. Tapi jangan lupa dia juga lakukan kebaikan tersebut. Maka ini diperbolehkan dan terpuji tentu saja, karena ini termasuk bagian dari saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, saling tolong menolong dalam mengamalkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, walhamdulillah. Sampun cekap. Tinggal door prize. Nah, sebelum kula tutup dan menyebut dua nomor nanti, karena ini mohon maaf cuma dua nomor karena jenengan semuanya sudah dapat door prize yang dipegang tadi masing-masing. Gitu nggih. Terus ini belum boleh bubar. Ustadz keluar dulu karena besok pagi beliau juga harus mengisi di Masjid Islamic Center Bin Bas di Piyungan. Maka tolong beri kesempatan untuk Ustadz keluar lebih dulu. Ibu-ibu, bapak yang di jalan jangan dulu gerak, nanti buat jalanan macet. Nih, karena kendaraan jenengan juga belum bisa keluar sampai Ustadz keluar dulu. Baik, semoga materi tadi itu jadi ilmu yang manfaat. Kemudian tadi seperti saran Ustadz Abdullah Taslim, masalah judi online, banyak-banyak introspeksi diri, karena bisa jadi itu karena kesalahan kita sendiri. Gak usah salahkan orang lain. Jadi tugasnya tobat. Siap tobat nggih? Nah, terus ngajinya di tempat manapun silahkan, dan sudah ada tempat pengajian di tempat jenengan masing-masing, karena ada ustadz-ustadz yang lainnya juga yang turut serta mengisi pengajian di tempat jenengan. Nah, manfaatkan tempat tersebut untuk ngaji dan terus istiqomah, dan semoga Allah karuniakan kita semuanya ilmu yang manfaat. Baik, ini Ustaz Abdullah Taslim yang pilih nomor. Jadi ini semua tergantung takdir jenengan masing-masing. Siapa yang protes berarti gak terima takdirnya itu. Nah, itu masalah nih. Nanti pulang malah nesu, malah pokoknya oh nesu pasti ya wes, berarti ya ini enggak terima ini. Dan ini kebetulan nomornya berdekatan ya, karena beliau yang pilih bukan saya. Saya enggak bisa ini apa-apa, ini sudah dipilih pokoknya. Siap nggih? Baik, nanti setelah saya sebutkan nomor, langsung nanti saya tutup, Ustaz tinggalkan tempat, jenengan enggak boleh gerak. Mohon manut ya, nanti akan diatur oleh Kokam. Kokam, jangan buat ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu ini kesusu ini mau masak paling itu, apa mau manfaatkan brambang gorengnya itu loh. Terus saya umumkan besok malam Kamis ada kajian, nanti ada pembagian layak baju layak pakai. Dan saya umumkan mohon maaf untuk kajian klien yang Selasa sore saya kosongkan dulu, nanti kajiannya akan berlanjut berikutnya, sekaligus juga untuk pembagian sembako karena saya ada undangan darurat untuk ke Jember dari STDI. Kemarin Ustadz Syafiq minta supaya hadir, ada acara kaitannya dengan kampus, sehingga saya mohon izin Selasa tidak ada kajian. Jadi kalau ada jadwal saya mohon pamit dulu, nanti ketemu lagi insya Allah, ada pengawasan malam Kamis nggih. Baik, nomornya 3 angka. Yo yo tenan toh. Siap? Semua perhatikan nomornya itu. Dua nomornya sama, angka depannya 3. Angka terakhirnya 3 juga. 343 dan 363. Nanti silakan lapor ke Pak Parji untuk pengambilan kambingnya. Baik, demikian semoga panjenengan semuanya Allah mudahkan ekonominya lancar, rezekinya lancar, utang-utangnya lunas. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu Allah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عشان ندع وقت طويل بتاعك وما جرى.
1: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، والحول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di majelis yang mulia ini, dan semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir di depan kita semua dosen STDI Imam Syafi'i Jember, Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum kita simak bersama kajian beliau, izinkan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra, Ibu-ibu pengajian Al-Irsyad dan Salam Mustangin atas berbagai bentuk bantuan dan dukungannya yang diberikan. Kemudian kami himbau para jemaah sekalian agar fokus dalam menyimak dan mencatat faedah-faedah dari apa yang akan Ustaz sampaikan dan tidak sibuk mengambil video atau foto, atau tidak diizinkan untuk mengambil video atau gambar selain panitia yang bertugas. Kemudian berkaitan dengan salat Isya, insya Allah nanti kita berhenti sejenak untuk azan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan kembali kajian, dan salat Isya akan dilaksanakan setelah kajian usai. Dan juga kami harap untuk jamaah agar tidak ada yang mengganggu dan memotong jalannya kajian hingga kajian selesai. Dan insya Allah akan ada sesi jawab pertanyaan di akhir. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silahkan pertanyaan ditulis di kertas masing-masing, kemudian dioper atau diserahkan kepada panitia yang menggunakan seragam. Bagi ikhwan, dioper ke kanan ke pintu utama, nanti akan diterima dan diberikan kepada panitia yang memakai name tag atau ID card bagi jamaah akhwat. Dan kami harap agar pertanyaan tidak keluar dari tema pembahasan malam ini. Baik, demikian informasi yang kami sampaikan. Maka mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizullah Ta'ala dengan tema ketika ajal mendahului harapan. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan tidak ada satu pun nikmat yang kita rasakan yang ada pada diri kita atau pada makhluk apapun yang ada di muka bumi ini melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita tidak akan pernah melihat surga atau mencium bau surga kecuali kalau kita berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, malam ini kita duduk berdesak-desakan. Antum udah kenal gak dengan yang di kanan dan kiri antum? Yang lututnya nyentuh lutut antum, yang dia bakalan ngambil tempat sholat antum nanti waktu isya. Antum udah kenal? Enggak. Kita kadang-kadang gak peduli sama saudara-saudara kita. Kita membaca firman Allah, innama al-mu'minuna ikhwah. Kita tahu dengan hadis, haqqul muslim alal muslimi sitt, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Kita tahu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa tahatu dhunubuhuma kama tahatu awraqus syajar. Tidaklah dua muslim yang saling berjumpa kemudian berjabatan tangan, melainkan dosa-dosanya akan berguguran seperti daun-daun di musim gugur berguguran. Maka Anda tidak akan mulai kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan kiri antum. Anda kasih waktu 3 menit. Profesinya bukan cuma nama aja, bukan cuma nama, so, nama ibu-ibu juga ya, ibu-ibu yang di belakang sana, yang di atas, tolong tanya atau kenalkan dirinya, nama, dari mana, dan profesinya. Dan kita harus selalu ingat, boleh jadi yang duduk di sebelah antum salah satu dari waliullah, boleh jadi yang di sebelah antum akan masuk surga lebih dulu daripada antum. Berbaik sangka lah. Sudah, Anda akan tunjuk sekarang. Mau ditunjuk langsung mukanya ke bawah. Ya, yang baju merah, nama antum. Anda nggak tanya nama antum. Anda tanya yang kanan kiri antum siapa namanya? Yang mana? Dari mana? Yo. Dari mana?
3: Dari Indonesia.
2: Dari mana? Dari Ampel. Oke. Apa profesinya? Loh, ya tanya, gak tahu itu suruh tanya dari tadi. Makanya karena gak tahu. Oke, siap. Yang kiri antum. Loh, tanya lagi sekarang. Nah, coba siapa namanya? Ulum. Baik. Dari mana Ulum?
4: Surabaya Timur.
2: Surabaya Timur. Siap, apa profesinya? Loh, tanya lagi. Mana hadiahnya? Di panitia lagi. Katanya ada dari ibu-ibu mana. Loh, cok rebutan. Mana butuh 3? Loh, itu dagangan nih loh. Jangan terbuka. Harus di bawah. Siapa nama antum? Aal. Aal bagikan ke teman-teman antum. Masya Allah. Paling enggak nanti kalau kajian lagi seragaman antum pakai sarung. Ahibati billah, salah satu penyakit terbesar manusia adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Berapa banyak di antara kita yang nunda nikah? Mana tadi takmir masjid yang tak nikah-nikah? Imam, mana imam? Apa tak nikah?
5: Nunggu apa?
2: Lo belum mendapatkan. Di atas banyak. Ya, kita tuh kadang-kadang ngomong nanti, tahu-tahu umur 30. Terus nanti lagi. Itu kalau bicara nikah, padahal Nabi alaihi salatu wasallam apa kata beliau? Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk memberikan mahar, untuk kelak memberikan nafkah, hendaklah dia menikah. Kenapa? فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرْ. Karena menikah itu akan menyelamatkan kita dari pandangan-pandangan terlarang dan menjaga kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan nista. Apalagi di masa sekarang ini, salah satu tanda kiamat itu zuhuruz zina, perzinaan di mana-mana zaman. Terus antum nunda nikah kecuali tidak mampu. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Yang tidak mampu ya mau gimana lagi, hendaklah dia memperbanyak puasa. Bicara taubat, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa di siang hari tobat. Enggak nunggu besok. Oh, besok ana tobat. Lah. Tapi sebagian kita, oh nanti, ana masih muda, masih panjang umur ana. Kan kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sama 70. Ana sih 30 ya, sisa 30 tahun meneng. Kematian tidak seperti itu. Tahu belulu antum jamaah? Belulu. Apa belulu itu?
6: Kelapa tua.
2: Dulu itu sing cilik-cilik kelopo itu. Kadang-kadang kan kita dulu mainan kasih karet. Iya, masih ingat yang dikasih i. Iya, akhirnya kita puter ya. Belulu itu enggak selalu belulu itu yang tuwek dulu jatuh. Yang muda-muda kadang-kadang jatuh duluan. Ada yang nunda berhaji, nanti insya Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla, sama seperti bicara tadi nikah, tapi kalau haji rukun Islam, Allah mengatakan tentang haji, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau nikah, ya ma'asyarah syabab man istata'a minkumul ba, yang punya mampu nikah. Haji, man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan untuk berangkat haji. Tapi kita lihat di masyarakat Indonesia, banyak orang berangkat haji wis tuwe. Oh, karena antrian panjang, Ustaz. Dulu enggak ada antrian, enggak daftar. Oh iya, Syama. Dulu enggak ngantri. Tapi kita, oh nanti. Nanti akhirnya nanti nganteng. Padahal dia mampunya sejak 25 tahun yang lalu dia sudah mampu. Bahkan Allah tanya, kenapa engkau tunda?
5: Oh, masih mau usaha, masih mau ini, masih itu. Kadangkala ya Allah saat anak-anak masih kecil saat ya nunggu besar. Tahun ngarep mana lagi? Tahun depan mana lo? Ya apa kapan haji ini? Ya ini nunggu dah haji ya. Padahal punya kemampuan berangkat, berangkat jangan. Ada yang menunggu berdamai dengan saudaranya. Insya Allah nanti Idul Fitri anak tinjaluk sepuro. Siapa yang menjamin engkau sampai besok engkau hidup? Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Gua anak kan niat Ustaz mau memperbaiki hubungan. Tapi engkau tunda. Artinya engkau mati dalam kondisi memutuskan hubungan satu rahim. Ada yang sampai bertahun-tahun loh jamaah, kakak beradik enggak bertegur sapa. Paman sama keponakannya. Dan rata-rata yang menyebabkan keributan dan penundaan meminta maaf atau berbuat baik sama saudaranya apa? Fulus. Warisan. Makanya dikatakan yang membuat orang itu panjang angan-angannya dua. Al-jahlu wa hubbud dunya. Kebodohan dan cinta dunia. Hati-hati. Enggak ada jaminan besok kita masih bisa ke masjid. Maka tolong yang punya masalah sama saudaranya, sekarang anak kasih izin antum untuk WA, anak minta maaf. Jangan ngomong insyaallah Ustaz ba'dal isya. Si ba'dal isya. Antum sekarang wallahi jamaah. Ada yang menunda sedekah nunggu kaya. Insyaallah. Anak kalau kaya mau sedekah. Boleh jadi antum sampai miskin, sampai tua tetap miskin. Ada orang. Dan kalau kita lihat Allah Azza wa Jal tatkala menyebutkan penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah dalam kondisi lapang atau sempit sedang. Tidak nunggu kaya coba. Setiap kali antum punya gaji, keluarkan. Atau dapat penghasilan, sedekah. As-sadaqatu taqi masari as-su. Aw-sona'i ul-ma'ruf taqi masari as-su. Sedekah itu termasuk dan berbuat baik kepada orang lain termasuk yang menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Usahakan kita punya sedekah dan jangan ditunda. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa

0: sadaqa wa'akum minas salihin. Kata Allah, infakkan dulu. Kalian bersedekah. Alhamdulillah, bicara sedekah sekarang ya Allah, pakai kiris, pakai apa. Kalau yang ibu-ibu, ya Allah Ustaz, tidak gofulus Ustaz, antingnya dilepas. Antum ketawa jemaah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari-hari itu perempuan-perempuan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Apakah perempuan-perempuan nunggu pulang ke rumahnya? La. Bilal itu bawa surban. Itu perempuan melepas antingnya, dilemparkan ke Bilal. Kalungnya dilemparkan ke Bilal, gelangnya dilemparkan ke Bilal. Karena enggak tahu apakah masih akan hidup dia sampai rumahnya. Enggak tahu jemaah. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Fa yaqulu rabbi, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, laula akhartani, kalau engkau tunda sedikit sedikit waktu. Fa asaddaq, apa yang dia inginkan? Dari semua amal soleh yang banyak, dia memilih sedekah. Kenapa dia memilih sedekah? Siapa yang mau jawab? Iya, mana yang angkat tangan? Iya. Kenapa? Enggak, ulangi. Enggak, maksudnya kenapa orang ketika minta diundur ajalnya, dia tidak mau sholat, ana mau umroh, ana mau haji, ana mau puasa, dia mau sedekah.
1: Karena yang paling mudah,
0: karena ibadah paling mudah sedekah, dan dia punya fulus. Masya Allah, kirimkan ke belakang. Kalau sholat harus wudu ya mah, harus menutup aurat, harus berdiri, harus ngadep kiblat, masih prosesnya panjang. Kalau sedekah tinggal ngomong sama nak, itu mobil sedekah buat pondok. Selesai. Dia cuma minta kesempatan untuk ngomong itu. Dia bekerja bertahun-tahun ngumpulkan hartanya, tahu-tahu mati. Dan dia tahu di antara amal yang paling dicintai Allah sedekah, tapi dia enggak bisa. Maka dia minta waktu sedikit, fa'asaddaq. Aku mau sedekah. Fa'akum minas shol, aku jadi orang soleh. Dan memang tanda-tanda orang soleh itu dia suka bersedekah. Ahibati fillah, ajal selalu lebih dekat daripada harapan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Qaf ayat 19 ya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan benar. Apakah ada yang tidak yakin dengan kematian? Semuanya yakin dengan kematian. Tapi kita sering lupa jemaah. Kita lihat kemarin ngantar saudara mati. Apalagi di Surabaya ini yang ikut grup Fastabiqul Khairat. Iya. Fastabiqul Khairat. Oh, dakwah bil hal. Mati lagi mati. Masuk kok meneng mati. Mati meneng rejal lagi. Tahu-tahu nanti namanya antum yang di. Kok jenengnya anak-anak gini? Akan datang hari itu. Nama antum yang diumum. Wajaat sakratul mauti bilah, datang sakarat kematian itu sakit. Yang membuat orang sadar tidak sadar karena sakitnya dicabut nyawa. Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan di hadapannya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, beliau merasakan sakaratul maut. Sampai Fatimah mengatakan, wa karba abata. Ya Allah, betapa susahnya ayahku, betapa sulitnya, betapa menyakitkannya. Apa kata Nabi SAW, la karba ala abika ba'dal yaum. Enggak ada lagi susah buat bapakmu setelah hari ini. Ini proses yang harus dilewati. Aisyah kalau dengar radhiyallahu taala ada orang yang matinya mudah ya, enggak ada sakitnya, biasa aja, kata Aisyah. Karena boleh jadi sakaratul maut itu untuk mengangkat derajat. Dan Nabi diangkat derajatnya sampai akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selama ini kau berusaha menghindarinya. Kita pakai seat belt supaya enggak mati, supaya enggak kecelakaan. Lampu merah kita hati-hati supaya enggak tabrakan. Tahu-tahu anak sing blong rem ini tabrak. Kita lihat kejadian dalam hidup ini. Mereka di lampu merah semua berhati-hati nunggu rambu-rambu itu berwarna hijau. Dan ternyata mereka tidak pernah melihat rambu-rambu itu berwarna hijau. Ditabrak sama truk. Kejadian truk Pertamina ya, di Tangerang apa di Cibubur, dilindes orang-orang itu. Ya. Padahal semua orang itu punya rencana. Ada yang rencananya nanti siang makan bersama keluarga. Yang jelas rencananya mereka ada yang nganter anaknya sekolah. Ada yang berangkat kerja. Ada yang mau belanja. Semua keinginan mereka tidak pernah terlaksana. Kenapa? Waja'at sakratul maut bilhaq. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innaka mayit. Bayangin coba, Allah mengatakan kepada Nabi, innaka mayit wa innahum mayitun. Engkau mayit dan semua orang-orang itu mayit. Tatkala kita bertransaksi jual beli tanah, tanda tangan itu sebenarnya transaksi antara mayit dengan mayit. Sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jalla. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fan. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memperbanyak mengingat kematian. Makanya kalau antum dapat kajian, apa temanya? Kematian. Waduh, mati meneng. Karena perintah Nabi SAW. Dengar khotib Jumat mengingatkan dengan kematian, itu karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, aktsiru zikra hadhimil ladzah. Kalian perbanyak mengingat pemutus segala kelezatan. Ya, kalau bicara pemutus segala kelezatan, orang yang mati selesai dengan kehidupan dunia ini, dia akan berpindah ke tempat yang sempit. Dan bumi itu punya dhammah. Jadi setiap orang yang mati itu akan dipeluk sama bumi. Dihimpit sama bumi. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqah, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika meninggal dunia, arsnya Allah bergetar. 70 ribu malaikat turun ikut mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Tapi dia tidak selamat dari himpitan kuburan. Bagaimana dengan kita? Benar-benar pemutus segala kelezatan. Fa'innahu la yakunu fi kathirin illa qallalahu. Orang kalau sedang bergelimang dengan hartanya, kalau iling mati, semua hartanya jadi sedikit. Tapi kalau dia sedang sedikit, cukup. Aku mau mati, seperti itu. Makanya mengingat kematian ini termasuk yang membuat orang akan tenang hidupnya. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk para sahabatnya. Lalu beliau mengambil ranting. Atau bersama beliau ada tongkat beliau. Beliau membuat kotak. Murabba ya. Segi empat. Di tanah beliau bikin. Segi empat. Sisi-sisi sikunya sama. Lalu beliau bikin satu titik di tengah. Ditarik keluar. Keluar dari kotak itu. Garis yang di dalam kotak itu, sama Nabi alaihissalam dikasih garis kecil-kecil di kanan dan di kiri. Lalu kata Nabi SAW, hadal insan. Titik yang tengah itu manusia. Wahada ajaluh. Dan kotak itu adalah ajal dia. Sedangkan yang keluar dari dalam sampai melewatin garis segi empat itu, wahada amadu, ini angan-angan dia. Jadi kalau bicara harapan, biasanya harapan itu dekat. Tapi kalau angan-angan ini jauh keluar dari kota itu, jemaah. Sedangkan garis kecil-kecil yang di dalam itu adalah musibah yang akan menimpa dia. Selamat dari musibah ini, kena musibah ini. Selamat dari ini, kena musibah ini. Karena kita berada di negeri bala, antum gak akan pernah selamat dari musibah, jemaah. Siapa yang gak punya masalah di sini? Coba angkat tangan. Ada yang masalah sama mertuanya. Ya Allah, mertuaku ini. Mertuanya juga merasa ini menantu qalilul adab. Antum berpikir cuma masalahnya ini mertua punya masalah. Mertua merasa antum menantu yang kurang beradab, coba. Ada yang punya masalah sama pembantunya. Na'udzubillah Ustaz, ana punya ART ini Ustaz. Cuci piring pecah. Apa kata pembantunya? Ya Allah Ustaz, ana punya majikan bakhil Ustaz. Iki piring pecah situ potong gaji. Padahal kau dia yang nyuci lo pecah pisan. Cuma karena ini namanya orang nyuci piring ya. Licin jatuh pecah. Itu biasa, nyetrika. Gosong potong gaji. Coba majikan yang nyetrika. Ya gosong. La haula wa la quwata billah illa billah. Hadhihi al-hayat. Artinya orang itu punya angan-angan yang keluar dari ajal. Ada yang rumahnya belum selesai, mati. Bangun rumah dia sudah hampir jadi ya. Sampai ada cerita seorang yang bangun rumah benar-benar mewah dia bangun rumah. Dia pasang lantainya dengan marmer onyx. Dia datangkan dari berbagai negara di Eropa. Dia mau buat villa seperti rumah, bukan villa ya, rumah seperti istana. Dan kata yang bangun mengatakan, insya Allah hari Sabtu kunci diserahkan. Ngomong sama anak-anaknya, ngomong, insya Allah kita hari Sabtu terima kunci. Kemis imut. Dia tidak pernah menempati rumah. Ada yang baru nempati. Subhanallah, imut. Ada yang boyongan mau pindah, belum nyampe, imut. Karena benar-benar gak ada yang tahu, jangan. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Gak ada yang tahu kita itu. Satu hal yang gak, dan boleh jadi di masjid ini ada yang sedang ditunggu malakul maut. Sopo kira-kira jamaah? Ada orang main bola jamaah di tengah lapangan. Diam. Ada orang sedang disco, sedang joget. Tentunya dia punya angan-angan panjang. mati di panggung sana. Ada yang dicokot ulong, ada penari ular digigit. Ya Allah, padahal dia sedang mikir dapat gaji berapa nanti setelah nyanyi. Iya mau. Ada yang buka usaha, buka cabang sana, cabang sini. Dia mulai menghitung, insya Allah omsetnya sekian sekian. Belum sempat modalnya balik. Iya mau. Ada yang bicara anak belum nikah. Sebagai orang tua mengatakan, insya Allah anak kepingin Ustaz bisa ngelihat cucu-cucu anak. Ada orang tua anak kepingin ngawin no anak-anak anak semuanya. Itu angan-angan dia. Tapi tidak pernah terjadi karena ajal datang menjemput dia. Ahibati fillah, daftar cita-cita banyak. Angan-angan yang mungkin seperti khayalan juga ada di tempat kita. Ada seorang laki-laki yang mau kawin lagi. Sabar di sini, coba angkat tangan, kasih hadiah. Mana di belakang sana, kirimkan ke belakang nih hadiahnya. Ahibati fillah, ada seorang laki-laki yang ngomong sama istrinya. Dia ngomong, "De, aku wis tidak kuat. Aku mau poligami." Sang istri terus berdoa minta sama Allah. Suaminya mati belum poligami. Iya, jamaah. Benar, ini kejadian. Kejadian. Kita nggak tahu, itu hanya angan-angan, keinginan orangnya. Masya Allah. Ahibati fillah, setiap hari kita menyaksikan berita. Sekarang berita internasional, berita dunia kita bisa lihat. Undangan pernikahan sudah dicetak, pengantinnya meninggal. Anda ingat kejadian di Singaraja? Jadi ada pengantin lakinya dari Pulau Sapeken. Pulau Sapeken itu masuk Sumenep ya. Berangkat dari sana, pengantin ini bersama rombongan keluarganya naik kapal kayu. Sudah dekat Singaraja, terbalik kapalnya, semuanya meninggal dunia. Bayangin, pengantin perempuannya nungguin, penghulunya nungguin, buku nikahnya sudah jadi, tinggal tanda tangan. Karena penghulu itu biasanya bawa buku nikah sudah jadi, tinggal tanda tangan. Dan dia meninggal dunia tidak pernah menikah. Ada yang inden mobil, dan ternyata dia tidak pernah naik mobil itu. Karena apa? Mati. Ada yang matinya kecelakaan, ada yang matinya sakit, ada yang sakit tak mati-mati. Loh. Ada yang keluarga, subhanallah, kejadian. Anak punya ammi ya, anak punya abah sempat sakit parah, coba opnam di rumah sakit. Anak punya ammi di Jakarta, tiap hari video call. Karena tinggal tiga bersaudara, ammi ana, abah ana, sama ammati ana. Tiap hari ana punya ammi itu selalu video call. Ya Pariza, ini itu. Karena khawatir abangnya ini berangkat. Terus subhanallah, abah ana keluar dari rumah sakit, ammi ana meninggal dunia. Yang sehat meninggal dulu. Bayi-bayi yang orang tuanya sudah mempersiapkan bajunya. Biasanya bayi lahir itu bajunya sudah ada, kasur bayinya sudah beli, popoknya sudah beli. Apa dorongannya itu namanya? Stroller. Udah beli semuanya. Kambingnya buat akikoh. Sudah beli. Ternyata anak itu hanya berumur satu hari. Adilayan jemaah. Ada yang sudah bayar tiket umroh dan ternyata tidak pernah berangkat umroh, tapi dia sudah daftar, semoga ditulis amalan buat dia. Ada yang pensiun dan sudah merajut mimpi, anak pensiun mau piara, piara apa orang pensiun kadang-kadang?
2: Sapi.
0: Sapi, waduh ngarit le, sapi. Banyak lah, pokoknya orang-orang pensiun itu akan berpikir tentang masa depan dia, anak nanti kos-kosan. Biasanya orang pensiun ini kos-kosan ya, atau warung, atau piara lili. Ternyata dia baru pensiun, meninggal dunia. Bahkan ada yang sebelum pensiun dia sudah meninggal dunia. Ahibati billah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajarkan kepada para sahabatnya menyikapi dunia yang tidak menentu ini. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Dipegang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar masih muda. Agar dia fokus. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Hiduplah engkau di dunia seperti gharib. Seperti orang asing. Kalau di negeri kita ini WNA, yang dia tinggal gak lama di sini. Biasanya dia dilarang bekerja, dilarang ngajar, macam-macam. Banyak larangan-larangan karena dia orang asing. Dan Nabi alaihi salatu menyebutkan kun fid dunya ka'annaka gharib, orang asing yang sedang tinggal di satu perkampungan, di satu negeri. Au abiru sabil, atau yang lebih pas abiru sabil, orang yang transit lewat. Pernah melihat antum transit? Siapa yang pernah transit di Dubai? Transit di Dubai ya, biasanya diajak city tour. Ya jangan transit di Dubai lah. Rest area. Kalau antum dari sini ke Jakarta, mampir di rest area Semarang sana. Antum duduk di sana, ya Allah, ana mau bangun rumah di sini. Kira-kira kata istri antum apa? Waras dah mas. Iya apa sih? Di rest area gak ada orang tinggal sini. Semuanya lewat. Mobilnya bagus-bagus lewat. Gak ada yang tinggal di sini. Begitu pula dunia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan kita cuma lewat. Maka ketika orang lewat, ya antum ke Malang lah, ke Batu, antum cuma lewat. Tahu-tahu ada rumah dijual. Mas, tunggu mas. Kayo, lo tidak mau tinggal sini, enggak. Anda mau ke Surabaya, jadi lewat lagi lewat ditol mas, murah katanya. Astaghfirullahaladzim. Anda mau ke Surabaya, jadi dia abaikan semua tawaran-tawaran itu karena dia tahu tujuannya. Anda enggak mau netap di sini. Teman-teman kita yang kerja merantau, merantau di Malaysia. Kalau dapat fulus dikirim kemana? Indonesia. Dia kirimkan, dia transfer. Beli tanah. Bangun rumah. Dia tidak ada kepikiran sama sekali mau beli tanah di Malaysia. Lu kenapa? Antum kan kerja di sini. Iya, ana di sini cuma kerja. Tapi tempat tinggal ana Indonesia. Kita di dunia cuma kerja. Al-yawm amal. Sholat kita itu kerjaan kita. Sedekah kita itu kerjaan kita. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam tidur di atas ranjang, di atas kasur, dari tiga lambungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar itu nangis. Wa anta ya Rasulullah, Nabi ini orang yang paling dicintai Allah azza wajalla, engkau seperti ini hidupmu ya Rasulullah. Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi, Kisra raja Persia, hidup bergelimangan harta, bermewah-mewahan, menikmati dunia.

0: ini engkau ya Rasulullah seperti ini.
1: Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Umar bin Khattab, mali walid dunya, apa urusanku sama dunia ini?
2: Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha.
0: Aku ini sama dunia seperti seorang yang naik kendaraan dalam perjalanan, kemudian dia istirahat di bawah pohon, lalu dia akan meninggalkan pohon itu selama-lamanya.
1: Dan di bawah pohonnya Nabi alaihi salatu wasalam hanya 63 tahun. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi SAW sudah meninggalkan pohon itu sampai hari ini? Siapa yang menjawab?
3: Nah, 1439.
1: 1439. Kok 39?
3: 37.
1: Berapa hari?
3: Masalahnya.
1: Barakallahu fikum. 1437. Hari ini kita tanggal 18 Safar ya. Habis Safar Rabiul Awal. Nabi meninggal dunia alaihi salatu wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Benar yang dikatakan Nabi SAW, ada apa? Aku ngurusin dunia itu apa? Sebentar.
2: Tapi bagaimana beliau alaihi salatu wasallam di dalam kuburnya, di tempat yang indah maddal basar, sepanjang mata memandang, bagaimana aroma surga, dinginnya surga itu dirasakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam ziarah ke kubur, lagi ada kuburan yang digali, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya alaihi salatu wassalam, limithri hadha fa'aidu, untuk yang seperti ini kalian persiapkan. Untuk yang seperti ini.
1: Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah.
2: Kuburan itu tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Orang akan merasakan buah dari amal dia.
1: Kuburan. Pertama kali dia rasakan di kuburan. Karena itu persinggahan pertama dia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Seperti orang asing yang tinggal di satu tempat, dia tidak akan lama di situ, atau orang yang lewat. Tuh. Kalau ditanya, lo antum pernah ke Jember? Lewat tuh. Kemana tujuannya? Mana ke Lombok? Orang yang lewat ini kalau anda tanya, mas kenapa tidak beli rumah di Jember?
4: Loh ustaz, ini apa sih?
1: Anak lewat.
4: Loh banyak tanah murah di situ.
1: Astagfirullahaladzim. Anak lewat ustaz. Loh iya kan lewat bisa menikmatin. Loh kayak apa?
2: Orang kalau menggunakan akal sehatnya, dia akan berpikir, loh buat apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, Allah bangunkan buat dia rumah di surga. Ini orang cerdas. Ketika dia bangun masjid, loh kenapa kau bangun masjid?
1: Loh ana bangun rumah ana.
4: Ana bangun rumah ana, ana bangun istana ana. Di mana? Di surga. Tapi bangunnya di sini, di dunia. Ini orang cerdas.
1: Sebagian kita masya Allah rumahnya besar, bagus, masjid di kampungnya cili.
4: Dia tidak memikirkan bagaimana anak punya rumah yang besar di surga Allah Azza wa Jalla.
2: Lalu Abdullah bin Umar biasa memberikan nasihat kepada murid-muridnya, idza asbahta fala tantadhiril masa.
1: Kalau engkau sedang pagi, jangan nunggu sore untuk beramal. Pagi, punya niat beramal, punya waktu beramal, jangan mengatakan nanti sore. Mau baca Quran, punya waktu kesempatan, baca pagi.
0: Enggak, insya Allah nanti ba'dal asar ana kosong. Loh sekarang antum kosong, jangan nunggu asar nanti.
2: Waktu kosong pagi ana mau ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit biasanya pagi atau?

صلي وسلم على محمد. بسم الله. Melanjutkan ucapan Abdullah bin Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada murid-muridnya, kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore untuk beramal. Wa idza amsayt fala tantadhir shabah. Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu besok untuk beramal. Wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah, manfaatkan waktu sehatmu sebagai bekal waktu sakitmu. Orang sehat yang biasa puasa Senin Kemis, orang sehat yang biasa sholat di masjid, kemudian suatu saat ternyata dia sakit, catatan malaikat tetap jamaah. Orang ini biasa ke masjid.

0: Loh sekarang dia gak ke masjid. Iya tetap dicatat pahala dia ke masjid. Orang ini biasa puasa Senin Kemis, kemudian sampai waktunya dokter mengatakan, ibu gak boleh puasa karena akan berbahaya untuk kesehatannya. Dia gak puasa, malaikat tetap nyatet. Maka ambil ya, kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita, manfaatkan. Karena penyakit itu menanti kita. Dan semoga Allah memberikan afiah kepada kita semua. Wa fi hayatika li mautik. Dan ambillah dari waktu hidupmu untuk waktu matimu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min sanat. Apabila anak Adam meninggal dunia, amalannya terputus kecuali tiga. Hal tiga ini usahakan untuk dapat. Sedekah jariyah. Mumpung hidup perbanyak sedekah jariyah. Mati tetap dapat pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ajarkan kebaikan. Nih buat para orang tua ya, jangan semuanya manggil guru les. Jangan semuanya ngajinya, anaknya, nyimaknya, setorannya sama guru les. Siapa yang dapat pahala nanti? Dia guru lesnya. Antum pahalanya apa? Bukan anak bayar guru lesnya. Pahala bayar aja antum. Antum tidak mengajarkan. Usahakan punya gitu. Duduk anaknya, setoran sama bapaknya. Dengarkan ajarin Al-Fatihah. Simak dari anaknya. Ibu-ibu juga. Manfaatkan ini masa hidupnya. Apa saja yang bermanfaat kalau buat aku mati, ambil sekarang. Dan jangan terlalu seneng ya kalau anak-anaknya dapat beasiswa. Siapa yang dapat pahala? Yang ngasih beasiswa. Lo antum? Ya anak pahala nganter sekolah. Boleh cek. Kita harus memikirkan apa. Kalau ada orang mau ngasih gratis, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Medina, sama Abu Bakar ditawari radhiyallahu anhu, ditawarin ontanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, a'dattu rahilatan, aku sudah siapkan dua ekor onta. Satunya buat engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bithaman, bayar aku. Enggak mau gratis Nabi sallallahu. Ketika mau bangun Masjid Nabawi, mau beli tanahnya itu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Saminuni." Berapa harganya? Kasih aku harga. Kata mereka, "La nas'alu thamanahu illa min Allah." Kami tidak akan minta harganya kecuali sama Allah SWT. Enggak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada kesempatan-kesempatan berbuat baik, jangan dikasihkan orang. Antum berusaha. Kalaupun anak itu mamanya, ya gimana Ustaz, dia dapat beasiswa karena prestasi. Antum cari anaknya orang yang tidak mampu, antum kasih beasiswa. Biar pahalanya anak dapat. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam berangkat perang Badar, ontanya pada waktu itu 70 ekor. Sehingga para sahabat yang jumlahnya 300 belasan itu gantian naik onta. Nabi alaihi salatu wasallam bergantian dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kalau enggak salah dengan Marthad bin Abi Marthad Al-Ghaznawi. Atau kalau enggak sahabat yang lain. Yang pertama naik onta dari kota Madinah Nabi dulu alaihi salatu wasallam sampai kesepakatan berapa kilo Nabi mau turun alaihi salatu wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib dan Marthad mengatakan, ya Rasulullah, atau Abu Lubabah ya, antara Marthad dengan Abu Lubabah. Ali bersama sahabat lainnya mengatakan, ya Rasulullah, da'na namshi anka, biar kami yang berjalan waktu bagianmu berjalan, kau tetap naik ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minkuma anil ajri. Kalian enggak lebih kuat dari aku, dan jangan dipikir aku enggak butuh pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum dikasih tumpangan, jazakallahu khairan. Umpamanya antum lagi jalan kaki menuju ke masjid, tahu-tahu ada sahib naik motor, bismillah fadl, jazakallah khair. Antum suruhnya jazakallah khair, ana mau jalan. Lu fadl. Kalau naik motor yang dapat pahala siapa? Dia itu yang numpangi. Rezekinya dia. Maka tadi ambil dari hidupmu untuk kematian. Pahala-pahala jariah jangan mudah-mudah antum kasihkan ke orang. Antum berusaha untuk jadi pahala buat antum, jamaah. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Makanya perbanyak punya anak. Antum ngomong sama istrinya, ayo bismillah. Kenapa? Kita perbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita didik anak-anak kita supaya jadi anak-anak soleh. Kita mati, terus kita akan didoakan sama anak kita. Dan tadi ketika orang tuanya ikut ngajarin anaknya, ikut membiayai anaknya, akan terus dapat pahala. Orang tua yang ngajarin anaknya sholat. Karena ada orang tua yang bangga, Ustaz, anaknya tidak pernah ngajarin anak-anak pakai jilbab, Ustaz. Tahu-tahu pakai jilbab sendiri, Ustaz. Ya itu gak dapat pahala. Gak dapat tentu. Siapa yang dapat pahala? Gurunya yang ngajarin dia. Semua ada perhitungannya, coba. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Semua akan dapat. Kemudian bicara angan-angan yang panjang ini, tadi hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yashib ibnu Adam wa yabqa ithnan. Manusia itu menjadi tua, beruban. Tapi ada dua hal yang tetap muda di dirinya. Apa dua hal yang tidak pernah tua di diri orang tua? Yang jawab orang tua. Iya. Satu angan-angan, yang kedua apa? Ada dua. Angan-angan. Iya, dan kecintaan kepada dunia. Al-hirsu wal-angaman, angan-angan dan ambisi. Walaupun orang itu sudah tua, sudah pakai tongkat, dilihat, ini tanah kayaknya rohis ini. Kayaknya kalau dibangun usaha ini tuh, loh tetep jaman. Sampai cucunya lihat, loh GD ini gak mikirin mati. Tetep mikirkan ini, usaha ini, ustadzah. Itu ada di diri manusia. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan berpikir orang tua itu tidak tergoda lagi dengan wanita. Kira-kira sudah umur 80 tahun, lihat hari melewat, ana sudah ada nafsu, Ustaz. Oh, marit ini. Ini sakit ini. Ada orang lihat hari enggak nafsu, berarti sakit. Kalau lihat rejal, Allahu Akbar. Auzubillah. Sudah dua kali dia berbunyi. Baik, yang terakhir jemaah, Nabi alaihi salatu wasalam di hadis riwayatkan Al-Hakim mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Ini bicara angan-angan ya, ambillah lima perkara, manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara yang lainnya datang. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum engkau tua. Ini orang-orang yang tua yang sekarang sudah sering memakmurkan masjid, ingat, nanti engkau akan ditanya tentang masa muda. Siapkan jawaban. Karena kita melihat ada orang tua yang masya Allah rajin ke masjid. Iki Ustaz, biyen Ustaz. Memang masa muda ini beda. Kalau anak muda bertakwa kepada Allah memakmurkan masjid, spesial. Spesial. Bahkan akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ono wong tuwe rajin nak masjid, ya wayani panjenengan. Lu iya sama. Wayani iki mampu lemah Ustaz, mau sudah ada masjid. Jadi siapkan jawaban untuk masa muda. Allah akan tanyakan. An syababihi fima abla. Masa mudanya dipakai buat apa dulu? Karena beda. faedah tentunya. Orang ketika masa muda bisa dia sholat malam jam 1 sampai subuh. Si kuat. Tapi orang tua mungkin sholat, kakinya sakit-sakitan. Tapi kebanyakan anak muda bangun jam 3 nonton bola aja
1: mah. Ya bukan anak muda, wong tuwek bisa.
0: Iya, tapi yang jelas manfaatkan masa muda sebelum tua. Karena ketika muda kita dikasih kekuatan sama Allah, dikasih semangat ya, bisa daki gunung. Anak-anak muda itu jemaah. Dia menaklukkan Semeru, menaklukkan Rinjani, menaklukkan gunung-gunung yang tinggi, tapi masjid di sebelah rumahnya tidak pernah nyampe dia. Kalau ditanya, "Dak nak masjid?" Belum dapat hidayah saya. Iki gunung nak ndindi. La haula wala quwata illa billah. Maka tadi manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum kau jatuh miskin. Ada orang ketika kaya, jalan-jalan ke Eropa, kemana-mana. Ditanya, "Dak haji?" "Insya Allah, Ustaz, sudah daftar reguler. Insya Allah 30 tahun lagi." Dia jalan-jalan kemana-mana bisa yang mahal, dia gak mau yang mahal. Enggak, Ustaz. Kan Allah tidak memberatkan hambanya. La haula wala quwata illa billah. Kayamu sebelum miskin. Kemudian kata Nabi SAW, wa faragaka qabla syughlik, masa kosongmu sebelum engkau sibuk. Pengangguran itu nikmat apa enggak? Nikmat cuma. Orang yang di PHK, orang yang tidak ada pekerjaan, orang yang kosong itu nikmat. Sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lupa untuk mensyukurinya, tidak memaksimalkan dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Orang pengangguran itu tidak duit kerjaan jamaah. Jualan perak, perak ke timur, perak ke barat. Cuma ke timur, cuma ke barat. Tidak ada kerjaan. Tidak ada, kosong. Itu seharusnya dia bisa khatam Quran. Anak kosong. Anak bisa khatam Quran. Kalau anak ada kerjaan, kadang kalau tanya, "Ustaz, apa hukumnya kalau kita lagi kerja sholat duha?" Lu antum kosong gak sholat duha? Waktu kosong liburan gak sholat duha, tapi pas kerja kepingin sholat duha. Ini sibuk gak bisa. Boleh? Gak boleh. Antum punya kontrak kerja. Di waktu itu antum harus bekerja, kecuali diizinkan sama yang beli waktu antum. Maka waktu kosong manfaatkan. Bisa hatam Quran, bisa sholat duha, bisa ziarah kubur, bisa jenguk orang sakit. Karena antum nganggur. Kalau sibuk gak bisa. Orang kalau kerja dari pagi sampai sore, sampai rumah capek, dia lelah. Ketika antum nganggur, lihat orang kerja, antum kepingin kerja. Maka manfaat ketika antum kosong untuk hal-hal yang bermanfaat buat diri antum. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautik. Seperti ucapan Abdullah bin Umar, hidupmu sebelum kau mati. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.

Apa yang harus diperbuat ketika menanti orang yang sedang mengalami sakaratul maut? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkini orang-orang yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Dan kalau dia sudah ngomong la ilaha illallah, sudah, jangan disuruh ngulang-ngulangi terus. Dia diam. Tapi kalau dia nanti ngomong lagi macam-macam, antum talkini lagi. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada yang meninggal di antara kalian. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, tapi dengan makna mautakum, orang yang mau meninggal dunia, membacakan surat Yasin kepada mereka. Ini buat mereka yang mensahihkan hadis ini. Jadi bukan dibaca setelah meninggal, tapi ketika mau meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah Ustaz, sebagai seorang muslimah muda yang masih memiliki banyak waktu untuk membangun masa depan, apa saja yang sebaiknya kami persiapkan sejak sekarang agar sukses di dunia tanpa mengorbankan bekal untuk akhirat? Barakallahu fi. Ini pertanyaan yang mengguncang hati. Buat para muslimah, ada masa depanmu yang menjadi sebuah fitrah buat setiap wanita. Wanita itu dipersiapkan untuk menjadi seorang istri, dan dia dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu yang mencetak generasi masa depan. Maka belajarlah bagaimana engkau menjadi seorang ibu yang soleha, tapi sebelumnya menjadi istri. Yang surga seorang istri itu suami. Sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Apabila seorang muslimah salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat, patuh, nurut sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, maka dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja. Suruh milih saja. Padahal dia enggak pernah sholat sunnah, cuma sholat 5 waktu tadi. Ada pintu sholat untuk orang-orang yang rajin sholat. Ada babur rayyan untuk orang-orang yang tekun puasa sunnah setelah yang wajib. Tapi ini perempuan hanya puasa Ramadan saja. Tapi karena dia taat patuh kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia boleh masuk dari babur rayyan. Maka buat perempuan yang muda yang punya banyak waktu, persiapkan dirimu untuk menjadi seorang istri, bukan menjadi seorang pekerja. Emangnya gak boleh bekerja? Boleh bekerja, tapi jangan dijadikan cita-cita. Ada seorang wanita, dia CEO jemaah di barat sana, masya Allah, di perusahaan. Ketika dia sedang dalam acara di sebuah televisi, banyak gadis-gadis muda juga yang ingin dengan pencapaian perempuan ini. Ketika ditanya perempuan ini, apa yang engkau inginkan dalam hidup ini? Kata dia, yang aku inginkan, aku punya suami dan aku dalam kondisi hamil, aku gendong anakku satu di kiri dan aku menuntun anakku satunya di kanan. Aku berada di belakang rumah hendak memeras susu sapi buat anak-anakku. Angan-angannya itu. Ini orang barat yang mereka diserang dengan gerakan feminisme untuk membunuh keibuan mereka dan kewanitaan mereka, dituntut untuk sama dengan laki-laki, padahal mereka enggak sama. Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, walaisa dzakaru kal unsa.
Gak sama laki-laki sama wanita. Maka nasihat anak buat setiap muslimah, bangunlah masa depanmu untuk menjadi seorang istri yang soleha, untuk menjadi seorang ibu yang melahirkan pejuang-pejuang bangsa dan agama ini. Dan kalaupun engkau bekerja, bekerjalah untuk memberikan manfaat buat umat, untuk bekalmu di akhirat juga, bukan untuk mengumpulkan dunia. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, ana mau tanya, bagaimana sikap OT? OT ini orang tua. Bagaimana sikap OT yang harus ana lakukan? OT yang harus ana lakukan, jemaah. Bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Jika ana belum sempat meminta maaf, dihalalkan kesalahan ana, karena wanita tersebut masih punya rasa dendam, marah pada ana. Ana takut ketika ana meninggal belum sempat meminta maaf, dihalalkan kesalahan ana. Barakallahu fiik. Baik. Ada orang-orang yang pernah kita sakiti dan dia tidak pernah mau memaafkan kita. Hendaklah kita minta maaf. Perkara dia tidak memaafkan, ya udah. Karena dia punya hak untuk tidak memaafkan. Orang itu punya hak untuk tidak memaafkan. Dia punya hak untuk menuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terus apa sikap kita yang pernah berbuat salah? Maka sering-sering doakan orang yang pernah kita salahi. Terus antum doakan, mintakan ampun buat dia. Sekali-kali antum sedekah buat dia. Atau kalau tidak, antum benar-benar minta maaf sama dia, antum kasih hadiah kepada dia. Datang bawa motor baru, fadl nih kunci motor. Loh, sohi jamaah. Ini lah, maafkan aku. Mungkin dia sakit hati, maafkan aku. Karena nanti di akhirat, enggak laku motor ini. Enggak laku. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yang ada pahala kita yang akan diambil. Maka kenapa kita banyakin doa buat dia? Supaya ketika dia nuntut pahala, kita sudah siapin. Ini doa-doa ana buat dia selama ini, Allah. Berikan kepada dia. Jangan benar-benar hari kiamat itu, semua akan mendapatkan haknya. Yang pernah makan di warung, gorengan 3 bayar 2. Loh, antum jangan pikir selesai urusannya. Memang bu kantin gak tahu, tapi Allah tahu dan dicatat. Kita kadangkala merasa masih anak-anak, padahal sudah balik, sudah dicatat. Yang ngambil mangga tetangga, melempar. Dan kita lihat ya, anak-anak tuh kadangkala bangga bisa mencuri. Padahal di rumahnya ada mangga itu, tapi kalau bisa nyuri, ada kebanggaan. Kalau dia belum balik, aman. Malaikat tidak mencatat. Tapi tetap dia harus, kalau ditangkap ya dia harus dihukum. Walaupun tidak dicatat sebagai sebuah dosa, karena itu kemungkaran tetap jamaah. Maka tolong ketika kita sudah balik, ingat-ingat kesalahan kita. Pernah ngerumpi ngomongin gurunya di sekolah. Jelek-jelekkan gurunya. Na'udzubillah, pak guru ini, ana dijiwit, ini, itu. Padahal mereka melakukan itu untuk mendidik kita. Maka persiapkan antum ketika dituntut pada hari kiamat, dengan cara mendoakan dia atau berserkah untuk dia. Tadi dikatakan dengan mengingat kematian hati menjadi tenang. Tapi yang saya rasakan kalau mengingat kematian malah takut. Karena masih ada hisab di mana manusia tidak luput dari dosa. Takut dengan fitnah kubur, azab neraka. Bagaimana agar kematian membuat hati jadi tenang? Jazakumullahu khairan. Nah, maksud dari ketenangan yang akan didapatkan, kita yakin bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Kita tidak akan galau dengan urusan dunia. Tapi kekhawatiran kita dengan akhirat, al-khawf, itu perlu ada. Karena kita belum siap. Maka tatkala Allah menyebutkan tentang penghuni surga, mereka lagi ngobrol di surga. Mereka tanya, antum kok bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu waktu di dunia takut kita.
Bukan takut dengan urusan dunia, bukan bingung dengan urusan dunia, tapi urusan akhirat. Dan rasa takut itulah yang membuat antum beristighfar, mengingat Allah, sehingga ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Rasa takut antum dengan azab kubur yang membuat antum berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Rasa takut itu. Jadi tenang ini tenang dengan urusan dunia, tapi urusan akhirat kita perlu takut. Dan nanti rasa takut itu akan hilang. Maka Allah mengatakan

tahzanu. Rasa takut itu akan hilang tatkala ajal menyebut kita. Malaikat mengatakan, enggak usah takut kalian dengan yang di depan. Enggak usah cemas, enggak usah sedih dengan yang ditinggal. Allah berikan jaminan kepada orang-orang istiqomah, jemaah. Jadi rasa takut itu enggak boleh hilang. Kita dengan ingat mati, kita tenang dengan masalah-masalah dunia karena kita enggak lama di sini. Tapi urusan akhirat kita harus lebih bersungguh-sungguh. Ad-Daqqah kalau enggak salah, salah satu ulama mengatakan, man aktsara dzikra al-maut, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bisala, dia akan dikasih karomah, dikasih kemuliaan tiga. Nasyatun fil ibadah, dia akan lebih giat beribadah. Wa ta'jilut taubah, dia akan mensegerakan taubat. Yang ketiga, wa qisarul amal, dan angan-angannya pendek. Angan-angannya pendek. Ketika dia mau beramal, dia ingat mati. Itu kemuliaan orang-orang yang suka ingat mati. Ustaz izin bertanya, bagaimana amal jariah yang paling efektif dibangun anak muda sebagai tabungan pahala jika ajal menjemput di usia muda, dan tip istiqomah menjalankan amalan tersebut? Nah, mahibbati fillah, kalau bicara anak muda, yang namanya sodakoh jariah, yang muda itu memberikan contoh kebaikan, memberikan contoh kebaikan di tempat antum, di sekolah antum, ya. Ketika orang-orang di sana tidak biasa mengucapkan salam, maka antum mulai assalamualaikum, salam. Ini contoh kebaikan. Kalau warga kampung itu ternyata mereka menghidupkan salam karena antum yang pertama menghidupkannya, biasanya mereka permisi, numpang lewat, antum ganti dengan assalamualaikum karena memang itu sunnah. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dan diikutin sama orang, maka dia akan dapat pahala orang yang mengamalkan sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sampai hari kiamat. Dan sekarang dengan adanya media, anak-anak muda bisa membuat akun-akun dakwah, menyebarkan kebaikan, memotong kajian ustadz yang manfaat, disebarkan, disebarkan di grup-grup itu. Insya Allah kalau ada orang yang sholat awalnya tidak sholat gara-gara dapat potongan video yang antum kirim, jadi pahala buat antum nantinya. Barakallahu fiik. Dan terus ya, di antara yang membuat kita itu bisa istiqomah, jangan salah berkawan, jangan salah berteman. Dan ini juga yang membuat kita tidak panjang angan-angannya kalau kita gak salah berkawan. Tapi kalau majelis sama sohib yang dibicarakan harim, kalau gak harim urusan fulus, urusan ini itu, ya gak ingat akhirat kita, jemaah. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, jemaah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, saya Titi dari Surabaya. Saya pendosa berat. Apakah Allah akan menerima taubat saya? Ahibbati fillah, kalau kita datang kepada Allah biqurabil ardi khataya, dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, maka Allah akan datang menjumpai kita dengan sepenuh bumi ini ampunan, jemaah. Jadi jangan pernah putus asa. Yang membunuh 99 orang plus satu rahib pendeta, Allah ampuni dosanya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang pelacur dari kalangan Bani Israel memberikan minum kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa. Tapi tolong, taubatnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya adalah menyesal. Dan tulisan ini menunjukkan anti menyesal. Yang kedua, meninggal